dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf, diantaranya Imam Malik rahimahullah, al-halq fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya, itu dengan tahlik, atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis itu sunnahnya bukan dengan silet, bukan dihabisi dengan silet, tapi dengan gunting dan yang semisalnya. Silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silet tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama, karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu. Sebagaimana disebut oleh Syekh, di sini ada makna nadzafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh, dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadith fil hasa ala qasfihi wa ihfaihi wa ifa'il lihyah wa irsaliha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong atau di apa istilahnya, dicukur ya, untuk kumis. Wa ifa al-lihya, adapun lihya janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahliquna lihahum
Au yakussunaha au yuhasirunaha min nitaqin dayyik im'anan fil mukhalafah lil haji nabi wa taklidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kindayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadi nabawi wa taqlidan li adaillahi wa rasuli. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Im'anan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadi wa Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia. Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat. Ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lihya, untuk kemudian dia enggan. Nah, permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Makanya semikian ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qawlu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda alal mar'i, al-qada alaih artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyam mihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak, yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Sallallahu alaihi wa afiyah. Nah. Wa qawlul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjalat. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru, memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan,
Ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallah al-Rabi'ah wa min khisaril fitrah, taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku, wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku, bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika min at-tajmil wa izalati al-wasakh al-mutarakim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di mana Rasul alaihi salatu wassalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus, indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasulullah alaihi salatu wasallam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh al-mutarakim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah. Qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa' al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisihi siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan jangankan orang kafirnya, nas'alullah assalamu al-afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, entah laki-lakinya atau kaum wanitanya, memanjangkan kuku, luar biasa. Nah, apa bedanya dia dengan hewan kemudian, dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah, memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadyi nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadi an-nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklid, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar,
Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah min at-taqlid ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan, walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah, nadful ibti.

أعزه الله الخامسة ومن خصال الفطرة نطف الإبطي. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu natful ibti. Ai izalatu syari'an nabit fil ibti, yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Faysannu izalatu hadha asy'ri bin natfi awil halqi aw ghairi dzalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-natfi, yaitu dengan mencabut. Aw ghairi dzalik, awil halq, atau boleh juga dengan dihalak dengan menggunakan silet. Aw ghairi dzalik dan yang semisalnya. Intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya, diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qata'ir ra'ihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan. Dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang dimana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Qala ayyuhal muslim hakadha jadinuna bitashri'i hadhil khisal. Lima fiha min at-tajammul wa at-tanadhuf wa at-tatahhur liyakuna al-muslimu ala ahsani halin wa ajmali madharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agami kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadhuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci, agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu diantara namanya Jamil dan menyukai keindahan. Nah, dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan atau mencukur kumis atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga cukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala walima fi ba'diha min tamyizin bainar rijali wan nisa. Dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisa birrijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabuh dari kalangan laki-laki, bertasyabuh ingin menyerupai wanita, dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini,

0: Di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa lihya, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa li kullin minhumā shakhsiyyatuhu al-munāsibah li wadhīfatihi fil hayāt. Agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba katsirun minal makhdu'in alladhina yadhlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah. Sama sekali. Nah. Wama zolamuna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wama zolamuna, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendzalimi kami. Namun, diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka zalim. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terzalimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendzalimi Allah. La. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Nah, Allah sama sekali tidak berbuat dolim dan juga tidak terdolimi. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendolimi diri-dirinya. Nah, bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendolimi dirinya sendiri, abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mendatangkan taqalid. Untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Yang dimana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah, sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah, qala wattakhadhu min safalatil gharbi aw asy-syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihi, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cina-nya kah, entah Jepang-nya kah, Korea-nya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzu billah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Atau betul itu ya? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti itu. Pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir. Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. fitnah. Musyrik, akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis dan yang lainnya karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya. Cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaro'ah dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang terendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti. Dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabitha bitayyib. Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabis, yang jelek mereka ambil. Wan naqsa bil kamal. Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah. Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum. Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas li wajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan belilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau wahai Zat yang mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al-muazzin fali azzin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, untuk khabar ya Aba Amin.
1: Yang ada yang bertanya, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tubuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan untuk tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
0: Jadi bagaimana diantara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut? Dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Kalau Makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah salat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, tauhid nanama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah sholat lima waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah gak banyak cincong, istilahnya gak banyak debat, gak banyak langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak. Langsung sami'na wa ata'na. Makanya sudah pernah lihat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan. Itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan, selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr. Tanpa banyak kemudian, waduh kita sudah, padahal itu sudah mendarah daging. Di kalangan jahiliyah, minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun, hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, gak banyak kemudian datang ayat langsung, ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat enggak banyak debat, enggak banyak tanya, enggak banyak protes, adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung sami'na wa ata'na. Seperti itu. Ya ketika kita berdoa kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya. Kemudian menjawab adu argumentasi ini yang kedua bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Hah? Rasulullah, nah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika Allah melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Nah, adapun laki-laki, diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau kita yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Ya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum subuh. Itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Hah? Biarkan terus. Kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini, terus dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman, Ya, kita bisa menyaksikan bagaimana beliau waffaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Sudah tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti tidak tampak sama sekali kemudian kesan kumuh dan yang lain. Bisa. Hakikatnya. Nah. Tapi ketika separuh-separuh belum selesai. Ya seperti itu. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, untuk Abu Arsyah. Abu Arsyah. Nah. Dari apa?
1: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
0: Anggota satuan TNI atau Polri.
1: Bagaimana tuh statusnya kalau kan ada perintah untuk membersihkan jenggot sekarang harus dituntut untuk rapi.
0: Dituntut untuk rapi. Nah.
1: Dia mengatakan itu tapi dengan seperti tidak membenarkan sih mengingkari dia hati walaupun memang dia sebetulnya hati. Itu bagaimana?
0: Dan misalnya ada orang alhamdulillah lalu beri taufik berusaha menjalankan bertamasuk dengan sunnah ya. Seperti itu. Yang pertama, kaidah kita. Kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluk bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya. Sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu. Nah, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu. Seperti itu. Sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Jadi ketika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh. Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai. Berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah. Berani mau perang, mau angkat senjata. Seperti itu. Siap. Nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siap. Kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap. Sehingga apapun resikonya kita tidak khawatir dan tidak takut. Sekali lagi masalah akidah ya dikokohkan dahulu. Anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini. Terus dia banyak-banyak belajar, untuk kemudian mempertebal keimanannya, untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib, untuk dia laksanakan. Seperti itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, ini syaratnya. Jadi dia di hatinya meninggalkan sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang, luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah, keluarga ditinggalkan, harta benda ditinggalkan dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Syaratnya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan kalau itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam di antara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah. Naam, tafadhol.
1: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan hitam?
0: Telah ada fatwa beberapa ulama, saya lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakannya, itu ya sudah yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah selalu sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lain. Itu akhirnya semua akhirnya ya sudah, qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudal. Datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatul Rasul alaihi salatu wasallam tamla sadrahu. Jenggotnya Rasul alaihi salatu wasallam memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasul alaihi salatu wasallam atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala syekh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah. An-Nuqtatus Salisah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Zikru ba'dil musammayat Asy-syar'iyyah lis-salafis salih. Syekh mulai menyebutkan beberapa penamaan yang syar'i untuk mazhab, untuk dakwah salaf, untuk mazhab salaf
3: tentunya yang as-salafus salih, mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, itu memiliki beberapa dan sekian nama, di mana tentunya berbilangnya nama untuk satu sesuatu yang satu itu bukan perkara yang aneh. Berbilangnya nama bukan menunjukkan tidak melazimkan berbilangnya hal tersebut. Sudah kita beri contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian nama, namun nama tersebut adalah nama untuk zat yang satu. Untuk Allah Subhanahu wa taala, sekian nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka sama di sini dari sisi bahwa mazhab as-salafus salih, ahlus sunnah wal jamaah dan yang lainnya ini memiliki sekian nama, yang nama-nama ini diambil dari nas-nas yang ada, bukan nama-nama yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu yang bukan atau tidak mewakili syariat. Nah, qala an-nadhiru fi kalami 'adadin min ahli al-'ilm yajidu annahum istakhdamu asma' ukhra wa dilalatuha hiya dilalatu hadha al-ism al-sharif. ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها بل كلها متفقة دلالتها تماما وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها. Orang yang memperhatikan, kata Syekh Abdullah Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang memperhatikan kalam dari sekian kalam ahlul ilm, para ulama, maka dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain untuk as-salaf, di mana kandungan yang menunjukkan hal ini hakikatnya merupakan kandungan dari penamaan yang mulia ini, salaf ini. Dan jangan dipahami dari adanya nama-nama yang berbilang ini untuk kemudian di situ adanya perbedaan antara satu nama dan yang lainnya. Sudah lihat bersama kita barusan bahwa nama yang berbilang tidak melazimkan sesuatu tersebut berbilang juga. Untuk menunjukkan semua sesuatu kepada kelompok, kepada ta'ifah yang di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Kata Syekh, bahkan semuanya nama-nama ini dari sisi dilalah, isi cakupan nama tersebut semuanya sepakat tamaman, secara sempurna semuanya merujuk menunjukkan kepada mazhab as-salafus salih. Qala hadhi wa hadhi al-itlaqat kulluha munbathiqah min nususin dallat 'alayha. Dan penamaan-penamaan ini semuanya itu muncul, semuanya itu bersumber dari nas-nas yang menunjukkan nama-nama tersebut. Qala fa min tilka al-musammayat, di antara nama-nama tersebut, dan ini sifatnya memang syar'i, ada tuntunan syar'inya. Salafus salih, mazhab salafus salih, dakwah salafiyah ini memiliki sekian nama. Di antaranya apa? Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah, wa ahlul hadis, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifah al-mansurah, wal ghuraba. Ini di antara penamaan salaf. Yang pertama disebut oleh Syekh di sini ahlus sunnah wal jamaah, dan ini makruf nama ini karena keindahan dan kemurnian serta kemuliaan nama-nama ini. Kita akan dapati nanti sekian kelompok juga mengklaim menggunakan nama ini. Nah, Makanya sudah lihat bersama kita bahwa hakikat semuanya itu, dan nanti akan datang juga bersama kita, bukan semata-mata penamaan. Tapi pengamalan, pemahaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para salaf tersebut. Dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Coba kita lihat sekarang di sini kata Syekh, di antaranya yaitu Ahlu Sunnah Jamaah, di antaranya Ahlul Hadis, di antaranya Ahlul Athar, di antaranya Al-Firqatun Najiyah, di antaranya At-Ta'ifa Al-Mansurah, di antaranya Al-Ghuraba. Qala fa'amma tasmiyatu bi Ahli Sunnati wal Jamaah, adapun penamaan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, fayaqulul Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, Iza balagaka an rajulin bil masyriki sahib sunnah wa akhar bil maghribi fab'as ilayhima bis salam wad'u lahuma ma aqalla ahla sunnati wal jama'ah. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, apabila sampai kepada engkau khabar tentang seseorang yang ada di negeri timur, dia ternyata sahib sunnah. Ada lagi yang satunya di negeri barat, di belahan bumi bagian barat, dia juga sahib sunnah. Maka kirim salam untuk kedua orang ini. Dan doakan kedua orang ini dengan doa yang baik. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, betapa sedikitnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di sini syahidnya. Bagaimana di zaman Sufyan Ats-Tsauri? Zamannya Atba'ut Tabi'in, kurang lebih di masa-masa itu. Tentunya ini di atasnya Al-Imam Ahmad, di atasnya Al-Imam Syafi'i. Itu sudah beliau menyebutkan betapa sedikitnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lihat penamaan ini sudah ada sejak zaman beliau. Di sini juga ada sebuah isyarah. Beliau ketika itu sudah mengatakan betapa sedikitnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tentunya sesuai dengan zaman beliau ketika itu. Apakah kemudian yang demikian menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sedikit berarti tidak ada barokah, tidak ada samarah, tidak ada hasil dan buah dari dakwah tersebut? Nah, ini pemikiran yang keliru. Ketika muncul dari seorang dai bahwa yang namanya barokah memiliki hasil yang tampak untuk kemudian diukur dengan banyaknya jumlah atau pengikut. Sudah lihat bersama kita dan antum sudah mengetahui bagaimana ada dari kalangan nabi yang tidak memiliki pengikut, ada yang hanya pengikutnya satu orang, dua orang. Kita katakan dakwahnya para nabi dakwah yang barokah. Minimalnya satu hal dari sekian hal yang kita bisa ambil dari barokah, yaitu barokah bagaimana seseorang tetap bisa istiqomah di atas al-haq, yang dengan itu mengantarkan dia kepada al-jannah. Ini barokah yang besar. Cukup ini sebagai satu contoh saja bagi bahwa barokah itu tidak semata-mata dipandang dari jumlah yang banyak. Tidak semata-mata. Minimalnya orang itu diberikan oleh Allah kepadanya barokah dengan dia tetap bisa istiqomah walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Syahudnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah ada penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah di zaman beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullah wa qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah الحراني رحمه الله في الاستقامة والبدعة مقرونة بالفرقة Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah, fayuqal ahlus sunnah wal jama'ah, kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Berkata Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah, ma'ruf ya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dalam kitab beliau Al-Istiqamah, yang namanya kebid'ahan itu mesti digandengkan, makrunan, selaras berjalan, beriringan. Dengan apa? Bil furqah. Sehingga dari sini kita mengetahui, orang-orang yang tidak mau bersatu di atas al-haq, terus memelihara dan memupuk al-furqah, mereka al-mufarriqah, para pemecah belah, sudah ada pada mereka tanda-tanda kebidahan. Karena kalau betul ahli sunnah, kata Syekhul Islam lanjutannya, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah, sebagaimana sunnah lawan dari bidah, itu beriringan dengannya yaitu al jamaah, berusaha bersatu berkumpul. Al jamaahnya tentunya di jamaah alal haq wa bil haq, di atas al haq. Fayuqal, makanya dikatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang berbantu dengan sunnah, ini jamaahnya ini di atas sunnah, dan dia al-jamaah, bersatu berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ahlul bid'ai wal furqah. Sudah beriringan sudah. Kalau ahlul bid'ah, ya, dari dia nyempal dari ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, keluar dari al-jamaah, keluar dari persatuan di atas al-haq. Makanya dikatakan ahlul bid'ah itu apa? Al-bid'ah wal-furqah. Oh subhanallah, herannya bagaimana di situ ada orang yang mengklaim ahlu sunnah wal-jamaah. Diajak untuk bersatu di atas al-haq. Diajak untuk bersama-sama bergandeng tangan, berta'awun. Diajak untuk melakukan kajian bersama, muhadharah bersama, enggan. Yang terjadi adalah yang terjadi. Perpecahan demi perpecahan dilakukan, penyikapan demi penyikapan. Terus kemudian mereka masih mengklaim ahlu sunnah wal jamaah. Ini tentunya permasalahan yang tidak ringan. Ketika seseorang tidak mau berkumpul di atas al-haq bersama saudaranya di atas al-sunnah. Nah, hati-hati. Kebid'ahan itu selaras sejalan dengan perpecahan. Barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati dengan al-furqah. Bagaimana para ulama di setiap zaman, di setiap generasi berusaha terus melakukan sebab-sebab yang bisa menyatukan ahli sunnah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan, coba kita lihat, kalau engkau menemui seorang ada di negeri, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, fabas ilaihim assalam. Fabas ilaihim abissalam. Sampaikan salam kepada kedua orang ini. Hal-hal yang bisa ta'liful kulub, menyatukan hati, menyatukan barisan di atas al-haq, di atas sunnah. Kemudian datang di zaman sekarang orang-orang yang mengklaim ahlu sunnah, namun tidak mau bersatu dengan saudaranya, tidak mau mengamalkan bimbingan ulama. Nasallallahu alaihi wa afia ya ikhwan. Nasallallahu alaihi wa afia. Baik, syahidnya di sini kata Syekh Abdul Al-Bukhari ketika menunggulkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa bagaimana penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah. Qala wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar kama fil majmu', ay majmu' al-fatawa. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari dan juga Syekhul Islam rahimahullah berkata di tempat yang lain, di bagian lain dari kitab beliau atau di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, mu'arrifan ahlus sunnah, ketika mendefinisikan ahlu sunnah. Qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan intaha kalamuhu rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan definisi ahlu sunnah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah lewat waktu itu, pembahasan sebelumnya, siapa itu ahlu sunnah dan kapan seseorang keluar dari ahlu sunnah. Hah? Nah, kapan seseorang itu keluar dari ahli sunnah? Nah, kalau Abu Nailah sudah kayaknya sudah ngelontok ini. Karena habis banyak, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, siapa, kapan seorang dikatakan keluar dari ahli sunnah? Nah, labas, fadal ya Abu Nailah. Keluar dari ahlu sunnah, ahsanta barakallahu fik. Ketika sudah keluar dari satu prinsip saja, tidak mau menerima satu prinsip, dia mengamalkan, dia menerima prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Ada satu prinsip ahlu sunnah yang tidak mau diamalkan, dia tidak terima, maka selesai. Orang ini keluar dari ahlu sunnah al jamaah. Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Syarh Usul Sunnah, dan sudah kita pelajari bersama. Nah, qala wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmada fa innahu madhhabu sahabah alladzina talaqqawhu 'an nabiyyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah itu adalah mazhab yang sudah sejak zaman awal kadim, bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wala juga bukan mazhab yang dibentuk oleh Al-Imam Ahmad. Wala Al-Imam Syafi'i, wala Imam Malik dan yang lainnya. Ini mazhab sudah sejak zaman. Sudah ma'ruf. Sebelum diciptakannya Abu Hanifah. Sebelum diciptakannya Al-Imam Malik. Wa Syafi'i, wa Ahmad. Kemudian kata Syekhul Islam apa? Karena mazhab ahli sunnah ini merupakan mazhabnya as-sahabah. Yang di mana mereka para sahabat mengambil mazhab ini, prinsip ini, dakwah ini dari nabinya mereka yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalika, barang siapa yang menyelisihi mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Di sisi ahlu sunnah, ketika ada seseorang yang menyelisihi mazhab ahlu sunnah jamaah, mazhabnya para sahabat, maka dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Artinya di sini ya ikhwan, bagaimana mazhab ini penisbatannya itu kepada orang yang mulia, kalau mau dikatakan ini nisbat kepada orang. Wah, hakikatnya mazhab ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nisbatnya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang dalam urusan agama beliau maksum. Terbimbing oleh wahyu. Berarti ini mazhab yang datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dakwah ini, mazhab ini. Kita tidak mengatakan person. Baik. Adapun person siapapun pasti salah. Adapun person satu persatunya siapapun bukan maksum. Kecuali orang-orang yang Allah jadikan memang beliau-beliaunya sebagai orang yang maksum. Di antaranya para nabi alaihi musallatu wassalam. Tapi satu persatu dari orang yang berusaha berpegang teguh dengan mazhab ini, mazhab ahlu sunnah al-jamaah, mazhab salafus saleh, itu bukan orang yang maksum, bisa salah. Bisa terjerumus dalam dosa, bisa keliru. Nah, tapi Allah sudah mengatakan dakwahnya, mazhabnya, manhajnya, maka jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh iya bisa salah, bisa benar. Lah, tidak bisa salah, tidak bisa benar, artinya tidak ada di situ salah dan benar. Semuanya benar. Karena ini mazhab yang dibawa dari bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun kita pelakunya, orang yang mengamalkannya, na'am. Makanya dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang-orang, kalian wahai salafi, mengklaim diri kalian ini yang paling benar. Kita katakan tidak. Kalau diri kita, kita sudah mengatakan kita paling benar. Kita bisa salah, bisa benar. Bisa terjerumus dalam dosa, maksiat, keliru. Tapi mazhab yang berusaha kita pegang, dan ini yang kita ajak kepada seluruh kaum muslimin, ini mazhab yang maksum. Mazhab yang terjaga, yang tidak ada di situ kesalahan. Tidak ada di situ kekeliruan, karena bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Qala wa ma tasmiyah bi ahli al-hadis wa ahli al-athar. Adapun penamaan Ahli Sunnah atau mazhab salafus saleh dengan ahli al-hadis atau ahli al-athar. Kalau hadis insyaallah jelas ya. Al-athar itu apa sih al-athar? Al-athar kurang lebih mana juga sama hadis. Walaupun terkadang juga dinisbatkan untuk akwal ucapan para salaf. Itu disebut dengan asar. Tapi hakikatnya juga bisa dimaknai dengan hadis. Makanya kita juga katakan ahlus sunnah salafi itu diantara namanya ahlul hadis wa ahlul asar. Penisbatannya menyandarkannya kepada hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Asar. Yaitu ucapan-ucapan para salaf atau bahkan ucapannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya dikatakan salafi, orang yang berusaha menempuh mazhab ini, dan juga dikatakan azhari. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, fahiyya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ini juga sudah ada, sebagaimana yang aku katakan, ada dari kalamnya para ulama. Penamaan ahli hadis atau ahli asar, semisal al-Imam Ahmad, berarti sudah lama ini dari zaman. Semisal al-Bukhari dan yang selain dari keduanya. Qala Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama fil majmu' madhhabu salaf ahli hadis was sunnati wal jamaah. Ini sih kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Majmu' atau dalam kitab kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bukan beliau yang menulisnya, tapi dikumpulkan. Kitab ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di sini? Mazhab salaf ahli hadis, nah ini. Jadi mazhab salaf yaitu al-hadis. Wa sunnati wal jamaah, juga as-sunnah wal jamaah. Jadi mazhab salaf, mazhabnya al-hadis, mazhabnya ahlus sunnah wal jamaah, ini sama semuanya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, "Tsumma saqa mazhabahum fasammahum bi ahli al-hadis was sunnati wal jamaah." Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan mazhab salaf, apa saja disebutkan ya, prinsip-prinsip salaf, di mana kemudian Syekhul Islam menamakan mereka dengan ahl hadis was sunnah wal jamaah. Nah, qala wa qala al imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda dan ciri ahlul bid'ah, al-waqi'ah fi ahlil athar. Syahidnya di sini, fi ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah yaitu mencela, menjatuhkan, ya, kehormatan ahlul athar. Siapa ahlul athar? Al-hadith. Seperti itu. Ini diantara tanda-tanda terbesar ahlul bid'ah. Antum lihat, ingin tahu ahlul bid'ah, gak usah repot-repot. Kalau ada yang mencela ulama ahlu sunnah, ada yang mencela masyaikh sunnah, sudah, hati-hati dari orang-orang seperti ini. Nah, karena tanda-tanda ahlul bid'ah itu mencela, menjatuhkan kehormatan ahlul athar. Ahlul athar yang paling pemukanya di setiap zaman dan generasi tentunya para ulamanya, para masyaikhnya. Tidak usah repot sudah. Antum lihat ada orang mencela masyaikh ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Hati-hati dengan orang ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mencela kehormatan ulama, mencela masyaikh ahli sunnah. Udah, alhamdulillah, patokan kita sudah jelas punya. Mencela itu artinya begini. Ulama, masyaikh, itu bukan orang yang maksum. Kita sepakat ini. Nah. Tapi ketika mereka salah, atau salah satu dari mereka salah, atau sebagian dari mereka salah, kalau benar salah, kesalahan ini perlu dipastikan dahulu. Tapi anggap kalau benar salah. Tetap saja yang namanya ahlu sunnah salafiyun. Itu kemudian tidak merendahkan salah-salah dari mereka. Ketika dikatakan ternyata salah dengan hujah-hujahnya. Kalau ternyata benar salah. Itu tetap menyebutkannya dengan penuh ihtiram. Bukan dengan pengrendahan. Bukan dengan penuh cercaan dan celaan. Kesalahan tersebut dikatakan salah. Paham ini ya. Siapapun orangnya dari kalangan ulama ahlu sunnah pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita menyebutkan orang yang salah dari kalangan ulama ahlu sunnah ini, kita katakan kesalahannya salah, tetap kita menyebutkannya beliau dengan penuh kehormatan. Tetap dengan memuliakannya, bukan dengan kata-kata cercaan dan nada-nada yang merendahkan. Nah, kalau sudah dengan nada-nada yang merendahkan, dengan cercaan dan celaan, sudah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda, di antara tanda al-bid'ah adalah mencerca, menjatuhkan kehormatannya ahl athar. Nah, طيب قال واخرج الخطيب رحمه الله في شرف اصحاب الحديث بسند صحيح عن احمد بن سنان القطان انه قال ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث الله اكبر فاذا ابتدع الرجل نزع حلاوه الحديث من قلبه. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, beliau rahimahullah menyebutkan tidak ada di dunia seorang mubtadi kecuali dia membenci ahli hadis. Nah, kita lihat sudah. Barakallahu fikum. Ada orang-orang yang membenci al-hadis, para ulama. Nah, tidak ada di dunia seorang mubtadi. Mungkin dia membenci atau dia mencintai ulama-ulama yang lain. Tapi ada ulama al-sunnah yang dia benci. Tidak dipersyaratkan kok untuk kemudian membenci semua ulama al-sunnah. Nah, sururiyah. Nah, Kemudian juga taifah yang lainnya, bahkan dari kalangan Khawarij, kita lihat zaman sekarang ini, di antara mereka masih tetap menghormati Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin. Kita lihat kelompoknya ISIS masih menukilkan dari kalam Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Al-Albani, rahimahumullah jami'an. Mereka juga menghormati Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufiyah. Kita lihat, perhatikan bagaimana. Tapi ada dari kalangan ulama ahli sunnah yang mereka benci. Mubtadi. Selesai. Bukan artinya mubtadi itu membenci semua ulama ahli sunnah. Tidak dipersyaratkan seperti itu.

Seperti itu. Barakallahu fikum. Apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kebidahan, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Sadaqah rahimahullah. Nah, jangankan hadis, nas. Dicabut itu manisnya hadis, dalil, ayat. Bagaimana kemudian bisa ada seorang yang mengklaim ahli sunnah sementara sekian ayat menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wallahi dicabut ini manisnya ayat ini. Untuk kemudian tidak bisa mengamalkan orang tersebut. Nah, tidak mau bersatu dengan sesama ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum. Al muazzin fal yazin. Baik. Kita lanjutkan untuk rincian apa yang sedang terjadi dan bahayanya dalam permasalahan ini sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada ahli sunnah agar kita jangan terjerumus untuk kemudian kita merendahkan, mencerca dan mencela masyaikh ahli sunnah. Besok sore insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin terkait hal ini agar kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut tidak terus beredar dalam kondisi orang meyakini hal itu sebagai kebenaran. Apa yang beredar sekarang dari sebagian asatidzah di antaranya Al-Ustaz Zuhair Syarif, Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji dan Abu Ahmad Temanggung hafizahumullahu jami'an, dalam pengrendahan mereka terhadap Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah. Besok kita akan berbicara pada beberapa poin, bukan di sini sekarang waktunya insyaallah. Besok ba'dal asar insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan penisbatan sebagian nama dengan as-salafi atau al-asari? Bolehkah atau apakah ada salafnya? Ini harus kita menisbatkan diri kita dengan salafi atau asari, al-salafi atau al-asari. Ini harus wajib hukumnya. Walaupun tidak perlu kemudian di belakangnya, misalnya kita tulis nama kita dengan fulan al-asari atau fulan as-salafi. Ya seperti ini boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk penyebutan nama ditambahi ini, dia ingin menampilkan, menunjukkan bahwa dia itu salafi. Di sini sekarang penisbatan sebagian nama dengan as-salafi atau al-asari. Nah, boleh, tidak ada masalah. Bahwa ini masyru'. Bahwa kita harus menisbatkan diri kita memang kepada as-salafi atau al-asari. Karena dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ditambahi belakangnya huruf ya, itu nisbat, penisbatan kepada kata tersebut. Kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada salaf, maka yang disebut ini salafi. Salafi itu orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka harus kita menisbatkan diri kita kepada salafi atau asari. Seperti itu, enggak ada masalah. Bolehkah atau apakah ada salafnya? Boleh, sangat boleh, bahkan bagus. Apakah ada salafnya? Ini sekarang kita berbicara tentang ini. Ya, apakah ada salafnya? Ada, para ulama sudah menyebutkan hal ini. Nah, sehingga enggak ada masalah. Bahkan boleh silakan ditulis misalnya fulan al-asari atau as-salafi. Bukan mimbab tazkiyatun nafas. Bukan untuk memuji dirinya. Kalau niatnya untuk memuji dirinya, ya ini terlarang, haram. Bahkan jangankan nama as-salafi. Nah, penisbatan muhajirin dan ansar, kalau dipakai dalam rangka ta'assub,

0: Yang ini berasal dari Muhajirin, yang ini berasal dari Al-Ansar. Coba lihat, nama yang mulia. Al-Muhajirin dan Al-Ansar ini kan nama-nama syar'i yang bahkan dalam Al-Quran. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi ketika itu di kalangan para sahabat, sempat terjadi pertikaian antara sebagian dari Muhajirin dan Ansar. Kemudian satu dan yang lainnya saling memanggil kaumnya. Ya lal Muhajirin, ya lal Ansar. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya? Coba panggilan-panggilan yang Muhajirin memanggil sesama Muhajirin. Ya lal Muhajirin, yang Ansar juga sama. Untuk berkelompok membantu kelompoknya Muhajirinnya Ansarnya. Afa bidda'ul jahiliyah wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih bersama kalian? Kata Rasulullah SAW, tinggalkan panggilan-panggilan ini. Fa innaha muntinah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Muntinah yaitu antum tahu kalau nanah dengan baunya yang tidak nyaman, itu muntin. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini. Ini panggilan-panggilan yang busuk. Coba lihat. Sementara penggunaan namanya adalah Muhajirin dan Ansar. Tapi dipakai untuk kemudian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka sama, kalau niatnya dengan As-Salafi atau Al-Asari, niatnya untuk berbangga-bangga, ya tentunya jangan. Tapi tujuannya untuk kemudian menisbatkan dirinya, dia berusaha mengikuti salaf, ini bagus. Seperti itu, kita harus menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu kita salafi, kita ashari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللالكائي بقوله ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث. Sebab dari penamaan ini, ya tadi ahl hadis, ahl asar dan yang lainnya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Beliau menyebutkan, masing-masing yang memiliki pemahaman keyakinan dengan sebuah mazhab. Setiap orang yang memiliki pemahaman dan berkeyakinan dengan keyakinan dengan sebuah mazhab, sebuah keyakinan, maka dia itu menisbatkannya kepada siapa? Kata Al-Hafidz Al-Lalikai, yang pertama kepada sahibu maqalatihi, orang yang pertama memiliki keyakinan ini, yang dia ada-adakan ini. Pengikutnya akhirnya menisbatkannya kepada dia. Nah, Jahmiyah disebut kepada siapa? Jahm bin Safwan. Jahm, Jahmi. Seperti itu. Wa ila ra'yihi yastanidu. Ini yang kedua. Atau kepada pemahaman dan pendapatnya. Yastanidu, dia menyandarkan. Tapi bukan nama. Contohnya Khawarij sekarang. Contohnya Syiah, Syi'i, Khariji, Murji'i. Pemahamannya Murjiah, pemahamannya Syiah, pemahamannya Khawarij. Memang bukan penisbatan kepada orangnya. Bukan penisbatan kepada pendirinya, tapi kepada pemikirannya. Dia bersandar kepada ini penamaannya. Ini antum perhatikan semua sudah. Nah, siapa kamu tablighi, jamaah tablighi? Siapa kamu ikhwani, ikhwal muslimin? Semuanya kecuali ashabul hadis. Nah, kecuali ashabul hadis. Ya ahlu sunnah wal jamaah sudah kita sudah bersama kita. Kenapa? Ini kata Al-Hafidz Al-Lalikai, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tercela. Padahal ashabul hadis, ahli sunnah wal jamaah, dia menisbatkan kepada siapa? Al-hadis. Hadis ini siapa? hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, fahum ilaihi yantasibun. Al hadis ahlu sunnah wal jamaah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam menisbatkan dirinya. Wa ila ilmihi yastanidun, kepada ilmu beliau alaihi salatu wasalam menyandarkan. Kita ini kepada apa, Pak? Kembalinya kepada apa? Dalil. Kembalinya kepada dalil. Al-Qur'an dan juga hadis. Wa bihi yastadillun. Dengan ucapan beliau alaihi salatu wasalam kita berdalil. Kalau jamaah tabligh dalilnya buka kita fadhil amal. Ah, alaysa kadzalik? Hah? Ada yang pernah dulunya jadi jamaah tabligh? Sudah andalannya. Sudah kita fadhil amal. Padahal kitab itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Nah, adapun ahli sunnah al hadis menisbatkannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi yafza'un. Kalau ada yang mendapati problema, permasalahan yang pelik, itu dikembalikannya itu kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman beliau hidup tentunya kepada beliau langsung. Kalau beliau sepeninggal beliau meninggal alaihi salatu wassalam, dikembalikan kepada kalam beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Dicari hadisnya mana ini, ada permasalahan ini. Istimbatnya kepada nas yang mana? Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ashabul hadis ini mengambil qudwah. Wa bi dzalika yaftakhirun. Al-hadis itu berbangganya dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang sama sekali tidak tercela. Karena al-haq. Bukan bangganya dengan orang-orang yang dia panuti tapi menyelisih al-haq. Nah, bukan dengan pemuka-pemukanya. Bukan dengan asatidahnya. Nah, anehnya luar biasa. Masih berbangganya dengan pemuka-pemukanya. Dengan asatidahnya dalam kondisi mereka menyelisihi. Al-haq menyelisihi. Dalil. Barakallahu fikum. Wa ala da'i sunnatihi bi qurbihim minhu yasulun. Dan atas musuh-musuh sunnah, karena ahli hadis ini dekat condongnya kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka menghadapi musuh-musuh sunnah berkutatnya ini kembali kepada hadis, kepada dalil, kepada nas. Faman yuwazihim fi syarafiz zikir wayubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil ism. Maka siapa yang bisa menandingi mereka? Al-hadis. Dalam kemuliaan penamaannya, penyebutannya. Karena kembalinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wayubahihim. Siapa yang bisa menandingi? Nah, dalam kebanggaan. Masing-masingnya menisbatkannya kepada fulan, fulan, fulan. Atau kepada pemikiran-pemikiran kelompoknya. Adapun kita ahlu sunnah al-jamaah mengembalikannya. Menyandarkannya, menisbatkannya kepada dalil. Iz ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah. Kenapa? Karena nama mereka al-hadith ahlu sunnah. Ini diambil dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yashtamilu alaihima. Mencakup keduanya. Litahakukihum bihima. Karena kepastiannya mereka. Dengan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Aulikhtisasihim biakhziha. Atau karena memang kekhususan mereka. Ahlu sunnah al-hadith. Untuk mengambil asar. Mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadith. Baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka ahlu sunnah itu diantara apa? Penisbatan mereka kepada hadis. Atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu. Allahu nazzala ahsanal hadis. Fahuwa Al-Quran. Fahum hamalatul Quran. Wa ahluhu. Wa qurra'uhu. Wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah zat yang menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Quran. Maka mereka al-hadis adalah pemegang panji-panji Al-Quran, pembawa Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka adalah qurra, orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu, dan para penghafal Al-Quran, ilman wa amalan, menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal, bukan hanya ilmunya tapi amalannya juga. Fala syakka annahum aw wa baina an yantamu ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah wal jamaah ahlu hadis. Imam mereka ini kembali kepada Al-Quran, penisbatannya, kemuliaannya, atau mereka menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Entah yang pertama atau yang kedua, sama-sama mulia. Alaihsa kadzalik, Al-Quran mulia, hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam mulia. Dua-duanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu, maka mereka al-hadis merupakan orang yang menukilkan dan pembawa bendera sunnah. Fala syakka annahum yastahiqquna hadzal ism liwujudil ma'nayain fihim limusyahadatina anna iktibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Maka dia diragukan lagi bahwa mereka memang berhak dengan nama ini, karena adanya kedua makna tersebut pada mereka. Dan kita bisa saksikan bahwa manusia mengambil, mencuplik ayat Al-Quran atau hadis, itu mereka mencuplik sanadnya dari siapa? Dari siapa? Sahabat, tabi'un, atba tabi'in, para imam, kan seperti itu. Mereka dapat Alkitab, ayat-ayat, itu dari mana? Siapa yang membawanya? Al-Hadis. Ahlu sunnah al-jamaah pada setiap zaman dan setiap generasi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa'timadul bariyah fi tashihihima alaihima. Dan juga para manusia itu bersandar. Jadi Al-Quran itu bisa benar, atau hadis itu bisa sahih, bisa benar. Manusia itu bersandarnya kepada siapa? Siapa yang mau mereka andalkan? Mereka mengandalkan kepada mereka ini ulama salaf al-hadis di setiap zaman dan di setiap generasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf atau yang semisalnya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan mengusap pada imamah. Nah, imamah yang kita sudah ketahui, nanti juga akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan al-imamah yang di situ boleh untuk kemudian diusap. Qala al-muallifu hafizahullah wa yajuzul mashu 'alal imamati bi syartain. Yajuzul mashu 'alal imamah bi syartain, dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiratan lima lam tajril adatu bikashfihi minar ra'si. Di mana imamah ini memang dia menutup kepala selama memang adat kebiasaan setempat itu tidak menunjuk, tidak berlaku pada kebiasaan setempat bahwa imamah ini dibuka dari kepalanya. Karena bentuk-bentuk imamah itu nanti memang akhirnya macam-macam. Antum mungkin bisa perhatikan cara mengikat imamah kalau di orang Yaman mungkin berbeda dengan orang Sudan. Karena pernah ada yang pernah lihat orang Sudan, dia tinggi, terus biasanya tertutup sampai di lehernya. Ada yang model imamahnya mungkin, maaf, kalau mungkin sekedar gambaran saja, mirip dengan model yang biasa ada di foto-foto mungkin Pangeran Diponegoro dan yang lain-lainnya. Yang pasti memang pemakaian imamah ini bermacam-macam. Namun imamah yang memang boleh diusap, pertama memang dia menutup kepala. Cara pemakaiannya memang menutup kepala. Ada imamah yang tidak menutup kepala? Ada. Kita bisa saksikan kadang sebagian dari para da'i atau khatib Jumat hanya imamahnya dikalungkan di, ya kan, di lehernya. Ini syarat yang pertama. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, antakunal imamatu muhannakah wa hiya allati yudaru minha tahtal hanak dauran fa aktsar. Imamah ini dia model yang muhannakah. Apa sih muhannakah itu? Dia itu yang imamahnya ini nanti diselempangkan di bawah lehernya dengan ikatan yang sekali ikatan atau lebih. Au takunu zata zu'abah, atau model imamahnya ini yang ada buntutnya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat. Ada yang modelnya terlilit di sampai ke apa leher. Ada yang memiliki kayak semacam buntut. Ma'ruf insya Allah ya. Bisa ada gambarannya ya. Dan ini yang sering kita lihat. Imamahnya ada buntutnya. Mungkin sebagian ikhwan kita juga kalau Jumatan mungkin memakai imamah seperti itu ya. Begitu Abu Salman. Nah, qala wa hiya allati yurkha tarafuha minal khalf. Bagian belakangnya itu ditarik ke belakang, diturunkan ke belakang. Ada buntutnya lah, kurang lebih seperti itu. Faqad sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadith akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah. Waqala Umar, man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sudah telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sunnah dari beliau bahwa beliau mengusap imamah. Dengan sekian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu imam, berarti para imam meriwayatkannya. Kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah fala tahharahu Allah. Barang siapa yang tidak merasa cukup kalau imamah itu diusap, tidak merasa suci, tidak cukup itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk bersuci, fala tahharahu Allah, maka Allah tidak akan sucikan orang tersebut. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa imamah dengan syaratnya tadi kemudian tidak boleh diusap. Ketika diusap masih belum sah. Orang memakai imamah dengan syarat-syaratnya tadi, imamahnya itu tertutup menutupi kepala, ya, yang modelnya ada berbentuk seperti buntut atau yang dililitkan di leher, ini sudah memenuhi syarat imamah boleh diusap ketika berwudu. Kemudian ada yang meyakini dalam kondisi seperti ini imamahnya masih belum sah, maka kata Umar bin Khattab, "Fala taharahullah." Semoga Allah tidak sucikan dia. Qala wa innama yajuzul mashu 'alal khuffain wal 'imamati fi at-taharati min al-hadath al-asghar. Dan bolehnya mengusap khuf dan imamah ketika bersuci itu hanya kalau kondisinya pada hadas kecil. Wa mal hadatsul akbar, adapun kalau hadas besar, fala yumsah ala syai'in min dhalik fihi bal yajibu ghuslu ma tahtahima aw ma tahtahuma. Tapi kalau hadas besar, junub, kalau wanita misalnya haid, nifas. Imamah ini tidak terbatas hanya kepada laki-laki ya. Bahkan pendapat yang rajih, imamah ini juga berlaku untuk kaum wanita. Karena ilahnya sama, menutupi kepala. Bahkan kalau kaum wanita yang memakai imamah, imamahnya wanita berarti apa? Jilbab dan kerudung. Ini bahkan lebih rapat lagi. Kita tahu bagaimana wanita yang ketika memakai jilbab yang syar'i, ya, seperti itu. Nah, jadi ala kulli hal, ini hanya berlaku untuk hadas kecil, buang keluar angin, buang air kecil, buang air besar, tidur yang lainnya. Tapi kalau sudah untuk hadas besar, tidak berlaku, harus dilepas untuk kemudian mandi. Nah, tapi sekarang permasalahan imamah. Apakah syaratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah dipersyaratkan sama dengan khuf? Al-khuf diantara syaratnya apa saja? Kapan seseorang boleh mengusap khuf ketika dia memakai khuf? Apa saja syarat-syaratnya? Ada yang masih ingat? Hah? Apa? Suci. Sekarang permasalahannya. Apakah orang boleh mengusap imamah itu kalau dia dalam keadaan bersuci? Khilaf di antara para ulama. Syekh Shalal Fauzan tampaknya merojihkan pendapat ini. Namun wallahu alam bisawab. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Utsaimin dan yang lainnya, tampaknya itu yang lebih tepat. Bahwa kalau imamah itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Kenapa? Tidak ada dalil. Yang pertama ini. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengusap imamah. Di sekian hadis disebutkan bahwa beliau mengusap imamah. Tapi tidak disebutkan sebuah hadis yang sahih bahwa beliau itu mengusap imamah dalam kondisi beliau ketika sebelum memakai imamah sudah bersuci. Tidak ada sebuah hadis yang sahih. Nah, alasan kedua, tidak bisa disamakan antara kaki tempat khuf dipakai dengan kepala tempat imamah atau jilbab dipakai. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi dikiaskan antara kaki dengan kepala. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin, beda. Kalau kaki dengan kepala itu beda. Kalau kaki itu sebelum memakai khuf, itu dibasuh. Tapi kalau kepala sebelum memakai imamah, itu bukan dibasuh. Tapi memang sudah diusap kepala itu. Seperti itu. Sehingga kaki memang kurang lebihnya dalam tanda kutip, anggota wudhu yang memang lebih butuh untuk ada persyaratan lebih. Adapun kepala itu keringanannya lebih, rukhsahnya lebih. Makanya kalau kepala itu walaupun tanpa pakai imamah diusap, adapun kaki dibasuh. Sehingga tidak mengherankan bahwa imamah itu ketika dipakai tidak dipersyaratkan harus suci dahulu. Nah, kias antara kaki dengan kepala ini kias yang tidak tepat. Sehingga wallah alam bisawab, imamah ini tidak dipersyaratkan seperti khuf atau yang semisalnya. Begitu juga dengan waktu. Apakah ada waktu? Maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf dari para ulama, namun kita berusaha dalam sikapi khilaf ini, yang pertama kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Yang kedua tentunya ketika kita mengetahui ada khilaf di antara para ulama, maka masing-masing harus berlapang dada. Seperti itu. Namun sekarang kembali kepada permasalahan ini, tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ya, menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan waktu untuk kapan bolehnya mengusap imamah atau jilbab bagi wanita. Nah, sehingga untuk mukim atau musafir tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini selesai dari pembahasan imamah. Untuk kemudian Syekh berikutnya akan masuk kepada pembahasan yang terkait mengusap di atas gips atau jips, kalau patah tulang dan yang lainnya, atau di atas kasa ketika ada luka. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga perempuan ketika safar atau apa sudah selesai, nggak ada masalah, tinggal diusap saja jilbabnya, seperti itu, tidak perlu dilepas. Laki-laki juga sama. Tapi kalau mau dilepas, ya gak ada masalah. Yang penting jangan meyakini tidak sah atau masih belum cukup. Itu yang dimaksud dari tadi kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa yang merasa tidak cukup dengan mengusap imamah, maka Allah tidak akan sucikan dia. Artinya orang ini meyakini kalau mengusap masih belum cukup. Permasalahan amalan ini lain lagi. Yang penting kita meyakini sudah boleh sah, terlepas nanti aktualnya mau kita lepas atau tidak, insya Allah nggak ada masalah. Yang penting kita meyakini bahwa yang demikian ini cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa yumsahu alal jabirah wa hiya a'wadun wa nahwuha turbatu alal kasr. Dan juga disyariatkan atau diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah, yaitu gips atau jips, yaitu kayu atau yang semisalnya yang diikat pada bagian yang tulang yang patah. Wa yumsahu al-bima aw al-bimad allazi yakunu al-jurh. Dan juga boleh mengusap di atas perban atau yang semisalnya yang menutupi luka. Kadzalika yumsahu 'alal lusuq allazi yuj'alu al-quruh. Dan juga diperbolehkan mengusap sama kurang lebih lusuk, lasak, kayak semisal apa? Tensoplast atau apa itu namanya? Apa dia? Hah? Plester apa? Hah? Bukan, ya kayak koyo itu apa namanya? Plester kah? Ya tensoplast kah, tensoplast kah, apa itu nama bahannya itu apa? Plaster kah atau? Hah? Plaster ya. Al-muhim itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Boleh juga diusap. Qala kullu hadhihi al-asya yumsahu 'alayha. Semuanya ini, entah itu gips kah atau perban kasa atau kain yang menutupi luka atau tadi semacam kayak tensoplast yang semisalnya plaster, ya untuk menutupi luka, ini semuanya diusap. Qala bihaitsu takunu al-kusr awil jurh wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha alayhi litu'addi muhimmataha fa in tajawazat qadral hajah lazimahu naz'u ma zada 'anil hajah. Jadi kan pemakaian hal-hal itu, benda-benda tersebut itu kan dipakai untuk melindungi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut kalau dibasuh atau dicuci ini bisa merusak kan seperti itu. Nah, sehingga permasalahannya ketika kita luka, nah ini. Pak, ada sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau dicuci, maka ini tadi diusap. Sisanya yang masih bisa dibasuh, dibasuh. Namun yang tidak terkena basuhan air, maka itu diusap. Artinya tidak buru-buru pindah kepada tayamum. Seperti itu. Luka di tangan kirinya, misalnya, panjang. Sudah, wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala semuanya bisa dicuci atau dibasuh kalau kepala yang lainnya bisa dicuci. Maka tetap dibasuh seperti biasa anggota wudhu yang lainnya. Khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya, itu diusap. Sehingga ketika tangan kiri tidak bisa dibasuh, bukan kemudian akhirnya kita bertayamum, tidak. Tetap berwudhu, namun tangan kirinya diusap. Nah, semuanya ini kata Syekh dengan syarat, memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu, benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut luka di tangan kirinya, misalnya panjang. Sudah wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala semuanya bisa dicuci atau dibasuh kalau kepala yang lainnya bisa dicuci. Maka tetap dibasuh seperti biasa anggota wudhu yang lainnya. Khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya, itu diusap. Sehingga ketika tangan kiri tidak bisa dibasuh, bukan kemudian akhirnya kita bertayamum, tidak. Tetap berwudhu, namun tangan kirinya diusap. Nah, semuanya ini kata Syekh dengan syarat, memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu, benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Kalau memang sudah dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Ya artinya luka sudah sembuh misalnya, atau tangan sudah patah, sudah alhamdulillah tersambung, sudah nyaman. Ya ngapain? Seperti itu. Wudunya ya tidak sah kalau dibasuh. Karena sudah tidak ada kebutuhan. Maka harus untuk dicabut. Qala wa yajuzul mashu wa yajuzul mashu al-jabira wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah, kalau ini sekarang boleh diusapnya itu baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap. Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh, maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagian yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silahkan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban dan yang lainnya. Qala wa laysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddadun. Tidak ada akbar. Nah, kalau ini sekarang boleh diusapnya itu baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap. Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh, maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagian yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silahkan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban dan yang lainnya. Qala wa laysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddadun. Tidak ada waktu atau batasan waktu. Bal yumsahu 'alayha ila naz'iha au buri'a ma tahtaha. Bahkan terus silahkan diusap. Dibolehkan diusap sampai memang dicabut atau sampai sembuh. Lianna mashaha li ajli darurah ilaiha. Karena gips atau kemudian perban dan yang lainnya. Ini kenapa sih kok diperbolehkan untuk mengusap? Karena ini mimbabid darurah. Beda dengan imamah dan khuf. Kalau yang ini, babnya itu lain lagi. Makanya kelas bebas ini sudah. Artinya kelas bebas itu apa? Tidak hanya hadas asghar, hadas akbar.

pun boleh diusap. Waktu juga tidak ada batasan waktu sama sekali. Nah, qala fa yataqaddaru biqadari ad-darurah. Maka kalau karena darurah, fad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kata para ulama, ad-darurah itu sebatas sesuai dengan batas daruratnya. Kalau sudah tidak darurat, maka jangan. Seperti itu. Ini kaidah. Kita boleh makan babi sekedar agar kita tidak mati. Nah, ketika tidak ada makanan lagi kecuali babi atau lainnya dari benda-benda yang haram, maka kita diperbolehkan sekedar untuk kemudian darurahnya itu bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya darurat. Jadi makan sampai kenyang enggak? Makan babi enggak boleh seperti itu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Enggak mentang-mentang darurat akhirnya bebas semua, enggak. Tapi ada batasannya. Seperti itu. Nah, ini juga dengan apakah yang namanya darurat akhirnya membolehkan semuanya? Tidak. Ada batasannya. Contohnya, darurat. Orang kalau darurat itu kan boleh mengucapkan perbuatan kufur. Darurat ini, betul-betul darurat. Melakukan perbuatan kufur. Ya kan? Melakukan hal-hal yang haram. Darurat. Darurat itu apa sih? Kalau tidak dilakukan, maka semakin mudaratkan atau mati. Ya, seperti itu. Tapi sekarang permasalahannya misalnya darurat. Ini orang sudah betul-betul memang senjata ini di kepalanya dia. Ucapkan kalimat kufur. Darurat. Silakan dia mengucapkannya. Baik. Sama-sama seperti itu. Sekarang kepalanya, senjata ada di kepalanya. Dia diberi senjata lain. Atau pistol lain. Sembari mengatakan, bunuh fulan. Darurat. Boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami. Bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas. Tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Taib. Qala hafizahullah. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قال sama seperti itu. Sekarang kepalanya, senjata ada di kepalanya, dia diberi senjata lain atau pistol lain sembari mengatakan bunuh fulan. Darurat. Boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami. Bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas. Tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Taib. Qala hafizahullah. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن. دليل bolehnya mengusap di atas tadi itu gips atau yang lainnya. Hadis Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu di sini, suatu ketika kita pernah keluar safar, kemudian ada seseorang yang di tim terkena batu sampai terluka.

0: kepalanya. Nah, luka parah. Kemudian orang ini mimpi basah. Akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang lain, kawan-kawannya, rombongannya. Apakah menurut kalian ada rukhsah buat aku untuk bertayamum? Maka dijawab oleh yang lain ini, rombongan ini, tidak. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau. Dalam kondisi engkau mampu untuk memakai air. Nah, akhirnya orang ini mandi, mati. Seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW diberi khabar tentang ini, marah Rasulullah SAW sembari matan. Qatalu, hakikatnya mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Coba lihat doa dari artinya Rasulullah SAW marah. Nah. Ala salu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Kalau enggak punya ilmunya, jangan menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak tahu jawaban, tidak tahu permasalahan, tidak tahu bagaimana, jangan menjawab, jangan bersikap, jangan memvonis, jangan memutuskan dahulu. Kata Rasulullah SAW, obatnya kebodohan itu tanya. Sehingga dengan itu tidak membuat mudarat kepada yang lainnya. Nah, kalau enggak tahu, tanya kepada para ulama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memutuskan dahulu, memvonis saudaranya dengan sesuatu yang ternyata subhanallah tidak disepakati oleh para ulama. Akhirnya yang terjadi kerusakan ya ikhwan, kerusakan. Ketika seorang merasa sok tahu dalam kondisi hakikatnya dia tidak tahu, yang terjadi kerusakan waliyazubillah. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan cukup bagi dia sebetulnya untuk bertayamum, untuk kemudian diikat di atas lukanya itu, ikatan, kemudian dia usap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Taib, karena memang sudah waktunya. Ya, sudah. Bisa jam berapa sekarang? Masih belum? Satu menit lagi, Taib. Ada pertanyaan? Taib, tafadhol. Ya. Telinga? Iya. Kalau bisa, tetap. Nah. Barakallahu fikum. Untuk perempuan, bagaimana dia jilbabnya, telinganya apa, dia usap atau tidak? Naam. Kalau bisa, naam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kita selesaikan sedikit, kurang sedikit. Qala hafizallahu mahalul mashi min hadhihi al-hawail. Tempat diusapnya dari benda-benda yang tadi ini. Yamsahu zahir al-khuf wal-jawrab. Wa yamsah aksar al-imamah. Kalau khuf atau kaos kaki atau sepatu bot, maka yang diusap adalah zahirnya. Atasnya. Untuk imamah, mayoritasnya saja. Wa yakhtasu bidhalika au wa yakhtasu dhalika bidawairiha. Yang diusap adalah yang memang diputarkan. Yang kalau di leher itu enggak. Itu enggak perlu diusap. Yang diusap itu yang diikatkan seperti di kepalanya. Wa yamsahu ala jami'il jabirah. Adapun kalau yang gips atau perban itu semuanya diusap. Nah, jadi kalau khuf atau jawrab cukup bagian atasnya, kaos kaki atau khuf di atasnya, kalau imamah cukup mayoritasnya, ya. Tapi kalau gips atau jips seperti itu semuanya diusap. Qala wa sifatul masal khufain. Tata cara mengusap di atas khuf bagaimana? An yad'a asabi ayadaihi mablulataini bil ma ala asabi' rijlaihi. Summa yumirruhuma ila saqihi wa yamsahu rijlal yumna bil yadil yumna wa rijlal yusra bil yadil yusra. Wa yufarrij asabi'ahu idza masa. Fala yukarrir al-masha waffaqanallahu jami'an lil ilmin nafi' wal 'amali shalih amin. Jadi kalau khuf yaitu meletakkan jari tangannya yang sudah terbasahi oleh air ya di atas mulai dari jari-jari kakinya dari ujung kaki kemudian diusap sampai dia lewatkan atas mata kakinya masuk ke apa? Apa ini namanya? Apa ini betis ya? Masuk mulai sampai betis bagian bawahnya. Seperti itu. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ketika mengusap, tangannya di jari-jari jemarinya dibuka dan tidak perlu diulang. Artinya yang namanya pengusapan itu semua hanya sekali saja. Taib. Karena memang sudah waktunya dan alhamdulillah kita selesai dari bab mengusap, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله باب في أحكام الوضوء. Bab, sekarang kita masuk pada bab yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian saya di sini membawakan dalilnya terkait wudu, yaitu firman Allah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan sholat, menegakkan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan. Siku. Nah, nanti akan datang bersama kita hadis yang menjelaskan bahwa siku itu, tangan sampai siku itu bukan berarti siku batasan akhir. Tapi siku ini masuk ke dalam tangan yang dibasuh. Karena dalam hadis nanti akan datang bersama kita, Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh tangannya itu sampai masuk ke apa ini? Ini apa ya? Lengan atas. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam berwudu, membasuh atau mencuci tangannya itu sampai masuk ke lengan atas, bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Di mana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum lil ka'bain, dan basuh dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam hadis juga bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih. Sampai di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir, masuk ke lengan atas, bagian yang dekat dengan siku. Berarti siku ini bukan finishnya atau bukan ujung, namun siku ini ikut dibasuh. Di mana lengan atas setelah siku sedikit itu juga terbasuh. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum lil ka'bain, dan usaplah kepala-kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ya, ini juga sampai mata kaki itu sama persis kejadiannya dengan siku. Nanti datang dalam

juga bahwa Rasulullah Sallallahu Wasallam itu membasuh kaki, mencuci kaki, itu mata kakinya dibasuh bahkan sampai lebih, sampai di atas mata kaki. Artinya mata kaki ini bukan ujung terakhir batas dari pencucian kaki. Nah, kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, maka ayat yang mulia ini mewajibkan berwudu ketika hendak sholat. Serta menjelaskan anggota-anggota apa yang harus untuk dibasuh atau dicuci. Dan anggota-anggota mana saja yang diusap ketika berwudu. Begitu pula ayat ini sudah membatasi, menentukan tempat-tempat di mana anggota tubuh ini harus dibasuh. Kemudian Rasulullah SAW atau An-Nabi SAW telah menjelaskan tata cara berwudu dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna. Nah, qala hafizahullah ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakunal wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan hasabul imkan, ya, sesuai dengan kemampuannya agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban. Serta Allah ya'lam ayyuhal muslim anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa sungguhnya wudu itu memiliki syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnahnya. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasabil imkan liyakunal wudu sahihan. Adapun syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu itu harus untuk dilakukan hasabul imkan, ya, sesuai dengan kemampuannya agar wudunya menjadi sah. Wa amma sunanu fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunnah-sunnah wudu itu pelengkap-pelengkap dari tata cara berwudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Dalam sunnah-sunnah ini tentunya ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sihhatal wudu. Nah, ini bedanya antara syurut dan kewajiban serta bedanya dengan sunnah. Kalau sunnah wudu, kalau ditinggalkan maka tidak menghalangi keabsahan wudu. Sunnah wudu tidak dikerjakan maka wudunya sah. Beda dengan syarat wudu dan wajib-wajib wudu. Qala fasyurutu samaniyatun wahiyya. Syarat-syarat wudu ada 8. Yaitu al-awwalu ila rabi'. Syarat yang pertama sampai yang keempat al-islam wal aqlu wat tamyiz wan niyyah. Orang muslim berarti kalau kafir ya wudunya tidak sah. Padahal orang kafir itu dia juga diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang kafir. Tapi apapun syariat yang dia lakukan, selama kunci utamanya tidak ada, yaitu syahada la ilaha illallah, maka ya otomatis apapun yang lainnya tidak bermanfaat, tidak sah. Sehingga yang pertama syaratnya yaitu muslim, Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang gila tentunya wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Anak kecil

tamyiz. Usia tamyiz itu usia yang dimana anak kecil itu sudah mulai bisa membedakan mana yang ini bagus, mana yang ini jelek, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga syarat yang keempat yaitu niat. Qala fala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu itu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah dari orang gila. Wala min saghir la yumayyiz. Perhatikan. Begitu juga anak kecil yang masih belum mumayyiz. Berarti kita harus tahu kapan batasan mumayyiz. Batasan mumayyiz disebut oleh para ulama. Dasarnya itu hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Muru auladakum bisalawahum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Sehingga anak itu diperintah salat kalau umur 7 tahun. Sebutan ulama, ketika umur 7 tahun itulah umur tamyiz. Di sini kita perhatikan kata Syekh, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Nah, ini sebagai tanbih buat kita. Anak-anak yang belum berumur 7 tahun. Yang pertama, hadis menyebutkan diperintah ketika umur 7 tahun. Ketika belum 7 tahun, sudah. Kita ajari sholat boleh. Kita beri motivasi boleh. Tapi jangan disuruh. Tidak ada yang lebih paham. Tidak ada yang lebih memiliki ghirah dan semangat. Tidak ada yang lebih tahu cara mendidik anak melebihi dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang mentarbiah anak secara tarbiah Islamiah adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahih? Tidak ada yang meragukan ini. Nah, jangan merasa kita lebih memiliki semangat. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat wa hum abna'us sab'. Dalam kondisi mereka umur 7 tahun. Ini menyeret kita pada permasalahan berikutnya. Apa hukum membawa anak-anak yang belum berusia 7 tahun ke masjid? Nah. Tidak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa membawa anak umur 7 tahun ke sebelum 7 tahun tidak disyariatkan, makruh. Di antaranya ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lain. Ada ulama yang lainnya mengatakan boleh. Namun dengan syarat tidak membuat abas. Di masjid dia tenang, tidak main ke sana sini, tidak ketawa ke sana sini. Sehingga, entah yang berpendapat pertama atau yang pendapat kedua, ketika anak itu bermain-main, tidak kemudian tenang tempatnya, maka jangan dibawa ke masjid. Karena masjid itu bukan tempat bermain. Nah, masjid itu dipakai untuk ibadah dan yang lain-lainnya. Kabar kalau fikum, nanti insya Allah mudah-mudahan anak bisa di grup ya, faedah ini. Mengingat pentingnya bagaimana pertama, ta'zim syairillah. Pengagungan syiar-syiar Islam. Masjid diantara syiar-syiar Islam yang paling utama. Kemudian juga adamul aziyah lil musallin. Untuk kemudian tidak mengganggu orang yang sholat. Berapa banyak kita temui anak-anak kecil ketika di bawah masjid. Untuk kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Entah dengan suara ketawanya, dengan bermain-mainnya dan yang lainnya. Nah, maka coba bagaimana kata Syekh Shalal Fauzan di sini, tidak sah dari anak kecil yang belum berusia tamyiz. Umumnya usia 7 tahun. Seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan hadis atau kisah
bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika ruku, kemudian Hasan dan Husain bermain untuk kemudian naik ke punggungnya. Hadisnya sahih. Tapi dalam hadis itu tidak disebutkan sama sekali bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang membawa Hasan dan Husain. Tidak menunjukkan sama sekali dalam kisah tersebut bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Begitu juga dengan kisah yang lainnya. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika salat menggendong Umamah bintu Zainab.

dilarang. Nah, ini perkaranya la tafrid wala ifrad. Anak belum berumur 7 tahun, apalagi masih umur 5 tahun, apalagi 4 tahun, apalagi yang lebih kecil dari itu. Sudah selesai. Kita bisa lihat kira-kira apa yang mereka lakukan. Jangankan yang seumuran segitu. Yang sudah 7 tahun ke atas saja. Masih sifat bermainnya itu masih ada. Iya kan? Nah, tapi Rasulullah SAW sudah memerintahkan berumur 7 tahun untuk sholat. Berarti bawa ke masjid kalau anak laki-laki. Nah, ini nas. Lantas bagaimana yang belum dibuat 7 tahun? Maka selesai. Baik. Artinya tidak usah dibawa. Apalagi kamu kalau kemudian sampai bermain, ketawa dan yang lain. Tapi bagaimana terus dengan tadi kisah Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa cucu beliau ke dalam ikut sholat. Dari sini ada sebuah dalil bahwa anak kecil ketika memang dikhawatirkan di rumah, entah misalnya ibunya lagi sakit atau ibunya lagi pergi tidak ada sehingga dia khawatir terhadap keselamatannya, boleh untuk dibawa. Dan ini sifatnya bukan sebagai rutinitas. Sifatnya bukan rutinitas. Kondisi-kondisi tertentu, sang anak memang butuh untuk dibawa ke masjid karena kondisi rumah yang tidak memungkinkan, maka silahkan dibawa. Namun syaratnya anak tersebut harus ada di bawah pengawasan orang tuanya. Nah, sang anak kalau Rasulullah SAW digendong itu, cucu beliau, seperti itu. Maka beberapa ulama ketika di masjid-masjid mereka, anak yang memang harus dibawa ke masjid karena kondisi-kondisi tadi, anak itu diletakkan di depan. Jangan ditaruh di sof. Coba kata Syekh Al-Fauzan di sini, ya, wudunya saja dari anak yang belum mumayyiz tidak sah wudunya. Jangan ditaruh di sof. Berada di dekatnya, diawasi sehingga tidak main-main yang lainnya. Atau kalau memang dirasa tidak mungkin kan, taruh di depan. Seperti itu. Sehingga anak itu tetap terawasi, tidak dibiarkan bebas ke belakang, main, tertawa, dan yang lain. Maka barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui, agar kita tidak menjadi sebab hilangnya kekhusyuan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sholat. Nah, baik. Kemudian, apa ya kata saya di sini, dan juga tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Berarti sekitar umur 7 tahun. Wala mimman lam yanwi al-wudu, dan juga tidak sah dari orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Bi annawa tabarrudan au ghasala da'ahu liyuzila anha najasatan au wasakhan. Orang yang tidak meniatkan wudu, contohnya dia niatnya itu membasuh karena ingin biar segar badannya, itu biar dingin, mendinginkan badannya. Atau mencuci anggota tubuhnya karena ingin menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran. Niatnya bukan wudu, maka wudunya tidak sah. Ini syarat 1, 2, 3, 4. Islam, berakal, al-akal, akal dari tamyiz, anak kecil, ya, yang belum tamyiz, kemudian niat, seperti itu. Qala hafizahullah, al-khamis, syarat yang kelima, wa yushtaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u tahura kama sabaq, fa'inkana najasan lam yujizi'hu. Atau lebih tepatnya ini, wa ingkana najisan. Syarat yang kelima, bagi keabsahan wudu, ma airnya itu adalah air yang tahur. Apa air yang tahur? Ah Ilham. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kita tentang babul ma atau almiyah, tentang air. Macam-macam air. Apa itu air tahur? Air yang mensucikan.

Saya bisa melengkapi apa itu tahur, suci dan mensucikan. Itu tahur. Nah, berarti ini syaratnya yang kelima. Airnya harus suci dan mensucikan. Fa in kana najisan, yang lebih tepat ini ya. Fa in kana najisan. Apa bedanya najis dengan najas? Ini juga sudah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat? Apa bedanya najis dengan najas? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Gak usah ngobrol langsung aja. Angkat tangan, jawab. Hah? Kalau najis, bendanya atau zatnya. Kalau najas, perbuatannya. Begitu, Abu Salman? Sepakat? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kalau najis, sesuatu yang awal benda suci. Terus? Baik, ahsan. Najas itu memang benda najis. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia sekarang. Kalau najas itu memang benda najis bahasa Indonesia, najis bahasa Indonesia. Tapi kalau najis dalam bahasa Arab artinya benda suci yang tercampur najas. Akhirnya menjadi najis. Jelas enggak sama kita ini? Ya. Air dalam gelas ini. Air ini tentunya suci dan mensucikan. Tapi ketetesan, misalnya, maaf, air kencing balita. Ya. Ini dikatakan, dan aroma atau bau atau rasa memang ada. Air kencing itu. Maka ini air dikatakan dengan apa? Najis atau najis? Hah? Najis. Tapi kalau air kencing itu sendiri, itu najis. Ya, ini sudah lewat bersama kita pembahasannya. Baik, di sini kata Syekh, air apabila najis, yaitu tercampur dengan benda yang najis, maka tidak sah wudunya. Karena sudah bukan air yang tahur. Qala sadis wa yushtaratu lil wudu'i aidan an yakuna al-ma'u mubahan fa in kana mansuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'iyyin lam yasih al-wudu' bihi. Begitu juga dipersyaratkan untuk keabsahan wudu, airnya itu air yang mubah. Maksudnya mubah bagaimana sih? Ini air bukan air yang haram. Itu memang airnya dia sendiri. Itu air memang air umum, air hujan, air di sungai. Bukan air, maaf, hasil rampasan. Hasil curian. Contohnya, orang ada entah, ya dan banyak ya di zaman-zaman dahulu. Entah orang yang disegani karena kejahatannya ditakuti, dia sukanya sewenang-wenang. Akhirnya tanah orang diserobot, di tanah tersebut ada sumur. Airnya itu bagi dia ini air yang haram, bukan sesuatu yang mubah. Dia cara mendapatkan sumur tersebut bukan dengan cara yang halal. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kondisi airnya seperti ini, ya, bukan air yang mubah, tapi air itu haram. Karena dia mencuri, ngambil air itu bukan dengan cara yang benar. Maka tidak sah wudhu'nya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Memang di situ ada pendapat yang mengatakan wudhu'nya tetap sah, namun dia berdosa. Perbuatan mencurinya itu, merampasnya itu dosa. Tapi sah atau tidak wudhu'nya, sah.
Ala kulli hal, kita berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Baik. Qala as-sabi' wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Dipersyaratkan juga untuk syarat sahnya wudu didahului dengan istinja atau istijmar sebagaimana rincian yang telah lewat. Kapan istinja atau istijmar menjadi syarat sahnya wudu? Setelah berhadas. Setelah berhadas atau setelah yang lebih tepat apa? Nah, mendapat nama dari yang lebih tepat bukan setelah berhadas tapi setelah buang air entah kecil atau besar. Beristinja atau beristijmar ini menjadi syarat sahnya wudu kalau orang habis buang air kecil atau buang air besar. Kalau tidak dicuci dulu kemaluannya, maka wudunya tidak sah. Kalau hadas, tidak melulu. Contohnya, maaf, angin. Kalau angin, sekedar keluar angin, maka tidak mengharuskan istinja atau istijmar. Seperti itu. Tapi buang air kecil atau besar itu yang mengharuskan istijmar atau istinja kalau ingin berwudu setelahnya. Baik. As-samin wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jildi fala budda lil mutawaddi' an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu' min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakim aw asbaghin samikatin liyajriyal ma'u 'ala jildil 'udwi mubasharatan min ghairi ha'il. Syarat 8 dipersyaratkan apa? Dia menghilangkan, meniadakan benda-benda yang bisa mencegah air ini terhalang sampai ke kulit. Maka orang yang mau berwudu harus menghilangkan zat-zat benda-benda ini. Contohnya ada tanah, atau ada tepung, ya tepung adonan tapi yang tebal itu, ya, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau asbaghin samikah, cat atau celupan yang memang tebal dia sehingga menghalangi air sampai ke kulit. Termasuk juga kalau perempuan apa istilahnya itu? Hah? Apa? Kuteks untuk perempuan. Seperti itu. Tapi kalau hinna atau pacar itu tidak mengalir air. Hinna atau pacar ya, yang untuk biasanya perempuan dihias, itu tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tapi kalau apa kuteks atau kiteks itu menghalangi. Maka hal-hal benda-benda seperti ini harus ditiadakan dahulu, baru kemudian berwudu. Dihilangkan dahulu. Baik. Qala hafizahullah wa mafrudul wudu wa hiya da'uhu fa hiya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu, yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-matmadah wal istinshaq. Yang pertama, yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka, yaitu al-matmadah wal istinshaq. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa taraka al-matmadha wal awwal istinshaq. Baik.
Qala hafizahullah.

wahya da'uhu fahiyya sittatun. Adapun wajib-wajib berwudu, yaitu anggota-anggota wudu ada 6. Yang pertama, ahaduha ghuslul wajhi bikamilihi wa minhu al-matmadah wal istinsyaf. Yang pertama yaitu membasuh muka secara menyeluruh. Maka di antara membasuh muka yaitu al-matmadah wal istinsyaf. Mulut, membersihkan mulut dan hidung. Berkumur dan menghirup air. Faman ghasala wajhahu wa tarakal matmadah wal awwal istinsyaf aw ahadahuma lam yasih wudu'uhu. Barang siapa yang membasuh muka tapi dia meninggalkan berkumur dan beristinsyak, maka wudunya tidak sah. Li'annal fam wal anfa minal wajhi, karena mulut dan hidung ini bagian dari muka. Wallahu ta'ala yaqul fawsilu wujuhakum. Sementara Allah berfirman tadi dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah tadi, basuhlah muka-muka kalian. Fa'amara bi ghasli al-wajhi kullihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh muka semuanya, berarti juga hidung dan mulut itu juga dibasuh, dicuci dengan cara berkumur atau dihirup. Wa faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtasilan amrallahi ta'ala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamatmada wastansyaqa. Maka barang siapa yang meninggalkan halal ini, berkumur ataupun menghirup air ke hidungnya, dia bukanlah orang yang taat dan mengikuti perintah Allah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Asani yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain, berarti batasan ujung bukan siku, tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ay ma'al marafiq, sampai artinya apa? Ma'al marafiq, yaitu siku juga dibasuh. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Wa fi hadithin akhar, ghasala yadaihi hatta ashra'a fil adud. Mimma yadullu ala dukhul. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu dan juga menghirup air. Ini wajib yang pertama. Asani yang kedua, ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Nah, ini kata Syekh apa? Mencuci tangan ma'a al-mirfaqain, berarti batasan ujung bukan siku, tapi siku juga dibasuh. Ya. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ay ma'al marafiq, sampai artinya apa? Ma'al marafiq, yaitu siku juga dibasuh. Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Wa fi hadithin akhar, ghasala yadaihi hatta ashra'a fil adud. Mimma yadullu ala dukhul mirfaqain fil maghsul. Kenapa sih kok mirfaq juga dibasuh, bukan batasan akhir? Kata Syekh, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memasukkan air sampai ke lengannya itu juga dibasuh. Sikunya juga dibasuh. Dalam hadis yang lain, kata Syekh, mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya sampai masuk di lengan atas. Masuk berarti siku juga dibasuh, dicuci. Baik, perlu kita ketahui ketika ini juga kesalahan sebagian orang, ketika mencuci kedua tangan, yang perlu diketahui bahwa tangan itu berada

0: Berarti mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke lengan atas. Ya. Sampai siku, lengan, masuk sedikit ke lengan atas. Ini tangan. Ini yang dibasuh. Sebagian orang ketika membasuh tangan meninggalkan membasuh ini. Telapaknya. Nah, ini hati-hati. Ketika membasuh tangan, maka telapak tangan juga dibasuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini perlu untuk kita ketahui, terkhusus anak-anak, ya. Ketika membasuh tangan, terkadang mereka habis membasuh muka, kemudian tangan dengan tidak memperhatikan bagian telapak tangannya. Ini keliru. Nah, tangan ya tangan. Berarti mulai dari telapak tangan sampai siku tersebut. Baik. Qala wa salis mashur ra'si kullihi. Yang ketiga yaitu mengusap kepala seluruhnya. Wa minhu al-uzunan. Dan di antara kepala yaitu kedua telinga. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan usaplah kepala kalian. Berarti yang diusap itu kepala semuanya, bukan hanya, sebagian orang itu kan hanya, apa itu, bagian depannya saja. Nah, seperti itu. Lah, ini keliru. Hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif. Sementara hadis yang sahih, itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, mengusap kepala semuanya sampai belakang untuk kemudian membalik ke depan. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga, kata Rasul alaihi salatu wasallam, bagian dari kepala, berarti telinga juga dibasuh. Cara diusap. Cara pengusapan telinga bukan dengan mengambil air tersendiri. Tapi air sisa yang diambil untuk mengusap kepala itu juga dipakai air tersebut untuk kemudian mengusap telinga. Seperti itu. Nah. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dan yang selainnya. Dan hadis ini insyaAllah sahih. Atau hasan. Fala yujizik mashubak dirra'as. Coba kita perhatikan. Tidak sah mengusap sebagian kepala. Ini juga kita khawatir. Sebagian orang hanya sebagiannya yang diusap. Wudu itu kan syarat sahnya sholat. Ketika wudunya sudah tidak sah, di antaranya karena mengusap sebagian kepala, akhirnya imbasnya, efeknya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap belum sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati ya ikhwan, bagaimana pentingnya masalah berwudu. Nah, baik. Sudah waktunya kita tunda sampai azan. Al-Mu'adzin, fal-Yu'adzin. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, mohon. Apa hukum pembagian harta gonogini? Apa itu harta gonogini? Warisan? Suami istri cerai. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberi ada Fasarrihuhunna sarahan jamila. Dalam ayat yang lain disebutkan, famatti'uhunna mata'an bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang lelaki kalau mencerai istrinya untuk memberikan harta yang dia miliki bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan manusia, keumuman rata-rata. Harta. Kebiasaannya kurang lebih kalau di suatu tempat itu berapa uang yang diberikan. Kalau orang dengan kemampuan sekian, biasanya berapa itu diberikan. Nah, ada itu. Nah, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kebiasaan yang berada di daerah tempatnya untuk memberikan harta yang dia miliki. Seperti itu, untuk wanita atau istri yang dia cerai. Nah, barakallahu fiik. Nah. Hukum bersedekah setelah ruku. Jadi setelah ruku, apakah tangan itu diletakkan di dada sebagaimana sebelum ruku atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Memang betul Syekh Al-Albani sempat menyatakan dalam kitab beliau bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada atau bersedekah itu bid'ah. Namun secara pengamalan beliau, prakteknya, beliau ketika di belakang Syekh bin Baz rahimahullah, di mana Syekh bin Baz di antara ulama yang berpendapat disunahkannya bersedekap setelah ruku. Dan Syekh Al-Albani ikut bersedekap. Syahidnya masalahnya khilaf, mudah bagi yang berpendapat itu bersedekap silakan, bagi yang tidak juga silakan. Namun anak pribadi yang anak lebih yakini bahwa bersedekap itu tidak disunahkan atau disyariatkan. Namun masalah khilaf, silakan bagi yang mau berpendapat ini dan itu. Yang penting berusaha mencari dengan apa yang dia yakini lebih mendekati dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, mohon. Apa hukum membaca doa ketika sujud? Di mana doa-doanya itu diambil dari Al-Quran. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa'aktiru fiha ad-du'a. Al-Kamakul Mustafa alaihi salatu wassalam. Berbanyak doa ketika sujud. Sekarang doanya kalau diambil dari Al-Quran bagaimana? Kalau memang dia bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran, tapi dia memang ingin berdoa dalam Al-Quran. Doa itu ada dalam Al-Quran, tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujud. Ada larangan membaca Al-Quran dalam sujud. Nah, namun sekarang permasalahannya dia bukan ingin membaca Al-Quran dalam sujudnya, tapi dia ingin berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Orang berdoa, niatnya memang berdoa. Doa ini ada dalam Al-Quran. Tapi dia bukan ingin membaca Al-Quran. Seperti itu. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Yang terlarang dalam sujud yaitu membaca Al-Quran. Kan banyak ya ayat. Contohnya misalnya zikir atau yang lainnya. Kita dalam Al-Quran juga ada tasbih, tahmid dan yang lain-lainnya. Kita dalam sujudnya kan juga bertasbih atau bertahmid dan yang lainnya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan kita niat membaca Al-Quran. Seperti itu. Sehingga sekedar membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud dalam kondisi dia tidak berniat membaca Al-Quran, makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhal Abdul Fatih. Itu tadi datang hadis dari Rasulullah datang hadis bahwa di situ disebutkan diusap hanya sebagiannya. Namun hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Bahkan yang sah
1: atau yang sabit, yang tetap dan datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu membasuh, mengusap semuanya. Jadi kalau hanya sebagiannya, tadi kata Syekh Shalal Fauzan, wudunya tidak sah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, Abu Akbar dulu Pak Joko. Tafadhol, Abu Akbar.

0: Baik. Yang pertama apa tadi? Hadas besar, mandi junub. Apakah mandi junub mencukupkan dari berwudu? Seperti itu pertanyaannya. Naam. Kalau orang sudah mandi junub, maka dia sudah lepas dari hadas akbar dan hadas asghar. Yang penting dengan syarat, ketika dia mandi junub, di tengah-tengah mandi, dia tidak menyentuh lagi kemaluannya. Jadi, kan kalau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu kan di antara tata cara mandi junub, yaitu di antara awal itu membersihkan kemaluannya. Ya, membersihkan kemaluannya. Maka kita, kalau mau tidak berwudu, di awal dibersihkan dulu kemaluannya, boleh dengan sabun dan yang lainnya. Seperti itu. Setelah itu kita menyirami dan membasuh seluruh anggota badan dengan air. Nah, jangan sampai menyentuh kemaluannya lagi. Jika dia seperti itu, maka boleh atau hilang itu hadas asghornya. Tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau di tengah-tengah mandi junub, sudah basah semua, kemudian menyentuh lagi kemaluannya, ya ini membatalkan wudunya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang terutama ketika safar ya, apakah boleh di toilet misalnya berwudunya? Boleh, gak ada masalah. Yang penting tidak najis. Kalau khawatir najis, ya berarti toiletnya dicuci, disiram dulu. Kemudian berwudu dalam toilet, gak ada masalah insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah. Air misalnya 2000 liter misalnya. Terkena satu tetesan atau dua tetesan najis misalnya ya. Misalnya air kencing kah? Anak-anak. Pokoknya air kencing misalnya contoh. Maka apakah mempengaruhi air tersebut untuk dipakai berwudu atau tidak ya? Sudah lihat bersama kita. Intinya adalah air ketika tercampur benda najis sehingga dilihat. Warnanya berubah enggak? Menjadi warna benda najis. Dilihat juga aromanya ada enggak aroma benda najis itu. Kemudian yang ketiga, rasa. Warna, bau, dan rasa. Kalau salah satunya itu mempengaruhi, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka air itu tetap sah, boleh dipakai untuk bersuci. Itu tetap air yang tahur. Seperti itu. Air kencing hewan yang halal. Apakah najis? Sebagian ulama mengatakan najis. Sebagiannya tidak. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, saudara bersama kita, bahwa terkait air, intinya adalah warna, bau, dan rasa. Dalilnya apa? Kisahnya, jalan bersama kita ya. Istilahnya, bi'rul budo'ah. Sumur budo'ah namanya. Atau, ya, itu kan ceritanya kayak sumur gitu, tapi di situ juga dibuang benda-benda najis dan yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW mempersilakan untuk berwudu. Di zaman kita sekarang mungkin di sungai. Sungai kadang di beberapa tempat dipakai untuk mandi, buang air. Tapi sungai dengan air yang mengalir dan sangat banyak jumlahnya. Seperti itu gak ada masalah. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Nah, untuk hadir tadi ada. Nah, hadir aku hadir. Ketiga. Perintahnya, hukumnya tadi. Anak yang berumur 7 tahun, tadi kan diperintahkan untuk sholat. Nah, memerintahkan anak untuk sholat itu apa hukumnya? Seperti itu ya. Artinya orang tuanya memerintahkan anak untuk sholat itu hukumnya apa? Oh, kalau anaknya? Baik. Anak yang berumur 7 tahun berarti apakah apa hukum sholat, apakah wajib bagi dia sholat? Tidak. Kalau untuk anak. Anak berumur 7 tahun kan kita perintahkan untuk sholat. Sholat sendiri untuk si anak itu hukumnya apa? Tidak wajib. Anak itu kapan menjadi wajib untuk sholat? Ketika sudah berusia baligh. Kalau itu terkait anak. Tapi kalau sekarang pertanyaannya, apa hukum orang tua memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun? Kalau pertanyaan seperti itu, maka disebut oleh para ulama, hukumnya wajib. Orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun juga di sini yang perlu kita ketahui, 7 tahun dengan hitungan hijriyah. Berarti kalau hitungan hijriyah itu lebih pendek ya. Kalau misalnya Masehi itu sekitar 6 tahun 10 bulan kah? Atau kurang lebih 6 tahun 9 bulan kah? Itu kurang lebih 7 tahunnya hijriyah. Coba tinggal dihitung saja. Seperti itu. Ala kulli hal, patokan 7 tahun itu dengan umur kalender hijriyah. Nah, seperti itu. Nah, Fadhil. Afan, kurang jelas, kurang ini. Kalau misalnya umurnya lebih dari 7 tahun, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi contohnya membedakan baik dan buruk itu contohnya begini. Nah ini juga beberapa kali dahulu Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyatakan tentang masalah ini. Contohnya baik buruk itu bagaimana sih? Ini si anak sudah bisa mengomentari tentang wanita. Wanita ini cantik. Wanita ini begini dan begitu. Nah, makanya Syekh Ubaid dahulu rahimahullah memperingatkan ummahat ketika anak sudah tamyiz masuk ke ummahat agar ummahat ini berhijab. Seperti itu. Nah, agar ummahat ini berhijab, akhwat berhijab. Itu kurang lebih contoh kapan dikatakan tamyiz dalam hal-hal seperti itu. Kalau lebih dari itu bagaimana? Maka kita kembalikan kepada hukum asal sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umur 7 tahun perintahkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, terakhir, tolong.
1: Bagaimana caranya berwudu wanita yang berjilbab?
0: Bagaimana cara berwudu wanita yang berjilbab? Sudah lihat bersama kita pembahasan ini. Boleh wanita berhijab mengusapkan di atas hijabnya. Tidak perlu membukanya. Sebagaimana kaum laki-laki boleh untuk ketika menggunakan imamah, ya, imamah yang diikat itu, dia cukup mengusap atas imamahnya. Seperti itu. Apakah harus seperti khuf? Yaitu dalam kondisi sudah bersuci dahulu. Artinya ketika memakai jilbab atau kalau laki-laki sudah memakai imamah, apakah dia harus dalam kondisi bersuci atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, itu hanya berlaku untuk khuf. Kalau orang pakai khuf, dia kan boleh mengusap khufnya. Itu syaratnya apa di antaranya? Dia sudah dalam kondisi bersuci ketika memakai khuf. Kalau jilbab dan imamah yang rajih tidak. Tidak dipersyaratkan. Sehingga wanita berjilbab, ya sudah, berwudu. Yang penting mukanya semuanya terbasuhi. Kalau dia tidak mau membuka jilbabnya juga boleh. Tinggal diusap jilbabnya. Seperti itu. Namun masalah khilaf, tapi wallahualam bishawab itu yang lebih ana yakini. Kita cukupkan sampai di sini. makana minas sawab faminallahi wahdah wa makana minal khata' faminni wa minas syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Wajib wajib wudu. Seperti itu. Betul ya? Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota wudu. Mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi'. Yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syurut, syarat. Karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya, atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu, tidak sah wudu'nya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum pada hakikatnya sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Baik, yang keempat kata Syekh, qala ghuslur rijlaini ma'al ka'bain liqoulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain wa ila bima'na ma'a. وذلك الاحاديث الوارده في صفه الوضوء فانها تدل على دخول الكعبين في المغسول. Yang keempat, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum lil ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lex-nya sebetulnya ila itu sampai. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini artinya ila bimakna ma'a. Artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki, namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh, hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yasilal wajha awalan. Thummal yadaini. Thumma yamsahar ra'sa. Thumma yasila rijlaihi liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kayfiyah. Rasul alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu. Sembari mengatakan, wa qala hadza wudu'un la yaqbalu Allahu salatan illa bihi. Ini wudu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui berurutan di sini berarti anggota wudu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya, kita berwudu kan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya. Tangan dahulu, yang kanan, kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebagaimana oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisihi yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asal jangan sampai di luar ya. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fiik. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah, yang keenam yaitu al-muwalah. Al-muwalah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya muwalah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawaliyan. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu berikutnya, berikutnya seperti itu tanpa ada jeda. Bihaitsu la yafsilu baina ghusli udwin wa ghusli al-udwi allazi qablahu. Yaitu kata Syekh tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudu yang satu dengan anggota wudu sebelumnya. Itu artinya muwalah. Bal yutabi' ghuslal a'dha' al-wahid tilwal akhar hasabil imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik, pertanyaannya apakah langsung harus berarti langsung ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah. Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu misalnya, ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka ya sebentar mematikan lampu atau sebentar mematikan HP dan yang lainnya. Maka disebut oleh para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering, sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan, setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan, sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering, mayoritas tangan sudah mengering. Maka yang seperti ini dia harus mengulangi lagi wudunya sejak awal. Tidak dikatakan mualah. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan suatu apa-apa, makanya sebenarnya tidak masalah, insyaAllah. Baik. Qala hafizahullah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fihi ala waqti ma zakarahu Allah fi kitabihi. Inilah wajib-wajib wudu yang mau tidak mau harus dilakukan pada wudu sesuai atau mencocoki sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayatnya yang tadi sudah kita dengar bersama. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi tasmiyah fi ibtida'il wudu hal hiya wajibatun aw sunnah. Para ulama berselisih terkait hukum membaca bismillah. Ya, ketika memulai wudu, apakah itu wajib atau hanya sekedar sunnah? Fahiya indal jami' masyru'ah. Namun tasmiyah ini di sisi para ulama semuanya tetap disyariatkan. Wala yambaghi tarkuha. Dan tidak pantas atau tidak layak untuk ditinggalkan. Wasifatuha an yakula bismillah. Namanya tasmiyah itu bismillah. Qala wa in zada rahman rahim berarti menjadi basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kata Syekh fala ba'sa. Baik, ini hal ini sudah kita bahas. Di mana hakikatnya hadis tentang masalah tasmiyah ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Sebagiannya menghasankan atau mensahihkan. Kalau kita buka pada hadis-hadis tentang tata cara wudu pada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya ini tidak disebutkan basmalah atau tasmiyah, apa? Tidak disebutkan tasmiyah. Bismillah, tidak ada sama sekali. Anda bisa buka Sahih Bukhari, silakan. Sahih Muslim, cari tata cara berwudu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sebagian sahabat melakukan itu dalam rangka ingin mengajari tabi'in. Utsman bin Affan, Ka'ab bin Malik dan yang lain. Sengaja berwudu untuk dilihat orang lain, bukan riya tapi dalam rangka ta'liman. Memang dilihat dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Ya. Jadi ibadah itu ada sesuatu yang memang ingin dilihat. Sehingga sesuatu ibadah yang semata-mata ingin dilihat itu tidak mesti masuk dalam riya. Ingin dilihatnya dalam rangka apa? Bukan karena riya, tapi karena ingin mengajarkan ta'lim. Ini seperti ini bagus. Sehingga tidak melulu ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat kemudian dikatakan riya. Sebagiannya sengaja ingin dilihat. Dilihat oleh kaum muslimin atau tabi'in agar dicontoh sembari mengatakan inilah wudu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dan tidak dijumpai sedikit pun sebuah hadis alhamdulillah. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang tasmiyah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ala kulli hal
0: Ana pribadi cenderung mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak wajib itu tampaknya yang lebih tepat. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang mengatakan wajib, hadisnya sudah dihasankan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka silakan dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Qala wal hikmatu wallahu alam fi ikhtisas hadhihi al-a'dha'i al-arba'ah bil wudu. Kata Syekh, hikmahnya wallahu alam, kata Syekh, mengapa kok dikhususkan empat anggota wudu ini? Apa empat anggota wudu itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terlepas dari rinciannya, termasuk telinga, termasuk mulut, termasuk hidung, dan telapak tangan. Namun secara umum, secara global, empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Qala li'annaha asra' ma yataharraf minal badan liktisabiz dzunub. Ini anggota empat ini merupakan anggota yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan ketika berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu yang paling cepat dilakukan diantaranya ini. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, wajah, dengan pandangan, telinga, dengan mendengar. Ya. Bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini. Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha. Maka perbuatan dosa ini ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan. Qala wa qad akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala udwan minha hutta anhu kullu khati'ah asabaha bidzalikal udw. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan seorang bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini. Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha. Maka perbuatan dosa ini ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan. Qala wa qad akhbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala udwan minha hutta anhu kullu khati'ah asabaha bidzalikal udw. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan seorang muslim apabila membasuh atau mencuci sebuah anggota wudu, maka setiap kesalahannya akan dihapus di mana kesalahan ini dilakukan oleh hamba tersebut dengan anggota badan itu. Wa annaha takhruju khotayahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Dan dengan berwudu maka dosa-dosanya, kesalahan

kesalahannya itu akan keluar bersama dengan tetesan air dari air wudhu tersebut. Sehingga ini diantara hikmahnya, wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu jangan menggunakan akal dan perasaan, tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan, harusnya berwudu itu, kalau secara teori, katanya Ali bin Abi Thalib, laukana din birra'i, kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya lakana asfal qadam, au asfal khuf, aula bil mashi min dhahiri. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Karena yang terkena kotoran, kemungkinannya bagian bawah. Seperti itu. Tapi agama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agama. Seperti itu. Hujjah. Dengan dalil, dengan burhan. Nah. Sama anggota wudhu, kita keluar angin, kita buang air dan yang lainnya. Ya, keluar angin bukan berwudu di bagian yang tempat keluar angin tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala summa arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha ila tajdidil iman bi syahadatain isharatan ila al jam'i bain at-taharatain al hissiyah wal ma'nawiyah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan arahan, memberikan petunjuk. Setelah mencuci atau setelah berwudu, mencuci, membasuh anggota wudu ini. Untuk memperbaharui keimanannya dengan syahadatain. Kan diantara sunnah atau zikir wirid setelah wudu itu kan dengan membaca syahadat. Kan seperti itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Seperti itu. Dalam rangka apa ini? Sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ agar terkumpul, ya. Ketika orang berwudu itu berarti ada terkumpul dua makna pensucian. Pensucian yang sifatnya fisik dan pensucian yang sifatnya maknawi. Kalau fal hissi ya takunu bil ma ala sifatil lati bayyanahu Allah fi kitabihi min ghasli hadhihi al'adha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi maknawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki. Di mana syahadat ini mensucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala ta'ala fi akhir ayatil wudu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah, kata Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam akhir dari surat wudu, ayat tentang wudu itu mengatakan, qala fal hissi ya takunu bil ma ala sifatil lati bayyanahu Allah fi kitabihi min ghasli hadhil a'dha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi maknawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki. Di mana syahadat ini mensucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala ta'ala fi akhir ayatil wudu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir dari surat wudu, ayat tentang wudu itu mengatakan, yang artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan

yang artinya Allah tidak menginginkan bayi kalian itu kesusahan, tidak ingin repot kalian ini. Namun Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian itu bersyukur. Artinya dengan berwudu Allah tidak ingin memberatkan seorang, tapi Allah dengan berwudu itu ingin dengan akhirnya Allah itu memberikan nikmatnya berupa apa? Pengampunan dosa. Bagaimana sudah kita baca hadisnya tadi, ya. Kemudian juga mengangkat derajat. Setiap tetesan air itu kesalahan-kesalahannya juga ikut menetes. Itu nikmat. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian itu bersyukur. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi nasihat buat anak pribadi dan kita semuanya. Setiap ibadah yang kita lakukan, jangan, atau kita perlu ingat hati-hati, jangan sekali-sekali itu hanya sekedar rutinitas. Tapi senantiasa kita terus hadirkan niat ibadah. Kita kadang tanpa terasa, entah sholat, berwudu, dan yang lainnya. Ya karena kita sudah terbiasa, dan itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya bagus. Tapi jangan hanya itu. Tetap hadirkan niat ibadah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hakadha ayyuhal muslim syara'allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayak wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Maka demikianlah wahai seorang muslim, Allah mensyariatkan kepada engkau berwudu agar mensucikan engkau dari dosa-dosamu dan agar menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Wa ta'ammal istitah ayatil wudu fa hadza an-nida'il karim. Nah, wa ta'ammal istitah ayatil wudu bi hadza an-nida'il karim. Ya ayyuhallazina amanu. Kata Syekh, perhatikan bagaimana Allah membuka, memulai ayat tentang berwudu. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Allah membuka atau memulai ayat berwudu dengan panggilan ini. Panggilan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Faqad wajjaha subhanahu al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada orang yang disifati dengan keimanan. Li'annahu huwal ladzi yusri li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena dialah Allah atau orang yang beriman inilah yang mau yusri, tunduk patuh memperhatikan, ikut dengan aturan-aturan Allah. Orang-orang yang beriman dalam segala hal. Dan orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan manfaat dari perintah-perintah Allah. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Kata Syekh di sini kemudian membawakan dalil dari hadis. Maka dasar ini Rasulullah alaihi salatu wasallam atau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Qala wa ma zada amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Maka apa yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, jika ada tata cara berwudu yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, maka itu hukumnya mustahab. Tidak wajib, tapi mustahab. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Barang siapa yang melakukannya, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Wa man tarakahu fala haraj alaihi. Barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya. Wa min thamma sammal fuqaha tilkal af'al sunanal wudu ay mustahabbatihi. Dan para fuqaha menjelaskan yang demikian ini perbuatan-perbuatan yang lebih dari yang sudah disebutkan, yang sifatnya hanya kalau dilakukan dapat pahala, tambahan pahala, apabila meninggalkan tidak berdosa. Ini disebutkan dengan istilahnya sunnal wudu, sunnah-sunnah berwudu, atau mustahabbatihi, mustahab-mustahab yang dilakukan ketika berwudu. Nah, qala fasunanul wudu hiya. Apa itu sunah wudu? Yang pertama, awalan as-siwak.

0: Pertama bersiwak. Waqad taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi wa mahalluhu 'inda al-matmadah liyahsula bihi bil wa bil matmadah tandiful fam liistiqbal ibadah wa tahayyu' litilawatil Qur'an wa munajatillahi 'azza wa jalla. Yang pertama ya sudah kita lewat bahasanya, yaitu bersiwak. Kata Syekh sudah lewat penjelasannya, keutamaannya, tata caranya, dan tempatnya kapan ketika berwudu, yaitu ketika berkumur. Ketika berkumur, sembari bersiwak. Ini mustahab. Agar dengan itu apa? Dengan matmadah dan bersiwak juga terjadi proses pembersihan mulut dalam rangka menghadap atau dia ingin beribadah, dan juga persiapan dalam rangka membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan, sudah waktu masuk waktunya. Nah, al-muazzin falyu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadhal.
1: Jumlah dalam berwudu, anggota wudunya ya.
0: Yang dianjurkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tawaddoa salasa salasa, dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotain marrotain, dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotan marrotan. Tentunya yang afdal 3 kali. Tapi ketika 2 kali 2 kali boleh. Setiap anggota wudu kecuali mengusap kepala. Hanya sekali. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh hanya sekali-sekali. Itu pun wudunya sah. Bahkan terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam membasuh sebagian anggota wudunya wajah 3 kali, tangan hanya 2 kali. Sehingga boleh yang ini, yang itu, dan yang ini. Ketika semuanya datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, menunjukkan bahwa sesekali bagus kita melaksanakan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sesekali 2 kali, 2 kali. Sekali atau yang jarang sekali. Boleh juga wajah 3 kali atau anggota wudu 3 kali. Ada yang hanya 2 kali. Nah, tentunya yang paling afdal adalah 3 kali. Seperti itu, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun karena telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang ini atau yang itu dan yang lainnya, maka sesekali bagus kita melaksanakan semuanya karena Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah, fadhil Pak Joko. Yang pertama terkait kanan dan kiri, apakah kanan dulu 3 kali atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang datang dari Rasulullah alaihi wasallam di saat kanan saya tangan, ya tangan dulu 3 kali. Seperti itu. Baru kemudian tangan kirinya. Seperti itu. Itu datang dari Rasulullah alaihi wasallam. Kalau terbalik, kalau terbalik tadi yang telah saya sampaikan, misalnya sebentar lagi akan disebut oleh Syekh bahwa kanan dahulu itu sifatnya sunan, termasuk dari sunan, sunah-sunah saja, seperti itu. Sahnya sah, sahnya sah. Nah, tapi tentunya menyelisih yang afdal. Beda dengan kalau urutan anggota wudu yang tadi, nah, itu enggak sah. Batal. Tapi kalau terkait kanan kiri, sah-sah. Kalau kiri duluan. Nah, seperti itu. Terkait hadis Rasulullah alaihi wasallam berwudu sebelum tidur, nah, hadisnya sahih seperti itu. Nah, dan disukai memang untuk seseorang berwudu sebelum tidur. Hadisnya sahih insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Arsy.
2: Kalau wudu yang dibilang katanya lebih bagusnya kalau menghadap ke kiblat itu maksudnya memang ada tidak jadi masalah menghadap ke kiblatnya atau
0: nah, apakah ada hadis disunahkan menghadap kiblat? Anas sampai detik ini tidak tahu. Seperti itu. Tapi kalau yang lain ada faedah, silahkan sampaikan. Tapi Anas sendiri pribadi kemudian disunahkan menghadap kiblat berwudu, Anas tidak tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik. Yang lain? Ya.
3: Tapi untuk rukun berwudu tadi kayak seperti berkumur atau
0: istinsyat.
3: Ya, di situ pada umumnya kurang muslim umumnya itu enggak seperti itu. Itu apakah sah?
0: Bagaimana itu?
3: Kalau orang pada umumnya kan berkumur sendiri
0: dipisah, oh tidak satu hurfa, tidak satu gayung lah, tidak satu anu ya, tidak satu cidukan gitu. Insyaallah sahnya sah.
3: Terus kayak usap rambut bukan satu kali. Dia cuma
0: nah, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, itu yang kita khawatirkan biar demikian tidak sah. Sebagaimana Syekh sudah menyebutkan di sini, kalau tidak salah, ya, bahwa membasuh atau mengusap kepala, kata Syekh, mashur ra'si kullihi. Mengusap kepala itu semuanya. Wa minhu al-udhunan. Dan diantaranya telinga. Kemudian saya menyebutkan dalilnya. Kemudian terakhirnya kata siapa? Fala yujzi'u mashu ba'dir ra's. Tidak cukup, tidak sah mengusap sebagian kepala. Seperti itu. Ya memang akhirnya itu yang yes. Akhirnya di situ kita pentingnya terus belajar dan belajar dan belajar. Bagaimana dengan ilmulah akhirnya Allah mengangkat derajat seseorang. Adapun manusia, kebanyakan manusia ya bukan patokan. Kaum muslim ya, kita sedih gitu. Makanya kita berusaha untuk mendakwahkan agama ini, al-haq ini dengan sehikmah mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Resikonya memang ya tidak sah wudunya. Jangankan wudu, sholatnya saja sebagian tidak tumakninah. Tumakninah itu kan rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti itu. Artinya sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat meninggalkan sholat. Itu kan rentetannya kan tidak gampang gitu. Nah, maka barakallahu fikum ala kulli hal penting untuk terus kita belajar dan belajar dan belajar. Adapun orang kebanyakan, orang awam, ya. Hadanallah wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia akan menyesatkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ya. Hadanallah wa iyyahum. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semuanya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, hold on.
2: Kalau kita kan laki-laki kan dari depan ke belakang terus ke kepala. Terus kalau perempuan itu
0: sama.
2: Sama.
0: Rambutnya panjang. Iya. Tapi tidak harus kemudian seluruh rambutnya. Yang penting kepala. Seperti itu. Perempuan dengan rambut yang panjang seperti itu terus tinggal dibalik saja. Enggak harus mengikuti semua lah. Nah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi ya insyaallah alhamdulillah kita juga punya istri, anak, ya mereka bisa melakukannya seperti itu dengan sesuai sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah, tsanian yang kedua dari sunnah-sunnah wudu, ghuslul kaffain salasan fi awwalil wudu qabla ghuslil wajhi. Ya ini. Jadi mencuci atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh muka, sebelum berkumur. Ini sifatnya hanya mustahab sunnah. Seperti itu. Makanya karena ini sifatnya sunnah, ketika tidak dilakukan pun wudunya sah. Artinya apa? Ketika nanti bagian tangan sudah lewat bersama kita, Anda hanya ingin menekankan dan mengulangi lagi, jangan lupa bahwa tangan itu tetap dibasuh mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke dalam siku. Telapak tangan jangan dilupakan ketika membasuh tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudil hadis bihi, karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Qala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'adha, dan juga karena kedua tangan ini alat untuk memindahkan air ke anggota tubuh yang lain. Fa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka dalam pencucian pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap berhati-hati, berjaga-jaga dalam rangka agar semua pembasuhan anggota wudu itu juga terkena, terbasahi. Qala salisan, yang ketiga dari antara sunnah-sunnahnya itu al-bida'ah bil maqmadah wal istinsyaq qabla ghuslil wajhi. Coba perhatikan, yang di sini yang disunnahkan, bedakan antara matmadahnya sendiri dengan istinsyaq. Ya, berkumur dengan istinsyaq. Kata Syekh, yang sunnah apa yang ketiga? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq sebelum membasuh muka. Ini sunnah. Sebelum membasuh muka, sunnahnya tidak wajib itu berkumur, dimulai dengan berkumur dan istinsyaq. Adapun berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Sudah lihat bersama kita ya, karena itu bagian dari wajib. Tapi yang sunnah itu apa? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq. Memulai membasuh muka dengan berkumur dan istinsyaq itu yang sunnah. Memulainya. Tapi kalau berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Yang sunnah itu kalau mau membasuh muka didahului dengan ini. Dua ini. Itu yang sunnah. Tapi dua ini sendiri itu wajib. Bisa dibedakan ya. Nah, mustahab itu ketika kapan dan wajib ketika kapan. Dipahami ini ya? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Liwurudi al-budah bihima fil ahadits. Karena datang hadis yang menyebutkan tentang dimulainya istinsyak, matmadah dan istinsyak sebelum membasuh muka. Wa yubalighu fiha in kana ghairu sha'im, dan bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyak kalau tidak berpuasa. Qala wa ma'nal mubalagha fil matmadah idaratul ma' fi jami'i famihi wal istinsyak jazbul ma' ila aqsa anfihi. Apa artinya mubalagha bersungguh-sungguh? Kalau dalam berkumur artinya idaratul ma' fi jami' famihi. Idaratul ma' airnya diputar, artinya dikumur. Ya, sudah berkumur ma'ruf lah ya, di dalam mulut itu air di apa istilahnya? Ya kumur, ya kumur itu ya sudah mengkocok gitu ya, mengocok lah ya seperti itu. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar, tapi di apa? Dikocok dalam mulut. Adapun dalam istinsyak, bersungguh-sungguh itu apa? Jazbul ma. Air dihirup, dihisap sampai aqsa al-an. Sampai ujung hidung. Kadang kita terasa sakit, bagus, tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, balik tul istinsyak. Illan takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Kecuali engkau dalam kondisi puasa. Seperti itu.
1: Nah, sehingga istinsyak itu hirup. Nah, sampai aqsa anf, sampai ujung hidung. Mana ujung hidung? Mana ujung hidung? Ya sudah. Nah, seperti itu. Baik. Qala rabi'an wa min sunanil wudu takhlilil lihya al-katifah bil ma hatta yablugha dakhilaha wa takhlil asabi' al-yadain war-rijlain. Di antara sunah-sunah berwudu yaitu takhlil lihya. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak di sela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air di sela-sela. Kalau jenggotnya banyak. Ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan, tidak perlu sampai disela. Cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, disela-sela. Seperti itu. Dan juga di sela-sela jari-jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan, yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wahuwa al-bid'u bil-yumna minal yadain warijilain qoblal yusra. Yaitu memulai kanan, entah tangan ataupun kaki. Sebelum kiri, berarti mulai yang kanan itu sifatnya hanya sunnah. Tapi ketika sunnah, ya kita berusaha menjalankan yang sunnah. Fungsinya apa? Ya kalau misalnya terjadi, kita melihat, ya kita tidak mengatakan batal. Tapi artinya apa? Ana ingin menekankan di sini, yang sunnah itu walaupun sifatnya tidak membatalkan, tapi tetap kita berusaha melakukannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala sadisan, yang keenam, az-ziyada 'alal ghasril 'alal ghaslatil wahidati ila salasi ghasalati ghasl wajh wal yadain wa rijlain. Menambah lebih dari satu basuhan atau satu cucian sampai tiga kali cucian atau tiga kali basuhan pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang tadi sudah kita bahas tadi pertanyaan dari Akh Isra, ya, bahwa tiga menambah lebih dari satu itu sunnah sampai tiga, jangan lebih dari tiga. Sedangkan satu itu pun juga boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu, dan inilah syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Yajadaru bika an tata'allamaha wa tahrisa 'ala tatbiqiha fi kulli wudu. Sudah layak sepatutnya bagi engkau untuk engkau belajar tata cara wudu ini. Yang wajib, yang syarat, dan yang sunnah. Dan kau bersungguh-sungguh dalam menerapkannya pada setiap wudu'mu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan lissifatil masyru'ah. Agar wudu'mu ini sempurna dalam tata caranya yang sesuai dengan syariat. Litahuza ala sawab. Agar engkau mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua juga anak ingatkan, permasalahan bukan semata-mata ini. Tapi hadis yang sudah kita dengar bersama ketika itu, kita berwudu dengan cara wudu yang paling bagus kalau tidak bisa mempengaruhi ibadah orang lain. Sudah bersama kita ya. Rasulullah SAW sempat bacaannya guncang ketika menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian yang wudunya tidak benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan ini, kata Syekh. Qala wa nas'alullaha lana wa laka al-mazid minal ilmin nafi' wal amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kata saya berdoa, kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di mana asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insya Allah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa ta'lim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga tidak mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Taharah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Taharah babun fi ahkamit taharah wal niyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci, atau taharah yaitu bersuci, dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknus tsani min arkanil Islam ba'da syahadataini wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salat. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Di sini kan Syekh Shalih mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun, walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan. Tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus sholat, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir, walaupun dia sholat. Nah, dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib. Namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus salat, orang yang meninggalkan salat ini kafir. Nah, dalilnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamus salat wa atauz zakat fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atau zakat, dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah. Kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran kesyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata At-Tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal, tarkuhu kuhur illa salat. Dahulu, kata At-Tabi'in yang mulia ini, Abdullah ibn Syakik, dahulu para sahabat, tidak berpandangan, ada suatu amalan, kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran. Kecuali sholat. Nah. Berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah. Kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir. Kecuali sholat. Sehingga Allah alam bisawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Saimin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lain. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui, di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan, dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu, dia meninggalkannya bil kulliyah, Bil kuliah artinya orang yang tidak salat sama sekali. Sepanjang hidupnya dia mengaku Islam.
0: Di dalam identitas ditulis agama Islam.
1: Tapi tidak pernah salat sama sekali.
0: Wallahu alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir apabila kondisinya dia meninggalkannya bil kulliyah. Ini yang rajih wallahu alam bisawab. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawa Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang disebutkan di situ khamsu salawatin faradahunallahu 'alal ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya, apabila seorang hamba menjaganya, maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak, nah ini. Insya'a ghafarallahu wa insya'a azabahu. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu, yang apabila seorang hamba terus, continue melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak. Maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki, dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah didahului oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ro'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata memang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah. Ini adalah salat. Dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salatnya. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata salatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlas niat. Yang kedua? Hah? Al-ittiba atau al-mutaba. Nah, seperti itu.
1: Jika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan salat kita mengetahui ahkam.
0: Qala wa qad dzukirat as-salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim 'ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'muru Allahu bi iqamatiha وَتَارَةً يُبَيِّنُ مَزِيَّتَهَا وَتَارَةً يُبَيِّنُ ثَوَابَهَا وَتَارَةً يَقْرُنُهَا مَعَ الصَّبْرِ وَيَأْمُرُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِمَا عَلَى الشَّدَائِدِ.
1: Kata beliau hafizahullah, salat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang bermacam-macam modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan salat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan salat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabar. Ta'inu bisabri was-shalah, digandengkan menyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'alasyada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristi'anah, memakai bantuan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. 'Alasyada'id. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, ditimpa umum, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang umum. Umum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus, faedah dari sini, dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar, bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salah. Kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya, berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga atas. Dengan ketika salat, hati ini jadi tumaknin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalat. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti itu.
0: Qala wa min thamma kanat qurratu 'aini ar-rasul fi hadhihi ad-dunya.
1: Pun salat ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, merupakan penyejuk pandangan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau sudah sumpek, kan, bahasa orang sekarang ya. Kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau sudah hulu, salaf. Ya tentu salaf itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itu lahirnya ke salaf. Kenapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun menyebut seperti itu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kum ya Bilal fa'arif nabi salat. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat, fa'arifna bis-shalah. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair Bagaimana kaki beliau, dan antum insyaallah tahu kisahnya, iya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu, habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan, entah bakteri atau virus, kurang tahu juga. Al-Muhim, seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tobi ketika itu menyarankan apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang salat. Artinya, bagaimana salat? Salat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam salat, merasakan keindahan dalam salat, hilang itu rasa sakit. Nah, orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayangkan seperti itu ya. Rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf. Para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa. Padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf. Nah. Qala fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wahiyya silatun bainal abdi wa bainar rabbil alamin. Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya tanha anil fahsyai wal munkar. Ini kan ayat yang mengatakannya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsyat, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Inna salata kana tanha, inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Baik. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Saya kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Ya. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat halas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin salah. Nah, terus bagaimana ayat mengatakan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran. Tapi kok banyak orang salat melakukan perbuatan yang mungkar. Berarti ada yang salah dari salatnya orang tersebut. Nah ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah sholat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, maka tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang sholat ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamidallahu abdi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat ini kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku sholat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar, tumakninahnya, hal-hal semua ini, apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah.
0: Qala hafizallah, wa lamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli min al hadath wan najas حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة.
1: Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, maka ketika salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci, orang itu harus bersuci dahulu dari hadas, dari najis, sesuai dengan kemampuannya. Dan materi untuk bersuci itu adalah, materi intinya adalah al-ma, air, atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya salat, tapi salat ada syarat-syaratnya, ada sesuatu yang mendahului salat tersebut agar salat tersebut menjadi sah, yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih, kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitab taharah, bersuci.
0: Qala li'annaha lamma quddimati shalah ba'da shahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkanil Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fahiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur.
1: Maka dalam rukun Islam tadi ketika salat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikih dimulai dengan taharah.
0: Di mana taharah ini merupakan miftah salat, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di sini sebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur, bersuci.
1: Wadzaqala wa dzalika li'anna al-hadatsu aw li'anna al-hadatsa yamna'u salat. Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat. Fahuwa kal kufli yudau alal muhdis. Faiza tawaddu'a in halla al kuflu. Ini seperti gembok. Ya. Yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gembok ya, di sini misalnya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah. Maka gembok ini terbuka.
0: Nah. Qala fa taharatu awkadu syuruti shalah.
1: Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan.
0: Wa syartu la budda an yuqaddam 'ala al-masyrut.
1: Apa saja, entah shalat kah, entah haji kah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya, iya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat. Sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan. agar berpengaruh terhadap keabsahan sholat itu.
0: Qala wa ma'na taharah lughatan. Apa itu arti taharah dari sisi bahasa? Taharah itu artinya an-nadhafah wan nazahah. Kebersihan. Wan nazahah kurang lebih maknanya sama. Mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan nazahatu 'anil akdzar. Dari kotoran-kotoran al-his Siyah wal ma'nawiyah. Dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah. Kotoran-kotoran yang hissiyah, jelas secara fisik. Atau noda-noda dan kotoran ma'nawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas. Misalnya. Itu sekian contoh. Noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin.
4: Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas.
1: Maknanya dari sisi syar'i. Ini penting kita belajar. Ad-din. Ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i.
0: Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan.
1: Berarti orang kalau sudah membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil. Jadi ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan. Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh, kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina. Tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita bertiga, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung. Selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Awkama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu. Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilaf dia ada, tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami ya, ikhwan. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjaga.
4: Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas, hilangnya najis. Itu dari sisi syar'iyah makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas?

0: ya. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niat. Nah, fi jami'il badan, pada seluruh badan, in kana hadasan akbara, kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar. Aw fil a'dha'il arba'ah in kana hadasan asghara. Tapi kalau hadasnya hadas asghar, maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu qomat Isya, ya. Menegakkan sholat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat Isya. Nah, tafadhal al-muadzin. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar junub atau hanya 4 anggota tubuh. Secara umum kalau memang hadasnya hadas kecil yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar dan yang lainnya. Atau kata Syekh menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa? Kata Syekh, wahuwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyiba. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada 'alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah atau apa saja benda yang suci yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Jika di rumah sakit misalnya, enggak ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah, ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, enggak mungkin kan seperti itu, ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada, di entah di ranjangnya atau yang lainnya, semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan tentang cara bersuci dari dua hadas tersebut. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil dari kalam atau pembahasan kitab ini yaitu rentang waktu atau durasi kapan seseorang boleh menggunakan khuf

0: dan yang sejenisnya, baik kaos kaki ataupun sepatu bot, dan yang lain-lainnya selama menutupi sampai mata kaki. Untuk orang yang mukim, berapa lama? Satu hari, satu malam. Kalau yang musafir?
1: No tower.
0: Berapa lama yang musafir? Tiga hari, tiga malam. Ya. Sekarang Syekh ingin mulai menjelaskan hitungan satu atau satu hari, satu malam, juga tiga hari, tiga malam untuk yang musafir. Itu mulainya kapan? Startnya itu dihitung mulai kapan? Apakah ketika mulai memakai atau ketika kapan akan khuf dan yang sejenisnya, baik kaos kaki ataupun sepatu bot dan yang lain-lainnya selama menutupi sampai mata kaki. Untuk orang yang mukim, berapa lama? Satu hari, satu malam. Kalau yang musafir?
1: No tower.
0: Berapa lama yang musafir? Tiga hari, tiga malam. Ya. Sekarang Syekh ingin mulai menjelaskan hitungan satu atau satu hari, satu malam, juga tiga hari, tiga malam untuk yang musafir. Itu mulainya kapan? Startnya itu dihitung mulai kapan? Apakah ketika mulai memakai atau ketika kapan? Nah, ini pembahasan yang sekarang ingin disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Baik. Qala al-musannifu hafizahullah wa muddatul mashi 'ala al-khuffaini binisbah. Sudah ini. Baik, ini kita sudah baca. Qala wa ibtida'ul muddati fil halataini yakunu min al-hadathi ba'da al-lubsi. لأن الحدث هو الموجب للوضوء ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. Kata Syekh Hafidhahullah, mulai hitungan durasi pada dua kondisi tersebut, yaitu yang mukim sehari semalam dan yang musafir tiga hari tiga malam, itu startnya, awalnya dimulai ketika seseorang berhadas setelah dia memakai khuf. Baik. Orang sekarang memakai khuf jam 7 malam. Hari sekarang hari apa? Rabu ya. Ini sekarang malam, misalnya jam 7 ini. Tapi dia tidak berhadas sampai dia tidur jam 10. Berarti kan batal wudunya waktu tidur ya. Pakai jam 7, mulai berhadas jam 10 malam. Maka dihitungnya jam berapa? Artinya berakhir untuk orang yang mukim, berakhirnya besok hari Kamisnya jam berapa? Hah? Jam 7 malam? Tadi apa kata Syekh? Memulainya dimulai ketika berhadas setelah memakai. Awal kali dia batal wudunya. Tentunya hadisnya ini hadis kecil. Kalau hadis besar, nanti lain lagi ceritanya. Berarti makai jam 7, dia tidur jam 10. Berarti untuk mukim besoknya jam berapa? Hah? Jam berapa? Mulai hadis jam berapa?

jam 10. Jadi itu dimulainya. Ya. Sekarang kita pakai pagi jam 5. Jam 9 pagi dia buang angin, keluar angin. Berarti untuk yang mukim besoknya sampai jam berapa durasinya? Jam 5 atau jam 9? Jam 9. Paham ini ya? Jadi hitungannya itu bukan pertama kali memakai. Tapi hitungannya adalah pertama kali dia berhadas. Alasannya apa kata Syekh? Karena hadas dengan batalnya wudu itu merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk berwudu. Artinya ketika memakai khuf, dia berwudu, kalau pas kakinya berarti kan diusap, masah. Nah, dengan hadas itu seseorang atau hadas itu batalnya wudu itulah yang menyebabkan orang itu untuk berwudu. Kemudian kata Syekh, wali anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadas. Orang itu boleh mulai mengusap dimulai setelah terjadinya hadas. Karena dengan berhadas dia berwudu. Nah, berwudu itu kan proses mengusap untuk kaki. Kapan orang mulai bisa berwudu? Ya setelah hadas, seperti itu. Qala fa yakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi, maka hitungan awal startnya durasi itu dimulai dari awal bolehnya seseorang mengusap khufnya, yaitu ketika berhadas. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa minal ulama man yara anna ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadas. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dimulai durasinya ini ketika dia pertama kali mengusap. Perhatikan sekarang. Hitungan durasi, sebagian ulama berpendapat, hitungan durasi satu hari satu malam bagi yang mukim, atau tiga hari tiga malam bagi yang musafir, hitungannya itu mulai ketika pertama kali dia mengusap. Jadi kalau dia sekarang pertanyaannya, dia memakai jam 7 malam. Tidur jam 10. Ya, tidur itu kan berarti hadas, artinya membatalkan wudu. Bangun dia untuk sholat subuh jam 4 misalnya. Di situ dia jam 4 dia berwudu, mengusap. Berarti kapan berakhirnya untuk orang yang mukim? Hah? Jam 4 subuh kapan? Besoknya, itu. Ya. Jadi ada dua pendapat. Yang mengatakan ketika berhadas, mulai awal berhadas baru dihitung durasinya. Ada pendapat kedua yang mengatakan dihitung durasinya mulai awal mengusap. Mana pendapat yang rajih? Wallahu alam bisawab. Tampaknya pendapat kedua inilah yang lebih rajih. Mengapa? Hadis berbicara tentang durasi mengusap. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk masalah mengusap ini, lil musafir salah satu ayam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil mukim. Untuk yang safar 3 hari 3 malam, untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Ini hadis tentang masalah apa? Tentang masalah mengusap. Berarti hitungannya sejak kapan? Ketika pertama kali mengusap. Sudah selesai. Ketika dia pertama kali mengusap, maka disitulah mulai hitungan bolehnya mengusap. Karena sekarang permasalahan tentang hitungan durasi mengusap. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika mengusap. Seperti itu. Dipahami ini ya.
Sehingga wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang kedua ini, yang dihitung mulai mengusap, tampaknya itu pendapat yang lebih rajih. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Namun permasalahan khilaf, adapun Syekh Saleh Fauzan sendiri, sahibul kitab, berpendapat dimulai dari hadas. Namun wallahualam bisawab, pendapat kedua yang disebutkan oleh beliau, tampaknya ini yang lebih mendekati kebenaran, karena permasalahannya berbicara durasi mengusap. Kata Syekh Utsaimin, ya berarti dimulainya dari pertama kali mengusap. Wallahualam bisawab. Baik. Sekarang permasalahan durasi satu hari satu malam. Kita sudah tahu pendapat yang rajih mulai ketika awal mengusap. 3 hari 3 malam bagi musafir. Sekarang permasalahannya, dia dengan melepas khuf, orang dalam keadaan sudah tadi sehari semalam itu, di tengah-tengahnya dia melepas khufnya. Apakah kemudian batal wudunya? Tidak. Seperti itu. Ya. Jadi, sudah dia pakai, kemudian dia mulai pertama kali berwudu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, artinya dia dalam keadaan suci kan? Kemudian dia buka. Seperti itu. Maka apakah toharohnya yang dia tadi ada karena dengan sebab mengusap, karena sekarang sudah tidak ada khufnya, apakah batal wudunya, pengusapannya, apakah dia masih dalam keadaan bersuci? Maka jawabannya iya. Nah, dipahami ini ya. Nah, orang pakai khuf, dia masih suci, kemudian dia lepas. Bolehkah dia sholat? Pakai wudunya yang tadi mengusap ketika masih khuf, maka boleh. Karena toharahnya masih baqiyah, masih ada. Baik, kondisi seperti itu sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata dia pakai lagi, apakah masih berlaku? Sekarang pembahasan tadi, ya dilanjut. Kenapa dia ngelepas? Ada kebutuhan misalnya. Dia ada luka di kakinya, safar yang lainnya, atau mukim. Dia butuh untuk ke dokter, diperiksa kakinya. Berarti kan otomatis dilepas. Dalam kondisi dia suci ini. Seperti itu. Ini sekarang berbicara suci ya. Masih ada wudu. Sudah selesai diperiksa, dia pakai lagi. Maka gak ada masalah. Seperti itu. Durasi tetap hitungannya sejak awal. Nah, dan dia boleh kemudian setelah itu mengusap lagi. Ketika batal wudunya. Dipahami ini ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Terkait masalah mukim, ya. Satu hari, satu malam. Kalau mau dilanjut, maka dilepas dahulu. Bukan semata-mata niat. Karena memakai khuf untuk kemudian boleh diusap, nah, kan sehari semalam. Jadi kalau sudah lewat waktunya, ya sudah. Silakan dia pakai khuf terus, nah, ya dengan wudunya yang ada itu. Tapi kalau misalnya dia batal, nah ini sekarang permasalahannya. Jadi sehari semalam sudah lewat. Baik, kita misalnya mulai jam 9 malam. Awal mengusap. Jam 9 malam awal mengusap. Dia sudah pakai terus awal mengusap jam 9 malam. Berarti kan berlaku sampai jam 9 malam besoknya. Jam 7 dia isya, dia mengusap. Mau sholat isya. Ya jam 7 sebelumnya. Jam 9 selesai. Ya kan? Gimana dia dalam kondisi toharohnya? Masih ada tetap toharohnya. Gak terpengaruh. Gak terpengaruh. Seperti itu. Walaupun lebih dari sehari semalam. Tapi sekarang permasalahan itu adalah hitungan sehari semalam kalau dia ingin mengusap dalam kondisi memakai khuf lagi. Nah itu sekarang.
lewat jam 9 malam, ya, dia jam 10 mau sholat, silahkan, gak ada masalah. Karena juru masalahnya sekarang dia setengah 10 batal. Setengah 10 sudah batal. Karena buang air kecil kah? Atau ada keluar angin? Bagaimana? Maka dia harus melepas dahulu. Nah, itu sekarang permasalahannya. Melepas dahulu, baru kemudian dia nanti mengikuti syarat-syarat sahnya mengusap di atas khuf. Baru saat dia pakai lagi. Apa syarat-syaratnya? Ini kita akan baca. Nah, tapi sebelum kita masuk syarat-syaratnya, yang lain ada yang ditanyakan. Ini karena Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya sunnah ya. Seperti itu. Ketika kita entah perjalanan atau sakit dan yang lainnya. Sangat betul-betul membantu kita. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Perempuan misalnya pakai kaos kaki. Harus ke toilet bandara misalnya lepas kaos kaki. Lumayan. Ada apa namanya. Akhirnya basah kakinya segala macam. Tapi dengan seperti ini mudah. Tinggal diusap. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang berikutnya sekarang. Qala hafizahullah syurutul mashi alal khufain wa nahwihima. Syarat-syarat mengusap khuf dan yang lain-lainnya. Apa yang lain-lainnya akan datang bersama kita? Syarat yang pertama. Al awalu yustaratu lil mashi alal khufaini wa ma yakunu maqamahuma minal jawarib wa nahwiha an yakunal insan wa hala lubsihima ala taharatin minal hadas. Ini yang pertama. Dipersyaratkan untuk mengusap di atas khuf atau yang semisalnya dari kaos kaki dan yang lainnya. Apa yang dipersyaratkan yang pertama? Orang ini harus dalam kondisi suci ketika memakai. Ya, ini syarat pertama. Jadi kalau kita mau memakai khuf, untuk kemudian nanti ketika setelah memakai khuf atau kaos kaki kita boleh mengusap, itu kita harus dalam kondisi suci dulu. Jadi kalau tidak dalam kondisi suci, ya kita wudu dulu. Kita berwudu dulu, sudah dalam kondisi suci dari hadas kecil, ya otomatis hadas besar, baru kita memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Nah, disitulah kemudian kita boleh mengusap. Jadi kalau pakai khufnya enggak berwudu dulu sementara dia sudah hadas, ya, enggak bisa mengusap di atas khuf. Syarat pertama harus apa? Dalam kondisi suci. Nah, dalilnya apa? Qala lima fi sahihain wa ghairihima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Dalilnya apa? Apa yang datang dalam sahihain, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim dan yang selainnya, bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang hendak mencabut khufnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam kondisi Rasulullah berwudu. Jadi begini, Rasulullah pakai khuf. Tahu Rasulullah mau berwudu, ada salah seorang sahabat yang ingin berkhidmah. Membantu Rasulullah alaihi salatu wasallam, melayani beliau. Karena tahu Rasulullah mau berwudu, ini sahabat ini ingin melepas khufnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dari kaki beliau alaihi salatu wasallam. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dahuma, biar, tinggalkan, jangan, gak usah. Kenapa? Karena aku sudah memasukkan kedua kakiku ini ke khuf tersebut dalam kondisi suci. Berarti, kalau tidak suci, ya, dilepas. Harus dilepas seperti. Tapi ketika suci tidak perlu dilepas. Qala wa hadis dan juga hadis berikutnya umirna an namsaha 'alal khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Kami diperintahkan untuk mengusap khuf di atas khuf apabila kami sudah memasukkan kedua menggunakan khuf tersebut dalam kondisi kaki kami ini sudah suci. Ala wa hadha wadihud dalalati ala istirati at-tahara inda lubsi lil khuffain falau kana halu lubsihima
muhditsa lam yajuz almasu alaihima. Maka yang demikian ini merupakan dalilnya sangat jelas tentang dipersyaratkannya suci ketika memakai khuf. Kedua kakinya suci atau seseorang tersebut dalam kondisi suci ketika memakai khuf. Kalau seandainya ketika memakainya itu sedang berhadas, tidak suci, belum punya wudu, maka tidak boleh mengusap khuf. Yang dilarang mengusap. Kalau pakai khufnya ya silakan saja. Sekedar pakai khuf, sekedar pakai kaos kaki, mau kita dalam keadaan suci atau tidak ya silakan saja. Tapi kemudian dia mau mengusap khuf atau kaos kaki, nah ini yang dipersyaratkan apa? Dalam keadaan suci. Baik. Dipahami ini ya. Qala tsani, kemudian syarat yang kedua, wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban aw hariran binisbah lirrajul lam yajuzil mashu alaihi li'anna al-muharram la tustabahu bihi rukhsah. Syarat yang kedua, ini khufnya ini adalah barang yang halal. Bukan barang curian. Kalau untuk laki-laki di antaranya juga bukan yang berbahan sutra. Karena kalau untuk laki-laki sutra tidak boleh dipakai, haram. Nah, sehingga kalau ini barang curian atau itu sutra tidak boleh. Tentunya emas. Ya sudah memakainya saja tidak boleh. Apalagi mengusap di atas khuf tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu tidak akhirnya tidak membuat keringanan itu menjadi boleh dengan sebab haram. Nah, Allah memberi keringanan. Tapi ketika keringanan tersebut itu dengan sesuatu yang haram, ya enggak ada keringanan tersebut. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qala wa ishtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirijli. Syarat yang ketiga yaitu khuf dan yang semisalnya itu menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Jadi model sepatunya atau model, kalau khuf jelas. Tapi misalnya sepatu atau kaos kaki, maka ini harus yang model, memang model dia mulai dari ujung apa ini? Jari kaki, memang model yang menutup mulai ujung jari kaki sampai atas mata kaki. Tapi kalau modelnya tidak menutup penuh, ya tidak boleh. Kaos kakinya pendek tidak sampai menutup mata kaki. Atau sepatu bukan sepatu bot yang tidak menutup mata kaki misalnya. Nah, atau kayak sendal gunung misalnya modelnya. Nah, walaupun mungkin ada yang sampai tinggi dan mata kaki, tapi modelnya bukan model yang tertutup. Ya. Al-muhim, modelnya itu model yang menutup memang mulai ujung jari kaki sampai menutup mata kaki. Nah, ini baru diperbolehkan untuk diusap pada sepatu atau kaos kaki tersebut atau khuf. Qala fala yumsahu alaihi idza lam yakun dafiyan mughattiyan lima yajibu ghusluhu. Biangkana nazilan anil ka'bi. Maka tidak boleh diusap kalau dia tidak menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh. Kaki itu wajib dibasuh sampai mana? Mata kaki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka bagian yang wajib untuk ditutup adalah bagian yang ketika berwudu wajib untuk dibasuh. Itu. Berarti yang mata kaki intinya. Contohnya yaitu kalau dia ternyata di bawahnya mata kaki. Qala au kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijla li safa'ihi au khiffatihi. Baik, dia menutup penuh tapi dia tidak layastur ar-rijl, tidak menutup kaki.
Entah karena dia modelnya itu bening atau tipis. Kajau rob ghairu safiq. Seperti kaos kaki yang tidak tebal atau tidak menutup penuh. Maka fala yumsah ala zalika kullihi li'adami sitrihi atau li'adami satrihi. Ini juga masalah khilaf. Sekarang sepatu boot atau kaos kaki misalnya. Kalau kalam syekh, pokok kalau enggak menutup, penuh, berarti tidak boleh. Sekarang misalnya, masih hujan kah di luar? Masih hujan, kita lanjut aja ya. Berarti nanti insya Allah kita sholat di sini ya. Nah, contohnya sekarang misalnya kaos kakinya bolong. Atau khufnya bolong. Atau sepatu botnya bolong. Nah, di sini, misalnya kan sering. Nah, di bagian tumit bawah. Ya, bawah telapak kaki yang bagian tumit. Atau biasanya kalau sakit depannya bolong. Seperti itu. Maka apakah boleh yang demikian? Tatabi usab. Sebagian ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau yang seperti itu, tak boleh. Karena dia tidak menutup kaki secara penuh. Terlihat. Tampak ada. Bagian kaki yang harusnya ditutup. Sebagian ulama menyebutkan hadis datang dengan penamaan khuf secara mutlak. Sehingga ketika masih orang mengatakan itu khuf, walaupun bolong, ya, maka tetap dia boleh menggunakan rukhsah ini. Ini benar Syekh bin Baz, Syekh Al-Taymin, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga ya, Syekh Al-Islam Ibnu Taymiyah, dan yang lainnya dari kalangan ulama, dan tampaknya pendapat kedua ini yang lebih rajih. Kenapa? Hadisnya mutlak. Selama orang masih mengatakan itu khuf, walaupun bolong-bolong, maka tidak mengapa. Alasan yang kedua, di zaman sahabat, zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, zaman yang tentunya ketika itu di awal-awal Islam, kondisinya sangat betul-betul kemiskinan dan kefakiran itu betul-betul terjadi. Tidak sedikit dari kalangan sahabat yang pakai baju cuma satu lembar. Nah, sudah, kalau kita kan masih celana, kemudian ada lagi jubah, kaos dalam, ini satu lembar. Seperti itu. Sangat memungkinkan di antara para sahabat itu, yang kondisi khufnya, khuf ini dipakai ketika itu. Kalau khuf itu dipakai untuk jalan. Sangat memungkinkan, ya maaf, bagaimana kefakiran yang terjadi? Khufnya sudah jelek. Sudah ada yang sobek, bolong. Ya, seperti ini sangat memungkinkan. Namun bersama dengan itu, tidak ada sedikit pun hadis yang menjelaskan larangan untuk memakai kondisi khuf seperti itu. Sehingga wallahul muwaffiq, selama orang masih melihat itu khuf, orang masih melihat itu kaos kaki yang menutup apa mata kaki atau sepatu bot, walaupun ada bolongnya, walaupun itu tetap boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah wa yumsahu ala ma yakunu maqama al-khuffain fayajuzu al-mashu ala al-jawrab as-safiq alladhi yastur rijla min sufin aw ghairihi, maka boleh dia mengusap apa-apa yang juga sejenis seperti dengan khuf. Boleh dia mengusap di atas kaos kaki yang tebal yang menutupi kakinya, entah dari bahan suf, bahan apa namanya, suf ini bulu kambing, itu apa berarti itu? Nah, wool seperti itu ya, dan yang semisalnya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha alal jawrabain wan na'lain. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ternyata juga pernah mengusap di atas kaos kaki dan sandal. Nah, lain sandal. Namun disebutkan para ulama, yang dimaksud sandal di sini adalah jenis sandal yang memang tipenya menutup tadi itu. Jadi bukan sembarang sandal ini. Nah, tapi sandal yang memang tipenya menutup kaki sampai mata kaki. Seperti itu.
Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa shahahu At-Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Tirmidzi dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Qala wa yastamirul mashu alaihi ila tamamil muddah. Maka sila, terus berlanjut boleh untuk mengusap sampai selesai durasinya. Duna ma yalbisu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Tanpa dia memakai di atasnya khuf lagi, misalnya kalau pakai kaos kaki atau sendal dan yang lainnya. Wala ta'sira li tikrari khalqi. Naam. Wala ta'sira li tikrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al-mashha 'alal jawrab. Tidak ada pengaruh. Nah, dalam durasi tersebut dia melepas bolak-balik memakainya, ya tidak ada pengaruh kalau dia sudah mengusap di atas kaos kaki tersebut. Penjelasan yang tadi. Yang penting dalam kondisi apa? Dia suci, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca terkait dengan mengusap imamah. Nah, atau mengusap jilbab dan kerudung bagi wanita. Nah, tafadhol. Oh, nanti insyaallah akan datang, intinya sekali saja. Nanti insyaallah akan datang. Berapa kali mengusapnya? Nanti pembahasannya akan datang, tapi secara ringkas mengusapnya sekali saja. Seperti itu. Antum perhatikan dalam berwudu atau bersuci kalau sudah mengusap itu hanya sekali. Tayamum, kepala, nah, kemudian juga ini khuf. Ketika mengusap itu hanya sekali saja. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik. Sekarang pertanyaannya, orang bekerja pakai sepatu bot di daerah yang becek, yang banyak lumpur dan yang semisalnya seperti itu. Apakah harus dibersihkan dahulu atau tidak? Terkait dengan mengusap khufir, tidak. Karena mengusap itu atasnya saja yang diusap. Seperti itu. Tidak harus dibersihkan dahulu. Nah, seperti itu. Tidak harus juga. Karena mengusap ya otomatis tangan terbasahi. Ya, ketika diusap ya otomatis sudah. Seperti itu. Kecuali lumpurnya bukan lumpur yang tidak bisa hilang kalau diusap. Mungkin nempel kering, ya itu kita harus apa? Gosok dulu. Tapi kalau lumpur-lumpur basah ya atau kering tapi bisa hilang kalau diusap, sudah enggak ada masalah. Langsung. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.

Kita masih pada konteks pembahasan penukilan dari al-muallif Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah terhadap kalam al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Qala wa tajridu at-tauhid wa in ankara dzalika aktsarun nas wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulihi la shaykhin wa la tariqatin wa la madhhabin wa la ta'ifa bal ha'ula'il ghuraba muntasibuna ila Allah bil 'ubudiyyah lahu wahdahu wa ila rasulihi bil ittiba'i lima ja'a bihi wahdahu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan juga mereka al-ghuraba, al-ghurbah yang dimaksud di sini keterasingan, yaitu keterasingan yang mahmudah, yang terpuji. Dan sudah lihat bersama kita ada dua jenis lainnya, al-ghurbah atau keterasingan, ada dua jenis lainnya yang tidak disebutkan dalam cetakan ini oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullah. Apa itu? Al-ghurbah jenis atau dua jenis dari al-ghurbah yang tidak disebutkan oleh al-muallif. Akh Ilham. Al-ghurba anil wathan. Nah, keterasingan dari negerinya. Wa hadhihi al-ghurba terpuji atau tercela? Keterasingan orang dari negerinya yang demikian terpuji atau tercela? Dua-duanya. Terpuji dan tercela. Bisa terpuji, bisa tercela. Atau dibalik, yani la tuhmat wa la tudham. Dia hukum asalnya bukan sesuatu yang terpuji atau juga tidak sesuatu yang tercela, hukum asalnya seperti itu. Ini di antara jenis al-ghurbah yang disebutkan oleh al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan yang terakhir atau jenis berikutnya, kalau yang disebutkan oleh al-muallif di sini adalah al-ghurbah atau keterasingan yang terpuji. Dan disebutkan oleh akhuna Ilham keterasingan seorang dari negerinya yang tidak terpuji dan tidak tercela, hukum asalnya begitu. Maka tinggal tersisa satu keterasingan yang tercela. Apa itu? Ghurbatu ahlil bid'ai wa ahlil fujur baina ahlil haq. Keterasingan atau kenyelenehan ahlil fujur, pelaku kemungkaran, atau ahlil bid'ah di antara ahlil haq. Maka keterasingan yang demikian, ini keterasingan yang tercela. Maka Al-Imam Al-Qayyim yang dinukilkan oleh al-muallif di sini masih menyebutkan tentang ciri-ciri dari al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang di mana keterasingan ini terpuji. Di antara ciri-cirinya yaitu apa yang mereka miliki, tajridut tauhid. Betul-betul memurnikan at-tauhid. Wa in ankara dzalika aktsarun nas. Walaupun mayoritas manusia itu mengingkari tauhid yang dilakukan secara konsekuen. Nah, kita bisa saksikan begitu banyaknya orang-orang yang berada di kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Di mana ini merupakan bentuk kesyirikan?
sunna. Ya seharusnya sunnahnya itu orang di kuburan apa? Hah? Apa? Mendoakan penghuni kuburan. Mendoakan dia dengan ampunan, dengan kebaikan, kalau memang tentunya muslim ya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tapi yang terjadi, kita bisa melihat sekian kuburan yang katanya mereka anggap keramat, atau yang mereka anggap penghuni kuburnya adalah wali dan yang lainnya. Mereka di situ berdoa, memohon bukan kepada Allah, tapi memohon kepada penghuni kuburan. Tapi ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi di situ ada bentuk doa. Dia bukan syirik, namun dia tercela dan tentunya bukan bagian dari sunnah ataupun apa yang datang Islam dengannya. Yaitu dia berdoa memohon kepada Allah tapi di kuburan. Dia memiliki hajat, memiliki keinginan-keinginan, dia datang ke kuburan. Dia berdoa di situ. Nah, maka doa yang demikian, walaupun dia bukan bagian dari kesyirikan, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi di kuburan. Sengaja datang kuburan untuk dia berdoa. Maka yang demikian ini bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan sedikit pun oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan juga para tabi'in. Maka di antara ciri-ciri al-ghuraba, mereka orang-orang yang memurnikan tauhid walaupun mayoritas dari manusia mengingkari tauhid tersebut. Wa tarkul intisab ila ahadin ghairillah wa rasulih. Di antara ciri al-ghuraba juga yang mereka terpuji, mereka tidak menisbatkan atau tidak mengikuti, menisbatkan dirinya kepada seorang pun selain dari Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Tidak kepada dia menyandarkan keyakinan atau kelompoknya, tidak kepada syekh, tidak kepada tarekat tertentu, tarekat-tarekat tertentu. Tidak pula dia mengatakan dia sebagai pengikut mazhab tertentu atau kelompok tertentu. Apalagi mengikuti ustaz tertentu. Penyandarannya itu dia tidak kepada orang, tidak kepada kelompok, tidak kepada mazhab. Dia dalam beragama menyandarkannya itu tidak kepada hal-hal ini. Kecuali Allah dan Rasulnya. Dan sudah kita lewati bersama, maka dikatakan ahlu sunnah. Ya kan? Sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ahlu hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Dia penisbatannya, penyandarannya itu, apa yang dia beragama dengannya itu, dia sandarkannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qala bal haula al-ghuraba muntasibuna ila Allah bil ubudiyyah lahu wahdah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bil ittiba lima jaa bihi wahdahu. Bahkan mereka al-ghuraba ini, orang-orang yang terasing ini, mereka penyandarannya itu kepada Allah dengan cara memberikan ubudiyah, penghambaan. Lahu wahdahu, penghambaannya dia berikan kepada Allah. Nah, artinya di sini kita mengetahui, coba kita lihat di sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika seseorang itu menyandarkan agama yang dia yakini kepada Allah, caranya dengan apa? Ubudiyah, menghambakan, menjadikan dirinya itu budak. Budanya siapa? Penghambanya siapa? Hanya kepada Allah semata. Baik. Ibadah-ibadah yang dilakukan untuk selain Allah, ini dinamakan dengan syirik. Sarful ibadah li ghairillah syirik. Kan seperti itu. Di antara definisi kesyirikan adalah
menyelewengkan ibadah atau menjadikan satu ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Ya kan? Salat niatnya bukan untuk Allah. Zakat niatnya bukan untuk Allah. Nah, dia berkorban, menyembelih, dia niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk wali kah, untuk nabi kah, dan yang lainnya. Dia berikan takorrubnya ini untuk kepada selain Allah. Namun jangan lupa bahwa bentuk al-ubudiyah itu luas sekali. Bentuk penghambaan itu luas sekali. Bukan hanya terbatas kepada ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Salat, zakat, kurban, penyembelihan, nazar. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan apa? Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Celaka abdu ad-dirham. Abdu ad-dinar. Di sini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menetapkan ada abdu, ada hambanya siapa? Hambanya dinar, hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Jadi bentuk penghambaan itu bukan hanya dalam hal-hal seperti saja. Ketika ada orang yang menghambakan dirinya untuk dunia. Tujuan utamanya dunia. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan. Pokoknya dunia yang dia dapatkan. Walaupun dengan mengorbankan agamanya. Walaupun dengan mengorbankan akidahnya. Seperti itu. Yang penting bagaimana dia mendapatkan dunia. Walaupun misal contoh sederhananya. Dia dengan cara datang ke dukun, melakukan ritual-ritual yang di mana di situ ada unsur kesyirikan, tidak peduli. Pokoknya yang ada di depan matanya, bagaimana dunia bisa dia raih. Azan sudah berkumandang, dia tidak peduli. Tetap saja dengan urusan dunianya. Dan ini mirip dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Fa'adallahu allahu ala. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya itu siapa? Hawahu, hawa nafsunya. Coba kita lihat. Allah dalam ayat ini menetapkan bahwa di situ ada sesembahan berupa hawa nafsu. Sehingga hati-hati ya ikhwan. Ketika hawa nafsu kita lebih kita utamakan. Nah, dari ajaran Islam. Dengan berbagai ragam jenis di dalam ajaran Islam, hawa nafsu yang diutamakan, maka di situ ada jenis penghambaan dirinya terhadap hawa nafsunya. Dan ini berarti dia tidak merealisasikan al-ubudiyah lillahi wahdah. Penghambaan kepada Allah semata, tidak. Dia hakikatnya tidak muntasibun ilallah. Dalam beragama ternyata hakikatnya walaupun lisannya mungkin mengatakan ya kita hanya beribadah kepada Allah. Tapi pengamalannya tidak menunjukkan bahwa dia itu betul-betul menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Nah, makanya sebagian ulama memberi nasihat kepada beberapa orang. Kun abdan lillah, walatakun abdan ligairihi. Jadilah hamba Allah. Jangan kau menjadi hamba selain Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara yang hawa nafsunya bermain. Tahu al-haq. Tahu, datang di depan matanya. Tapi tidak mengikutinya. Kenapa? Hawa nafsunya tidak cocok, tidak sesuai dengan al-haq yang ada di depannya. Nah, tidak sesuai dengan seleranya. Dia tolak al-haq ini. Dia tidak amalkan. Berarti di situ ada bentuk ubudiyah. Penghambaan kepada hawa nafsunya. Maka hati-hati ya ikhwan. Permasalahan kesyirikan atau ibadah ini cakupannya sangat luas sekali. Barakallahu fikum. Qala wa ila rasulihi bil ittiba' lima jabihi wahdahu. Dan juga mereka ini al-ghuraba dalam beragama menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan mengikuti apa-apa yang beliau datang dengannya wahdahu. Di sini ada tauhid al-mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah yaitu kita mentauhidkan
Dalam menjalankan syariat ini kita hanya mentauhidkan apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mentauhidkan itu artinya kan menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ketika kita beribadah, ketika kita beragama, kita jadikan caranya Rasulullah itu adalah satu-satunya yang kita ikuti, yang kita lakukan dalam beragama. Ini dinamakan dengan tauhid al-mutaba'ah. Di sini disebutkan mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam wahdahu. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan agama yang datang dalil, maka harus dengan caranya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, entah salatnya, entah muamalahnya, entah ibadahnya, entah manhajnya. Muamalah apakah bagian dari agama atau ibadah? Ya jelas, agama ini mengatur seluruh perkara. Seperti itu. Di antara contoh muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, contoh sederhana yang ternyata datang dalil untuk menegaskan perkara ini, yaitu al-ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan perempuan, misalnya. Ketika ada seseorang mengatakan, iya saya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi dalam urusan misalnya seperti itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, misalnya. Apa yang mau dia harapkan kemudian dengan ucapannya, saya mengikuti Rasulullah, sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dalam muamalahnya betul-betul berusaha menjaga antara laki-laki dengan perempuan. Sampai disebutlah Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairu sufufin nisa, apa, sebaik-baik saf perempuan itu akhiruha, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang, wa syarru sufufin nisa, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Semakin dekat dengan laki-laki, dengan safnya laki-laki, itulah saf yang paling jelek. Ini contoh sederhana bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menjaga hubungan laki-laki dan perempuan, tidak melakukan ikhtilat dan yang lainnya. Terus ada seorang mengaku dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan sebenar-benarnya. Nah, hakikat yang dibutuhkan bukan pengakuan lisan, tapi apa? Pengakuan dengan beramal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, apabila kalian mencintai Allah, ikuti aku. Khalas. Ikut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun konsekuensinya akhirnya dianggap sebagai orang yang nyeleneh, orang yang aneh, orang yang terasing. Namun begitulah ajaran agama. Nah, saudara bersama kita hadisnya bahwa Islam datang dalam kondisi asing, nanti akan kembali asing lagi. Akan menjadi sesuatu yang aneh di mata masyarakat. Jika seorang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pembahasannya apa? Al-ghuraba. Orang-orang yang terasing. Sebagaimana datang dalam hadis. Qala wa haulai hum al-qabiduna alal jamari haqqan. Dan ini bagian dari makna hadis. Mereka itulah orang-orang yang memegang di tangannya itu al-jamar. Apa yang namanya? Bara api. Sebagaimana sudah bersama kita, nanti akan ada yang akan datang di akhir zaman. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, apa? Bagaikan memegang bara api. Ketika bara api kita pegang, panas. Ya kan? Tapi bara api ini kalau dilepas, hancur kita. Bara api ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, agama Islam yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau kita lepas, hancur kita. Keluar dari siratal mustaqim. Tapi kalau tetap dipegang, panas. Tapi tetap dia sabar. Artinya bagaimana kata Ibnul Qayyim, mereka ini orang-orang yang memegang bara api dengan sebenar-benarnya. Betapa nanti di akhir zaman mereka adalah orang-orang yang terasing, dianggap aneh, nyeleneh. Ujiannya berat. Tapi Allah akan beri jalan keluar kalau dia mau bersabar. Qala wa aktsarun nasi bal kulluhum laimun lahum. Subhanallah, kita lihat ini realitanya yang terjadi.
Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mayoritas manusia, bahkan semuanya, la'imun lahum. La'im. Ketika ada orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berusaha berpegang teguh dengan tauhid. Nah, mayoritas manusia atau seluruhnya akan mencela mereka. Akan dicela, dianggap aneh dengan sekian julukan-julukan. Entah yang dibilang julukannya ini keras, entah yang julukannya kalau berjenggot kambing, entah yang julukannya kalau perempuan ninja, entah yang julukannya kalau yang lainnya ini orang yang nyeleneh. Sekian julukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini di zaman beliau. Sekitar tahun 700-an. Sudah menyatakan yang demikian. Bagaimana kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah hidup di zaman ini? Nah, keterasingan yang semakin jauh rahimahullah. Beliau sudah mengatakan ini hampir 700 atau 800 tahun yang lalu. Mayoritas manusia atau bahkan seluruh manusia akan mencela mereka al-ghuraba, orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syudzudzin wa bid'in wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam. Atas dasar karena keterasingan mereka ini di antara manusia, manusia menganggap mereka sebagai orang yang nyeleneh. Bahkan manusia akan menganggap mereka ini ahli bid'ah mereka ini. Nah, seperti itu. Manusia akan menganggap mereka adalah orang yang berpisah, menyelisihi as-sawadul azam, jamaah kaum muslimin. Karena betul-betul apa yang mereka lakukan ini dianggap asing, padahal ini adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun manusia semakin jauh dari ilmu agama, sehingga agama yang mereka ketahui hakikatnya bukan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan sebenarnya. Artinya terjadi sini apa? Terbalik. Seperti itu.

بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. Bahkan agama Islam yang hak, yang di mana di atasnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada menjalani agama ini sekarang di hari ini, kata Al-Imam Al-Qayyim, di hari ini sekitar 800 tahun yang lalu sudah Al-Imam Al-Qayyim mengatakan sangat terasing, lebih terasing dibandingkan agama Islam yang datang oleh Rasul alaihi salatu wasallam di awal-awal dakwahnya beliau alaihi salatu wasallam. Ini Imam Al-Imam Al-Qayyim menyatakan di zaman mereka, bagaimana lagi dengan di zaman kita? Tidak mengherankan Rasul alaihi salatu wasallam memberi kabar gembira apa di akhir hadisnya, fatuba lil ghuraba, kabar gembira. Berbahagialah orang-orang yang ghuraba. Nah, karena mereka berusaha berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Qala wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu mashhuratun ma'rufatun. Walaupun simbol-simbol keislaman yang hak tersebut, rusumuhu yang tercatat atau tersimpan di sekian referensi-referensi Islam, itu sebetulnya wadah jelas, masyhurah, sudah populer sebetulnya, ma'rufah, diketahui. Hakikatnya orang ini kalau mau membuka referensi Islam yang sebenarnya, coba kita Riyadhus Shalihin, bahkan sebelumnya Al-Quran atau Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, orang hanya banyak membacanya tapi tidak mau melihat atau mengetahui maknanya. Maknanya luar biasa Riyadhus Shalihin. Coba lihat surat Yasin, itu kandungannya tauhid. Nah, lebih sederhananya ucapan la ilaha illallah. Berapa banyak dari kuburiyun, orang-orang yang meminta-minta kepada kuburan atau wali dan yang lainnya, kalau di sekedar lisan la ilaha illallah, mungkin 1000 kali mereka mampu sehari dan yang lainnya. Tapi maknanya dan pengamalan hakikat dari makna la ilaha illallah, kosong. Nah, makanya kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, qala fal islamul haqiqi gharibun jidda, maka Islam yang sebenarnya ini hakikatnya betul-betul sangat asing sekali, karena manusia semakin jauh dari agama, semakin tidak mau mempelajari agama. Kalau kita jujur, kita bandingkan dalam sehari masing-masing kita di depan HP dengan di depan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini sekedar membaca saja ya, belum pada tingkatan berikutnya mempelajari. Berapa jam kita di depan HP dan berapa jam kita di depan Al-Quran? Nah, sudah masing-masing dari kita introspeksi diri saja. Gak heran kalau Islam yang sebenarnya itu masih membaca, belum lagi mempelajarinya, maknanya, tafsirnya, belum lagi hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, wa Tirmizi, dan yang lainnya. Gak heran akhirnya Islam yang sebenarnya itu menjadi, kata Al-Imam Al-Qayyim, sangat terasing. Qala wa ahluhu ghuraba'u ashaddul ghurbah bainan nas. Dan ahlul Islam yang sebenarnya itu betul-betul mereka menjadi sangat terasing di antara manusia. Wa kaifa la, bagaimana tidak? Takunu firqah wahidah. Mereka adalah kelompok, satu kelompok. Qalilatan jidda. Ghariba baina snatain wa sab'ina firqah. Dari 72 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang hanya di atas al-haq, satu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya kan? Hanya satu.

0: ستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Dan umatku akan terpecah dalam di 73 golongan. Berarti yang 72 ini, kata Rasulullah SAW, tidak berada di jalannya Rasulullah SAW. Hanya satu. 73, yang satu ini yang dibawa atau dibawa berada di jalannya Rasulullah SAW. Lainnya tidak sesuai dengan jalannya beliau SAW. Maka kata Ibnu Qayyim, bagaimana enggak mau jadi terasing? Dari 73 hanya satu. Berarti 72 yang lainnya, yang mayoritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala zat atba'in wa ri'asat wa manasib wa wilayat. Wa la yakumu laha su'au sawuk illa bimukhalafati ma jabihi ar-rasul. 72 tersebut mereka memiliki banyak pengikut. Mereka memegang tampuk-tampuk pimpinan, memegang jabatan-jabatan dan kekuasaan. Bisa yang demikian terus berlangsung? Caranya, kata Ibnu Qayyim, tidaklah yang demikian terjadi kecuali dengan menyelisihi apa yang datang dengannya Rasulullah SAW. Contoh sederhananya, Rasulullah SAW sudah menyebutkan, ini contoh sederhana ya, contoh kecil ya. Di antara sekian banyak contoh penyelisihan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah SAW. Beliau secara jelas dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, inna syaddana si azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Misalnya, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang menggambar, orang yang berfoto-foto makhluk hidup. Tapi sekarang kita lihat mereka sebagaimana manusia. Seperti itu. Entah dengan selfie-nya, entah dengan yang lainnya. Sementara hadisnya jelas, sahih. Mereka enggak akan dapat tempat, enggak akan dapat kedudukan. Enggak punya pengikut. Kecuali harus menyelisih Rasulullah SAW. Sadaqah al-Imam Qayyim. Coba lihat, ya Al-Imam Qayyim menyebutkan ini. Hah? 72 golongan tersebut, mereka menguasai jabatan, memiliki banyak pengikut. Yang demikian ini tidak berlangsung, kecuali kalau mereka menyelisih apa yang datang dari Rasulullah SAW dengannya. Ini contoh kecil. Kalau tidak mau foto, bisa bayangkan sudah itu bagaimana. Hah? Mereka tidak mau berfoto-foto misalnya. Apa yang terjadi? Akan dicibir, akan kehilangan jabatan dan yang lainnya. Ini contoh kecil. Qala fa inna nafsa ma jaa bihi yudadu ahwaahum wa ladzatihim wa ma hum 'alaihi min ash-shubuhat wal bid'ah allati hiya muntaha fadilatihim wa 'amalihim wash-shahawat allati hiya ghayat maqasidihim wa iradatihim. Kenapa yang demikian tadi bisa terjadi? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah yang sangat bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kelezatan-kelezatan dunia yang mereka dapatkan itu tidak bisa mereka raih kalau mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula dengan berbagai syubhat dan kebid'ahan. Yang semua ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu puncak dari keunggulan mereka. Nah, ini amalannya mereka. Sementara berbagai syahwat, syahwat itu bukan hanya sekedar syahwat terhadap perempuan, tapi syahwat macam-macam, syahwat terhadap kedudukan, syahwat terhadap popularitas, jabatan, syahwat. Keinginan hawa nafsu. Ini merupakan puncak dari tujuan mereka. Dan harapan-harapan serta keinginan mereka. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fakaifa la yakunul mu'minu sa'iru ilallah. Ala tariqil mutaba'ati ghariban baina haula. Alladzina qadittaba'u ahwa'ahum. Wa ta'u syuhahum. Wa ujiba kullun minhum bi ra'yihi. Maka bagaimana tidak seorang muslim yang berusaha berjalan menuju Allah di atas metode mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang muslim begini, bagaimana tidak menjadi seorang yang gharib, di seorang yang terasing, yang aneh, yang nyeleneh di mata manusia, yang di mana mereka manusia, kata Imam Al-Qayyim, sungguh telah memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka manusia, kaumannya, mayoritasnya, menaati syuhahum. Syuh itu artinya kebasilan disertai dengan ketamakan. Tamak. Nah. Wa ujiba kullu minhum biraihi. Masing-masingnya merasa bangga, merasa puas, merasa bahwa pendapatnya itu yang paling benar. Padahal sunnah Rasulullah SAW agama ini telah jelas. Tapi masih saja mendebat. Hadisnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Masih saja mendebat. Nah. Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar hatta idza ra'aitum shuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa ra'aital amra la yadalaka bihi fa 'alaika bi khassati nafsik. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, awalnya memerintahkan, perintahkanlah perkara yang ma'ruf, dan laranglah segala kemungkaran, sampai apabila kalian sudah melihat, syuh, perasaan tamak dan kebasilan itu, menjadi sesuatu yang diikuti, dan hawa nafsunya ini diperturutkan, di zaman yang kondisinya seperti ini, wa dunyan mu'saratan, dunia yang lebih diutamakan. Kalau sudah untuk urusan dunia, royalnya luar biasa. Kalau sudah untuk urusan dunianya, royalnya luar biasa. Tapi kalau sudah diminta untuk urusan akhirat, untuk urusan dakwah, agama, berhitung-hitung. Tapi kalau untuk urusan dunia, gak peduli berapapun, pokoknya dia mendapatkan apa yang diinginkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalian melihat masing-masing yang merasa punya pendapat yang bagus, merasa pendapatnya itulah yang paling bagus, dan engkau melihat hakikat perkaranya akhirnya tidak bisa engkau kuasai, khawatir engkau tidak bisa mengontrol, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sudah selesai. Fa'alaika bi khasati nafsik. Wajib atas engkau ketika itu sudah urus dirimu. Nah, pikirkanlah dirimu sudah. Agar apa? Ini semuanya ini penuh dengan, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, hufatin nar bi syahawat. Neraka ini dipenuhi dengan syahawat. Oh, kalau kita enggak, terus kemudian akhirnya lebih memperhatikan diri kita, bisa ke bawah kita, bisa terseret. Maka wa'alaika bi khassati nafsik. Nah, perhatikan dirimu sudah ketika itu. Wa'iyaka wa'awamahum. Dan hati-hati engkau dengan orang awam, artinya keumuman manusia. Fa'inna wara'akum ayyaman sabrus sabiri fihinna kalqabit alal jamr. Maka nanti peninggal kalian, di belakang kalian, ada zaman, hari-hari, yang di mana seseorang, kesabaran seseorang yang bersabar itu, pada hari-hari tersebut, kesabaran dalam menjalankan agama Islam, kalqabit alal jamr, kata Rasulullah SAW, sebagian orang yang memegang bara api. Artinya kan, walaupun ini hanya perumpamaan dan permisalan, tapi bagaimana seseorang bisa bersabar untuk memegang bara api? Bagaimana kira-kira? Artinya ketika bara api yang panas ini dibutuhkan oleh orang tersebut, betapa luar biasanya pengorbanan yang harus dia curahkan kekuatan yang harus dia curahkan untuk bersabar. Ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagaikan bara api yang dia pegang. Dilepas, habis. Tapi kalau tidak dilepas, panas. Namun pahalanya besar. Qala ilang qal, sampai kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan faiza aradal mu'min allazi qad razaqahullah basiratan fi dinihi wa fiqhan fi sunnati rasulih wa fahman fi kitabih wa arahu man nasihi minal ahwa wal bid'ah wad dalalat wa tanqibu man siratal mustaqim allazi kana alaihi rasuluhu aw rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faiza arada an yasluka hadzal sirat falyuwattin nafsahu ala. Maka apabila seorang mukmin yang Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya basirah, pandangan dan ilmu dalam agamanya, Allah karuniakan dia fikih, kemampuan beragama yang baik untuk kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu wasallam, Allah karuniakan dia pemahaman dalam memahami Al-Quran, dan Allah tunjukkan kepada dia bagaimana kondisi manusia dengan berbagai hawa nafsunya dan kebid'ahan serta balalat, penyimpangan-penyimpangan kesesatannya, yang di mana hawa nafsu, kebid'ahan, penyimpangan ini menelungkupkan mereka, menjauhkan mereka dari as-sirat, siratul mustaqim. Yang Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Orang yang seperti ini, orang mukmin yang diberi karunia seperti ini, apabila dia ingin menempuh siratul mustaqim ini, maka dia hendaknya membiasakan dirinya untuk apa? Yang pertama, harus siap-siap. Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fihim wa ta'nihim alaihi wa izra'ihim bihi wa tanfirin nas anhu wa tahzirihim minhu. Harus siap ini. Nah, orang yang berpegang teguh dengan agama ini harus siap untuk membiasakan dirinya apa? Ada orang jahil, juhal, mencela dia, merendahkan dia, meremehkan dia, manusia membuat lari darinya, manusia memperingatkan orang-orang, hati-hati dari bulan ini. Ini sudah orang yang berusaha mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, harus dibiasakan sudah. Ini manusia ini jangan dibilang manusia jauh, bahkan mungkin dari keluarga, dari kerabat, dari tetangga, dicemooh, diejek, direndahkan, sabar. Biasakan diri kita untuk menerima hal seperti ini. Sabar. Terus bermuamalah mereka dengan muamalah yang baik. Walaupun mereka mencemooh kita, mengejek kita dan yang lainnya, sabar. Kata Imam Qayyim, mau menjalani ini as-siratul mustaqim, maka harus biasakan dengan kondisi seperti ini. Nah, manusia bilang sesama mereka, hati-hati dari fulan, ini orangnya keras, ini radikal, apa yang sabar. Kalau mau menjalani as-siratul mustaqim, seperti itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Qala kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma matbu'ihi wa imamihi. Sebagaimana dahulu orang-orang kafir memperlakukan imamnya dia, seorang mukmin tersebut. Siapa imamnya seorang mukmin? Agama Islam. Siapa pemimpin tertingginya? Tokoh paling utamanya dalam agama Islam siapa? Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita lihat Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam dijuluki sebagai apa? Majnun. Kemudian apa lagi? Mashhur. Ini orang sinting, ini orang yang kena sihir. Dan yang lain-lainnya dari sekian celotehan nada penghinaan. Sabar. Nah, biasakan diri kita untuk menerima. Jangan sehingga dari sini kita paham, jangan jengkel, kemudian marah, kemudian ada orang seperti itu dilawan, dipelototin, sabar. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu bersama orang kufar Quraisy? Sabar. Seperti itu. Nah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله فبناء على ما سبق مختصرا ما حكم اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم إذن.
0: Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan.

yaitu As-Sirat Al-Mustaqim, yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Permohonan ya Rab, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas as-siratal mustaqim, yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ini merupakan perkara yang wajib, yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup. Karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Namun, terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya di mana mereka mengklaim sebenarnya orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar dan kemudian caranya benar? Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat, betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu dunia saja atau orang-orang Nasoro ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan? Misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini,
maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula mimba bilaula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang dimana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada, atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Nah. Qala wa adillatu hadzal wujub katsiratun minal kitabi was sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat, ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridhonya Allah. Sehingga as-siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari siratal mustaqim, jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat, tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-Fadz i'lamul muwaqqi'in an wujubi ittiba'i sahabati min as-salaf wa nadhkuru tarfan min al-adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga, yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya, yang diantaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar, berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ, dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari daya-daya tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah ta'ala wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha. Apa kaitannya, hubungannya? Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menaati keduanya. Namun
pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik? Keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak, kecuali kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya. Kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya, bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri, tapi suami itu, walau kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Hah? Kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan, kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan kalau tidak bisa dijamak? Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah,
Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, niscaya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan saleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan saleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal saleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali. Serta aku akan khabarkan kepada kalian. Aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya, secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadha min al-fiqhi ad-daqiq. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang dakik.
yang tidak semua orang itu paham. Dakik itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wa ma yulaqahu illa alladziina sabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, etikotnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para imam sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bidah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengklaim di sini atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya ahli bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimah hafizahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Buktinya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata Imam, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, waqad qala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya, yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini, apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Maka kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fiqh, kemampuan dalam mengambil suatu dalil, untuk mengambil suatu istimbat hukum, yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang, jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilan bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah, berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang, ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Nah, kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir, celaka dan rugi. Nah, ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya. Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas Al-Haq, kemudian ada orang yang tidak mengikuti, ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu, hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa, rahimahullah, Al-Imam Al-Qayyim. Baik, sudah waktunya azan. Nah, tafadhal yang al-muadzin, azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah al-thani qawluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku
yang aku menyeru kepada Allah, ketika menyeru kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum-hukum Islam, tahu dia. Dia ingin mendakwahkan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwahkan tentang sholat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwahkan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang diajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya, kita menyampaikan al-haq misalnya kepada, misalnya ya kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang demikian gak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu, punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah, kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan? Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwahkan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah sallallahu wasallam ketika mengutus Mu'az ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Diberitahu oleh Rasulullah SAW, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Sehingga Mu'ad ibn Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena ahli kitab, mereka bukan orang yang enggak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Ahli kitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan, ada syubhat-syubhat. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahli kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum, atau kepada orang-orang tertentu, atau kepada masyarakat, dalam kondisi kita tahu, ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang
siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani." Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin wa radiyahu qala ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ila Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, nah ini tentunya wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, "Ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi." Wahai kaumku, wahai kaum kami, jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya

Orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu, itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini. Bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah. Beriman kepada orang tersebut. Berimanlah kepada Allah. Nah. Qala wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haq 'aliman bihi wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah li'annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaa fas-sahabatu radhiyallahu 'anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu 'alaihi wasallam fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kepada kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini akhirnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan. Menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Wabah. Ta'un. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan sekali lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang di mana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam dalam kondisi perut
Terancam.

0: kehausan, kelaparan sama-sama. Orang tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Anak di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu di antaranya? Bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Naam tafadhal, Pak Bukhari. Kaitan inabah ya. Nah. Nah. Baik. Kembali tadi untuk permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga. Seperti sangat bisa dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dalil-dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti di antaranya apa yang tersebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah, masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini di antara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Wa amal intisabu ilaiha fa'aqul. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebutnya oleh Syekh terkait dengan penisbatan. Hukum penisbatan kepada madhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan. Qad alimta ayyuhal muwaffaq. Anna tiba'a sabilil mu'minin minas salafil ma'din wajibun. Wa alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita
0: kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Makanya demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu. Bilittifak, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu illa haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui, bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada persens orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang-orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja, bahkan dari kalangan para sahabat, tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara persen. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini yang tidak akan mungkin salah. Ya, dipahami ini ya. Kalau persennya, bisa salah. Manusia, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti, anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat, yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini tidak akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan. Itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar? Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini? Para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah seorang dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa inna mazhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, apabila engkau memperhatikan, wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya, sampai tabi'inya, sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para imah yang lainnya. Apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, isi yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus saleh. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, imami ahli Syam. Di antaranya ucapan Al-Imam Al-Auza'i. ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam, kalau di zaman sekarang, itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Syam. Nah, Palestina, kemudian Syria atau Suria kalau sekarang, kemudian apa? Lebanon, Lebanon, dan apa? Yaman, bukan Yaman, Irak, bukan. Dan apa satu nama aja? Dan Suria sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi jadi 4 negara itu. Palestina, Lebanon, Syria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waqul bima qalu, waqufa amma kaffu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api, tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati. Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa. Luar biasa. Tidak nyamannya. Butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan. Termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar. Dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang. Tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita gak makan babi? Ini contoh sederhana ya ikhwan. Bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak. Dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram, tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Bukan hanya makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita, tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kita lah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi. Bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan. Ikuti. Dalam hal apa saja. Nah. Waqul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Wa kuffa amma kaffu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah. Permasalahannya ikhwan. Sudah bersama kita. Itu bukan semata-mata ketika kita. Tidak mengikuti jalannya salaf. Bukan hanya semata-mata. Kemudian di dunia. Agamanya menyimpang. Pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita ya. Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahannya juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah. Qala wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang saleh. Yang diikuti adalah as-salafus saleh. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-taleh. Jangan mengikuti as-salaf at-taleh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah. Yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan. Yang kedua, di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlus sunnah. Yaitu yang disebutnya juga oleh Al-Imamul Auza'i. Alaika bi'athari salafi wa in rafadokan nas wa iyaka wa ara'ar rijal. Wa in zakhrafulakal qawul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadokan nas. Walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah. Keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah. Mengikuti jejaknya para salaf. Ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau, engkau terusir di hadapan manusia, biar. Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi. Na'udzubillah akan difonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwanya ditentang oleh umatnya. Mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwanya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim? Yang mengikuti Ibrahim? Sedikit.
1: Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya.
0: Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah.
1: Na'udzubillah.
0: Bukan seperti itu kan cara berpikirnya. Tapi ini.
1: Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia.
0: Kita hidup di dunia itu jangan melulu pola ukurnya manusia kebanyakannya. Tapi agama bagaimana membimbing. Sunnah bagaimana yang datang. Bagaimana para salaful ummah. Salafus saleh. Demikian. Qala wa iyyaka wa ara ar-rijal. Hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia. Yang menyelisihi as-sunnah tentunya. Menyelisihi dalil.
1: Wa in zakhrafu lakal qawl. Walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya. Luar biasa, ucapan-ucapannya indah. Orang yang mendengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara, terpukau.
0: Hati-hati.
1: Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah. Jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita. Sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf.
0: Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak. Suatu saat akan tampak. Di waktunya. Sementara engkau. Dengan jalan ini. Maka dengan metode ini. Engkau di atas siratul mustaqim.
1: Qala al-thalith wa qala imam Abu Utsman Ismail as-sabuni fi akidati salaf. Ashabil hadith.
0: Berkata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis.
1: Wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi allazina hum kan-nujum. Wa yaqtaduna bis-salafis salihin min a'immatid-din wa ulama'il muslimin.
0: Di antara ciri dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan qudwah, yang diikuti, yang dimana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya, wabihim awabihi yahtadun. Kan seperti itu ya. Juga di antara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang, tapi ya penunjuk arah, penerang gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa?
1: Rujuman lisyayatin. Sebagai
0: panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam juga para sahabatnya itu memberi petunjuk. Di sisi lain, kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis.
1: Dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus saleh.
0: Nah, hissan wa ma'nan. Dari sisi fisik, ataupun dari sisi mana? Dari sisi mana? Dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islam ini terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka, para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam, akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini, terbakar. Begitu dengan dari sisi fisik. Sudah lihat bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari, kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat, inilah para salafus saleh, begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau salat ke depan Ka'bah, itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah? Kan enggak perlu ya. Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara salah satu fungsinya kan menunjukkan arah ya. Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat, ada sebuah ucapan, maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah nggak perlu lihat bintang, dia tinggal salat di depan Ka'bah. Nah betul, sepertinya tidak salah. Tapi yang mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini, nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i, jangan bertaklid kepada Imam Ahmad, jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya dengan sesuatu yang ulama ini gak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuat dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan. Siapa ulamanya? Bukan berarti kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj, atau berdakwah. Tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah. Dipahami ini ya. Nah, eh, dari masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Yang memang lebih benar kepada dalil. Tapi Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertanya kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlu sunnah itu mereka mengikuti, mengambil qudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin. Dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama, nah ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagaimana disebutkan di sini oleh al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, qala wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin minad din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa ahlu sunnah ini ya cirinya, berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad din al-matin, dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal haqqil mubin, dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan, dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertaklid kepada ulama, kepada salah satu dari mereka, jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khud anhum faqad dalla wabtada wa kullu bid'atin dalalah. Kita lihat sekarang. Kata Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, pondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah. Kan katanya ahlus sunnah wal jamaah. Pondasinya al-jamaah itu, yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini pondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlus sunnah, faqad dalla wa tada. Sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu, tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat, kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam mengajukan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq, tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau ada bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan.
1: Qala wa akhtimul maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Hadi al-Madkhal li hafizahullah wa ra'ah.
0: Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Bukhari ketika di zaman dahulu ketika itu. Ketika Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali masih belum meninggal. Sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus. Pernyataan yang sangat berbobot. Pernyataannya Syekh kami yaitu Al-Alama Zaid bin Hadi al-Madkhali.
1: Jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu.
0: Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar, yang di mana awalnya pertanyaannya adalah
1: yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bisalafiyah walimadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal.
0: Jadi di awal pertanyaan adalah sebagian ada yang mengatakan kenapa kok kita natalaqqabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada salafiyah.
1: Walimah adalah yukul al-muhammadiyah.
0: Kenapa sih kalau kemudian dakwah ini dikatakan dakwah salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-muhammadiyah?
1: Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam.
0: Kenapa kok enggak disadarkan sudah dakwah-dakwah muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok salafiyah?
1: Nah, ila akhir soal.
0: Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok salafiyah kenapa?
1: Ini ada sebuah pertanyaan.
0: Nah, yang terkadang atau yang itu ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis. Anak belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Anak belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Rupanya anak menganggap kalau itu riwayat muslim, anak kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa seorang ulama yang bergaul dengan penguasa itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasanya tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada, atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia, tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan menjadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafaz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka ana minas sawab, fa minallahi wahdah. Maka ana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah babun fi ahkami izalatin najasah. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis. Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah fakadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasah. Kata Syekh di sini, sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim, yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa thiyabaka fatahhir wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haidi min thawbiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan bukan hanya badan, bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita. Begitu pula Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasalam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya. Qala lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqiya ad-daw'a 'ala hadzal mawdu' wa huwa mawdu' izalatin najasah
1: 'aridina li ahammi ahkamihi raja'a an yantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwanina al-muslimin.
0: Maka karena demikian halnya, akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan, akan menyodorkan, menyampaikan hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini. Sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin.
1: Qala wa laqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqidu li hadzal mawdu'i baban khassan. Yusammunahu babu izalatin najasah.
0: Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis.
1: Ay tadhhiru mawaridin najasah allati tatra'u 'ala mahalli tahirin min asyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha,
0: yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis. Menimpa yang asalnya benda suci kemudian menjadi najis. Entah benda tersebut berupa pakaian atau bejana atau tempat-tempat, entah rumah, entah lantai, entah yang lainnya.
1: Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma.
0: Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air. Fa huwal aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal, sesuatu yang dipakai untuk mensucikan.
1: Li'anna Allah wasafahu bidzalik.
0: Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan.
1: Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih.
0: Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air.
1: Qala wan najasatu allati tajibu izalatuha.
0: Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan.
1: Imma an takuna ala wajhil ard wa matasala biha min al-hitan wal ahwat was-sukhur.
0: Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut? Ima jenis pertama yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau suhur, batu-batu yang ada, atau nah, batu-batu besar yang ada di permukaan bumi.
1: Fa hadhihi yakfi fi tadhhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi aynin najasah.
0: Benda-benda yang seperti ini cukup, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air. Yang penting zat najisnya hilang. Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai.
1: Nah, qala bima'na annaha tughmaru bil ma' bisabbihi 'alayha marratan wahidah.
0: Yaitu artinya kata Syekh, benda-benda ini entah kebun, yaitu tanah, ya, batu-batuan yang luas, yang besar. Terkadang seseorang di tengah jalan ada kayak semacam batu yang apa itu ceper, ya, itu bisa dipakai sholat atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya, maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali. Yang penting air ini banyak, yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut.
1: Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid.
0: Dalilnya apa? Perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam.

seorang badui yang kencing di masjid Rasul alaihi salatu wasalam. Masjid beliau alaihi salatu wasalam, Al-Masjidun Nabawi dahulu tentunya permukaan alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui, rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota. Orang penduduk kota. Tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syahidnya di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut. Sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya najisnya tersebut. Qala wa kadza idza umirat bima'il matar wassuyul. Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir, ini membabil aula. Artinya otomatis lebih bisa mensucikan. Qala fa idza zalat bi sabbil ma'i 'alayha aw bi ma'il matarin nazil aw al jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha. Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air atau tentunya dengan hujan yang turun atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan ada banjir atau tidak sampai banjir tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Tidak harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanatin najasatu ala ghairil ard wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada min huma fa tadhhiruha bi sab'i ghasalatin ihdahunna bit turab. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya, maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah, dicuci dengan tanah. Kalau bianyu jala turabu ma'ihdal ghasalat. Salah satu dari 7 kali cucian ini, itu dengan tanah. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum, falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Rawahu Muslim. Wa ghairuhu wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kasyab wal furush. Dalilnya apabila sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum. Bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah.

قال وإن كانت نجاسة في غير أو وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير. طيب فتشبه di sini anjing dan babi. Nah, sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh najisnya babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun, kias, para fuqaha, sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu. Maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun, masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang dicuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallahu a'lam bishawab tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat, jangankan masalah dibasuhnya, sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama diantaranya mazhab Maliki, ya Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa innahu rijsun? Setelah menyebutkan daging babi, darah dan yang lainnya, fa innahu rijsun. Rijsun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja, babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri, para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini, anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun najisnya tidak seperti anjing dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan sekali biasa sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya 2 kali. 2 kali cukup selesai. Tidak perlu sampai 7 kali. Adapun kalau anjing, entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus 7 kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, 2 kali hilang atau 3 kali hilang, tetap harus 7 kali basuhan. 7 kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci 7 kali. Adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya, maka dia dicuci dengan air ma'al farqi wal asri.
dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha aynun wala laun, tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci benda-benda yang dicuci itu ada tiga jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa, benda-benda yang dicuci dari najis itu ada tiga jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu 'asruhu mithlu tsaub fala budda min 'asrihi, yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Qala an-naw'u tsani ma la yumkin 'asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha fala budda min taqlibihi, yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan, misalnya kejatuhan najis, ya, seperti itu. Maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya. Qala adnau salis, jenis ketiga, ma la yumkin asruhu wa la taqlibuhu, enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min diq au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a alayhi syai'an sakilan hatta yazhaba aktsaru ma fihi minal ma, enggak bisa diperas, enggak bisa dibolak-balik, maka dia harus di dak wa taskil. Dak itu begini, apa ini istilahnya, ini dipalu lah, bukan dipalu, di apa, dipukul gitu ya. Pintu itu kalau digedor istilahnya dak, itu diapakan namanya, ketuk, tapi ini intinya di benda tersebut di apa, ah, dikebas kan, begini kan, ini di beginiin, ditekan begitu, intinya seperti itu ya, ada tekanan ya, dikasih pemberat, kata Syekh, diletakkan di situ sesuatu yang berat, sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najisnya itu keluar ketika dibasuh dengan air, seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik? Seperti apa misalnya? Syekh ini tidak menyebut contoh. Kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya? Nah, barakallahu fik. Qala, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan. Nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, ya gak usah bertamu. Awalnya gak tahu misalnya. Bisa jadi, atau memang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Nah, ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sudah lewat pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya, tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pastikan, ini sudah lewat bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan, di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak, itu ada najis yang kita tidak tahu, ya jangan intinya jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Nah.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini apa najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korina, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal ya Bahidar.

0: Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musola ini. Ya, di musola ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu. Nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buk'atin saghiratin ka musalla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasata aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bizawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya, tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya, tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya, ini karpetnya masih seperti ini, ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi karena warnanya hitam, enggak jelas yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena letusan tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu ghasalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya, dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Hari kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Di sesep ya. Betul, di sesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan... Ya, jadi benda kalau langsung air kan tidak memini... Benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di... Sesap dua, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa di sini bilangnya apa berarti? Apa belut sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air. Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi fi tadhhiri baulil gulam alladzi lam ya'kul at'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun, bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui, ya? Makanan-makanan itu yang memang makanan yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Enggak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah, atau awal ketika baru lahir sudah ditahnik dengan kurma atau yang lain, ini enggak teranggap. Atau dikasih madu, enggak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makanan-makanan yang lainnya, ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup dipercikkan dengan air. Selama dia lam ya'kul at-ta'am. Selama dia belum makan. Artinya, makanan pokoknya ya masih berupa ASI. Seperti itu. Tapi kalau sudah dia makan, sudah tidak minum ASI, tidak minum susu, dia sudah makan yang lainnya, bubur atau yang lainnya, maka dia dicuci najisnya. Lebih tepatnya bukan najis tapi apa? Air kencingnya. Ya, air kencingnya. Ini cukup dipercikkan ya dengan air. Tapi kalau dia sudah makan, sudah tidak menyusui lagi, maka harus dicuci. Nah, sekarang permasalahannya, menyusui itu apakah yang dimaksud air itu air susu ibu, ASI, atau juga termasuk air, susu formula, susu buatan ini, ya, susu bubuk dan yang lainnya. Ini kan adanya di zaman sekarang, zaman dahulu kan tidak ada seperti ini. Nah, tapi zaman dahulu ada langsung susu sapi atau susu kambing. Syahidnya bagaimana kalau ternyata menyusuinya pakai susu formula? Wallahu alam bisawab, pendapat yang tampaknya lebih rajih, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, dan juga pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, air susu formula juga sama mengambil hukum ASI, sehingga bayi yang menyusui dengan air susu formula hukumnya sama dengan bayi yang menyusui dengan ASI. Kencingnya pun cukup dipercikkan, cukup di apa ini? Ya dipercikkan ya, di apa? Ah? Ya dipercikkan, yurash, yundah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk anak kecil laki-laki. Beda nanti kalau anak kecil perempuan, hukumnya ada lagi tersendiri. Baik, apa dalilnya anak kecil yang menyusui dan belum berumur 2 tahun itu cukup kencingnya cukup dipercikkan? Kata Syekh, qala li hadithi Ummi Qais. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais,
1: Ala annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul at'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih.
0: Sahabiat Ummu Qais ketika itu beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan putranya yang masih menyusui, masih belum makan makanan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian sama Rasulullah alaihi salatu wasalam diambil bayi kecil ini, putranya beliau ini bayi, didudukkan di pangkuannya. Jadi putranya Ummu Qais oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditaruh di pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ternyata si bayi ini kencing. Terkena mengencingi pakaian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta air untuk kemudian memercikkan saja. Yundah wa yurash, dituang apa namanya, dipercikkan. Bukan dialirkan seperti mencuci atau membasuh, bukan ya. Nah, dan Rasulullah SAW tidak membasuh, tidak mencuci. Berarti air kencingnya laki, bayi laki-laki yang masih menyusui itu najisnya itu tidak seperti najis yang lainnya. Najisnya ringan. Bahasanya seperti itu. Najisnya ringan, cukup dengan dipercikkan air. Nah, dengan itu najisnya menjadi hilang. Cukup. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa in kana yakulu ta'am li syahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabir wa kadza baulul unsa as-saghira mithlu baulil kabira wa fi jami'i hadhil ahwal yughsalu ka ghusli sa'irin najasat. Tapi kalau ternyata anak laki-laki tersebut sudah makan makanan, memang li syahwatin wa ikhtiyarin, dia sudah asik dengan makanan tertentu, dia senang dengan makanan itu, sudah tidak menyusui lagi, maka air kencingnya itu seperti air kencing orang dewasa. Harus dicuci. Bukan dipercikkan lagi. Begitu pula dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan itu dicuci. Entah sedang menyusui, entah sudah tidak menyusui. Kalau bayi perempuan hukumnya beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sejak awal dia memang kalau kencing maka air kencingnya itu najis. Dan najisnya itu kalau menimpa sesuatu maka sesuatu tersebut harus dicuci, tidak dipercikkan. Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum. Qala fan najasatu ala thalathati anwa. Benda najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughalladhah, najis yang parah. Wahiya najasatul kalbi wa nahwihi. Yaitu apa? Najisnya anjing dan yang semisalnya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Sayyid Fauzan? Yang semisal anjing. Hah? Babi. Namun yang rajih apa? Yang rajih anjing saja, babi tidak seperti anjing. Nah, ini najisnya parah. Harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Qala wa najasatun mukhaffafah. Jenis kedua najis yaitu najis yang ringan. Wa hiya najasatul hulam allazi la ya'kul at'am. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Qala wa najasatun baina dzalik. Ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan, najisnya apa? Bayi kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui. Bukan hanya ASI. Yang rajih bukan hanya ASI. Yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi. Dicuci sampai hilang zat najisnya tersebut. Nah. Baik. Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Nah,

0: Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai harus 7 kali itu apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka biasa 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dalilnya apa? Dahulu di zaman Rasulullah SAW, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, dan tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau tinjanya, wallahu a'lam. Tinja anjing, apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insyaallah kita cari insyaallah ya. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu? Nah, baik. Nah. Anak berumur di atas 3 tahun, kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik, intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur, seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaan begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, ada ke aromanya? Ini pertanyaan penting. Ada ke aromanya? Seperti itu. Hah? Nah ya. Jadi begini, dijemur berhari-hari, oke baru hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi, basah lah. Bukan basah karena kencing, tapi dia basah karena air misalnya. Apakah benda najisnya itu masih ada aromanya? Hah? Mau berhari-harinya itu dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau tidak dengan air atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari itu memang enggak dipakai apa? Kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama, contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya terutama kayak di padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah bukan najis lagi, sudah dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah sekarang sama dengan air kencing ini. Betulkah apalagi di kasur itu masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya, tembok yang setiap hari terkena sinar matahari, itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa, kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Entah karena satu hal yang lainnya, belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Ini, sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda apa yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-'allamah Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari hafizahullah as-sani anna al-multazima biha muhasilun lil-hidayati was-salamati min ad-dalali waz-zayl. Yang kedua dari poin kelima yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoi olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadha amrun bayyinun ayda dalla alai hadith Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wada' taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wa sunnati. Nah, Jadi kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wasalam. Apa yang dia sebutkan? Aku tinggalkan bagi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dzalik. Perintah di dalam Al-Quran itu, diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa'ati'ur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa'ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah
1: Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Ati'ullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-Rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'il amrnya. Wa'ati'ur Rasul. Dan taatilah Rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu sama dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi, wa'ati'ur Rasul. Ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Qur'an yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inilah Al-Qur'an sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Istaya. Ini karena baik. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiya Al-Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Rasul alaihi salatu wassalam? Hah? Karena? Hah? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah. Tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya siap untuk menjauhkan hawa nafsunya untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah, berharap untuk bisa melihat wajah Allah, beriman dengan hari akhirat, maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Walihada amarallahu subhanahu an-nasa bitta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji min rabbihi. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau, atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutan. Di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab, bagaimana sabarnya beliau. Bagaimana musabarah. Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabar. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram.
0: dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya, pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram, di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar, ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Yang namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah. Fa'inna ma'al usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan dalam apa saja. Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu.

Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telepon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wantizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya. Entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama. Yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallaha an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitas

dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasantum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ro-qof, apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui. Bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqu' fil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum.
Qala li'anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'alal ijtima' wal i'tilaf 'alal haqq wa bil haqq walil haqq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua. Sudah lihat pembahasannya bersama kita. Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita imam menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah. Iradatullah. Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik. Anak mau bertanya kepada Antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah. Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Ini sekarang. Tidak menghendaki. Apa menghendaki?
Lagi Aba Fatimah. Hafizahullah, hafizakallah. Naam. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki. Hal itu. Hah? Tidak. Siapa yang sepakat dengan Pak Takdir? Perzinaan yang ada dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah, sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu. Bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak namaan, kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau irada syar'iyah. Irada syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syariah ini, kehendak syariah ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadir al-muadzin, ya azin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham enggak dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi, kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, loh Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus. Oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Jadi ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Maksudnya seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa? Tolak ukurnya, kaidahnya pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaallah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus mau takbir mungkin nah. Baik. Keimanannya Abu Bakar di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan.
1: Siapa yang mengatakan kau ini? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kau ini. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat? Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kau ini. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kau nih? Siapa yang kau nih? Siapa yang kau nih? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Baik, kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridho? Ridho. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasor yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridho atau tidak? Ridho. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridho. Karena Allah cinta. Allah ridho dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridho. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah. Taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi. Orang kalau berbuat fasik atau menyimpang. Yang perlu kita ketahui. Bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Faman syaa fal yu'min. Faman syaa fal yakfur. Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman. Beriman. Barang siapa yang mau kufur. Ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Ya, dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.
2: Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Yang ketiga diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah. Annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi. بأنهم قد هدوا إلى الحق فنقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم يهتدون أو فهم مهتدون فاتباعهم واجب. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut, mereka, orang-orang ini mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, maka kita katakan, para sahabat, ridwanullahi alaihim, merekalah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Hah? Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ini. Bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Nah. Bagaimana? Akhilham. Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin. Pertemuan lalu hadir. Nah. Abu Naila. Kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang
mendapatkan hidayah. Ya sudah. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai umur, mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Iya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu, semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Selesai, berarti kita katakan apa? Mendapatkan hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Ah, sisi pendalilannya ya. Baik. Qala al-arabi yang keempat, qaulullah taala wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yushaq atau yushaqiqu, asalnya seperti itu. Itu artinya Rasulullah alaihi salatu wassalam fisyak. Nah, kalau ada yang yushaqiqu, berarti ada di syak yang lainnya. Itu artinya wa may yushaqiqir rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain. Itu namanya yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Maka yang seorang seperti ini ma'zur, mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah, artinya apa? Orang berbuat keliru, berbuat salah dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq. Dia belum tahu, belum mendapatkan mana sih yang benar, mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya, menyelisihi Rasul, bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul.
Tapi setelah jelas bagi dia al-huda, setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu rambu-rambunya, datang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Ar-Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya. Atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah jelas bagi dia. Mana yang benar, mana yang salah. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Ketika dia berpaling, menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Nah, ini ngerinya ya, ikhwan. Hati-hati ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Nah, yang ngerinya itu Allah, kita berpaling, itu sengaja Allah, na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini, Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi gak mau tahu. Sudah tahu, gak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Banyak-banyak berlindung dari sifat, sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu, kata Allah kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Baik, sekarang pertanyaannya, kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan, mana lafaz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan, Al-Quran turun pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun itu siapa orang-orang mukminnya? Hah? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat, seperti itu. Ya, sehingga di sini dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Qur'an turun, mereka lah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menjadi Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kita akan palingkan kemana dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdul Bukhari, masih menukil dari kalam al-Imam. Allah. Sekarang beliau menukil dari kalam al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil, dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as-salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat war ridwan falyattabi'hum bi ihsan wa man ittaba'a ghaira sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat,
dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum biihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf, hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik, artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian ayat, pada sekian hadis, dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka. Yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi. Artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Coba lihat. Ini sahabat. Sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali memasuk Islam, memeluk Islam, as-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat. Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis, nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya, ketika kita sudah tahu prinsip ini, lah apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram. Itu akhirnya menjadi PR buat kita untuk apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu. Terus mencari ilmu dan mencari ilmu tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu tadi? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban faqala al-babu sani fi bayani wujub ittiba'ihim wal has 'ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim wa bayanu dhalika wa bayani dhalika min al-kitabi was sunnah wa aqwalil a'immah. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab tersebut Dhammu Ta'wil membuat suatu bab sembari mengatakan adalah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat.
bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim. Dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasannya itu ada. Dan penjelasan yang demikian dari Alkitab, Wasunnah dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal babi qawlihi. Kemudian menjadi memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya. Penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian, bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dalam dengan ucapan beliau, Ammal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka, adapun dalil dari Al-Quran, dari Al-Kitab, fadzakara hadhil ayah min surat Nisa. Menyebutkan ayat yang tadi. Al-Imam Ibnu Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Quran bahwa wajib yang mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca. Wa may syaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendalilannya Ibnu Qudamah tentang wajibnya yang mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Summa qala, kemudian al-imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada ala tibai wairi sabilihim bi'azabi jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Quran? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan bi'azabi jahannam, diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah. Ala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka. Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wasabiqunal awwalun. Minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maraduan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka jahanam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar, dijanjikan, mendapat janji bahwa Allah akan ridha, dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firmannya, wasabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
di mana mereka kekal di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai. Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya. Dan ini kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Hukum halal dan haram. Entah dari sisi hal haram ini banyak. Makanan. Muamalah. Jual beli. Hutang biutang. Belum lagi dari sisi akidahnya. Contoh sekarang di zaman ini. Kita bisa melihat. Bagaimana orang-orang kafir. Berusaha merusak generasi Islam. Melalui berbagai media massa. Tanpa disadari anak-anak Islam. Bahkan mungkin orang tuanya. Entah bapak dan ibunya. Betul-betul menjadi kerdil. Ini satu contoh kecil. Ya, bagaimana dengan media massa. Orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin. Terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin. Ya, tadi Ferenc sudah nasar. Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan? Oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama. Artinya Allah dengan ilmunya, Allah dengan penglihatannya, bersama orang-orang mukmin. Terus kenapa dengan cuma sekedar malam-malam atau yang kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian, anak. Kita perhatikan. Suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lehernya ifrit ini sampai menetes air liurnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu untuk kemudian ditaruh di jalanan Madinah ketika itu. Untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana. Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang memilih Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat, Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di. Ya, kan Sulaiman kan berdoa, ya Rob, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin. Bahkan hewan. Iya kan? Dalam sekian surat kan disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan jin-jin ada yang menyelam. Ada semua tunduk di bawah kuasaan Sulaiman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan doanya ini, Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu, anak-anaknya para sahabat untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita gak ada apa-apa aja anak-anak sudah ketakutan. Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akidah kita menjadi tergerus. Menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan.
di suatu daerah dikenal. Hah? Ini kalau enggak pakai kain warna kuning, wah celaka. Hah? Di jalan, kalau enggak di tikungan itu ada pohon beringinnya. Kalau kita enggak ngelakson, enggak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya yang terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain, atau dengan mengklakson, itu kan bentuk

Hentikan penghambaan. Biar selamat, dia sudah diikuti di klakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka. Coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita. Akidah kaum muslim jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu, ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar bin Khattab. Sahabat, gak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah, jika hari-hari ini kaum muslimin, betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah, setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa, Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi, memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar bin Khattab, itulah dia, anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, penting, terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati. Ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut. Bukan berarti kita diajarkan untuk berani. Kemudian kita menjadi sombong, nantang. Nah, ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan. Lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan yang enggak benar juga seperti itu. Sehingga la tafrid wa la ifrad. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sebenarnya bersama kita lebih faedah kalian dari hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Muridnya Ibnu Abbas. Tabi'in yang mulia. Nah, coba lihat. Pas datang lagi sholat. Kemudian dia apa? Di ini setan ini. Nah, lari setannya. Nah. Segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan. Mereka itu sebetulnya takut kepada kalian. Sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah ini kan perlu ditanamkan. Kepada kaum muslimin untuk menghadapi makhluk tersebut. Makhluk dari kalangan makhluk halus itu. Bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia. Tapi jangan sombong. Nah yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya ketika kita takut kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani. Nah, tentunya dengan keimanan kita. Gak ada apa-apanya jin ini. Setan ini. Nah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Taib. Qala fa wa'adal muttabi'ina lahum bi ihsan bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil 'adzim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar. Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah dan juga jannahnya, surganya dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau

0: atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga anak-anak jangan takut sama, jangan takut sama setan. Namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita, kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah, ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani lah. Tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat, seperti itu. Sehingga ketika maghrib, anak-anak jangan ada di luar rumah, tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, untuk hadir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, terbukti ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar baru menikah. Ada jihad, peperangan, pulang dari jihad, mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang ini. Dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang. Ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar, langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini, ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular di dalam rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kalau ada ular di dalam rumah itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billah, ansyadakumullah. Aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar, baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Saya jadi di sini, jin memungkinkan untuk memudaratkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan. Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi anak yakin kalau orang yang menebang itu adalah orang yang tahu muwahhidin, orang yang tauhidnya benar, orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, selesai, enggak ada susahnya. Khalid bin Walid. Ketika disuruh oleh Rasulullah SAW menghancurkan berhala Uzza, dihancurkan. Itu adalah berbentuk pohon. Kata Rasulullah SAW, engkau belum menghancurkan dia. Datang lagi. Ternyata betul disuruh datangi ada wanita hitam legam dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba kalau kita mungkin udah ngelihat di situ enggak nyentuh tanah, wah langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya enggak nyentuh tanah. Gimana benar gila? Antum kabur apa enggak? Nah, kita jangan takut. Sama Khalid
1: Ya namanya sahabat luar biasa ya.
0: Gak ada takutnya tebas.
1: Langsung.
0: Kembali kepada Rasulullah SAW. Baru sekarang kau sudah membunuhnya. Seperti itu ya ikhwan. Mungkin ada rasa takut. Wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum.
1: Nah, khotbah.
0: Jika sempat bertemu jin. Yang penting yang pertama jangan nantang-nantang. Tapi kalau gak sengaja misalnya.
1: Boleh, iya. Pukul.
0: Saja bismillah pukul. Atau lakukan apa saja, silakan. Itulah Rasulullah mencekik. Ini mujahid. Ketika di dalam salat datang di depannya tiba-tiba coba. Di depannya tiba-tiba ada sosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet.
1: Pukul, ada masalah. Bismillah, pukul.
0: Ada pegang tongkat, tongkat. Ada batu, misalnya batu. Atau langsung.
1: Tidak ada masalah. Seperti itu.
0: Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang. Pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Kalian tidak tahu. Tapi, kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada 1 juta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya? Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Anda tahu kejadian lumpur Lapindo di Porong? Anda tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Yang dicemplungkan ke situ, mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul, ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Siapa yang bisa mencegah? Di tahun lalu, ketika ada apa? Di Mandalika ini, Grand Prix. Loh itu yang didatangkan itu pawang hujannya itu kan gak sembarangan loh ini. Acara-acara internasional. Kan bukan pawang sembarangan loh, bayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya, ya hujan juga. Nah, Grand Prix-nya itu sampai ditunda. Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan terus. Sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh-contoh begini, sederhananya sudah, pemikiran sederhananya. Dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa, punya kemampuan apalah mendatangkan manfaat, memberi kekayaan atau bisa mencegah gitu. Kalau betul Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit. Datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Wah, bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi, kalau memang itu dukun, pawang hujan itu luar biasa bisa. Selesai, mau ada itu tinggal datangkan. Suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. Pas saja ada kejadian, didatangkan pawang hujan, betul gak hujan? Ya karena Allah kehendaki, bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fikum. Baik, kelas. Ada lagi pertanyaan? Ada disuruh. Nah, terakhir. Santet itu sihir, mungkin. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak, mungkin. Bahkan Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun, Alhamdulillah, agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai, bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa. Memakai baju baca doa. Keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bawakan sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakab, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini? Kenapa kok dinamakan dengan salafiyah? Kok tidak dikatakan al-Muhammadiyah misalnya? Umat Muhammadiyah. Nisbah kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Ini inti pertanyaan yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salafi salih wa antama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyyati sahihati was-salafiyyin hamalat al-kitabi was-sunnah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad-da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wa la yajuzu lahu al-intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini, pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan, yarhamukallah, tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka. Sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah. Hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab was sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam ahli ilm wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu tiga abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahlu sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Ima kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar. Atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua, ingin mengesankan bahwa yang namanya salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga pada dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga pada dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi tidak pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah salafiyah. Maka kemudian Syekh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak yang benar tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasihu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lewat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniyin dan murid-murid mereka. Qala wa madzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah. Qala tasmiyatun la tanfasilu wa la lahzatan wahidah anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. kal hizbil ikhwani wal firqatit tablighiyah wa ma wala huma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Hah? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok al-ikhwani atau ikhwal muslimin dan juga al-firqa at-tablighiyah, jamaah tabligh. Syekh mengatakan di sini al-munazzama al-bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut, bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ada. Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu, sekitar tahun 1920-an, entah tahun 1929 atau 28, didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan al-Banna, seorang kuburiyun. Begitu juga dengan jamaah tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya jamaah tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Kan seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik, sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah tabligh tahun 1920-an. Sama ikhwal muslimin 1920-an. Baik, sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mengklaim yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya, sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syir dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja, yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang kafir? Islam yang bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Baik. Di dalam akhlak muslimin, di situ ada sufiyah. Di situ ada syiah rafidah. Di situ ada takfiri. Al-khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Sementara syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat. Mayoritas sahabat. Rafidah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Tapi soalnya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang Yahudi Alkitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Aqamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang dimana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwan muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, yang dimana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-aqidati salafiyah wa aliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-aqidati salafiyah wa aliha salafiyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasul alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. yaitu ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu dakwah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah, yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah, baik. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, wangkasamat ummatul ijabah ila salasin wa sabi'ina firqatan kulluha finnar ila wahidah. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam. Sekarang yang memeluk Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wahiyallati takunu ala misli ma kana alaihi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut, yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh, kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu katakan kau mukmin atau kau muslimin? Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup. untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, Salafi, saya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sebelah bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan Salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah Salafiyah. Nisbah Salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok Salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian Muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihim. Fayuqalu anhu salafiyun wa akidatuhu as-salafiyah ila akhirihi. Maka kata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah. Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Thumma ansahuka ayyuhal muhib anturaji'a kutubas sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tuqarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabili salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq." Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali, untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah, as-sunnah Imam Ahmad, Sunan Al-Muzani. Dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunan Al-Barbahari. Dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubus sunnah. Juga kutubus sunnah-sunnah yang lainnya. Fa'innaka maka engkau akan mendapati. Sekian nas, sekian dalil. Yang tidak terhitung jumlahnya sangat banyak. Yang menetapkan. Apa yang telah aku sebutkan. berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahdzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahdzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, taib al-muazzin fal yu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hah? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma yastaghi Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin. Wallihi matawala wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, berarti apa yang menyelisih jalannya Rasul? Setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, tidak dicukupkan wa may syakikir Rasul. Berarti siapa yang menyelisih Rasul? Tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga tidak cukup untuk kemudian, ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka nisa dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad Abdul Wahhab hanya meneruskan mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah, sekarang poin yang kelima, fadlu ittiba'i salafi was salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah, man iltazama salafiyah al-haqqah, ay manhaj as-salaf bihaqqin wasidqin, حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, kan akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mankana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian di situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barangkali hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah, karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah. Qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Qala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu.

0: apa termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridho. Dengannya Allah memberikan pahala. Allah mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan ridho terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seseorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, berarti di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafis salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya karena dia orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri, untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain.

0: istrinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri, atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum. Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati minal hadatsainil asghari wal akbari bilma'il ladzi anzalahu Allah lana tahuran wa hadza wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah sholat. Bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunul ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang dimana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada, atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air, tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada. Air ada. Nah, ini contoh, ada air namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Aw wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin nal'adzar asyari'iyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa atayammum biturab taysiran 'alal khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah, yang demikian merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj, agar mengangkat kondisi yang susah, mengangkat sesuatu yang menjadi masyaqqah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda wa ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghait ya ulamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit, atau kalian dalam keadaan safar, atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya, buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa ma sa'ada 'alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar bisa mensucikan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyempurnakan nikmat-Nya terhadap kalian, yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalil tentang tayamum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fa tayammamu, bertayamumlah. Qala wa tayammumu fil lughah al-qasdu, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, yang namanya tayamum artinya al-qasdu, keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wa tayammumu fis syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bisa'idin 'ala wajhin makhsus. Mengusap kepala, mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, 'ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi ummatil Muhammadiyah ikhtassaha Allahu bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Quran, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini, yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu diantara min khasa'isi hadhil ummah. Kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat Rasulullah alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima qala sallallahu alaihi wasallam wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakat husalah fal yusalli afi lafzin fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih Muslim dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birubi masirata syahrin. Umat Islam ini Rasulullah alaihi salatu wasallam itu diberi kemenangan kalau berjihad, diberi bantuan dan pertolongan dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam sebelum terjadinya peperangan itu dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh, musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i. Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah SAW, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur, bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya mau dia sujud. Masjid, yaitu mau dia as-sujud. Tempat sholat. Nah. Taib. Qala fatayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yufalu bitatahur bihi Kullu ma yuf'alu bitatahur bilma minas salah wa tawaf wa qiraatil Qur'an wa ghairi dzalik. Tayamum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura. Dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi dzatihi wa mutahhir li ghairihi. Bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering, dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia nggak menemukan air, atau ketika dia safar, dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama, yaitu apa? Tidak ada air. Tsaniyan, yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash 'ala nafsihi aw 'atasha ghayruhu min adami aw bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia. Tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan, atau hewan bahkan. Coba kita lihat. Bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu. Entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi, dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga, salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka dengan kena air mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama, maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an idza ajaza an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Tidak bisa bergerak. Tidak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Tidak ada yang bisa dihubungi. Kalau tidak segera berwudu, tidak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya, mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini tidak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima, khaqala khamisan. Idza khafa bardan bi isti'malil ma' wa lam yajid ma yusakhkhinuhu bihi tayammama wa shalla. Liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya bardan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi tidak membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat, namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua. Ada air. Tapi dipakai untuk makan dan minum. Pas. Kalau dipakai bersuci, gak bisa makan minum. Yang ketiga. Hah? Karena sakit. Seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air karena dia tidak bisa bergerak, kan seperti itu ya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita insyaallah. Nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah, Luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air ya memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insya Allah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja? Padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insya Allah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang mau tanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Gak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Itu ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, Istamalahu fima yumkinuhu min a'dha'ihi au badanihi. Watayammama anil baqi alladhi qassara anhul ma liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Nah. Jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-Muhim bisa untuk berwudu. Tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan air tersebut. Sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi au mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi liqoulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudorotkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudorotkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh, kata dokter. Nah, dari sisi medis memang berbahaya ini, atau sembuhnya jadi tambah lama. Pokoknya enggak boleh kena air sama sekali. Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, baik lukanya sekarang di lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangan yang enggak bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air, seperti itu ya, dia berwudu semuanya dah persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini. Tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali. Maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekh Al-Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangan yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fawqahu bil ma wa kafahu al mashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini jangan mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dia lakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air, sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka, itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya, maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik. Baik, ini ada pertanyaan, apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat, dan dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap luka tersebut, tidak memudaratkan, maka diusap. Oh, kalau, ah iya. Ada pun mengusap air, apakah berurutan? Iya, kalau mengusap, ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya, tetap berurutan. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak di, dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu terban. Nah, luka kan diperban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya. Masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib. No power. Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya. Ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya. Ya, kalau kondisi seperti itu, bertayamum. Jadi anggota itu, dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua, tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah. Cukup ditayamumkan. Seperti itu. Nah. Barakallahu fiik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al muallifu wa huwa asy-syekh Shalih al Fauzan hafizahullah al awwalu atau al-ula al-istihdad, yaitu diantara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul anah wa hiya asy'aru an-nabit haula al-farj summiya istihdadan liisti'malil hadidati fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa'a min halkin au ghairihi. Yang pertama yaitu diantara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wahua kata Syekh halkul anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad, melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa, al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut, yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala as-saniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga sudah paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. Wa yakunu zaman as-sighar li'annahu asra'u bur'an. Wa liyansha'a as-saghiru 'ala akmalil ahwal. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil, walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insyaallah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru adh-dhakari minan najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dhalika minal fawaid. Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala salisa qassu syarib wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu, memendekkannya. Namun apa itu ihfa? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, kos, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halak. Halak yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada, ukhfus cawarib wa arkhuliha, ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzus cawarib, juz. Al-jaz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh, al-qas, bukan halak. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halak, bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf, diantaranya Imam Malik rahimahullah, al-halq fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan, ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum silat. Tapi yang ada ukhfus cawarib wa arkhuliha, ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzus cawarib, juz. Al-jaz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh, al-qas, bukan halak. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halak, bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf, diantaranya Imam Malik rahimahullah, al-halq fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silat, dihabiskan dengan silat, membersihkan, ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting. Tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya, ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya, itu dengan tahlik. Atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis itu sunnahnya bukan dengan silet, bukan dihabisi dengan silet, tapi dengan gunting dan yang semisalnya. Silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silat. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silat. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silat tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama, karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal,
2: Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih itu masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah

Karena ada perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir, misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebut oleh Syekh, di sini ada makna nazafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh, dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadith fil hasa ala qasihi wa ihfaihi wa ifa'il lihyah wa irsaliha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong, atau di apa istilahnya, dicukur, ya, untuk kumis. Wa ifa al-lihyah, adapun lihyah, janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyiq im'anan fil mukhalafah lil hadyi nabi wa taqlidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wasyahama ila simatin nisa wassafala hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya, dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kindayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadyi nabawi wa taqlidan li adaillahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Imanan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadi wa rasul alaihi salatu wassalam, sunnah rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak
Sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia, Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki lihya untuk kemudian dia enggan. Nah, ini permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Maka semakin ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda 'alal mar'i al-qada 'alai artinya itu dihabiskan atau dihancurkan atau maksudnya di sini seorang di ayyami mihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah

نسأل الله السلام والعافية. نعم. وقول الآخر dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjalat. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallahu al-Rabi'ah wa min khisaril fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku, wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku, bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika min at-tajmil wa izalati al-wasakh al-mutaraqim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di mana Rasul alaihi salatu wassalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus, indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasul alaihi salatu wasalam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh al-mutaraqim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah. Qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa' al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang ingin meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisihi siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan jangankan orang kafirnya, nas'alullah salam wal afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, entah laki-lakinya atau kaum wanitanya, memanjangkan kuku, luar biasa. Nah, apa bedanya dia dengan hewan kemudian, dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah, memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadin nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka.

0: mukhalafatan lil hadi an-nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil 'amma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya taklid, membebek buta, tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar, sudah pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu salamah wal afiyah min taklid ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan, walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Saya lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantah. Apa-apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam ambil. Nah, wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah nadful ibti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu nadful ibti. Ai izalatu syari'an nabit fil ibti, yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Faysannu izalatu hadha sya'ri bin nadfi awil halki aw ghairi dhalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-nadfi, yaitu dengan mencabut. Aw ghairi dhalik. Awil halq, atau boleh juga dengan dihalak. Dengan menggunakan silet. Aw ghairi dhalik. Dan yang semisalnya, intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qata'ir ra'ihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan. Dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Ala ayyuhal muslim hakadha jadinuna bitashri'i hadhil khisal. Lima fiha min at-tajammul wat-tanazzuf wat-tatahhur liyakuna al-muslimu ala ahsani halin wa ajmali mazharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci, agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya, dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya, bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu diantara namanya jamil dan menyukai keindahan. Nah. Dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik.
1: Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala wa lima fi ba'dihha min tamyizin bainar rijali wan nisa, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisa bir rijal wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabuh dari kalangan laki-laki, bertasyabuh ingin menyerupai wanita, dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini, di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa lihyah, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa li kullin minhumā shakhsiyyatuhu al-munāsibah li wadhīfatihi fil hayāt. Agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu, kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba katsirun minal makhdu'in alladhina yadhlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah. Sama sekali. Nah. Wa ma dzalamuna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzalamuna, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami, namun diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka dzalimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terzalimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendolimi Allah. La. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terzalimi. Nah. Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terzalimi. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendzalimi diri-dirinya. Nah. Bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendzalimi dirinya sendiri? Abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Rasul alaihi salatu wasalam dan mendatangkan taqalid, untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir, yang di mana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah, kepribadian kita yang kaum muslimin yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah, sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah.
0: قال واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cinanya kah, entah Jepangnya kah, Koreanya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Atau betul itu ya? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti itu. Pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir. Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita, kaum muslimin, untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya. Karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya. Cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaro'ah. Dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang terendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti, dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabitha bitayyib. Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabith, yang jelek mereka ambil. Wannaqsa bil kamal. Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah. Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum. Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas li wajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan belilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau, wahai Zat yang Maha Mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al-muazzin falyazzin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, untuk khabar ya Aba Amin.
2: Yang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan untuk tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
1: Jadi bagaimana diantara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah seperti itu. Yang pertama tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Kalau makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah salat kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya. Di Makkah kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, tauhid nanam. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah salat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya itu sudah enggak banyak cincong, istilahnya enggak banyak debat, enggak banyak langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak, langsung sami'na wa ata'na. Makanya sudah pernah lihat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan, itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan turun kemudian ayat yang melarang khamr tanpa banyak kemudian padahal itu sudah mendarah daging. Kalangan jahiliyah minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun hidupnya mereka isinya khamr. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, enggak banyak kemudian datang ayat langsung ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat enggak banyak debat, enggak banyak tanya, enggak banyak protes, adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung, sami'na wa ata'na. Seperti itu. Ya ketika kita berdakwah kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua, bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Hah? Rasulullah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika Allah melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Nah, adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Ya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, Ini terjadi memang, biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan, kalau orang memang jenggot itu tumbuh tapi belum, artinya belum subuh, itu memang kesannya jadi kayak apa, kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus seperti itu. Hah? Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini terus, ah biar ya, ya dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul, waliul ahad, putra mahkota Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman, ya, kita bisa menyaksikan bagaimana beliau waffaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Sudah tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti itu. Tidak tampak sama sekali kemudian kesan kumuh atau yang lain. Bisa. Hakikatnya. Nah. Tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Kabar Allahikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fiik. Nah, untuk Abu Arsyah. Abu Arsyah. Nah,
2: kalau bagaimana maksudnya kayak seperti kayak dari anggota satuan?
1: Dari apa?
2: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
1: Anggota satuan TNI atau Polri.
2: Terus bagaimana tuh statusnya kalau kan ada perintahnya untuk membersihkan jenggot sekarang harus dituntut untuk rapi.
1: Dituntut untuk rapi. Nah.
2: Dia mengatakan itu tapi dengan seperti tidak membenarkan sih, mengingkari dia.
1: Dan misalnya ada orang, alhamdulillah Allah beri taufik, berusaha menjalankan bertamasuk dengan sunnah ya. Seperti itu. Yang pertama, kaidah kita. Kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluk bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu, seperti itu. Sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh, Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia, seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai, berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah, berani mau perang, mau angkat senjata, seperti itu, siap, nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siapkan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap sehingga apapun resikonya kita tidak khawatir dan tidak takut. Istri, sekali lagi,
3: masalah akidah, ya dikokohkan dahulu. Nah, anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini, terus dia banyak-banyak belajar, untuk kemudian mempertebal keimanannya, untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib, untuk dia laksanakan. Seperti itu. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man taraka syai'an lillah, awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, nah ini syaratnya. Jadi dia di hatinya meninggalkan sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah. Keluarga ditinggalkan. Harta benda ditinggalkan. Dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat. Keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Caranya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan karena itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam diantara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah. Nah, tafadhol.
4: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan hitam?
3: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakannya, itu ya saja yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah insya Allah sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lain. Itu akhirnya semua akhirnya ya sudah, qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudal. Datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatul Rasul alaihi salatu wasalam tamla sodrohu. Jenggotnya Rasul alaihi salatu wasalam memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasul alaihi salatu wasalam atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sallam pembahasan yang terkait dengan wajib wudu. Seperti itu. Betul ya? Nah, terakhir sampai mana? Hah? Anggota wudu. Mengusap kepala sudah ya? Baik. Hah? Itu kita sudah ambil yang pertama muka, tangan, yang ketiga mengusap kepala. Sekarang yang keempat, ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah warabi'. Yang keempat dari wajib-wajib wudu. Hakikatnya wajib-wajib wudu ini dari sisi hukum tidak berbeda dengan syarat. Karena wajib-wajib wudu ini ketika ditinggalkan pun ternyata juga membuat wudu kita tidak sah. Bagaimana yang lewat? Pada yang pertama, ketika seseorang membasuh muka, mencuci muka, namun dia tidak berkumur dan tidak menghirup air di hidungnya, atau salah satunya, maka kata Syekh, lam yasih wudu'uhu. Tidak sah wudu'nya. Nah, sehingga wajib-wajib wudu dari sisi hukum, pada hakikatnya, sama dengan syurut al-wudu dari sisi bahwa apabila tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Baik, yang keempat, kata Syekh, qala ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, wa ila bima'na ma'an. وذلك الى حديث الوارده في صفه الوضوء فانها تدل على دخول الكعبين في المغسول. Yang keempat, mencuci atau membasuh kedua kaki sampai atau ma'a al-ka'bain. Ma'a yaitu bersamaan juga dengan kedua mata kaki dicuci, dibasuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum lil ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di sini menggunakan huruf ila. Kalau letter lex-nya sebetulnya ila itu sampai. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini artinya ila bimakna ma'a. Artinya bukan mencuci atau membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki, namun juga mata kaki dibasuh. Karena kata Syekh hadis-hadis yang ada dalam tata cara wudu menjelaskan bahwa mata kaki pun juga dibasuh. Sebagaimana siku pada tangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencuci atau membasuh kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Seperti itu. Menunjukkan bahwa mata kaki itu ikut dicuci. Qala wal khamisu at-tartib. Yang kelima yaitu berurutan. Bi an yasilal wajha awalan, summal yadaini, summa yamsahar ra'sa, summa yasila rijlaihi liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kelima yaitu berurutan dengan mencuci wajah dahulu, kemudian tangan, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Dalilnya firman Allah yang sudah kita baca bersama, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit melaksanakan salat, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, dan juga kemudian cuci atau basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini menunjukkan ada urutan. Apabila terbalik salah satunya, maka wudunya tidak sah. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu'a ala hadhil kaifiyah. Rasul alaihi salatu wasallam mengurutkan anggota wudu sesuai dengan tata cara itu. Sembari mengatakan, wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Ini wudu yang dimana Allah tidak menerima salat apabila kecuali dengan wudu yang seperti ini. Nah, yang perlu kita ketahui berurutan di sini berarti anggota wudu. Jika seorang membasuh tangan dahulu sebelum wajah, berarti wudunya tidak sah. Seseorang setelah membasuh mukanya kemudian langsung mengusap kepalanya dengan tidak membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Jadi yang perlu diketahui di sini bahwa berurutan yaitu anggota wudu. Adapun kanan dan kiri, ini hal yang berbeda. Ya, kita berwudu kan kanan dahulu, kalau tangan dan kaki ya. Tangan dahulu, yang kanan, kemudian yang kiri. Adapun urutan kanan dan kiri ini berbeda dengan apa yang kita berbicara dengan. Kalau urutan kanan dan kiri, tentunya kita katakan bahwa sunnahnya berurutan dari kanan kemudian kiri. Namun misalnya ada yang mendahulukan kiri kemudian kanan, apakah wudunya sah? Dikatakan hukum sah, maka kita katakan sebelum oleh para ulama sah. Walaupun tentunya menyelisihi yang lebih afdal, yang lebih utama. Tapi yang dimaksud tertib berurutan itu bukan terkait dengan kanan kiri, tapi anggota wudu. Sehingga kalau misalnya kiri dahulu dilakukan, ini menyelisihi yang lebih afdal. Namun tentunya wudunya tetap sah kalau kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Anak-anak kalau maghrib asal jangan sampai di luar. Karena maghrib datang hadis, kita sudah mengetahui syaitan berkeliaran di luar. Barakallahu fiikum. Baik. Qala hafizahullah as-sadis al-muwalah. Yang keenam yaitu al-mualah. Al-mualah artinya antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya itu tidak ada jeda waktu. Itu artinya mualah. Qala wa hiya an yakuna ghuslul a'dha'il madhkurah mutawalian. Membasuh anggota-anggota wudu yang telah disebutkan itu secara tidak ada jeda. Lanjut satu, berikutnya, berikutnya seperti itu tanpa ada jeda. Bihaitsu la yafsilu baina ghusli udwin wa ghusli al-udwi allazi qablahu. Yaitu kata Syekh tidak ada pemisah, tidak ada jarak antara mencuci anggota wudu yang satu dengan anggota wudu sebelumnya. Itu artinya mualah. Bal yutabi' ghusl al-a'dha' al-wahid tilwal akhar hasab al-imkan. Bahkan mengikutkan anggota yang satu kemudian langsung dilanjutkan dengan yang berikutnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik, pertanyaannya apakah langsung harus berarti langsung ataukah ada batasan kapan sih dikatakan langsung ini apabila ada jeda tidak sah dengan masih sah. Misalnya setelah membasuh muka karena dia sedang berwudu misalnya, ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, entah misalnya di siang hari dia tahu lampunya nyala, kemudian dia setelah membasuh muka, ya sebentar mematikan lampu, atau sebentar mematikan HP, dan yang lainnya. Maka disebut oleh para ulama bahwa batasannya yaitu apabila anggota yang satu dalam kondisi udara normal itu tidak sampai mengering, sebagiannya saja tidak mengering, maka yang demikian itu boleh. Maka menjadi tidak sah apabila misalnya membasuh muka, kemudian membasuh tangan, setelah tangan dia mau lanjut mengusap kepala, ada hal yang muncul apa dia lakukan, sampai akhirnya, dan kita bisa mungkin menyaksikan ya, kondisi udara normal, tangan ini sudah mengering, mayoritas tangan sudah mengering. Maka yang seperti ini dia harus mengulangi lagi wudunya sejak awal. Tidak dikatakan mualah. Tapi kalau masih basah, terbasahi, ya sebentar mematikan suatu apa-apa, maka yang seperti tidak masalah, insyaAllah. Baik. Qala hafizahullah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fihi ala wafqi ma zakarahu Allah fi kitabihi. Inilah wajib-wajib wudu yang mau tidak mau harus dilakukan pada wudu sesuai atau mencocoki sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya yang tadi sudah kita dengar bersama. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi tasmiyah fi ibtida'il wudu, hal hiya wajibatun aw sunnah. Para ulama berselisih terkait hukum membaca bismillah. Ya, ketika memulai wudu, apakah itu wajib atau hanya sekedar sunnah? Fahiya indal jami' masyru'ah. Namun tasmiyah ini di sisi para ulama semuanya tetap disyariatkan. Wala yambaghi tarkuha. Dan tidak pantas atau tidak layak untuk ditinggalkan. Wasifatuha an yakula bismillah. Namanya tasmiyah itu bismillah. Qala wa in zada ar-rahman ar-rahim, berarti menjadi basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kata Syekh, fala ba'sa. Baik, ini hal ini sudah kita bahas. Di mana hakikatnya hadis tentang masalah tasmiyah ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Sebagiannya menghasankan atau mensahihkan. Kalau kita buka pada hadis-hadis tentang tata cara wudu pada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, semuanya ini tidak disebutkan basmalah atau tasmiyah, apa? Tidak disebutkan tasmiyah. Bismillah, tidak ada sama sekali. Anda bisa buka Sahih Bukhari, silakan. Sahih Muslim, cari tata cara berwudu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sebagian sahabat melakukan itu dalam rangka ingin mengajari tabi'in. Utsman bin Affan, Ka'ab bin Malik dan yang lain. Sengaja berwudu untuk dilihat orang lain, bukan riya, tapi dalam rangka ta'liman. Memang dilihat dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Ya. Jadi ibadah itu ada sesuatu yang memang ingin dilihat. Sehingga sesuatu ibadah yang semata-mata ingin dilihat itu tidak mesti masuk dalam riya. Ingin dilihatnya dalam rangka apa? Bukan karena riya, tapi karena ingin mengajarkan ta'lim. Ini seperti ini bagus. Sehingga tidak melulu ibadah yang dilakukan karena ingin dilihat kemudian dikatakan riya. Sebagiannya sengaja ingin dilihat. Dilihat oleh kaum muslimin atau tabi'in agar dicontoh sembari mengatakan inilah wudu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Dan tidak dijumpai sedikit pun sebuah hadis. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang tasmiyah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah. Maka ala kulli hal, ana pribadi cenderung mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak wajib itu tampaknya yang lebih tepat. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi yang mengatakan wajib, hadisnya sudah dihasankan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, maka silakan dia berpendapat dengan pendapat tersebut.
0: Qala wal hikmatu wallahu alam fi ikhtisasi hadhihi al-a'dha'i al-arba'ah bil wudu.
3: Kata Syekh, hikmahnya wallahu alam, kata Syekh, mengapa kok dikhususkan empat anggota wudu ini? Apa empat anggota wudu itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Terlepas dari rinciannya, termasuk telinga, termasuk mulut, termasuk hidung, dan telapak tangan. Namun secara umum, secara global, empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki.
0: Qala li'annaha asra' ma yataharraf minal badan liktisabiz dzunub.
3: Ini anggota empat ini merupakan anggota yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan ketika berbuat dosa. Orang berbuat dosa itu yang paling cepat dilakukan diantaranya ini. Entah dengan tangan, entah dengan lisan, wajah, dengan pandangan, telinga, dengan mendengar. Ya. Bergeraknya anggota tubuh itu kalau melakukan perbuatan dosa dengan empat anggota ini.
0: Kata Syekh, fakana fi tadhhir zahiriha tanbihun ala tadhhir batiniha.
3: Maka perbuatan dosa ini ketika seorang berwudu itu ada tanbih sebagai pengingat ketika secara zahir anggota ini disucikan, maka itu ada juga makna mensucikan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Maka ketika anggota ini dibasuh, dicuci, disucikan, maka dosa-dosanya pun juga disucikan atau dibersihkan.
0: Qala wa qad akhbarana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghasala udwan minha hutta anhu kullu khathiah asabaha bidzalikal udw.
3: Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan seorang muslim apabila membasuh atau mencuci sebuah anggota wudu, maka setiap kesalahannya akan dihapus, di mana kesalahan ini dilakukan oleh hamba tersebut dengan anggota badan itu.
0: Wa annaha takhruju khotayahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma.
3: Dan dengan berwudu maka dosa-dosanya, kesalahannya itu akan keluar bersama dengan tetesan air dari air wudu tersebut. Sehingga ini diantara hikmahnya wallahu alam bisawab, kata Syekh Hafizahullah. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu jangan menggunakan akal dan perasaan, tapi gunakanlah dengan dalil, dengan hujjah. Seperti itu. Kalau dengan akal dan perasaan, harusnya berwudu itu, kalau secara teori, katanya Ali bin Abi Thalib, laukana din birra'i, kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya lakana asfal qadam, au asfal khuf, aula bil mashi min dhahiri. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Karena yang terkena kotoran kemungkinannya bagian bawah. Seperti itu. Tapi agama bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Agama. Seperti itu. Hujjah. Dengan dalil, dengan burhan. Nah. Sama anggota wudu, kita keluar angin, kita buang air dan yang lainnya. Ya, keluar angin bukan berwudu di bagian yang tempat keluar angin tersebut. Seperti itu. Barakallahu fikum.
0: Qala thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha ila tajdidil iman bi syahadatain isharatan ila al jam'i bain at-taharatain al hissiyah wal ma'nawiyah.
3: Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan arahan, memberikan petunjuk. Setelah mencuci atau setelah berwudu, mencuci, membasuh anggota wudu ini,
1: untuk memperbaharui keimanannya dengan syahadatain. Kan diantara sunnah atau zikir wirid setelah wudu itu kan dengan membaca syahadat, kan seperti itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Seperti itu. Dalam rangka apa ini? Sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ agar terkumpul, ya. Ketika orang berwudu itu berarti ada terkumpul dua makna pensucian. Pensucian yang sifatnya fisik dan pensucian yang sifatnya maknawi. Kalau fal hissi yahtakunu bil ma' ala sifatil lati bayyanahu Allah fi kitabihi min ghasli hadzal a'dha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasul alaihi wasallam. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi maknawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki. Di mana dalam rangka apa ini? Sebagai isyarah, sebagai tanda bahwa di situ agar terkumpul, ya. Ketika orang berwudu itu berarti ada terkumpul dua makna pensucian. Pensucian yang sifatnya fisik dan pensucian yang sifatnya maknawi. Kalau fal hissi yahtakunu bil ma' ala sifatil lati bayyanahu Allah fi kitabihi min ghasli hadzal a'dha. Sifatnya fisik yaitu dengan air sesuai dengan tata cara yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasul alaihi wasallam. Ya. Tata cara berwudu yang sudah kita dengar tadi bersama. Ini bersuci dari sisi fisik. Wal ma'nawiyah, adapun bersuci dari sisi maknawi, takunu bi syahadatain, dengan dua syahadat, allataini tutahhirani minasyirki. Di mana syahadat ini mensucikan dari kesyirikan. Qala wa qad qala ta'ala fi akhiri ayatil wudu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kemudian Allah, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir dari surat wudu, ayat tentang wudu itu mengatakan, yang artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan, tidak ingin repot kalian ini, namun Allah menginginkan agar Allah mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian itu bersyukur. Artinya, dengan berwudu Allah tidak ingin memberatkan seorang, tapi Allah dengan berwudu itu ingin dengan akhirnya Allah itu memberikan nikmatnya berupa apa? Pengampunan dosa. Bagaimana sudah kita baca hadisnya tadi, ya. Kemudian juga mengangkat derajat, setiap tetesan air itu kesalahan-kesalahannya juga ikut menetes. Itu nikmat. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian itu bersyukur. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi nasihat buat anak pribadi dan kita semuanya. Setiap ibadah yang kita lakukan, jangan, atau kita perlu ingat hati-hati, jangan sekali-sekali itu hanya sekedar rutinitas. Tapi senantiasa kita terus hadirkan niat ibadah. Kita kadang tanpa terasa, entah sholat, berwudu, dan yang lainnya. Ya karena kita sudah terbiasa, dan itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya bagus. Tapi jangan hanya itu. Tetap hadirkan niat ibadah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hakadha ayyuhal muslim syara'allahu lakal wudu liyutahhiraka bihi min khatayak wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Maka demikianlah wahai seorang muslim, Allah mensyariatkan kepada engkau berwudu agar mensucikan engkau dari dosa-dosamu dan agar menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Wa ta'ammal istitah ayatil wudu fa hadza an-nida'il karim. Nah, wa ta'ammal istitah ayatil wudu bi hadza an-nida'il karim. Ya ayyuhallazina amanu. Kata Syekh, perhatikan bagaimana Allah membuka, memulai ayat tentang berwudu
3: Alhamdulillah. Yahdikum Allah. Allah membuka atau mulai ayat berwudu dengan panggilan ini. Panggilan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman.

faqad wajjaha subhanahu al-khitaba ila man yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan ini kepada orang yang disifati dengan keimanan. Li'annahu huwal ladzi yusri li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena dialah Allah atau orang yang beriman inilah yang mau yusri, tunduk patuh memperhatikan, ikut dengan aturan-aturan Allah, orang-orang yang beriman dalam segala hal. Dan orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan manfaat dari perintah-perintah Allah. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Kata Syekh di sini kemudian membawakan dalil dari hadis, maka dasar ini Rasul alaihi salatu wasallam atau an-nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau bersabda, tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Qala wa ma zada 'amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Maka apa yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, jika ada tata cara berwudu yang lebih dari yang tadi sudah disebutkan, maka itu hukumnya mustahab. Tidak wajib, tapi mustahab.

0: sama sammal fuqahatil kalaf'al sunanal wudu ay mustahabbatihi. Dan para fuqaha menjelaskan yang demikian ini perbuatan-perbuatan yang lebih dari yang sudah disebutkan, yang sifatnya hanya kalau dilakukan dapat pahala tambahan pahala, apabila meninggalkan tidak berdosa. Ini disebutkan dengan istilahnya sunan wudu, sunah-sunah berwudu, atau mustahabbatihi, mustahab-mustahab yang dilakukan ketika berwudu. Nah, qala fasunanil wudu, fasunanul wudu hiya, apa itu sunah-sunah wudu? Yang pertama, awalan as-siwak, yang pertama bersiwak. Waqad taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi wa mahalluhu 'inda al-matmadah liyahsula bihi bil wa bil matmadah tandiful fam listiqbal ibadah wa tahayyu li tilawatil quran wa munajatillahi 'azza wa jal. Yang pertama ya sudah kita lewat bahasanya, yaitu bersiwak. Kata Syekh sudah lewat penjelasannya, keutamaannya, tata caranya, dan tempatnya kapan ketika berwudu, yaitu ketika berkumur. Ketika berkumur, sembari bersiwak. Ini mustahab. Agar dengan itu apa? Dengan matmadah dan bersiwak juga terjadi proses pembersihan mulut dalam rangka menghadap atau dia ingin beribadah, dan juga persiapan dalam rangka membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan, sudah waktunya ya. Nah, al-muadzin falyu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dipersilakan. Nah, fadal.
1: Jumlah dalam berwudu, anggota wudunya, ya.
0: Yang dianjurkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam tawaddoa salasa, dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotain, dalam riwayat yang lain tawaddoa marrotan. Tentunya yang afdal 3 kali. Tapi ketika 2 kali boleh. Setiap anggota wudu. Kecuali mengusap kepala. Hanya sekali. Terkadang Rasulullah alaihi salatu wassalam membasuh hanya sekali. Itu pun wudunya sah. Bahkan terkadang Rasulullah alaihi salatu wassalam membasuh sebagian anggota wudunya wajah 3 kali. Tangan hanya 2 kali. Sehingga boleh yang ini, yang itu, dan yang ini. Ketika semuanya datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa sesekali bagus kita melaksanakan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sesekali 2 kali, 2 kali. Sekali atau yang jarang sekali. Boleh juga wajah 3 kali atau anggota wudu 3 kali. Ada yang hanya 2 kali. Nah, tentunya yang paling afdal adalah 3 kali. Seperti itu, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun karena telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang ini atau yang itu dan yang lainnya, maka sekali bagus kita melaksanakan semuanya, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, naam, fadal Pak Joko. Yang pertama terkait kanan dan kiri, apakah kanan dulu 3 kali atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kanan misalnya tangan, ya tangan dulu 3 kali. Seperti itu. Baru kemudian

0: tangan kirinya. Seperti itu. Itu datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau terbalik, kalau terbalik tadi yang telah saya sampaikan, insya Allah sebentar lagi akan disebut oleh Syekh. Bahwa kanan dahulu itu sifatnya sunan, termasuk dari sunan. Sunah-sunah saja. Seperti itu. Sahnya sah. Sahnya sah. Nah, tapi tentunya menyelisih yang afdal. Beda dengan kalau urutan anggota wudu yang tadi. Nah, itu enggak sah, batal. Tapi kalau terkait kanan kiri, sah, sah. Kalau kiri duluan. Nah, seperti itu. Terkait hadis Rasulullah alaihi wasallam berwudu sebelum tidur, nah, hadisnya sahih, seperti itu. Nah, dan disukai memang untuk seseorang berwudu sebelum tidur. Hadisnya sahih, insyaAllah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Arsyad.
1: Ustaz, kalau wudu yang dibilang katanya lebih bagusnya kalau menghadap ke kiblat itu maksudnya memang ada kira-kira masalah menghadap ke kiblatnya atau tidak?
0: Nah, apakah ada hadis disunahkan menghadap kiblat? Anas sampai detik ini tidak tahu. Seperti itu. Tapi kalau yang lain ada faedah, silahkan sampaikan. Tapi Anas sendiri pribadi kemudian disunahkan menghadap kiblat berwudu, Anas tidak tahu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Ya.
2: Tapi untuk rukun-rukun wudu tadi kayak seperti istinsyat. Ya, begitu pada umumnya orang muslim umumnya itu enggak seperti itu. Itu apakah sah?
0: Bagaimana itu?
2: Kalau orang pada umumnya kan berumur sendiri
0: dipisah, oh tidak satu hurfa, tidak satu gayung lah, tidak satu anu ya, tidak satu cidukan gitu. Insyaallah sahnya sah.
2: Terus kayak usap rambut bukan satu kali. Dia cuma
0: nah, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, itu yang kita khawatirkan biar demikian tidak sah. Sebagaimana Syekh sudah menyebutkan di sini, kalau tidak salah, ya, bahwa membasuh atau mengusap kepala, kata Syekh, mashur ra'si kullihi. Mengusap kepala itu semuanya. Wa minhu al-udhunan. Dan diantaranya telinga. Kemudian saya menyebutkan dalilnya. Kemudian terakhirnya kata siapa? Fala yujzi'u mashu ba'dir ra's. Tidak cukup, tidak sah mengusap sebagian kepala. Seperti itu. Ya memang akhirnya itu yang yes. Akhirnya di situ kita pentingnya terus belajar dan belajar dan belajar. Bagaimana dengan ilmulah akhirnya Allah mengangkat derajat seseorang. Adapun manusia, kebanyakan manusia ya bukan patokan. Kaum muslim ya, kita sedih gitu. Makanya kita berusaha untuk mendakwahkan agama ini, al-haq ini dengan sehikmah mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Resikonya memang ya tidak sah wudunya. Jangankan wudu, sholatnya saja sebagian tidak tumakninah. Tumakninah itu kan rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti itu. Artinya sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti teranggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat meninggalkan sholat. Itu kan rentetannya kan tidak gampang gitu. Nah, maka barakallahu fikum ala kulli hal penting untuk terus kita belajar dan belajar dan belajar. Adapun orang kebanyakan, orang awam, ya hadanallah wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia akan menyesatkan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ya hadanallah wa iyyahum. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semuanya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, hold on.
1: Terus kalau kita kan laki-laki kan dari depan ke belakang belum bisa kepala. Terus kalau perempuan itu
0: sama?
1: Sama.
0: Sama.
1: Rambutnya panjang.
0: Iya. Tapi tidak harus kemudian seluruh rambutnya. Yang penting kepala. Seperti itu. Perempuan dengan rambut yang panjang seperti itu terus tinggal dibalik saja. Enggak harus mengikuti semua lah. Nah. Seperti itu. Nah, baratlah itu. Tapi ya insya Allah, alhamdulillah kita juga punya para istri, anak. Ya mereka bisa melakukannya seperti itu. Dengan sesuai sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Tsanian, yang kedua dari sunnah-sunnah wudu. Ghuslul kaffain salasan fi awwalil wudu qabla ghuslil wajhi. Ya ini. Jadi mencuci atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh muka sebelum berkumur. Ini sifatnya hanya mustahab sunnah. Seperti itu. Makanya karena ini sifatnya sunnah, ketika tidak dilakukan pun wudunya sah. Artinya apa? Ketika nanti bagian tangan, sudah lihat bersama kita, Anda hanya ingin menekankan dan mengulangi lagi, jangan lupa bahwa tangan itu tetap dibasuh mulai dari ujung jari sampai masuk sedikit ke dalam siku. Telapak tangan jangan dilupakan ketika membasuh tangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Liwurudil hadis bihi, karena datangnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya membasuh kedua telapak tangan. Qala wali annal yadain alatu naqlil ma ila al'adha, dan juga karena kedua tangan ini alat untuk memindahkan air ke anggota tubuh yang lain. Fa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Maka dalam pencucian pembasuhan kedua telapak tangan ini ada sikap berhati-hati, berjaga-jaga dalam rangka agar semua pembasuhan anggota wudu itu juga terkena, terbasahi. Qala salisan, yang ketiga dari antara sunnah-sunnahnya itu al-bida'ah bil maqmadah wal istinsyaq qabla ghuslil wajhi. Coba perhatikan, yang di sini yang disunnahkan, bedakan antara matmadahnya sendiri dengan istinsyaq. Ya, berkumur dengan istinsyaq. Kata Syekh, yang sunnah apa yang ketiga? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq sebelum membasuh muka. Ini sunnah. Sebelum membasuh muka, sunnahnya tidak wajib itu berkumur, dimulai dengan berkumur dan istinsyaq. Adapun berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Sudah lihat bersama kita ya, karena itu bagian dari wajah. Tapi yang sunnah itu apa? Memulai dengan berkumur dan istinsyaq. Memulai membasuh muka dengan berkumur dan istinsyaq itu yang sunnah. Memulainya. Tapi kalau berkumur dan istinsyaq itu sendiri wajib. Yang sunnah itu kalau mau membasuh muka didahului dengan ini. Dua ini. Itu yang sunnah. Tapi dua ini sendiri itu wajib. Bisa dibedakan ya. Hah? Mustahab itu ketika kapan dan wajib ketika kapan. Dipahami ini ya? Insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik. Liwurudi al-buda'ah bihima fil ahadits. Karena datang hadis yang menyebutkan tentang dimulainya istinsyaq matmadah dan istinsyaq sebelum membasuh muka. Wa yubalighu fiha in kana ghairu sha'im. Dan bersungguh-sungguh dalam berkumur dan beristinsyaq kalau tidak berpuasa. Qala wa ma'nal mubalaghah fil matmadah idaratul ma' fi jami'i famihi wal istinsyaq jazbul ma' ila aqsa anfihi. Apa artinya mubalaghah bersungguh-sungguh? Kalau dalam berkumur artinya idaratul ma' fi jami' famihi. Idaratul ma' airnya diputar, artinya dikumur. Ya sudah berkumur, ma'ruf lah ya, di dalam mulut itu air di apa istilahnya? Ya kumur, ya kumur itu ya sudah mengkocok gitu ya, mengocok lah ya seperti itu. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar, tapi di apa, dikocok dalam mulut. Adapun dalam istinsyak, bersungguh-sungguh itu apa? Jazbul ma, air dihirup, dihisap sampai aqsa al-an, sampai ujung hidung. Kadang kita terasa sakit, bagus, tidak ada masalah. Nah, kata Rasulullah SAW, balik tul istinsyak illan takuna sha'iman, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali engkau dalam kondisi puasa, seperti itu. Nah, sehingga istinsyak itu hirup. Nah, sampai aqsa an, sampai ujung hidung. Mana ujung hidung? Mana ujung hidung? Ya sudah. Nah, seperti itu. Baik. Qala rabi'an wa min sunanil wudu takhlilil lihya al-katifah bil ma hatta yablugha dakhilaha wa takhlil asabi' al-yadain war-rijlain. Di antara sunah-sunah berwudu yaitu takhlil lihya. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak, disela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air disela-sela. Kalau jenggotnya banyak, ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan tidak perlu sampai disela. Cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, disela-sela. Seperti itu. Dan juga di sela-sela jari-jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan, yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wahuwa al-bid'u bil-yumna minal al-yadain war-rijlain. Di antara sunnah-sunnah berwudu yaitu takhlil lihyah. Takhlil itu menyela-nyela jenggot yang banyak. Kalau jenggotnya banyak, disela-sela. Seperti itu. Ya, dengan air disela-sela. Kalau jenggotnya banyak, ini juga sunnah. Sampai masuk ke dalamnya. Tapi yang perlu diperhatikan, jenggot yang banyak apabila jenggot tersebut memang tidak kemudian lebat sampai menutupi mukanya. Kalau menutupi maka cukup dengan tidak perlu sampai disela. Cukup dengan dibasuh saja. Tapi kalau yang jenggotnya artinya banyak tapi tidak sampai menutup, maka ini di takhlil. Seperti itu. Nah, disela-sela. Seperti itu. Dan juga disela-sela jari-jemari tangan dan kedua kaki. Khamisan, yang kelima. Sunnahnya apa? At-tayamun. Nah, ini yang tadi kita bahas. Yaitu memulai dengan kanan. Wahuwa al-bid'u bil-yumna minal yadain war-rijlain qoblal yusra. Yaitu memulai kanan, entah tangan ataupun kaki. Sebelum kiri. Berarti mulai yang kanan itu sifatnya hanya sunnah. Tapi ketika sunnah, ya kita berusaha menjalankan yang sunnah. Fungsinya apa? Ya kalau misalnya terjadi, kita melihat, ya kita tidak mengatakan batal. Tapi artinya apa? Ana ingin menekankan di sini, yang sunnah itu walaupun sifatnya tidak membatalkan, tapi tetap kita berusaha melakukannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Qala sadisan, yang keenam, az-ziyada 'alal ghasli 'alal ghaslatil wahidati ila salasi ghasalati ghasl wajh wal yadain wa rijlain. Menambah lebih dari satu basuhan atau satu cucian sampai tiga kali cucian atau tiga kali basuhan pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Yang tadi sudah kita bahas, tadi pertanyaan dari Akh Isra, ya, bahwa tiga menambah lebih dari satu itu sunnah, sampai tiga, jangan lebih dari tiga. Sedangkan satu itu pun juga boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala hadhihi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu, dan inilah syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Yajadaru bika an tata'allamaha wa tahrisu 'ala tatbiqiha fi kulli wudu. Sudah layak sepatutnya bagi engkau untuk engkau belajar tata cara wudu ini yang wajib, yang syarat dan yang sunnah, dan engkau bersungguh-sungguh dalam menerapkannya pada setiap wudu'mu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan lisifatil masyru'ah.

0: agar wudhumu ini sempurna dalam tata caranya yang sesuai dengan syariat. Litahuza ala sawab, agar engkau mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua juga anak ingatkan, permasalahan bukan semata-mata ini, tapi hadis yang sudah kita dengar bersama ketika itu. Kita berwudhu dengan cara wudhu yang paling bagus, kalau tidak bisa mempengaruhi ibadah orang lain. Sudah lihat bersama kita ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam sempat bacaannya guncang ketika menjadi imam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ada di antara kalian yang wudhunya tidak benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hati-hati dengan ini, kata Syekh. Qala wa nas'alullaha lana wa laka al-mazid minal ilmin nafi' wal 'amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh berdoa, kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi engkau tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, An-Nuqtatus Salisah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Zikru ba'dil musammayat asy-syar'iyyah lis-salafis salih. Syekh mulai menyebutkan beberapa penamaan yang syar'i untuk mazhab, untuk dakwah salaf, untuk mazhab salaf, tentunya yang as-salafus salih. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, itu memiliki beberapa dan sekian nama, di mana tentunya berbilangnya nama untuk satu, sesuatu yang satu, itu bukan perkara yang aneh. Berbilangnya nama bukan menunjukkan tidak melazimkan berbilangnya hal tersebut. Sudah kita beri contoh sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekian nama, namun nama tersebut adalah nama untuk zat yang satu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Maka sama di sini, dari sisi bahwa mazhab as-salafus salih, ahlus sunnah wal jamaah dan yang lainnya, ini memiliki sekian nama yang nama-nama ini diambil dari nas-nas yang ada, bukan nama-nama yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu yang bukan atau tidak mewakili syariat. Nah, qala an-nadhiru fi kalami adadin min ahli al-ilm yajidu annahum istakhdamu asma' ukhra wa dilalatuha hiya dilalatu hadha al-ism al-sharif. ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها بل كلها متفقة دلالتها تماما وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها. Orang yang memperhatikan, kata Syekh Abdullah Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang memperhatikan kalam dari sekian kalam ahlul ilm, para ulama, maka dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain untuk as-salaf, di mana kandungan yang menunjukkan hal ini hakikatnya merupakan kandungan dari penamaan yang mulia ini, salaf ini. Dan jangan dipahami dari adanya nama-nama yang berbilang ini, untuk kemudian di situ adanya perbedaan antara satu nama dan yang lainnya. Sudah lihat bersama kita barusan bahwa nama yang berbilang tidak melazimkan sesuatu tersebut berbilang juga. Untuk menunjukkan semua sesuatu kepada kelompok, kepada ta'ifah yang di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Kata Syekh, bahkan semuanya nama-nama ini dari sisi dilalah, isi cakupan nama tersebut semuanya sepakat tamaman secara sempurna. Semuanya merujuk, menunjukkan kepada madhab as-salafus salih. Qala hadhi wa hadhi al-itlaqat kulluha mumbathiqah min nususin dallat 'alayha. Dan penamaan-penamaan ini semuanya itu muncul, semuanya itu bersumber dari nas-nas yang menunjukkan nama-nama tersebut. Qala fa min tilka al-musammayat, di antara nama-nama tersebut, dan ini sifatnya memang syar'i, ada tuntunan syar'inya. Salafus salih, madhab salafus salih, dakwah salafiyah ini memiliki sekian nama. Di antaranya apa? Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah, wa ahlul hadith, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifa al mansurah, wal ghuraba. Ini di antara penamaan salaf. Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ma'ruf nama ini, karena keindahan dan kemurnian serta kemuliaan nama-nama ini, kita akan dapati nanti sekian kelompok juga mengklaim menggunakan nama ini. Nah, makanya sudah lihat bersama kita bahwa hakikat semuanya itu, dan nanti akan datang juga bersama kita, bukan semata-mata penamaan, tapi pengamalan, pemahaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para salaf tersebut, dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat sekarang di sini, kata Syekh, di antaranya yaitu ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya ahlul hadis, di antaranya ahlul athar, di antaranya al-firqatun najiyah, di antaranya at-ta'ifah al-mansurah, di antaranya al-ghuraba. Qala fa amma at-tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah, adapun penamaan dengan ahli sunnah wal jamaah, fa yaqulu al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, idza balagha an rajulin bil masyriqi sahib sunnah wa akhar bil maghribi fab'ath ilayhima bis-salam wad'u lahumā ma aqalla ahla sunnati wal jamaah. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, apabila sampai kepada engkau khabar tentang seseorang yang ada di negeri timur, dia ternyata sahibus sunnah, ada lagi yang satunya di negeri barat, di belahan bumi bagian barat, dia juga sahibus sunnah, maka kirim salam untuk kedua orang ini dan doakan kedua orang ini dengan doa yang baik. Kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, betapa sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Di sini syahidnya. Bagaimana di zaman Sufyan ats-Tsauri, zamannya atba'ut tabi'in, kurang lebih di masa-masa itu. Tentunya ini di atasnya Al-Imam Ahmad, di atasnya Al-Imam Syafi'i. Itu sudah Beliau menyebutkan betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Lihat penamaan ini sudah ada sejak zaman beliau. Di sini juga ada sebuah isyarah. Beliau ketika itu sudah mengatakan betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya sesuai dengan zaman beliau ketika itu. Apakah kemudian yang demikian menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah karena sedikit berarti tidak ada barokah, tidak ada samarah, tidak ada hasil dan buah dari dakwah tersebut. Nah, ini pemikiran yang keliru. Ketika muncul dari seorang dai bahwa yang namanya barokah memiliki hasil yang tampak untuk kemudian diukur dengan banyaknya jumlah atau pengikut. Sudah lihat bersama kita dan antum sudah mengetahui bagaimana ada dari kalangan nabi yang tidak memiliki pengikut, ada yang hanya pengikutnya satu orang, dua orang. Kita katakan dakwahnya para nabi dakwah yang barokah. Minimalnya satu hal dari sekian hal yang kita bisa ambil dari barokah, yaitu barokah bagaimana seseorang tetap bisa istiqomah di atas al-haq, yang dengan itu mengantarkan dia kepada al-jannah. Ini barokah yang besar. Cukup ini sebagai satu contoh saja bagi bahwa barokah itu tidak semata-mata dipandang dari jumlah yang banyak. Tidak semata-mata. Minimalnya orang itu diberikan oleh Allah kepadanya barokah dengan dia tetap bisa istiqomah walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah ada penamaan ahlu sunnah wal jamaah di zaman beliau. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullah wa qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah fil istiqamah wal bid'atu makrunatan bil furqah kama anna sunnata makrunatan bil jamaah fayuqal ahlus sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal firqah. Berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah, ma'ruf ya Syekhul Islam ibn Taimiyah, dalam kitab beliau al-Istiqamah, yang namanya kebid'ahan itu itu mesti digandengkan, makrunan, selaras berjalan, beriringan. Dengan apa? Bil furqah. Sehingga dari sini kita mengetahui, orang-orang yang tidak mau bersatu di atas al-haq, terus memelihara dan memupuk al-furqah, mereka al-mufarriqah, para pemecah belah, sudah ada pada mereka tanda-tanda kebidahan. Karena kalau betul ahli sunnah, kata Syekhul Islam lanjutannya, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah. Sebagaimana sunnah lawan dari bidah itu beriringan dengannya yaitu al jamaah. Berusaha bersatu berkumpul. Al jamaahnya tentunya di jamaah alal haq wa bil haq di atas al haq. Fayuqal Makanya dikatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang berbantu dengan sunnah, ini. Jamaahnya ini, di atas sunnah. Dan dia al-jamaah, bersatu, berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ahlul bid'ai wal furqah. Sudah beriringan, sudah. Kalau ahlul bid'ah, ya, dari dia nyempal dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, keluar dari al-jamaah, keluar dari persatuan di atas al-haq. Makanya dikatakan al-bid'ah itu apa? Al-bid'ah wal furqah. Wah, oh, subhanallah, herannya bagaimana di situ ada orang yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Diajak untuk bersatu di atas al-haq. Dia jangan bersama-sama bergandeng tangan, bertaun. diajak untuk melakukan kajian bersama, muhadharah bersama, enggan. Yang terjadi adalah yang terjadi. Perpecahan demi perpecahan dilakukan, penyikapan demi penyikapan. Terus kemudian mereka masih mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentunya permasalahan yang tidak ringan. Ketika seseorang tidak mau berkumpul di atas al-haq bersama saudaranya di atas al-sunnah. Nah, hati-hati. Kebid'ahan itu selaras sejalan dengan perpecahan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan al-furqah. Bagaimana para ulama di setiap zaman, di setiap generasi berusaha terus melakukan sebab-sebab yang bisa menyatukan ahlu sunnah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan, coba kita lihat. Kalau engkau menemui seorang ada di negeri, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, fabath ilaihim assalam. Fabath ilaihim assalam. Sampaikan salam kepada kedua orang ini. Hal-hal yang bisa ta'liful qulub, menyatukan hati, menyatukan barisan di atas al-haq, di atas sunnah. Kemudian datang di zaman sekarang orang-orang yang mengklaim ahlu sunnah, namun tidak mau bersatu dengan saudaranya, tidak mau mengamalkan bimbingan ulama. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah ya ikhwan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik, syahidnya di sini, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa bagaimana penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Qala wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar, kama fil majmu', ay majmu' al-fatawa. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari dan juga Syekhul Islam rahimahullah berkata di tempat yang lain, di bagian lain dari kitab beliau atau di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, mu'arrifan ahlus sunnah, ketika mendefinisikan ahlus sunnah, qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan definisi Ahlus Sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah lewat waktu itu, pembahasan sebelumnya, siapa itu Ahlus Sunnah dan kapan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah. Hah? Nah, kapan seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah? Nah, kalau Abu Nailah sudah kayaknya sudah ngelontok ini. Karena habis banyak, Masya Allah. Jazahullah khair. Nah, siapa, kapan seorang dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah? Nah, labas, fadol ya Abu Nailah. Keluar dari Ahlus Sunnah, ahsanta barakallahu fik. Ketika sudah keluar dari satu prinsip saja, tidak mau menerima satu prinsip, dia mengamalkan, dia menerima prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Ada satu prinsip Ahlus Sunnah yang tidak mau diamalkan. Dia tidak terima, maka selesai. Orang ini keluar dari Ahlus Sunnah al-Jamaah. Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Syarh Usul Sunnah, dan sudah kita pelajari bersama. Nah, qala wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad, fa innahu madhhabu sahabah alladzina talaqqawhu 'an nabiyyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah. Mazhab Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah mazhab yang sudah sejak zaman awal kadim. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wala juga bukan mazhab yang dibentuk oleh Al-Imam Ahmad, wala Al-Imam Syafi'i, wala Imam Malik dan yang lainnya. Ini mazhab sudah sejak zaman sudah ma'ruf sebelum diciptakannya Abu Hanifah, sebelum diciptakannya Al-Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Kemudian kata Syekhul Islam apa? Karena mazhab Ahlus Sunnah ini merupakan mazhabnya as-sahabah. Yang di mana mereka para sahabat mengambil mazhab ini, prinsip ini, dakwah ini dari nabinya mereka yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalika, barang siapa yang menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Di sisi Ahlus Sunnah, ketika ada seseorang yang menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah Jamaah, mazhabnya para sahabat, maka dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Artinya di sini ya ikhwan, bagaimana mazhab ini penisbatannya itu kepada orang yang mulia, kalau mau dikatakan nisbat kepada orang. Wah, hakikatnya mazhab ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nisbatnya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dalam urusan agama beliau maksum, terbimbing oleh wahyu. Berarti ini mazhab yang datang dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan dakwah ini, mazhab ini, kita tidak mengatakan person. Baik. Adapun person siapapun pasti salah. Adapun person satu persatunya siapapun bukan maksum. Kecuali orang-orang yang Allah jadikan memang beliau-beliaunya sebagai orang yang maksum. Di antaranya para nabi alaihi musallatu wassalam. Tapi satu persatu dari orang yang berusaha berpegang teguh dengan mazhab ini, mazhab Ahlus Sunnah Jamaah, mazhab Salafus Saleh, itu bukan orang yang maksum, bisa salah. Bisa terjerumus dalam dosa, bisa keliru. Nah, tapi Allah sudah mengatakan dakwahnya, mazhabnya, manhajnya, maka jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh iya, bisa salah, bisa benar. Lah, tidak bisa salah, tidak bisa benar. Artinya tidak ada di situ salah dan benar. Semuanya benar. Karena ini mazhab yang dibawa dari bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kita pelakunya, orang yang mengamalkannya, na'am. Makanya dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang-orang, kalian wahai salafi, mengklaim diri kalian ini yang paling benar. Kita katakan tidak. Kalau diri kita, kita sudah mengatakan kita paling benar. Kita bisa salah, bisa benar. Bisa terjerumus dalam dosa, maksiat, keliru. Tapi mazhab yang berusaha kita pegang, dan ini yang kita ajak kepada seluruh kaum muslimin, ini mazhab yang maksum. Mazhab yang terjaga, yang tidak ada di situ kesalahan. Tidak ada di situ kekeliruan. Karena bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Qala wa ma tasmiyah bi ahli al-hadis wa ahli al-athar. Adapun penamaan Ahlus Sunnah atau mazhab Salafus Saleh dengan ahli al-hadis atau ahli al-athar. Kalau hadis insyaallah jelas ya. Al-athar itu apa sih al-athar? Al-athar kurang lebih mana juga sama hadis. Walaupun terkadang juga dinisbatkan untuk akwal ucapan para salaf. Itu disebut dengan asar. Tapi hakikatnya juga bisa dimaknai dengan hadis. Makanya kita juga katakan Ahlus Sunnah Salafi itu diantara namanya Ahlul Hadis wa Ahlul Asar. Penisbatannya menyandarkannya kepada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Asar. yaitu ucapan-ucapan para salaf atau bahkan ucapannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, makanya dikatakan salafi, orang yang berusaha menempuh madhab ini, dan juga dikatakan azhari. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, fahiyya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal imam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ini juga sudah ada sebagaimana yang aku katakan, ada dari kalamnya para ulama, penamaan ahli hadis atau ahli asar, semisal al-imam Ahmad, berarti sudah lama ini dari zaman, semisal al-Bukhari dan yang selain dari keduanya. Qala imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fil majmu' madhhabu salaf ahli al-hadis was sunnati wal jamaah. Ini sih kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Majmu' atau dalam kitab kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bukan beliau yang menulisnya, tapi dikumpulkan. Kitab ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di sini? Mazhab salaf ahli hadis, nah ini. Berarti mazhab salaf yaitu al-hadis. Wasunnah wal jamaah juga as-sunnah wal jamaah. Berarti mazhab salaf, mazhabnya al-hadis, mazhabnya ahlus sunnah wal jamaah, ini sama semuanya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, "Tsumma saqa mazhabahum fa sammahum bi ahli al-hadis was-sunnah wal jamaah." Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan mazhab salaf, apa saja disebutkan, ya, prinsip-prinsip salaf, di mana kemudian Syekhul Islam menamakan mereka dengan ahli hadis was sunnah wal jamaah. Nah. Qala wa qala al imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, berkata al imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda dan ciri ahlul bid'ah, al-waqi'ah fi ahlil athar. Syahid di sini, fi ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah yaitu mencela, menjatuhkan, ya, kehormatan ahlul athar. Siapa ahlul athar? Al-hadith. Seperti itu. Ini diantara tanda-tanda terbesar ahlul bid'ah. Antum lihat, ingin tahu ahlul bid'ah, gak usah repot-repot. Kalau ada yang mencela ulama ahlus sunnah, ada yang mencela masyayikh sunnah, sudah, hati-hati dari orang seperti ini. Nah, karena tanda-tanda ahlul bid'ah itu mencela, menjatuhkan kehormatan ahlul asar. Ahlul asar yang paling pemukanya di setiap zaman dan generasi tentunya para ulamanya, para masyayikhnya. Gak usah repot sudah. Antum lihat ada orang mencela masyayikh ahli sunnah, ulama ahli sunnah, hati-hati dengan orang ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mencela kehormatan ulama, mencela masyayikh ahli sunnah. Udah, alhamdulillah, patokan kita sudah jelas punya. Mencela itu artinya begini. Ulama, masyayikh, itu bukan orang yang maksum. Kita sepakat ini. Nah. Tapi ketika mereka salah, atau salah satu dari mereka salah, atau sebagian dari mereka salah, kalau benar salah, kesalahan ini perlu dipastikan dahulu. Tapi anggap kalau benar salah. Tetap saja namanya ahlu sunnah salafiyun. Itu kemudian tidak merendahkan salah-salah dari mereka. Ketika dikatakan ternyata salah dengan hujah-hujahnya, kalau ternyata benar salah, itu tetap menyebutkannya dengan penuh ihtiram. Bukan dengan pengrendahan. Bukan dengan penuh cercaan dan celaan. Kesalahan tersebut dikatakan salah. Paham ini ya? Siapapun orangnya dari kalangan ulama ahlu sunnah pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita menyebutkan orang yang salah dari kalangan ulama ahlu sunnah ini, kita katakan kesalahannya salah, tetap kita menyebutkannya beliau dengan penuh kehormatan. Tetap dengan memuliakannya, bukan dengan kata-kata cercaan dan nada-nada yang merendahkan. Nah, kalau sudah dengan nada-nada yang merendahkan, dengan cercaan dan celaan, sudah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda, di antara tanda al-bid'ah adalah mencerca, menjatuhkan kehormatannya ahl athar. Nah. Taib. Qala wa akhraja al-khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadith. Bisanadin sahih. An Ahmad bin Sinan. Al-Qattan annahu qala. Laisa fi dunya mubtadi'un illa wahuwa. يبغض أهل الحديث الله أكبر فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه الخطيب البغدادي الإمام الخطيب البغدادي dalam kitab beliau شرف أصحاب الحديث dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan beliau rahimahullah menyebutkan tidak ada di dunia seorang mubtadi' kecuali dia membenci ahl hadis. Nah, kita lihat sudah. Barakallahu fikum, ada orang-orang yang membenci ahl hadis, para ulama. Nah, tidak ada di dunia seorang mubtadi'. Mungkin dia membenci atau dia mencintai ulama-ulama yang lain, tapi ada ulama Ahlussunnah yang dia benci. Enggak dipersyaratkan kok untuk kemudian membenci semua ulama ahlu sunnah. Nah, sururiyah. Nah. Kemudian juga taifah yang lainnya. Bahkan dari kalangan khawarij, kita lihat zaman sekarang ini. Di antara mereka masih tetap menghormati Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Faymin. Kita lihat kelompoknya ISIS. Masih menukilkan dari kalam Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Wal Albani, rahimahumullah jami'an. Mereka juga menghormati Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufiyah. Kita lihat, perhatikan bagaimana. Tapi ada dari kalangan ulama ahli sunnah yang mereka benci. Mubtadi'. Selesai. Bukan artinya mubtadi' itu membenci semua ulama ahli sunnah. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Barakallahu fikum. Apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kebidahan, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Sadaqah rahimahullah. Nah, jangankan hadis, nas. Dicabut itu manisnya hadis, dalil, ayat. Bagaimana kemudian bisa ada seorang yang mengklaim ahli sunnah sementara sekian ayat menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wallahi dicabut ini manisnya ayat ini. Untuk kemudian tidak bisa mengamalkan orang tersebut. Nah, tidak mau bersatu dengan sesama ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum. Al muazzin fal yazin. Baik. Kita lanjutkan untuk rincian apa yang sedang terjadi dan bahayanya dalam permasalahan ini sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada ahli sunnah agar kita jangan terjerumus untuk kemudian kita merendahkan mencerca dan mencela masyayikh ahlus sunnah. Besok sore insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin terkait hal ini agar kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut tidak terus beredar dalam kondisi orang meyakini hal itu sebagai kebenaran. Apa yang beredar sekarang dari sebagian asatidzah di antaranya Al-Ustaz Zuhair Syarif, Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji dan Abu Ahmad Temanggung hafizahumullahu jami'an, dalam pengrendahan mereka terhadap Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah. Besok kita akan berbicara pada beberapa poin, bukan di sini sekarang waktunya insyaallah. Besok ba'dal asar insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari? Bolehkah atau apakah ada salafnya? Ini harus kita menisbatkan diri kita dengan Salafi atau Asari, Al-Salafi atau Al-Asari. Ini harus, wajib hukumnya. Walaupun tidak perlu kemudian di belakangnya, misalnya kita tulis nama kita dengan Fulan Al-Asari atau Fulan As-Salafi. Ya seperti ini boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk penyebutan nama ditambahi ini, dia ingin menampilkan, menunjukkan bahwa dia itu Salafi. Di sini sekarang penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari. Nah, boleh, tidak ada masalah. Bahwa ini masyru'. Bahkan kita harus menisbatkan diri kita memang kepada As-Salafi atau Al-Asari. Karena dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ditambahi belakangnya huruf ya, itu nisbat, penisbatan kepada kata tersebut. Kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada salaf, maka yang disebutnya salafi. Salafi itu orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka harus kita menisbatkan diri kita kepada salafi atau asari. Seperti itu, enggak ada masalah. Bolehkah atau apakah ada salafnya? Boleh, sangat boleh, bahkan bagus. Apakah ada salafnya? Ini sekarang kita berbicara tentang ini. Ya, apakah ada salafnya? Ada, para ulama sudah menyebutkan hal ini. Nah, sehingga enggak ada masalah. Bahkan boleh, silakan ditulis misalnya Fulan Al-Asari atau As-Salafi. Bukan mimbab tazkiyatun nafas. Bukan untuk memuji dirinya. Kalau niatnya untuk memuji dirinya, ya ini terlarang, haram. Bahkan jangankan nama As-Salafi. Nah, penisbatan Muhajirin dan Ansar, kalau dipakai dalam rangka ta'assub, yang ini berasal dari Muhajirin, yang ini berasal dari Al-Ansar. Coba lihat, nama yang mulia, Al-Muhajirin dan Al-Ansar ini kan nama-nama syar'i yang bahkan dalam Al-Quran. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi ketika itu di kalangan para sahabat, sempat terjadi pertikaian antara sebagian dari Muhajirin dan Ansar. Kemudian satu dan yang lainnya saling memanggil kaumnya. Ya lal Muhajirin, ya lal Ansar. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya? Coba panggilan-panggilan yang Muhajirin memanggil sesama Muhajirin. Ya lal Muhajirin, yang Ansar juga sama. Untuk berkelompok membantu kelompoknya, Muhajirinnya, Ansarnya. Afabida'ul jahiliyah wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih bersama kalian? Kata Rasulullah SAW, tinggalkan panggilan-panggilan ini. Fa innaha muntinah. Aw kama qaul Mustafa alaihi salatu wasalam. Muntinah yaitu antum tahu kalau nanah, dengan baunya yang tidak nyaman, itu muntin. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini. Ini panggilan-panggilan yang busuk. Coba lihat. Sementara penggunaan namanya adalah Muhajirin dan Ansar, tapi dipakai untuk kemudian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka sama, Kalau niatnya dengan as-salafi atau al-asari niatnya untuk berbangga-bangga, ya tentunya jangan. Tapi tujuannya untuk kemudian menisbatkan dirinya, dia berusaha mengikuti salaf, ini bagus. Seperti itu kita harus menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu kita salafi, kita asari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, wa sababu hadhihi at-tasmiyah bayyanahu al-hafidz al-Lalikai bi qawlihi thumma kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasib wa ila ra'yihi yastanidu illa ashab al-hadith. Sebab dari penamaan ini, ya tadi ahl hadis, ahl asar dan yang lainnya, ini dijelaskan oleh al-imam al-Lalikai. Beliau menyebutkan masing-masing yang memiliki pemahaman keyakinan dengan sebuah mazhab. Setiap orang yang memiliki pemahaman dan berkeyakinan dengan keyakinan yang sebuah mazhab, sebuah keyakinan, maka dia itu menisbatkannya kepada siapa? Kata Al-Hafidz Al-Lalikai, yang pertama kepada sahibu maqalatihi, orang yang

wa ila ra'yihi yastanidu. Ini yang kedua, atau kepada pemahaman dan pendapatnya. Yastanidu, dia menyandarkan. Tapi bukan nama. Contohnya Khawarij sekarang. Contohnya Syiah, Syi'i, Khariji, Murji'i, pemahamannya Murjiah, pemahamannya Syiah, pemahamannya Khawarij. Memang bukan penisbatan kepada orangnya. Bukan penisbatan kepada pendirinya, tapi kepada pemikirannya. Dia bersandar kepada ini penamaannya. Ini antum perhatikan semua sudah. Nah, siapa kamu tablighi, jamaah tablighi. Siapa kamu ikhwani, ikhwal muslimin. Semuanya. Kecuali ashabul hadis. Nah, kecuali ashabul hadis. Ya ahlu sunnah wal jamaah sudah kita sudah bersama kita. Kenapa? Ini kata Al-Hafidz Al-Alikai, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tercela. Padahal ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, dia menisbatkan kepada siapa? Al-hadis. Hadis ini siapa? Hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, fahum ilaihi yantasibun. Al-hadis, ahlu sunnah wal jamaah, kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam menisbatkan dirinya. Wa ila ilmihi yastanidun. Kepada ilmu beliau alaihi salatu wasallam menyandarkan. Kita ini kalau ada apa-apa, kembalinya kepada apa? Dalil. Kembalinya kepada dalil. Al-Quran dan juga hadis. Wabihi yastadillun. Dengan ucapan beliau alaihi salatu wasallam kita berdalil. Kalau jamaah tablik, dalilnya buka kita fadul amal. Nah, alaihsa kadalik. Nah, ada yang pernah dulunya jadi jamaah tablik? Sudah andalannya. Sudah kita fadul amal. Padahal kitab itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Nah, adapun ahli sunnah al-hadis menisbatannya kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi yafza'un. Kalau ada yang mendapati problema, permasalahan yang pelik, itu dikembalikannya itu kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau di zaman beliau hidup tentunya kepada beliau langsung. Kalau beliau sepeninggal beliau meninggal alaihi salatu wasallam, dikembalikan kepada kalam beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam. Dicari hadisnya mana ini, ada permasalahan ini. Istimbatnya kepada nas yang mana. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ashabul hadis ini mengambil qudwah. Wa bi dzalika yaftakhirun. Al-hadis itu berbangganya dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang sama sekali tidak tercela. Karena al-haq, bukan bangganya dengan orang-orang yang dia panuti tapi menyelisih al-haq. Nah, bukan dengan pemuka-pemukanya, bukan dengan asatidahnya. Nah, anehnya luar biasa. Masih berbangganya dengan pemuka-pemukanya, dengan asatidahnya dalam kondisi mereka menyelisihi al-haq, menyelisihi dalil. Barakallahu fikum. Wa ala da'i sunnatihi bi qurbihim minhu yasulun. Dan atas musuh-musuh sunnah, karena ahli hadis ini dekat condongnya kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka menghadapi musuh-musuh sunnah berkutatnya ini kembali kepada hadis, kepada dalil, kepada nas. Faman yuwazihim fi syarafiz zikir wa yubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil isam. Maka siapa yang bisa menandingi mereka? Al-hadis. Dalam kemuliaan penamaannya, penyebutannya. Karena kembalinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yubahihim. Siapa yang bisa menandingi? Nah, dalam kebanggaan. Masing-masingnya menisbatkannya kepada fulan, fulan, fulan. Atau kepada pemikiran-pemikiran kelompoknya. Adapun kita ahlu sunnah al-jamaah mengembalikannya. Menyandarkannya, menisbatkannya kepada dalil. Is ismuhum

مأخوذ من معاني الكتاب والسنة. Kenapa? Karena nama mereka Al-Hadith Ahlu Sunnah ini diambil dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yashtamilu alaihima, mencakup keduanya. Litahakukihim bihima, karena kepastiannya mereka dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Aulikhtisasihim biakhziha, atau karena memang kekhususan mereka Ahlu Sunnah Al-Hadith untuk mengambil asar, mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadith baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka Ahlu Sunnah itu diantara apa? Penisbatan mereka kepada hadith, atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu, Allahu nazzala ahsanal hadith, fahuwa Al-Quran, fahum hamalatul Quran, wa ahluhu, wa qurra'uhu, wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah zat yang menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Quran. Maka mereka Al-Hadith adalah pemegang panji-panji Al-Quran, pembawa Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka adalah qurra, orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu, dan para penghafal Al-Quran. Ilman wa amalan, menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal. Bukan hanya ilmunya, tapi amdi. Baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka Ahlu Sunnah itu diantara apa? Penisbatan mereka kepada hadis, atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu, Allahu nazzala ahsanal hadis, fahuwa Al-Quran, fahum hamalatul Quran, wa ahluhu, wa qurra'uhu, wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah zat yang menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Quran. Maka mereka Al-Hadis adalah pemegang panji-panji Al-Quran, pembawa Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka adalah qurra, orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu, dan para penghafal Al-Quran. Ilman wa amalan, menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal. Bukan hanya ilmunya, tapi amalannya juga. Fala syakka annahum aw wa baina an yantamu ila hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ahlu Sunnah wal Jamaah Ahlu Hadith. Imam mereka ini kembali kepada Al-Quran, penisbatannya, kemuliaannya, atau mereka menyandarkannya kepada hadith Rasulullah alaihi salatu wasallam. Entah yang pertama atau yang kedua, sama-sama semulia. Alaysa kadzalik, Al-Quran mulia, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mulia. Dua-duanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu. Maka mereka Al-Hadis merupakan orang yang menukilkan dan pembawa bendera sunnah. Fala syakka annahum yastahikuna hadzal ism liwujudil ma'nayain fihim limusyahadatina anna iktibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Maka dia dilakukan lagi bahwa mereka memang berhak dengan nama ini, karena adanya kedua makna tersebut pada mereka. Dan kita bisa saksikan bahwa manusia mengambil, mencuplik ayat Al-Quran atau hadis, itu mereka mencuplik sanadnya dari siapa? Hah? Dari siapa? Sahabat, atba tabi'in, para imam, kan seperti itu. Mereka dapat Alkitab, ayat-ayat itu dari mana? Siapa yang membawanya? Al-Hadis. Ahlu Sunnah Al-Jamaah pada setiap zaman dan setiap generasi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa'timadul bariyah fi tashihihima alaihima. Dan juga para manusia itu bersandar. Jadi Al-Quran itu bisa benar, atau hadis itu bisa sahih, bisa benar. Manusia itu bersandarnya kepada siapa? Siapa yang mau mereka andalkan? Mereka mengandalkan kepada mereka ini ulama salaf al-hadis di setiap zaman dan di setiap generasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب sebelum kita mulai kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama ta'lim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wasifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Hah? Apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, hendak ya Abu Azam, apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini anak tanya kepada ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah anak sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada 6. Tapi sekarang di sini Asy-Syaikh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna pertama an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yaghsilu yadayhi salasan wa yaghsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf, apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib.
Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawadda wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, dan membasuh kedua kaki sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi kulit kepala, seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya? Tata cara yang paling sempurna untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahihah. Jadi tadi
berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha, tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini, ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub, seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini, baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudhu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudhu lagi setelah mandi junub?

0: Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi setelah itu, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu, selesai dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwuduk lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Mbak Salman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwudu lagi. Untuk berwudunya saja. Dia harus berwudu lagi. Berwudu, iya dari awal. Bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil, berarti dia berwudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, patokannya kapan sih ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya. Seperti itu, mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini, prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu, pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Baik, barakallahu fikum. Iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Nah, fadhal ya Baski ya. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haidu wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang di apa? Dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Ya demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala kata Syekh, walakin yajibu alaiha anturawiya usula sya'riha bilma'a ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya, dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbatayhi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan, ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yambaghi lahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taqlilul ma ma'al isbagh. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh, taqlilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sha'. Adapun mandinya itu dengan sha'. Sha' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sah? Cangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi, cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata saya di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam la tafrid wala ifrat, itu Islam wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Nah, qala kama yajibu al muktasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al husul famadha tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini, cukup atau tidak, sah apa tidak mandiku ini. Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab, faqad saqatat anka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah, an majunun hatta yufik, au an majunun nam hatta yufik, wa an na'im hatta yastaikid, wa anisabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air, sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu min al hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbih. Yajibu alaihi an yuhafiz alaihi wa an yahtam bi ahkamihi li yuaddiya liyu'addiyahu 'alal wajhil masyru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma syalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sal'anhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa innallaha la yastahi min al-haq. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Falhaya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al an umuri dinihi haya'un madzmum. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al-haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini satu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut, takut. Ajaz, khawar. Ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah, ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum salat atau tidak salat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil. Nah, yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu. Setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang kita ambil dari kalam atau pembahasan kitab ini yaitu rentang waktu atau durasi kapan seseorang boleh menggunakan khuf dan yang sejenisnya, baik kaos kaki ataupun sepatu bot dan yang lain-lainnya selama menutupi sampai mata kaki. Untuk orang yang mukim, berapa lama? Satu hari, satu malam. Kalau yang musafir?
2: No power.
1: Berapa lama yang musafir? Tiga hari, tiga malam. Ya. Sekarang Syekh ingin mulai menjelaskan hitungan satu atau satu hari satu malam juga tiga hari tiga malam untuk yang musafir. Itu mulainya kapan? Startnya itu dihitung mulai kapan? Apakah ketika mulai memakai atau ketika kapan? Nah ini pembahasan yang sekarang ingin disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Baik. Qala al-musannifu Hafizahullah wa muddatul mashi 'ala al-khuffaini binisbah. Sudah ini. Baik, ini kita sudah baca. Qala wabtida'ul muddati fil halataini yakunu min al-hadasi ba'da al-lubsi. لأن الحدث هو الموجب للوضوء ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. Kata Syekh Hafizahullah, mulai hitungan durasi pada dua kondisi tersebut, yaitu yang mukim sehari semalam, dan yang musafir tiga hari tiga malam, itu startnya, awalnya, dimulai ketika seseorang berhadas setelah dia memakai khuf. Baik. Orang sekarang memakai khuf jam 7 malam. Hari sekarang hari apa? Rabu ya. Ini sekarang malam, misalnya jam 7 ini. Tapi dia tidak berhadas sampai dia tidur jam 10. Berarti kan batal wudunya kalau tidur ya. Pakai jam 7, mulai berhadas jam 10 malam. Maka dihitungnya jam berapa? Artinya berakhir untuk orang yang mukim, berakhirnya besok hari Kamisnya jam berapa? Hah? Jam 7 malam? Tadi apa kata Syekh? Memulainya dimulai ketika berhadas setelah memakai. Awal kali dia batal wudunya. Tentunya hadisnya ini hadis kecil. Kalau hadis besar, nanti lain lagi ceritanya. Berarti make jam 7, dia tidur jam 10, berarti untuk mukim besoknya jam berapa? Hah?
0: Jam berapa?
2: Low tower.
0: Mulai hadas jam berapa? Jam 10. Berarti itu dimulainya. Ya. Sekarang kita pakai pagi jam 5. Jam 9 pagi dia buang angin, keluar angin. Berarti untuk yang mukim besoknya sampai jam berapa durasinya? Jam 5 atau jam 9? Jam 9. Paham ini ya? Jadi hitungannya itu bukan pertama kali memakai. Tapi hitungannya adalah pertama kali dia berhadas. Alasannya apa kata Syekh? Karena hadas dengan batalnya wudu itu merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk berwudu. Artinya ketika memakai khuf, dia berwudu, kalau pas kakinya berarti kan diusap, masah. Nah, dengan hadas itu seseorang atau hadas itu batalnya wudu itulah yang menyebabkan orang itu untuk berwudu. Kemudian kata Syekh, wali anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadas. Orang itu boleh mulai mengusap dimulai setelah terjadinya hadas. Karena dengan berhadas dia berwudu. Nah, berwudu itu kan proses mengusap untuk kaki. Kapan orang mulai bisa berwudu? Ya setelah hadas, seperti itu. Wala fayakunu ibtida'ul muddah min awwali jawazil mashi, maka hitungan awal startnya durasi itu dimulai dari awal bolehnya seseorang mengusap khufnya, yaitu ketika berhadas. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa minal ulama man yara anna ibtida'al muddah yakunu minal mashi ba'dal hadas. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dimulai durasinya ini ketika dia pertama kali mengusap. Perhatikan sekarang. Hitungan durasi, sebagian ulama berpendapat, hitungan durasi satu hari satu malam bagi yang mukim, atau tiga hari tiga malam bagi yang musafir, hitungannya itu mulai ketika pertama kali dia mengusap. Jadi kalau dia sekarang pertanyaannya, dia memakai jam 7 malam. Tidur jam 10. Ya, tidur itu kan berarti hadas, artinya membatalkan wudu. Bangun dia untuk sholat subuh jam 4 misalnya. Di situ dia jam 4 dia berwudu, mengusap. Berarti kapan berakhirnya untuk orang yang mukim? Hah? Jam 4 subuh kapan? Besoknya, itu. Ya. Jadi ada dua pendapat. Yang mengatakan ketika berhadas, mulai awal berhadas baru dihitung durasinya. Ada pendapat kedua yang mengatakan dihitung durasinya mulai awal mengusap. Mana pendapat yang rajih? Wallahu alam bisawab. Tampaknya pendapat kedua inilah yang lebih rajih. Mengapa? Hadis berbicara tentang durasi mengusap. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk masalah mengusap ini, lil musafir salah satu ayam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil mukim. Untuk yang safar 3 hari 3 malam, untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Ini hadis tentang masalah apa? Tentang masalah mengusap. Berarti hitungannya sejak kapan? Ketika pertama kali mengusap. Sudah selesai. Ketika dia pertama kali mengusap, maka disitulah mulai hitungan bolehnya mengusap. Karena sekarang permasalahan tentang hitungan durasi mengusap. Dimulainya kapan? Dimulainya ketika mengusap. Seperti itu. Dipahami ini ya. Sehingga wallah alam bisawab, tampaknya pendapat yang kedua ini, yang dihitung mulai mengusap, tampaknya itu pendapat yang lebih rajih. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Namun permasalahan khilaf, adapun Syekh Saleh Fauzan sendiri, sahibul kitab, berpendapat dimulai dari hadas. Namun wallahualam bisawab, pendapat kedua yang disebutkan oleh beliau, tampaknya ini yang lebih mendekati kebenaran, karena permasalahannya berbicara durasi mengusap. Kata Syekh Utsaimin, ya berarti dimulainya dari pertama kali mengusap. Wallahualam bisawab. Baik. Sekarang permasalahan durasi satu hari satu malam. Kita sudah tahu pendapat yang rajih mulai ketika awal mengusap. 3 hari 3 malam bagi musafir. Sekarang permasalahannya, dia dengan melepas khuf, orang dalam keadaan sudah tadi sehari semalam itu, di tengah-tengahnya dia melepas khufnya. Apakah kemudian batal wudunya? Tidak. Seperti itu. Ya. Jadi sudah dia pakai, kemudian dia mulai pertama kali berwudu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian artinya dia dalam keadaan suci kan? Kemudian dia buka. Seperti itu. Maka apakah toharohnya yang dia tadi ada karena dengan sebab mengusap, karena sekarang sudah tidak ada khufnya, apakah batal wudunya, pengusapannya, apakah dia masih dalam keadaan bersuci? Maka jawabannya iya. Nah, dipahami ini ya. Nah, orang pakai khuf, dia masih suci, kemudian dia lepas. Bolehkah dia sholat? Pakai wudunya yang tadi mengusap ketika masih khuf, maka boleh. Karena taharahnya masih baqiyah, masih ada. Baik, kondisi seperti itu sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata dia pakai lagi, apakah masih berlaku? Sekarang pembahasan tadi, ya dilanjut. Kenapa dia ngelepas? Ada kebutuhan misalnya. Dia ada luka di kakinya, safar yang lainnya, atau mukim. Dia butuh untuk ke dokter, diperiksa kakinya. Berarti kan otomatis dilepas. Dalam kondisi dia suci ini. Seperti itu. Ini sekarang pembicaraan suci ya. Masih ada wudu. Sudah selesai diperiksa, dia pakai lagi. Maka gak ada masalah. Seperti itu. Durasi tetap hitungannya sejak awal. Nah, dan dia boleh kemudian setelah itu mengusap lagi. Ketika batal wudunya. Dipahami ini ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Terkait masalah mukim ya. Satu hari satu malam. Kalau mau dilanjut, maka dilepas dahulu. Bukan semata-mata niat. Karena memakai khuf untuk kemudian boleh diusap, kan sehari semalam. Jadi kalau sudah lewat waktunya, ya sudah. Silakan dia pakai khuf terus, ya dengan wudunya yang ada itu. Tapi kalau misalnya dia batal, nah ini sekarang permasalahannya. Jadi sehari semalam sudah lewat. Kita misalnya mulai jam 9 malam. Awal mengusap. Jam 9 malam awal mengusap. Dia sudah pakai terus awal mengusap jam 9 malam. Berarti kan berlaku sampai jam

Gimana dia dalam kondisi toharohnya? Masih ada tetap toharohnya. Gak terpengaruh. Gak terpengaruh. Seperti itu. Walaupun lebih dari sehari semalam. Tapi sekarang permasalahan itu adalah hitungan sehari semalam kalau dia ingin mengusap dalam kondisi memakai khuf lagi. Nah itu sekarang. Lewat jam 9 malam, ya, dia jam 10 mau sholat, silahkan, gak ada masalah. Nah tapi permasalahannya sekarang dia setengah 10 batal. Setengah 10 sudah batal. Karena buang air kecil kah? Atau ada keluar angin? Bagaimana? Maka dia harus melepas dahulu. Nah itu sekarang permasalahannya. Melepas dahulu, baru kemudian dia nanti mengikuti syarat-syarat sahnya mengusap di atas khuf. Baru setelah dia pakai lagi. Apa syarat-syaratnya? Ini kita akan baca. Nah, baik, tapi sebelum kita masuk syarat-syaratnya, yang lain ada yang ditanyakan. Ini karena Masya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya sunnah ya. Seperti itu. Ketika kita entah perjalanan atau sakit dan yang lainnya. Sangat betul-betul membantu kita. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Perempuan misalnya pakai kaos kaki. Harus ke toilet bandara misalnya lepas kaos kaki. Lumayan. Ada apa namanya. Akhirnya basah kakinya segala macam. Tapi dengan seperti ini mudah. Tinggal diusap. Nah barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya sekarang. Qala hafizahullah syurutul mashi alal khufain wa nahwihima. Syarat-syarat mengusap khuf dan yang lain-lainnya. Apa yang lain-lainnya akan datang bersama kita? Syarat yang pertama. Al-awwalu yushtaratu lil mashi alal khufaini wa ma yakumu maqamahuma minal jawarib wa nahwiha an yakuna al-insanu hala lubsihima ala taharatin minal hadas. Ini yang pertama. Dipersyaratkan untuk mengusap di atas khuf. Atau yang semisalnya. Dari kaos kaki dan yang lainnya. Apa yang dipersyaratkan yang pertama? Orang ini harus dalam kondisi suci ketika memakai. Ya, ini syarat pertama. Jadi kalau kita mau memakai khuf. Untuk kemudian nanti ketika setelah memakai khuf atau kaos kaki kita boleh mengusap, itu kita harus dalam kondisi suci dulu. Jadi kalau tidak dalam kondisi suci, ya kita wudu dulu. Kita berwudu dulu, sudah dalam kondisi suci dari hadas kecil, ya otomatis hadas besar, baru kita memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Nah disitulah kemudian kita boleh mengusap. Jadi kalau pakai khufnya enggak berwudu dulu sementara dia sudah hadas, ya, enggak bisa mengusap di atas khuf. Syarat pertama harus apa? Dalam kondisi suci. Nah. Dalilnya apa? Qala lima fi sahihain wa ghairihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liman arada naz'a khuffaihi wa huwa yatawadda da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Dalilnya apa? Apa yang datang dalam sahihain, yaitu sahihil Bukhari dan Muslim, dan yang selainnya, bahwa An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang hendak mencabut khufnya Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam. Dalam kondisi Rasulullah berwudu. Jadi begini, Rasulullah pakai khuf, tahu Rasulullah mau berwudu, ada salah seorang sahabat yang ingin berkhidmah. Membantu Rasulullah SAW, melayani beliau. Karena tahu Rasulullah mau berwudu, ini sahabat ini ingin melepas khufnya Rasulullah SAW. Dari kaki beliau SAW. Maka kata Rasulullah SAW, dahuma, biar, tinggalkan, jangan, gak usah. Kenapa? Karena aku sudah memasukkan kakiku, kedua kakiku ini ke khuf tersebut dalam kondisi suci. Berarti kalau tidak suci, ya dilepas. Harus dilepas. Seperti. Tapi ketika suci, tidak perlu dilepas. Qalau hadis, dan juga hadis berikutnya, umirna an namsaha alal khufain idha nahnu adkhalnahuma ala tuhrin. Kami diperintahkan untuk mengusap khuf di atas khuf.

Apabila kami sudah memasukkan kedua menggunakan khuf tersebut dalam kondisi kaki kami ini sudah suci. Qala wa hadha wadihud dalalati ala ishtirati at-tahara inda lubsi lil khufain falau kana halu lubsihima muhditha lam yajuz al-mashu alayhima. Maka yang demikian ini merupakan dalilnya sangat jelas tentang dipersyaratkannya suci ketika memakai khuf. Kedua kakinya suci atau seseorang tersebut dalam kondisi suci ketika memakai khuf. Kalau seandainya ketika memakainya itu sedang berhadas, tidak suci, belum punya wudu, maka tidak boleh mengusap khuf. Yang dilarang mengusap. Kalau pakai khufnya ya silakan saja. Sekedar pakai khuf, sekedar pakai kaos kaki, mau kita dalam keadaan suci atau tidak ya silakan saja. Tapi kemudian dia mau mengusap khuf atau kaos kaki, nah ini yang dipersyaratkan apa? Hah, dalam keadaan suci. Baik. Dipahami ini ya. Qala tsani, kemudian syarat yang kedua, wa yushtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban aw hariran binisbah lirrajul lam yajuzil mashu alaihi li'anna al-muharram la tustabahu bihi rukhsah. Syarat yang kedua, ini khufnya ini adalah barang yang halal. Bukan barang curian. Kalau untuk laki-laki di antaranya juga bukan yang berbahan sutra. Karena kalau untuk laki-laki sutra tidak boleh dipakai, haram. Nah, sehingga kalau ini barang curian atau itu sutra tidak boleh. Tentunya mas, ya sudah memakainya saja tidak boleh. Apalagi mengusap di atas khuf tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu tidak akhirnya tidak membuat keringanan itu menjadi boleh dengan sebab haram. Nah, Allah memberi keringanan. Tapi ketika keringanan tersebut itu dengan sesuatu yang haram, ya enggak ada keringanan tersebut. Nah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qala wa ishtaratu an yakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirijli. Syarat ketiga yaitu khuf dan yang semisalnya itu menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Jadi model sepatunya atau model, kalau khuf jelas. Tapi misalnya sepatu atau kaos kaki, makanya harus yang model, memang model dia mulai dari ujung apa ini? Jari kaki. Memang model yang menutup mulai ujung jari kaki sampai atas mata kaki. Tapi kalau modelnya tidak menutup penuh, ya tidak boleh. Kaos kakinya pendek tidak sampai menutup mata kaki. Atau sepatu bukan sepatu bot yang tidak menutup mata kaki misalnya. Nah, atau kayak sendal gunung misalnya modelnya. Nah, walaupun mungkin ada yang sampai tinggi dan mata kaki, tapi modelnya bukan model yang tertutup. Ya. Al-muhim, modelnya itu model yang menutup memang mulai ujung jari kaki sampai menutup mata kaki. Nah, ini baru diperbolehkan untuk diusap pada sepatu atau kaos kaki tersebut atau khuf. Qala fala yumsahu alaihi idza lam yakun dhafiyan mughattiyan lima yajibu ghusluhu. Yang kana nazilan anil ka'bi. Maka tidak boleh diusap kalau dia tidak menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh. Kaki itu wajib dibasuh sampai mana? Mata kaki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagian yang wajib untuk ditutup adalah bagian yang ketika berwudu wajib untuk dibasuh. Itu. Berarti yang mata kaki intinya. Contohnya yaitu kalau dia ternyata di bawahnya mata kaki. Qala au kana dhafiyan lakinnahu la yastur ar-rijla.
lisafaihi au khiffatihi. Tapi dia menutup penuh, tapi dia tidak layastur arrijil, tidak menutup kaki. Entah karena dia modelnya itu bening atau tipis. Kajau rob ghairu safiq, seperti kaos kaki yang tidak tebal atau tidak menutup penuh. Maka fala yumsah ala zalika kullihi li'adami sitrihi atau li'adami satrihi. Ini juga masalah khilaf. Sekarang sepatu boot atau kaos kaki misalnya. Kalau kalam syekh, pokok kalau enggak menutup penuh berarti tidak boleh. Sekarang misalnya masih hujan kah di luar? Masih hujan, kita lanjut aja ya. Berarti nanti insya Allah kita sholat di sini ya. Nah, contohnya sekarang misalnya kaos kakinya bolong atau khufnya bolong atau sepatu botnya bolong. Di sini misalnya kan sering di bagian tumit bawah ya, bawah telapak kaki yang bagian tumit. Atau biasanya kalau sakit depannya bolong. Seperti itu. Maka apakah boleh yang demikian? Tetap diusap. Sebagian ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau yang seperti itu, tak boleh. Karena dia tidak menutup kaki secara penuh. Terlihat. Tampak ada. Bagian kaki yang harusnya ditutup. Sebagian ulama menyebutkan hadis datang dengan penamaan khuf secara mutlak. Sehingga ketika masih orang mengatakan itu khuf, walaupun bolong, ya, maka tetap dia boleh menggunakan rukhsah ini. Ini benar-benar Syekh bin Baz, Syekh Al-Taymin, Ibn Qayyim rahimahullah, dan juga ya, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, dan yang lainnya dari kalangan ulama, dan tampaknya pendapat kedua ini yang lebih rajih. Kenapa? Hadisnya mutlak. Selama orang masih mengatakan itu khuf, walaupun bolong-bolong, maka tidak mengapa. Alasan yang kedua, di zaman sahabat, zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, zaman yang tentunya ketika itu di awal-awal Islam, kondisinya sangat betul-betul kemiskinan dan kefakiran itu betul-betul terjadi. Tidak sedikit dari kalangan sahabat yang pakai baju cuma satu lembar. Nah, sudah, kalau kita kan masih celana, kemudian ada lagi jubah, kaos dalam, ini satu lembar. Seperti itu. Sangat memungkinkan di antara para sahabat itu yang kondisi khufnya, khuf ini dipakai ketika itu, kalau khuf itu dipakai untuk jalan. Sangat memungkinkan, ya maaf, bagaimana kefakiran yang terjadi? Khufnya sudah jelek. Sudah ada yang sobek, bolong. Yang seperti ini sangat memungkinkan. Namun bersama dengan itu, tidak ada sedikit pun hadis yang menjelaskan larangan untuk memakai kondisi khuf seperti itu. Sehingga wallahul a'lam bishawab, selama orang masih melihat itu khuf, orang masih melihat itu kaos kaki yang menutup apa mata kaki atau sepatu bot, walaupun ada bolongnya, walaupun itu tetap boleh untuk mengusap di atasnya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Qala hafizahullah wa yumsahu ala ma yakum maqaman khuffain fayajuzul mashu ala al-jawrab as-safiq alladhi yastur rijla min sufin aw ghairihi. Maka boleh dia mengusap apa-apa yang juga sejenis seperti dengan khuf. Boleh dia mengusap di atas kaos kaki yang tebal yang menutupi kakinya, entah dari bahan suf, bahan apa namanya, suf ini bulu kambing, itu apa berarti itu? Nah, wool seperti itu ya, dan yang semisalnya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ternyata juga pernah mengusap di atas kaos kaki dan sandal. Na'lain sandal. Namun disebutkan para ulama, yang dimaksud sandal di sini adalah jenis sandal
yang memang tipenya menutup tadi itu. Jadi bukan sembarang sandal ini. Nah, tapi sandal yang memang tipenya menutup kaki sampai mata kaki. Seperti itu. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa shahahu At-Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Tirmidzi dan hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Qala wa yastamirul mashu alaihi ila tamamil muddah. Maka terus berlanjut boleh untuk mengusap sampai selesai durasinya. Duna ma yalbisu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi. Tanpa dia memakai di atasnya khuf lagi, misalnya kalau pakai kaos kaki atau sendal dan yang lainnya. Wala ta'thira li tikrari khalqi nam. Wala ta'thira li tikrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al-mashha 'ala al-jawrab. Tidak ada pengaruh. Nah, dalam durasi tersebut dia melepas bolak-balik memakainya, ya tidak ada pengaruh kalau dia sudah mengusap di atas kaos kaki tersebut. Penjelasan yang tadi. Yang penting dalam kondisi apa? Dia suci. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca terkait dengan mengusap imamah. Nah, atau mengusap jilbab dan kerudung bagi wanita. Nah, tafadhol. Oh, nanti insyaallah akan datang, intinya sekali saja. Nanti insyaallah akan datang. Berapa kali mengusapnya? Nanti pembahasannya akan datang, tapi secara ringkas mengusapnya sekali saja. Seperti itu. Antum perhatikan dalam berwudu atau bersuci kalau sudah mengusap itu hanya sekali. Tayamum, kepala. Nah, kemudian juga ini khuf. Ketika mengusap itu hanya sekali saja. Nah, barakallahu fikum.

Baik. Sekarang pertanyaannya, orang bekerja pakai sepatu bot di daerah yang becek, yang banyak lumpur dan yang semisalnya seperti itu. Apakah harus dibersihkan dahulu atau tidak? Terkait dengan mengusap khufir, tidak. Karena mengusap itu atasnya saja yang diusap. Seperti itu. Tidak harus dibersihkan dahulu. Nah, seperti itu. Tidak harus juga. Karena mengusap ya otomatis tangan terbasahi, kepala, nah, kemudian juga ini khuf. Ketika mengusap itu hanya sekali saja. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik. Sekarang pertanyaannya, orang bekerja pakai sepatu bot di daerah yang becek, yang banyak lumpur dan yang semisalnya seperti itu. Apakah harus dibersihkan dahulu atau tidak? Terkait dengan mengusap COVID, tidak. Karena mengusap itu atasnya saja yang diusap. Seperti itu. Tidak harus dibersihkan dahulu. Nah, seperti itu. Tidak harus juga. Karena mengusap ya otomatis tangan terbasahi. Ya, ketika diusap ya otomatis sudah. Seperti itu. Kecuali lumpurnya bukan lumpur yang tidak bisa hilang kalau diusap. Mungkin nempel kering, ya itu kita harus apa? Gosok dulu. Tapi kalau lumpur-lumpur basah ya atau kering tapi bisa hilang kalau diusap, sudah enggak ada masalah. Langsung. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: La ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: atubu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin.

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب في أحكام إزالة النجاسة. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis. Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah. Fakadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasa. Kata Syekh di sini, sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim, yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa siyabaka fatahhir wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haidi min thawbiha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan bukan hanya badan, bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita. Begitu pula Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasalam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya. Qala lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqi ad-daw'a 'ala hadzal mawdu' wa huwa mawdu' izalatin najasah عارضين لأهم أحكامه رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. Maka karena demikian halnya, akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan akan menyodorkan, menyampaikan hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini. Sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Qala wa laqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqidu li hadzal mawdu'i baban khassan. Yusammunahu babu izalatin najasah. Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis. Ai tadhhiru mawaridin najasah allati tatra'u 'ala mahalli tahirin min asyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha, yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis. Menimpa yang asalnya benda suci kemudian menjadi najis. Entah benda tersebut berupa pakaian atau bejana atau tempat-tempat, entah rumah,
entah lantai, entah yang lainnya. Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air. Fa huwal aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal, sesuatu yang dipakai untuk mensucikan. Li'anna Allah wasafahu bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan. Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air. Qala wan najasatu allati tajibu izalatuha. Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan. Imma an takuna ala wajhil ard wa mattasala biha min al-hitan wal ahwat was-sukhur. Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut? Imma jenis pertama, yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau suhur, batu-batu yang ada, atau batu-batu besar yang ada di permukaan bumi. Fa hadhihi yakfi fi tadhhiriha ghuslatun wahidatun tadhhabu bi ainin najasah. Benda-benda seperti ini cukup, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air, yang penting zat najisnya hilang. Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai. Nah, qala bimana annaha tughmaru bil ma bisabbihi 'alaiha marratan wahidah. Yaitu artinya, kata Syekh, benda-benda ini, entah kebun, yaitu tanah, ya, batu-batuan yang luas, yang besar. Terkadang seseorang di tengah jalan ada kayak semacam batu yang apa itu, ceper. Ya, itu bisa dipakai sholat. Atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya. Maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali. Yang penting air ini banyak. Yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut. Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Darinya apa? Perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam, al-masjidun nabawi dahulu, tentunya permukaan alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui, rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota. Orang penduduk kota, tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syaratnya di sini, Rasulullah SAW memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya, najisnya tersebut. Qala wa kadza idza ghumirat bima'il matar wasuyul. Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir. Ini membabil aula. Artinya otomatis lebih
bisa mensucikan. Qala fa idza zalat bi sabbil ma'i 'alayha aw bi ma'il matarin nazil aw al jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha. Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air atau tentunya dengan hujan yang turun atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan ada banjir atau tidak sampai banjir tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Tidak harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanat an-najasatu 'ala ghairil ard wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada min huma. فَتَدْهِرُهَا بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya, maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah, dicuci dengan tanah. Kalau bianyu jala turabu ma'ihdal ghasalat. Salah satu dari 7 kali cucian ini itu di dengan tanah. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Rawahu Muslim wa ghayruhu, wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghayrihi kasyab wal furush. Dalilnya apabila sabda Rasulullah sallallahu wasallam, yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum, bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah. Qala wa in kanat najasatu fi ghay au wa in kanat najasatu ghairi kalbin au khinzir. Baik. Sebabnya di sini anjing dan babi. Nah. Sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh najisnya, babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun kias para fuqaha, sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu, maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang
cuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallahu alam bisawab. Syekh Saleh Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat, jangankan masalah dibasuhnya, sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama, diantaranya mazhab Maliki, ya Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa'innahu rijisun? Setelah menyebutkan daging babi, darah, dan yang lainnya, fa'innahu rijisun. Rijisun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja, babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri, para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini, anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun, najisnya tidak seperti anjing dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan sekali-sekali biasa sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya 2 kali. 2 kali cukup selesai. Tidak perlu sampai 7 kali. Adapun kalau anjing, entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus 7 kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, 2 kali hilang atau 3 kali hilang, tetap harus 7 kali basuhan, 7 kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci 7 kali. Qala, nah, adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya, maka dia dicuci dengan air ma'al farqi wal asri. Dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha aynun wala laun. Tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci benda-benda yang dicuci itu ada 3 jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa. Benda-benda yang dicuci dari najis itu ada 3 jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu 'asruhu mithlu ats-tsaub fala budda min 'asrihi. Yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Qala an-nawsani ma la yumkin 'asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha. Fala budda min taqlibihi. Yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan misalnya kejatuhan najis, ya, seperti itu. Maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya.
Qala ad-nau' salis, jenis ketiga, ma la yumkin asruhu wa la taqlibuhu, enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min dik au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a 'alaihi syai'an tsaqilan hatta yadhhaba aktsaru ma fihi min al-ma'. Enggak bisa diperas, enggak bisa dibolak-balik, maka dia harus di dak wa tasqil. Dak itu begini. Apa ini istilahnya ini? Dipalu, bukan dipalu, dipukul gitu ya. Pintu itu kalau digedor istilahnya dak, itu diapakan namanya? Ketuk. Tapi ini intinya di benda tersebut di apa? Hah? Dikebas kan, begini kan? Ini di begini. Ditekan begitu. Intinya seperti itu. Ya, ada tekanan. Ya, dikasih pemberat, kata Syekh. Diletakkan di situ sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najisnya itu keluar ketika dibasuh dengan air. Seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik? Seperti apa misalnya? Syekh ini tidak menyebut contoh. Kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya? Nah, barakallahu fik. Qala, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan. Nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, ya gak usah bertamu. Awalnya gak tahu misalnya. Bisa jadi, atau memang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Nah, ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sebenarnya pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya, tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pasti ini sudah lihat bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan, di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak, itu ada najis yang kita tidak tahu, ya jangan ketemu. Intinya jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Naam.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini apa najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korinah, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal, ya, Bahidar.

0: Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musala ini. Ya, di musala ini terus ada yang kencing lah, intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu, nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buk'atin saghiratin ka musalla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasata aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bi zawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya, tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya, tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya. Ini karpetnya masih seperti ini, ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi orang warnanya hitam, enggak jelas nih yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena najis tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Qala wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu rasalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya, dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Artinya kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci, enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Di sesep ya. Betul, di sesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan, ya, jadi benda kalau langsung air kan tidak memini, benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di sesap dua, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa di sini bilangnya apa berarti? Apa bulat sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air. Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi fi tadhhiri bawlil ghulam alladzi lam ya'kul at'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun, bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui, ya, makanan-makanan itu yang memang makanan yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Gak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah, atau awal ketika baru lahir sudah ditahnik dengan kurma atau yang lain, ini gak teranggap. Atau dikasih madu, gak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya, ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makan-makan yang lainnya. Ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup dipercikkan dengan air. Selama dia lam ya'kul at-ta'am. Selama dia belum makan. Artinya makanan pokoknya ya masih berupa ASI. Seperti itu. Tapi kalau sudah dia makan, sudah tidak minum susu, dia sudah makan yang lainnya, bubur atau yang lainnya, maka dia dicuci najisnya. Lebih tepatnya bukan najis tapi apa? Air kencingnya. Ya, air kencingnya. Ini cukup dipercikkan ya dengan air. Tapi kalau dia sudah makan, sudah tidak menyusui lagi, maka harus dicuci. Nah, sekarang permasalahannya, menyusui itu apakah yang dimaksud air itu air susu ibu, ASI, atau juga termasuk air, susu formula, susu buatan ini, ya, susu bubuk dan yang lainnya. Ini kan adanya di zaman sekarang. Zaman dahulu kan tidak ada seperti ini. Nah, tapi zaman dahulu ada langsung susu sapi atau susu kambing. Syahudnya bagaimana kalau ternyata menyusuinya pakai susu formula? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tampaknya lebih rajih, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, dan juga pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Air susu formula juga sama mengambil hukum ASI. Sehingga bayi yang menyusui dengan air susu formula, hukumnya sama dengan bayi yang menyusui dengan ASI. Kencingnya pun cukup dipercikkan. Cukup di apa ini? Ya dipercikkan ya, di apa? Hah? Ya dipercikkan, yurash, yunbah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk anak kecil laki-laki. Beda nanti kalau anak kecil perempuan, hukumnya ada lagi tersendiri. Baik, apa dalilnya anak kecil yang menyusui dan belum berumur 2 tahun itu cukup kencingnya cukup dipercikkan? Kata Syekh, qala li hadithi Ummi Qais, berdasarkan hadis dari Ummu Qais,
1: Qala annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Sahabiat Ummu Qais ketika itu beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan putranya yang masih menyusui, masih belum makan makanan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian sama Rasulullah alaihi salatu wasalam diambil bayi kecil ini, putranya beliau ini bayi, didudukkan di pangkuannya. Jadi putranya Ummu Qais oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditaruh di pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ternyata si bayi ini kencing. Terkena mengencingi pakaian Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam meminta air untuk kemudian memercikkan saja. Yundah wa yurash. Dituang apa namanya, dipercikkan. Bukan dialirkan seperti mencuci atau membasuh, bukan ya. Nah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak membasuh, tidak mencuci. Berarti air kencingnya laki, bayi laki-laki yang masih menyusui itu najisnya itu tidak seperti najis yang lainnya. Najisnya ringan. Bahasanya seperti itu. Najisnya ringan, cukup dengan dipercikkan air. Nah, dengan itu najisnya menjadi hilang. Cukup. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa in kana ya'kul ta'am li shahwatin wa ikhtiyarin fa bawluhu mithlu bawlil kabir wa kadza bawlul unsa as-saghirah mithlu bawlil kabirah. وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. Tapi kalau ternyata anak laki-laki tersebut sudah makan makanan, memang lisyahwatin wakhtiyarin, dia sudah asik dengan makanan tertentu, dia senang dengan makanan itu, sudah tidak menyusui lagi, maka air kencingnya itu seperti air kencing orang dewasa. Harus dicuci. Bukan dipercikkan lagi. Begitu pula dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan gak ada rincian. Bayi perempuan itu dicuci. Entah sedang menyusui. Entah sudah tidak menyusui. Kalau bayi perempuan hukumnya beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sejak awal dia memang kalau kencing maka air kencingnya itu najis. Dan najisnya itu kalau menimpa sesuatu maka sesuatu tersebut harus dicuci, tidak dipercikkan. Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum. Qala fan najasatu ala salasati anwa. Benda najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughalladhah, najis yang parah. Wahiya najasatul kalbi wa nahwihi. Itu apa? Najisnya anjing dan yang semisalnya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Sayyid Fauzan? Yang semisal anjing. Hah? Babi. Namun yang rajih apa? Yang rajih anjing saja. Babi tidak. Tidak seperti anjing. Nah, ini najisnya parah. Harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Qala wa najasatun mukhaffafah. Jenis kedua najis yaitu najis yang ringan. Wa hiya najasatul hulam alladzi la ya'kul at-ta'am. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari
0: tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Qala wa najasatun baina dzalik. Ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan, najisnya apa? Bayi kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui. Bukan hanya ASI. Yang rajih bukan hanya ASI. Yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Dicuci

Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insya Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

Nah. Ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai harus 7 kali itu apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka besok 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dalilnya apa? Dalil di zaman Rasulullah SAW, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, dan tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau tinjanya, wallahu alam. Tinja anjing, apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insyaallah kita cari insyaallah ya. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu? Nah, baik. Nah. Anak berumur di atas 3 tahun, kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik, intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur, seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaannya begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, ada ke aromanya? Ini pertanyaan penting. Ada ke aromanya? Seperti itu. Hah? Nah ya. Jadi begini. Dijemur berhari-hari. Oke, baru hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi. Basah lah. Bukan basah karena kencing. Tapi dia basah karena air misalnya. Apakah... iya, benda najisnya itu masih ada aromanya. Hah? Mau berhari-harinya itu dicuci, dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau dengan tidak dengan air atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur, itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari, itu memang gak dipakai apa kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama, contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya, terutama kayak

0: padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah, bukan najis lagi, sudah dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah sekarang saya mandi dengan air kencing ini. Betulkah? Apalagi di kasur. Di kasur itu masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya. Tembok yang setiap hari terkena sinar matahari. Itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa, kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Entah karena satu hal yang lainnya, belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Ini, sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya tentunya sebelum daurah ya. Daurah Al-Imamul Muzani yang kedua kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub hizbi ya, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi. Nah ini. Bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun. Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, baik. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama, suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat. Kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, di situ ada al-fatihah, ada rukun, rukunnya, ruku, sujud, dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah. Yang ma'ruf, kita ketahui sholat. Namun, sholat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain, disebut oleh sebagian ulama, sholat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdhatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas syar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wa hiya jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif. tunggal, bentuk tunggalnya salif.
0: Wa yujma'u ala aslaf wa suluf wa sulaf,
1: juga bentuk jamaknya salif, itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaallah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini.
0: Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha.
1: Diitlakan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu, entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan mana ini, kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin.
0: Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya, yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini. Maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf. Ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya.
1: Qala qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirih. Berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini.
0: Inda hadhihi al-ayah as-salafu man taqaddama min al-aba faj'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim al-akhirun.
1: Dalam ayat ini yang dimaksud salaf yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan. Para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah.
0: Syahidnya di sini, dari sisi bahasa, kata-kata salaf.
1: Faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu.
0: Qala wa minhu qaulullahi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf.
1: Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya.
0: Illa ma qad salaf.
1: Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini.
0: Illa ma qad salaf.
1: Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya.
0: Syahidnya di sini, illa ma qad salaf.
1: Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu.
0: Qala, ay,
1: ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu, yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi, la an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri, kecuali illa, kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan, dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh, perkecualian dalam ayat ini, yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram, ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini, diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak wanita kalian sendiri. Terus, bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan ini haram, namun diperkecualikan illa ma qad salaf, yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau, sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah perbuat, bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasal Hafid Ibnu Al-Athir wal Alama Ibnu Mandur bil mutaqaddim was sabiq fi sin wal fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh Al Hafid Ibnu Al-Athir dan juga Al Alama Ibnu Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf, ini dari sisi bahasa Mas ya, cakupannya ya. Juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau, dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau, yang di mana mereka lebih di atas engkau dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus salih, para pendahulu yang saleh. Jadi siapa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki.
0: Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min haditsi Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa.
1: Di antara hal yang menunjukkan makna ini salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. Yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Wahwa, apa kisahnya itu?
0: Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat.
1: Ar-Rasul alaihi salatu wasallam suatu ketika pernah membisiki Fatimah, mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis.
0: Falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra.
1: Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melihat putri beliau ini bersedih, maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha.
0: Fadahikat radhiyallahu anha.
1: Kemudian Fatimah ini tertawa.
0: Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha.
1: Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu, Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya.
0: Qala walamma tufiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra.
1: Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup, setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah.
0: Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha bi qauliha.
1: Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan?
0: Amma hina sarani fil marratil ula. Fakhbarani anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu aradahul an marratain. Wa qala laha wa inni la ura al-ajala illa qadiktarab. Fattakillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki.
1: Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha, adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasallam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam membawa Al-Quran, menyampaikan kepada beliau Al-Quran dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa, bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja, ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya di sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutin kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaza'i saranisaniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya, sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin. Aw sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini. Maka dengan sebab itu wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, qala Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ni'mat salaf ana laki. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, fa innahu ni'mat salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasul alaihi salatu wasallam ini, sesungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim, wa ma'nahu ana mutaqaddimun kuddamaka, au kuddamaki, fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya, maknanya adalah aku mendahului engkau. Aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau. Dan engkau nanti akan datang kepada aku. Yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lugawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu atau yang mendahului atau yang telah lewat dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah madha ma'na anna salafa fil lugha man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl. Wa huna nu'arriju ala tahdid hadhihi al-lafzati min haythu al-istilah. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafaz ini, batasannya, definisinya lafaz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qala qallahu jalla wa ala fi kitabihil karim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman, yang artinya orang-orang yang terdahulu, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, was-sabiqun al-awwalun, yang mendahului dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan. Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah stempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat ayat ini secara jelas. Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu alam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjaganya ya macam-macam, dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Dari segala sisinya, entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih sekedar meraih, ini sudah nikmat yang mahal, namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah, ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam, a'zamul karomat. Jadi karomah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air, atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal, atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah. Dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah? A'zamul karamah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته واللفظ للبخاري. Datang dalam sahihain, yaitu lima sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Sammalladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Sammalladzina yalunahum berarti generasi siapa? Atba'u tabi'in, pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi. Nah, mereka lah para salaful ummah, salafus saleh. Kemudian datang setelah itu sekian kaum yang di mana persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yang berikutnya dan yang berikutnya. Tafadhal al-muadzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Barakallahu fikum.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
1: Qala hafizallahu wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu al-qarn, abad yang di mana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Tsumma as-sani. Kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Tsumma as-salis. Kemudian generasi yang ketiga berikutnya. Qala fil bab hadis iddah fal ayatul lati madat min surati Taubah. Wa ma ja'a min al-hadis tadullu ala khairiyyati as-sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis. Begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Tadi yang ayat sudah kita bacakan, orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik. Menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi, bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf. Nah ini, pendahulu yang mendahului kita. Dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan. Mereka para sahabat. Radiyallahu anhum. Nah, ini mereka lah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebutin oleh Syekh di sini. Qala lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidul zamani al-warid fi hadis Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihuma min al-ahadits kafin fi tahdidi makna salaf istilahan. Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia, kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, atau Syekh ingin menjelaskan lagi, bimanan akhar. Atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. Karena sabaq az-zamani laisa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zaman yang tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolak ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan. Ada kait yang penting yang untuk ditambahkan.
0: Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini. Yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus saleh. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini. Artinya tidak dibiarkan secara mutlak. Tapi ada hal yang penting yang ditambahkan. Yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafut talih. Bimangkana fi asrihim. Walam yakun ala fahmihim. Wa min walihim. Wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus saleh, seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh, paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh, sudah ma'ruf. Paleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh. Lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah, pokoknya lawannya saleh. Ada salaf yang seperti paleh? Ada banyak. Contoh kecilnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Iya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'u tabi'in, pengikut tabi'in juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-taleh. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insyaallah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya taleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafut taleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena taleh. Kenapa taleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat. Tidak di atas jalannya para sahabat. Tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Nah. Insyaallah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insyaallah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita sudah membaca beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang keutamaan, tentang fadilah, kelebihan siapa saja yang mengikuti para salaf Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salaf ini, dia hakikatnya mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hal ini termasuk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terjaga dan terselamatkan dari perpecahan yang tercela dan yang lain-lainnya. Dia akan terselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan. Sampai pada poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau tentang keutamaan mengikuti manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, atau kalau ringkasnya dikatakan sebagai salaf, yaitu orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sampai kemudian Syekh ketika selesaikan beberapa contoh dari keutamaan mengikuti manhaj salaf, kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah, lakin hahuna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Namun di sini sekarang ada sebuah hal yang perlu diingat dan diketahui, sebuah tanbih bagi setiap orang yang ingin mendapatkan peringatan, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan hal yang bisa mengingatkan dirinya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Kata Syekh, coba lihat, tanbih likulli nabi, pengingat, sebuah peringatan untuk seorang yang memang ingin betul-betul perhatian. Kata Syekh, laisa kullu man idda salafiyata sadiqun fi da'wahu wa hadha ayyuhal ahibbatu laisa min at-tahjir, kalla wallah. Kata Syekh, penting ya ikhwan, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya mengikuti salafi, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya berada di manhaj salaf, dia jujur dalam klaimnya. Kita mengetahui sebuah barang yang bernilai itu pasti akan ada dari manusia yang berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa barang yang bernilai ini entah buatannya dia atau entah miliknya dia dan yang lain-lainnya, agar orang tertarik dengan dia. Apakah lebih dari itu? Ketika sebuah dakwah yang murni ini, sebuah dakwah yang benar, sebuah dakwah yang memang bersumber dari wahyu, yang kita katakan bahwa 100% tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan dan kebatilan dalam dakwah tersebut, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kemudian dijalankan, yang kemudian dipahami dengan totalitas oleh para sahabatnya, pasti dakwah ini memiliki nilai yang tinggi yang masing-masing orang berusaha mengklaim agar manusia atau masyarakat tertarik dengan dirinya. Maka kata Syekh, tidak semua orang yang mengklaim saya salafi, dia jujur dalam klaimnya. Nah, yang demikian ini, wahai orang-orang yang dicinta, bukan bermaksud untuk
1: tahjir.
0: Bukan bermaksud untuk membatasi dakwah salafiyah ini, bukan bermaksud untuk kemudian mengekang. Bukan. Kalla wallah. Sekali-sekali tidak, demi Allah. Bukan itu maksudnya. Namun, maksudnya apa? Bal la budda minal bayyinati ala hadhihi dakwah. Bahkan, harus ada bukti. Ketika seorang mengatakan dia beriman, ketika seorang mengatakan dia muslim, ketika seorang bersyahadat, itu saja dituntut untuk dia mendatangkan bukti bahwa dia memang muslim, bahwa memang dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah dan para sahabat?

memang dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Saya mengikuti mazhab salaf ini. Buktikan. Nah. Apa buktinya? Minal amal. Nah. Ketika seorang mengklaim bahwa dia adalah saya salafi, berarti buktikan dengan amalan kalian. Buktikan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Apakah memang perbuatan Anda, amalan Anda, itu memang ternyata betul sesuai dengan dakwah salafiyah ini? Atau hanya sekedar manis di bibir? Hanya sekedar apa yang terucap di lisan tanpa diikuti dengan amalan? Qala minal amal bima tadullu alaihi hadhil kalimatul azimatul syarifah min luzumil jadah as-sawiyah. Buktikan dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang dimana akhirnya memang kalimat ini, kalimat yang agung, yang sangat mulia ini, salafiyah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu memang menunjukkan yang demikian. Yaitu, dia betul-betul luzum, berpegang teguh dengan al-jadah as-sawiyah. Ini loh, dengan jalan yang lurus ini, yang tidak berbelak-belok. Nah, sudah lihat bersama kita bahwa hakikatnya sebenarnya disebutkan oleh al-imam al-Barbahari rahimahullah, al-islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-islam. Islam itu sebetulnya adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang dituntut itu bukan hanya sekedar klaim di lisan untuk kemudian dia beramal dengan apa yang dia kehendaki saja, tapi totalitas. Nah, buktikan bahwa engkau mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Buktikan bahwa engkau memang ingin mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Qala iz naqra'u wa nasma'u man yantazibu ila salafiyah zuran wa buhtana wa huwa 'ala an-naqid minha tariqatan wa manhajan wa usulan wa furu'an. Nah, karena kita mendengar, kita membaca, di situ ada orang-orang yang menisbatkan dirinya itu kepada dakwah salafiyah. Penisbatannya hakikatnya penisbatan yang dusta, penisbatan tidak benar. Lisannya hanya mengatakan, ya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti manhaj salaf. Dalam kondisi ternyata dia alam nakil di minha. Berbalik. Ternyata bertolak belakang dengan dakwah salafiyah tersebut. Dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tariqatan. Entah metodenya dia, jalannya dia. Wa manhajan. Entah manhajnya. Cara dia beragama, cara dia berdakwah, metode dia dalam beragama dan berdakwah, usulan wa furu'an, entah dalam masalah prinsip ataupun dalam masalah-masalah furu'. Bagaimana kemudian seorang ada mengatakan saya salafi, tapi kemudian dia lisannya tidak bisa menjaga ucapan untuk kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan dalam hadis yang sudah lihat bersama kita apa?

0: Beliau menyebutkan alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyah. Syariat itu aturannya dalam kepemimpinan itu sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Ini sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini aturan. Baik. Ini sabda Rasulullah SAW. Tapi sekarang kalau aktualnya, secara faktanya ternyata pemimpinnya bukan Quraisy. Rasulullah SAW di sini menyebutkan wajib untuk kalian taat dan mendengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Harusnya bukan budak. Gak boleh menyengaja menjadikan selain Quraisy menjadi pemimpin tertinggi. Apalagi budak. Tapi ini aturan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Kalau terjadi ternyata pemimpinnya bukan Quraisy, bahkan Rasulullah memberikan contoh sudah terjelek, budak Habasyah. Maka bagaimana? Wajib tetap untuk kalian taat dan mendengar. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun bersabda, mangkana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, falyakhud biyadihi. Barang siapa yang memiliki nasihat, memiliki teguran, melihat kemungkaran yang ada pada penguasa, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Tampil tangannya. Nasihati secara berdua. Datangi penguasa tersebut. Nah, ini semuanya kan sabda Rasulullah SAW. Wahyu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatul haqqi inda sultanin jair. Coba kita perhatikan di sini sekarang. Yang untuk kemudian kita bisa melihat, akan diuji sekian orang yang mengatakan bahwa saya salafi. Namun lihat manhajnya. Rasulullah SAW menyebutkan, seutama-utama jihad adalah, ada seseorang yang menyampaikan kalimat hak. Apa kata Rasulullah SAW? Inda sultanin jair. Inda itu artinya, ini ada penguasa, datang dia ke tempat penguasa tersebut. Datang di sisinya, menyampaikan kalimatul hak. Ini cara menasihati penguasa. Bukan kemudian berbicara di atas mimbar, di jalan-jalan, di khutbah-khutbah Jum'ah, mimbar Jum'ah, dan yang lainnya. Baik. Kita lihat sekarang, kok bisa ada seorang salafi tapi lisannya tidak bisa menahan dari menyebutkan kejelekan penguasa. Kita tidak mengatakan penguasa itu maksum. Penguasa mungkin ada yang soleh, mungkin ada yang tidak soleh. Namun tetap siapapun dia wajib untuk kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan para penguasa. Ini contoh manhaj ya ikhwan. Contoh masalah usul. Di antara pokok prinsip ahli sunnah adalah al-wala wal-bara lillah wa fillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, min awsaq ural iman al-hubbu lillah wal-bughdu lillah. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Termasuk tali penguat keimanan yang paling kokoh, tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal-bara. Loyalitas. Kita berwala kepada seorang mukmin yang memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berlepas diri dari setiap pengekor hawa nafsu. Ini pun disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza ra'aytum alladziina yattabi'uuna ma tas'a'a Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aytal ladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka. Jauhi mereka, hindari mereka. Nah, kita sudah bisa mengetahui bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang sekian kelompok bidah. Tadi ayat Allah menyebutkan. Sekarang hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang kelompok khawarij. Betul-betul mentahzir, memperingatkan kelompok khawarij. Syarul qatla tahta dimis sama, sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit, mereka khawarij. Dalam hadis yang disebutkan tentang khawarij, siapa sih khawarij? Khawarij itu adalah orang yang melawan penguasa, yang bermudah-mudahan mengkafirkan penguasa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dari mereka yang terbunuh, mereka adalah mayat yang terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hum kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari ahl bid'ah, dari ahl ahwa. Nah, tentang qadariyah, hum majus hadil ummah, wal hadis sahahu al-Albani rahimahullah. Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak meyakini tentang takdir Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, mereka adalah majusinya umat ini. Ditahzir. Diperingatkan umat dari bahayanya agar umat ini berpaling menjauh dari pengekor hawa nafsu. Itu Rasulullah alaihi salatu wassalam diikuti oleh para sahabatnya, para imam. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Imam Syafi'i menyebutkan, hukuman uqubatu ahlil kalam, hukuman ahlul kalam, orang yang suka ilmu mantik dan yang semisalnya, itu diseret untuk kemudian dikelilingkan, sembari dicambuk, diseret dikeliling di tengah kota atau tengah masyarakat sambil dicambuk. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah betul-betul membenci dan tahu bagaimana menyikapi ahlul kalam. Ahlu filsafat, ahlu mantik, ya, bagian dari ahlu ahwa. Baik. Kemudian ada seorang salafi, bisa-bisanya kemudian dia bermesraan dengan ahlu bid'ah, dengan ahlu ahwa, entah dengan sufinya yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersatu bersama makhluk, keyakinan yang batil. Entah dengan para pencela-pencela. Tahu ya? Siapa? Sahabat. Siapa itu pengikutnya Said Qutb? Said Qutb ini secara jelas mencela Utsman bin Affan. Yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang Utsman bin Affan, innal malaikata tastahi minhu. Malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan. Satu-satunya orang di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi, siapa? Utsman bin Affan. Baik. Kemudian bisa-bisanya Said Qutb mencela Utsman bin Affan. Pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan itu lebih mendekati ruh Islam. Berarti yang dilakukan Utsman bin Affan ini banyak salahnya. Sehingga orang yang memberontak ini lebih dekat kepada ruh Islam dibandingkan Utsman bin Affan. Jadi kan dia sebuah celaan yang luar biasa. Tuduhan yang besar terhadap Utsman bin Affan. Tapi kok bisa-bisanya ada orang yang semacam Said Qutb ini kemudian saya salafi, ada mengatakan saya salafi, bermesraan. Dan yang lain-lainnya. Sekarang masalah furu', masalah muamalah. Kok bisa dia mengatakan dakwahnya dakwah salafiyah, dia mengajar, kemudian yang di depannya ini laki-laki, perempuan, ibu-ibu, ummahat, akhwat, bercadar semua, banyak yang tidak bercadar. Kita tahu wanita yang paling suci di umat Islam ini, yang kita yakini, itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Hah? Bala. Nah. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala kaum mukmin apabila ingin meminta di balik hijab. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat, wanita-wanita sahabat yang lainnya, kalau menyampaikan hadis karena ilmu yang memang dibutuhkan, itu dari balik hijab. Itu ibu-ibunya mereka, ummahatul mukminin. Ibunda-ibunda kaum mukminin. Seperti itu, yang hatinya paling suci dan paling bersih. Kalau sudah menyampaikan hadis di balik hijab, terus kok bisa sekarang ada katanya dakwah salafiyah, tapi kemudian dia mengajar di depannya ini kemudian para perempuan. Akhirnya kembali kepada permasalahan yang tadi. Nah, laisa kullu man idda'a salafiyah shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti dakwah salafiyah, dia jujur dalam klaimnya. Butuh amalan semuanya. Qala wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakin jumlatan al asma'il mudallilah al musyawwiha li hadhihi al ismi syarif. Termasuk dari perkara-perkara yang mengherankan ketika ada dari para pendusta yang menyebutkan sekian nama-nama nama-nama ini menyesatkan dan membuat jelek, membuat buruk lihadzal ismi syarif. Membuat buruk, membuat jelek manhaj salaf ini. Apa itu di antara pernyataan atau pemberian nama gelar oleh mereka para pendusta ini? Seperti contohnya, misal as-salafiyah al-jihadiyah. Salaf yang bagian jihad. Sebetulnya bukan masalah jihadnya yang dipermasalahkan. Tapi orang-orang yang mengatakan salafiyah al-jihadiyah ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan terorisme. Nah, di Afghanistan ketika tahun 80-an ketika melawan jihad yang melawan Uni Soviet ketika itu, di situ ada seorang Syekh Salafi bernama Syekh Jamilur Rahman di Kunar, daerah Kunar. Nah, betul-betul mendakwahkan tauhid, betul-betul mendakwahkan dakwah salafiyah. Mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Yang seperti ini malah, coba lihat. Musuhnya Uni Soviet, tapi oleh pihak-pihak lain yang diincar dan dibunuh beliau rahimahullah. Beliau akhirnya tewas terbunuh. Ditembak. Bukan oleh Uni Soviet. Oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari pasukan jihad. Nah. Hakikatnya mengklaim jihad. Karena kalau jihad yang syar'i itu sesuatu yang mulia, ibadah yang mulia. Tapi bagaimana kemudian melakukan peledakan-peledakan, melakukan pengeboman-pengeboman di tempat-tempat, di lokasi-lokasi. Sebelum itu, jihad itu fungsinya apa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zarwatu sanal Islam, jihad. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Artinya apa? Atap. Puncak dari sebuah bangunan itu kan atap. Fungsinya atap apa? Hah? Apa? Melindungi apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Tapi ini orang meledakkan diri dengan bom bunuh dirinya. Ini belum berbicara lagi tentang bom bunuh diri. Nah, meledakkan diri atau melakukan penembakan. Bukannya kemudian kaum muslimin terlindungi. Tapi akhirnya dia malah dikejar-kejar, akhirnya malah kaum muslimin yang lainnya terdampak. Jihad semacam apa yang kemudian akan mereka lakukan? Jihad itu bersama penguasa. Bukan kemudian masing-masing kelompok. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Akhirnya nama salafiyah yang tercoreng-moreng. Kita bisa saksikan sekarang, orang sebagian orang antipati dengan salaf. Mengatakan salafi ini adalah dakwah yang ekstrim, dakwah yang tidak hikmah, dan yang lainnya. Hakikatnya sebetulnya salafiyah ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mulia. Namun mereka alasan seperti yang mencoreng-moreng. Qala salafiyah li'ilmiyah. Salafiyah ilmiyah. Sama juga banyak kelompok-kelompok menamakan dirinya dengan salafi, salafi, salafi. Wal jama'atu salafiyah lidda'wah wal kital. Nah, jama'ah salafi untuk dakwah dan kital. Perang. Sama. Yang diperangi siapa? Penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah. Kok bisa-bisanya ngebom atau membawa peledak ke kantor polisi? Yang ngebom atau membawa peledak, berjenggot dan bercadar. Seperti itu. Kantor polisi itu isinya memang siapa? Memang orang Nasara semua. Memang orang Hindu semua. Ya banyak kaum muslimin juga di situ. Apa terus kemudian jihad yang setelah itu ditangkap, setelah itu kelompoknya dikejar-kejar, malah bingung sembunyi kemana. Islam mau apa yang mau mereka perjuangkan? Dengan jihad yang seperti apa? Harusnya jihad itu dengan itu, jihad itu seharusnya kalau jihad yang benar dengan jihad agama Islam mulia, kaum muslimin mulia. Nah ini dengan sesuatu yang mereka klaim jihad, malah akhirnya membuat mereka habis bingung mau lari kemana lagi, tambah jelek. Apakah seperti dakwah salafiyah ya ikhwan? Qala wa halum majarra. Dan demikian seterusnya. Fin siyaki khalfa rasmi ahli al-ahwa wal bid'ah hazw al-kudzah bil kudzah. Demikian seterusnya bagaimana mereka bermain di balik tulisan nama salafiyah ini yang dilakukan oleh ahli al-ahwa wal bid'ah. Persis hazw al-kudzah bil kudzah. Dari setiap generasi ada yang seperti ini. Sama persis. Khawarij di zaman dahulu, coba kita lihat, saking militannya, coba. Saking militannya, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Suatu ketika mereka sedang melakukan sholat berjamaah, datang kemudian pasukan dari khalifah melihat mereka berjamaah, kesempatan untuk membunuh. Dibunuh satu persatu dalam kondisi mereka saat berjamaah tanpa ada perlawanan sekali. Artinya di zaman tersebut khawarij yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai anjing-anjing yang neraka itu memiliki ibadah yang luar biasa. Saking khusyuknya sampai enggak mau sholatnya ini batal, terganggu dia khusyuk. Yang lainnya dipenggal-penggal tetap sholat. Padahal dalam fikih jihad sendiri, itu ada tata cara sholatul khauf. Seperti itu. Ini khawarij di zaman tersebut bagaimana ibadahnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang mereka? Tahkiruna sholatahum min sholatikum, wasiyamakum min siyamikum. Ausiyamahu min siyamikum. Yakhrujuna minad-din kama yakhrujul sahmu minar romiyah. Kalian ini kalau mereka melihat khawarij, kalian ini saya pas ini ngomong kepada para sahabat loh ya. Yang sahabat sendiri itu sudah ibadahnya luar biasa. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebut tentang khawarij di zaman itu, nanti ini saya kalian akan menganggap remeh salatnya kalian dibanding salatnya mereka. Sholatnya khawarij luar biasa khusyuknya. Kalian akan menganggap remeh, akan menganggap rendah puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Artinya ikhwan, jangan terlalu tertipu dengan ibadah seseorang, tapi lihat keyakinan dan amalannya. Nah, apa kemudian Rasulullah SAW tentang Khawarij? Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana busur panah keluar menembus hewan buruannya. Bagaimana kalau busur panah sudah menembus? Ada ceritanya busur panah setelah tembus lagi seperti ini? Sudah tembus dah. Seperti itu. Ya kecuali ditarik oleh orangnya. Coba lihat, keluar, mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah ini keluar dari panahnya menembus buruannya, sasarannya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, qala al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya bna Adam, la tazparu biqawli man yakul al-mar'u ma'a man ahab. Nah, ini penting. Kata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, jangan engkau tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama yang dia cintai. Ini kalau ada, loh, ini kan ucapan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis ya sebetulnya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan al-Basri berarti lancang kepada hadis. Bukan seperti itu maksudnya. Al-Imam al-Hasan al-Basri salah seorang pemuka tabi'in, murid-muridnya sahabat, paling termasuk orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun di sini kita mengetahui bahwa kalimatul haq, sebuah ucapan yang haq, itu terkadang dimaukan dengannya apa? Yuradu biha al-batil. Dimaukan dengannya itu suatu kebatilan. Kemudian kata beliau rahimahullah, inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaqa bil abrar hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bi hadyihim wa taqtadi bi sunnatihim wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala manahijihim harisan ala an takuna minhum fatasluka sabilahum wa ta'khudha tariqahum wa in kunta muqassiran fil amal fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Hakikatnya itu maksudnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan tertipu hanya sekedar slogan seseorang itu bersama orang yang dicintai. Bagaimana Syiah, Sufiah itu kan lisannya mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Kan seperti itu. Seseorang itu nanti akan di hari kiamat nanti akan bersama orang yang dia cintai. Wah, kami mencintai Rasulullah. Jangan tertipu dengan yang demikian. Nah, hakikat kecintaan itu dilanjutkan di sini. Orang itu kalau mencintai suatu kaum, maka niscaya orang ini akan mengikuti jejak kaum tersebut. Engkau ini tidak akan digabungkan bersama orang-orang yang baik sampai engkau mengikuti jejak mereka, tingkah laku perbuatan mereka, amalan mereka. Engkau akan mengambil petunjuknya mereka. Nah, itu intinya. Kembali kepada permasalahan apa? Klaim itu di lisan. Butuh pembuktian dengan amalan. Kalau sekedar mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, tapi hakikatnya dia tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, tapi perbuatannya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Bagaimana kemudian dikatakan dia cinta Rasul? Sementara Rasulullah enggak dia ikuti, enggak dia jadikan sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Nah, maka mirip ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang tersebut, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Bukti kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya itu bukan sekedar klaim cinta Allah, tapi permasalahannya bagaimana Allah cinta ke dia. Buktikan bagaimana cara cintanya dia kepada Allah dengan amalan. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dilakukan? Nah, syirik, meminta-minta kepada selain Allah, kebid'ahan. Dari sekian kebid'ahan yang ada, entah maulidnya, entah zikir berjamaahnya, entah solawat-solawat yang mereka buat-buat sendiri. Nah, sementara ini hal-hal ini semuanya ibadah. Kalau sudah urusannya ibadah, berarti hanya Allah yang berhak menentukan karena agama ini milik Allah. Nah, bukankah baik bersolawat? Ya, bersolawatnya baik. Gak ada istilah memang. Tapi tata caranya itu loh. Nah, tata caranya harus sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah lihat bersama kita. Ya kan? Sekedar niat saja orang ini ibadah. Salat, baik apa tidak? Hah? Salat baik apa tidak? Baik. Karena saya ingin betul-betul mencintai Allah, saya ingin sholatnya lebih berpahala, maka saya sholat subuhnya 4 rakaat. Bagaimana orang seperti ini? Ada yang menyepakati orang seperti ini? Nah, apa jawaban mereka sendiri, mereka yang melakukan tahlilan atau sholawat dan yang lain, apa jawaban mereka terhadap orang yang melakukan sholat subuh 4 rakaat? Pasti akan mengingkari. Kenapa? Ya enggak ada aturan dalam Islam seperti ini. Loh, kan sholat baik, masa enggak boleh sholat baik? Ya saja baik, tapi aturannya. Kan seperti itu. Maka sama, Anda ketika melakukan sholawat, ketika melakukan zikir berjamaah, masa enggak boleh, ini kan baik, ini kan ibadah. Ya aturannya, sekarang aturan yang mana ini? Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka jika engkau mencintai orang-orang yang baik, orang yang soleh, engkau niscaya pasti akan mengikuti jejak mereka. Ini tabiat manusia. Sudah enggak usah dibuat-buat sudah. Orang itu kalau sudah gebar, sudah cinta terhadap sesuatu, pasti akan berusaha mengikuti dalam segala hal. Ini tabiat manusia. Ini sebagai peringatan buat kita juga ya ikhwan. Ketika kita mengklaim cinta Rasulullah, kita mengklaim cinta sahabat, namun ternyata tindak tanduk kita jauh dari mereka, hati-hati. Nah, kita perlu mawas diri apakah sudah betul kecintaan kita. Apakah klaim ini betul dengan perbuatan kita. Karena yang namanya cinta itu tabiat hati yang pasti akan diikuti dengan perbuatan. Kalau orang cinta kepada sesuatu secara jujur. Ini dalam urusan apa saja. Sudah pernah kita bahas. Coba lihat antum orang-orang para penggemar kafir padahal. Penggemar entah pemain sepak bola, entah pemain apa, musik, penyanyi dan yang lainnya. Nah, penggemar Messi, bajunya dicari, potongan rambutnya, Ronaldo dan yang lainnya. Cinta dia sudah gemar. Nah, kemana berusaha foto, berusaha apalagi semua, diikuti semuanya. Namanya tahu, lahirnya di mana, klubnya apa saja, nomor punggungnya. Dia cinta, itu memang tabiat cinta seperti itu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia dicinta, itu pasti akan taat. Orang kalau sudah tergila-gila dengan seorang wanita, wanita minta apa saja diikuti, mau apa saja diberi. Cinta dia sudah. Maka sama dengan kita, ketika kita cinta kepada salafus saleh, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus buktikan. Nah, manhajnya, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya. Nasihat buat kita semua ini ya ikhwan. Untuk kita terus berbenah. Nah, muamalah kita. Sedekah kita, pengorbanan kita. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man salla subha Fahuwa fi zimmatillah. Atau kama qol Mustafa alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang salat subuh. Kalau dari bilang salat subuh itu artinya berjamaah di masjid. Di tempat ibadah. Maka dia berada di bawah naungan Allah. Dia berada di bawah jaminan Allah. Banyak dari kaum muslimin. Salat subuhnya ini. Kadang. Hari ini salat. Besoknya enggak sholat. Besoknya lagi enggak sholat. Baru kemudian sholat. Al-Isya wa Subuh. Asqalu sholat alal munafik. Sholat Isya dan Subuh. Nah, ini sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Kita harus mengerti. Ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi terlepas kadang orang ada uzur. Wajar. Tapi akan tampak dari kesehariannya. Ini dia ini sering apa tidak? Yang namanya uzur itu berarti sifatnya sesekali. Tetapi kalau sekarang enggak hadir. Bisa hadir. Kemudian enggak hadir lagi. Bisa hadir. Enggak hadir lagi. Ini namanya sering. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati. Jangan hanya manhaj, manhaj, manhaj. Tapi ibadahnya. Salatnya, sedekahnya, pengorbanannya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan, penting ini. Orang kalau sudah mencintai satu kaum, dia akan mengikuti jejaknya. Dia akan mengambil petunjuknya. Mengikuti bimbingannya. Menjadikan sunnah-sunnahnya itu sebagai qudwah. Dia entah di pagi hari atau di sore hari, dia berada di manhaj mereka. Bersungguh-sungguh untuk engkau ini menjadi bagian dari mereka. Bersungguh-sungguh. Terlepas yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Jatuh bangun. Tapi berusaha memperbaiki. Tidak kemudian. Tidak merenung. Untuk kemudian. Kemarin itu bagaimana. Sebelum bagaimana. Terus begitu kondisinya. Harus ada perbaikan ya ikhwan. Terlepas kita banyak salah, banyak dosa, banyak keliru. Tapi harus ada perbaikan. Jangan rindu dengan kekurangan yang ada pada kita. Dari sisi agama. Bukan dari sisi dunia. Terus untuk kita berbenah. Ketika kemarin kita masih salah. Kita berharap mudah-mudahan hari berikutnya lebih baik. Tidak diulangi lagi. Seperti itu. Makanya kata saya di sini. Berusaha bersungguh-sungguh bersemangat untuk engkau menjadi bagian dari mereka. Engkau menapaki jalannya mereka. Mengambil jalannya mereka. Walaupun wa in kunta muqassiran fil amal. Walaupun kau ini masih kurang dalam beramal. Tapi terus berusaha. Fa inna milakal amri antakuna ala istiqamah. Karena inti dari perkara itu bagaimana engkau tetap bisa istiqamah. Baik. Karena memang sudah waktunya azan. Betul? Jam berapa sekarang ya? Waktunya ya. Nah, tafadhal al-muadzin falyuadzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala hafizahullah, amma ra'aita al-yahuda wa an-nasara wa ahli al-ahwa'i al-murdiyah yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, para pengekor hawa nafsu yang membinasakan. Karena hawa nafsu itu membinasakan. Awalnya berasal dari sesuatu yang sedikit. Namun karena hawa nafsu terus-terus membesar-membesar-besar, menyimpang-menyimpang semakin jauh dari al-haq. Makanya di sini disebutkan al-ahwa al-murdiyah. Hawa nafsu yang membinasakan. Ini Yahudi, Nasara, ahl-ahwa. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu mencintai nabi-nabi mereka? Ya, dalam tanda kutip, kecintaan yang itu tadi. Sebagaimana disebut oleh Syekh sebelumnya. Qala ama tad'il yahud wa nasara kadzalik wa ahl ahwa. Bukankah mereka mengklaim, Yahudi Nasara mereka mengklaim mencintai nabi-nabi mereka? Walaisu ma'ahum. Namun hakikatnya mereka tidak bersama para nabi-nabi mereka. Para nabi tempatnya di mana? Di akhirat tempatnya di mana para nabi? Hah? Di jannah atau di nar? Jannah semua nabi tentunya pasti di surga. Tapi orang Yahudi Nasara yang sekarang ini mengatakan siapa? Yahudi sekarang ini mengatakan cinta kepada Musa. Kan seperti itu. Nasara yang sekarang mengatakan cinta kepada Isa. Tempatnya di mana Yahudi Nasara? Di neraka. Saya menyebutkan. Walaisu ma'ahum. Dan tidak bersama mereka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, orang yang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, tempatnya di neraka jahannam. Wa para nabi, Isa, Musa, dan seluruh nabi dan rasul, tempatnya di surga. Wa Yahudi dan Nasara, tempatnya di neraka. Karena hakikat kecintaan mereka adalah kecintaan yang hanya sekedar di lisan, tanpa ada pembuktian. Nah, sama dengan orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi sunnah beliau tidak dianggap, tidak dipakai. Merapatkan shaf. Kita lihat kebanyakan masjid kaum muslimin. Ini sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang di mana mereka lisannya, kalau sudah masalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, wah, mengklaim cinta. Sunnah yang sederhana tidak dilakukan. Kecintaan yang mau bagaimana yang kemudian mereka katakan betul-betul cinta. Dusta. Nah. Karena kalau betul-betul cinta, pasti itu tabiat manusia sudah ketika seorang cinta. Sudah tidak, tadi kita berikan contoh sederhana dalam urusan dunia. Penggemarnya pemain bola itu betul-betul diikuti. Penyanyi. Dan yang lainnya, itu tabiat cinta. Cinta Rasulullah tapi enggak mengikuti Rasulullah. Apa yang mau dikatakan cinta? Qala li'annahum khalafuhum. Kenapa mereka tidak bersama para nabi mereka? Karena mereka menyelisihi para nabi tersebut. Fil qaul wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan. Wa salaku ghaira tariqihim. Dan mereka menempuh selain jalannya para nabi tersebut. Fasara mauriduhum annar. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya tempat kembalinya mereka, orang-orang yang mengklaim cinta tadi itu, tempat kembalinya adalah di neraka. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lamma kathra al-mudda'una lil-mahabbah tulibu bil-bayyinati ala sihati da'wa. Falau yu'ta an-nasu bidawahum ladda'al al-khaliyu hurqata syaji. Fatanawwa' al-mudda'un fi syuhud. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika banyak orang-orang yang mengklaim cinta, cinta, cinta, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas kebenaran klaim mereka tersebut. Kalau seandainya manusia itu diberi dengan sekedar klaimnya, maka niscaya akan mengklaim orang yang al-khali, orang yang tidak mampu buat apa-apa, orang rendahan, hurqata syaji, bagian sedikit dari saja sesuatu yang berharga. Artinya begini, kalau sekedar bermasanya klaim, ya enak. Ini urusan dunia ya, bukan urusan agama. Urusan dunia itu orang cerdas, pintar. Ini tanah saya. Nah, mengklaim ini tanah saya. Padahal tanahnya Bapak Fulan. Ya enggak terima kan pemilik tanah sebenarnya. Apa yang dilakukan? Diperkarakan. Ya kan?
1: Ketika diperkarakan, bahkan mulai polisi saja, tingkatan polisi. Sampai akhirnya jaksa, hakimnya, dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka minta? Hah? Mana buktinya? Kan seperti ini urusan dunia ya ikhwan. Nah, urusan dunia itu orang bisa luar biasa hebatnya. Tapi kalau sudah urusan agama, mengapa bermudah-mudahan sekali? Urusan dunia saja orang itu mana buktinya? Qala fatanawwa al-muddaun fi syuhud. Akhirnya orang yang mengklaim dalam menjadi saksi-saksi bermacam-macam. Faqila la tuqbal hadhihi ad-da'watu illa bi bayyinah. Maka akan dikatakan tidak bisa diterima pengakuan ini, klaim ini kecuali dengan bukti. Qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala fata'akharal khalqu kulluhum wa thabata atba'ul habib alaihi salatu wassalam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi. Ketika sudah dituntut bukti, ta'akharal khalqu. Orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah itu, entah kemana batang hidungnya dalam pelaksanaan kecintaannya tersebut. Nah, bahkan terjadi sunnah Rasulullah SAW diolok-olok. Nah, entah dari jenggotnya, entah dari bercadarnya, entah dari tata cara sholatnya, entah dari tata cara berpuasanya, dan yang lain-lainnya. Kemana itu mereka akhirnya? Namun yang kokoh adalah orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang yang mengatakan ya Habib, ya Habib, ya Habib, tapi kalau sudah beramal sholat saja kondisinya seperti itu. Nah, ya Habib, ya Habib, ya Habib, Habib tidak pernah sama sekali mengajarkan setelah sholat bersalaman. Ini contoh kecil. Ketika diajak salaman, ada yang tidak mau marah. Ini contoh orang yang mengklaim kata cinta Rasulullah. Ya sering-sering memanggil, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Nah, kalau betul-betul dia cinta, maka dia juga tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemana ini semuanya? Kata Imam Qayyim, hilang itu para makhluk-makhluk manusia yang demikian. Adapun orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka lah yang tetap kokoh dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka, dalam akhlak mereka. Akhlak ya ikhwan, ini nasihat buat anak pribadi kita semuanya, akhlak. Nah, penting masalah akhlak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Afsus salam bainakum, di antara akhlak. Sebarkan salam di antara kalian, itu bagian dari akhlak, bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bermuka berseri-seri, wajah berseri-seri ketemu dengan saudaranya. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan la tahqiran asyai'an dal ma'ruf. Jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Walau antal kau akhaka biwajihin talik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan diremehkan. Ini bagian dari sunnah, bagian dari akhlak. Ketemu dengan kaum muslimin, sapa mereka dengan salam. Seperti itu. Ketemu, ajak salaman. Dengan bersalaman berguguran dosa-dosanya. Wajah yang ceria. Memberi kepada tetangganya. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang contohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sabar. Ini juga sabar terhadap gangguan saudaranya yang dia kenal baik. Bukan orang yang dikenal jahat. Kalau orang yang dikenal jahat ya sudah.
0: Seperti, tapi ini orang yang dia kenal baik, sabar. Ketika misalnya merasa ada sesuatu yang disakiti dan yang lainnya, suka memberi maaf. Bagian dari akhlak. Rasulullah alaihi wasallam diutus hanyalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu wa huwa asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah al-awwalu au al-ula al-istihdad, yaitu di antara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul anah wa hiya asy'aru an-nabit haula al-farj summiya istihdadan li-isti'mal al-hadidati fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa'a min halqin aw ghairihi. Yang pertama yaitu di antara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wa huwa kata Syekh halqul anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad, melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa, al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala as-saniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga ada paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. وَيَكُونُ زَمَنَ الصِّغَرِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ بُرْءًا وَلِيَنْشَأَ الصَّغِيرُ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil. Walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insya Allah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru adh-dhakari minan najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dhalika minal fawaid. Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala salisa qassu syarif wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, kos, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halak. Halak yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada, ukhfus cawarif wa arkhuliha. Ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzus syawarib, juz. Al-jaz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh al-qas, bukan halak. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halak. Bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf, diantaranya Imam Malik rahimahullah, al-halq fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya itu dengan tahlik, atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet, habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis, itu sunnahnya bukan dengan silet. Bukan dihabisi dengan silet. Tapi dengan gunting dan yang semisalnya, silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan. Sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga, barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silat tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama, karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam.

berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebut oleh Syekh, di sini ada makna nazafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh, dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadith fil hasd ala qasihi wa ihfa'ihi wa ifa'il lihyah wa irsalihha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong, atau di apa istilahnya, dicukur, ya, untuk kumis. Wa ifa al-lihyah, adapun lihyah, janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyiq im'anan fil mukhalafah lil hadi nabi wa taqlidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wasyahamah ila simatin nisa wassafala hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kimbayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadi nabawi wa taqlidan li adaillahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Im'anan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, sementara hadiyu Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita.

Tidak. Sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia. Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat. Ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lihya untuk kemudian dia enggan. Nah ini, permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Maka semikian ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda 'alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda 'alal mar'i al-qada 'alai, artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyam mihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak, yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wallahiyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Nah. Wa qaulul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjalat. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru, memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallahu al-Rabi'ah wa min khisalil fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku, wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku, bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika minat tajmil wa izalati alwasakh almutaraqim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di mana Rasul alaihi salatu wassalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus, indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisih hadiah Rasul alaihi salatu wasalam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh almutaraqim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah. Qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini
sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang meniru-niru wanita. Nah, dan juga yang menyelisih ini siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan. Jangankan orang kafirnya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin. Entah laki-lakinya atau kaum wanitanya. Memanjangkan kuku. Luar biasa. Nah. Apa bedanya dia dengan hewan kemudian dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadin nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadi an-nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklif, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar. Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah min taqlid ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan, walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Qala anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklif, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar. Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah min taqlid ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan, walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah nadful ibti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu natful ibti. Ai izalatu syari'an nabit fil ibti. Yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Faysannu izalatu hadha sya'ri bin natfi awil halki aw ghairi dhalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-natfi, yaitu dengan mencabut. Aw ghairi dhalik. Awil halq, atau boleh juga dengan dihalq. Dengan menggunakan silet. Aw ghairi dhalik. Dan yang semisalnya, intinya
disunahkan juga

0: bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi zalati hadha syari minan nadhafah wa qata'ir raihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan. Dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Qala ayyuhal muslim hakadha ja'a dinuna bitashri'i hadhihi al-khisal lima fiha min at-tajammul wat-tanazzuf wat-tatahhur liyakuna al-muslimu 'ala ahsani halin wa ajmali madhharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya, dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu di antara namanya jamil dan menyukai keindahan. Nah. Dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak. Ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala wa lima fi ba'dihā min tamyizin bainar rijāli wan nisā, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisā bir rijāl wal mutasyabbihin minar rijāl bin nisā, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabbuh dari kalangan laki-laki, bertasyabbuh ingin menyerupai wanita. Dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini, di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa lihya, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa li kullin minhuma syakhsiyatuhu al-munasibah li wazifatihi fil hayat. Agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu, kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba katsirun minal makhdu'in alladzina yadhlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah. Sama sekali. Nah. Wama dzalamuna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wama dzalamuna, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Namun, diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka dolimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terdolimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendolimi Allah. La. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Nah, Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terdolimi. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendolimi diri-dirinya. Nah. Bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendolimi dirinya sendiri, abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan mendatangkan taqalid. Untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Yang dimana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah. Sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah. Ala wattakhadhu min safalatil gharbi awi syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihi. Menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cina-nya kah, entah Jepang-nya kah, Korea-nya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Atau betul itu ya? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti itu. Pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir. Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya. Karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya. Cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbarokah. Dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair, mengganti, dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabitha bitayyib, mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabis, yang jelek mereka ambil. Wan naqsa bil kamal, sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim, mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah, akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek, memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum, mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas li wajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan berilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau, wahai Zat yang Maha Mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al-muazzin falyuazzin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, untuk khabar ya, Aba Amir.
1: Yang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tumbuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan untuk tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
0: Jadi bagaimana di antara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah sholat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya, di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, tauhid nanama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah gak banyak cincong. Istilahnya gak banyak debat, gak banyak. Langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah gak banyak. Langsung sami'na wa ta'na. Makanya sudah pernah lewat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan, itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr tanpa banyak kemudian. Waduh, kita sudah, padahal itu sudah mendarah daging. Kalangan jahiliyah minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, enggak banyak kemudian datang ayat, langsung ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat, enggak banyak debat, enggak banyak tanya, enggak banyak protes, adu argumentasi, langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung, sami'na wa atha'na. Seperti itu. Ya, ketika kita berdoa kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua, bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Hah? Rasulullah, nah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika Allah melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya itu tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Nah, adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum sebut. Itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Hah? Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini terus ya dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota, Mamlakatul Arabiyyatis Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman. Ya, kita bisa menyaksikan. Bagaimana beliau waffaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Sudah tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti itu. Tidak tampak sama sekali kemudian kesan kumuh dan yang lain. Bisa. Hakikatnya. Nah. Tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, untuk Abu Arsyah. Apakah jenggot juga? Nah.
2: Kalau bagaimana maksudnya kayak seperti kayak dari anggota satuan?
0: Dari apa?
2: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
0: Anggota satuan, TNI atau Polri.
2: Bagaimana tuh statusnya kalau
0: Di dalam satu tarat. Nah.
2: Dia mengerjakan investasi dengan seperti tidak membenar tapi mengingkari dalam hati. Walaupun dia sebetulnya itu bagaimana?
0: Dan misalnya ada orang, alhamdulillah Allah beri taufik berusaha menjalankan bertamatsir dengan sunnah ya. Seperti itu. Yang pertama, kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluk bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya. Sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu. Nah, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu. Seperti itu. Sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah. Jadi, jika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh, Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia, seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai. Berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah. Berani mau perang, mau angkat senjata. Seperti itu. Siap. Nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siap kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap sehingga apapun resikonya kita tidak khawatir dan tidak takut. Justru saya lagi masalah akidah ya dikokohkan dahulu. Nah, anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini terus dia banyak-banyak belajar untuk kemudian mempertebal keimanannya. Untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib. Untuk dia laksanakan. Seperti itu. وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجَ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, nah, ini syaratnya. Jadi dia di hatinya meninggal sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah. Keluarga ditinggalkan. Harta benda ditinggalkan. Dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat. Keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Caranya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam tuntut ilmu. Dan kalau itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam diantara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat.
3: Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah. Naam, tafadhol.
1: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan vitamin?
3: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya, dengan vitamin. Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakannya, itu ya saja yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah insyaallah sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lainnya. Itu akhirnya semua akhirnya ya sudah qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudal. Datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada, yang tadi kita sudah dengar bersama, memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaAllah bahwa kana lihyatul Rasul alaihi salatu wasalam tamla sodrohu. Jenggotnya Rasulullah SAW memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasulullah SAW atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-allama Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah al-Thani أن الملتزم بها محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ. Yang kedua, dari poin kelima, yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alaihi hadis Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' taraktu fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wasunnati. Nah. Jadi kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Nah, ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wasalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bayi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dzalik. Perintah di dalam Al-Qur'an itu di antaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum. Di sini ada tiga pihak yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum. Pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam fi'il amrnya. Wa'ati'ur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu sama dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi wa atiur rasul. Ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? Wa najmi idhahawa ma'adhalla sahibukum wa ma'ghoa. Wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyin yuha. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Qur'an yang dimana kata Rasul alaihi salatu wasalam, inilah Al-Qur'an sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Istaya. Ini karena baik. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiya Al-Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam? Hah? Karena? Hah? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Rasulullah alaihi salatu wassalam secara jujur dan konsekuen. Karena Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wa zakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah, berharap untuk bisa melihat wajah Allah, beriman dengan hari akhirat, maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal, ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhil ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Walihada amarallahu subhanahu annasa bitta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji min rabbihi. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau, atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau, Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutan di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Bagaimana sabarnya beliau? Bagaimana musabarah? Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran. Itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh, walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok, dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram. Di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar. Ini fungsinya. Fi sabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah.

0: Oh, ilmu.
1: Butuh kesabaran.
0: Wa mujahadatihi.
1: Butuh jihad,
0: perjuangan. Ya namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya.
1: Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini.
0: Butuh mujahadah, jihad. Nah. Fa'innama al-usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja? Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Nah, entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim. Ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh. Dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar. Mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wantizaril faraji min rabbihi. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya, entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama. Yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallaha an yaj'alana min ahli jannati. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua. Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama.

totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan dunia, urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasamtum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum, ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan. Dalam tanda kutip, artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab? Hah? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ro-kof apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendakwakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan yang batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuku'i fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya ya ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak berpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum.
Qala li'anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'ala al-ijtima' wal i'tilaf 'ala al-haq wa bil haq wa lil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syia. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua. Sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Hah? Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Irada. Iradatullah. Hah? Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik. Anda mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah. Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Nah. Tidak menghendaki. Apa menghendaki? Nah.
Bagi Aba Fatimah. Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki. Hal itu. Hah? Tidak. Sampai yang sepakat dengan Pak Takdir. Perzinaan yang ada di dilawan oleh orang itu Allah tidak menghendakinya. Sampai yang sepakat. Nah. Sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu. Bahwa kehendak Allah itu ada dua. Nah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni, ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i. Ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak namaan, kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya, di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, untuk hadir al-mu'adzin, ya'adzin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham enggak dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati. Loh, Allah sudah takdirkan. Kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus, oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar, dia sadar atau tidak, mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah, bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi, belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaallah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus mau tanya mungkin now. Baik. Keimanannya Abu Bakar di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kauni? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak kauni. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga semua. Sepakat. Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kauni? Siapa yang kauni? Siapa yang kauni? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Tidak. Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam, pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun, Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah, taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Yang disebutkan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah al-ghuraba. Qala rahimahullah fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwattin nafsahu ala. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi. Siap-siap untuk dicela. Siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil. Begitu juga oleh ahlul bid'ah. Karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Pekerjaannya di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratul mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahl bidah, ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh, ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdhirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, siap untuk ditahdhir. Ditahdhir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut, dari orang yang berpegang dengan as-sirat al-mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini, jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Siap-siap. Al-ghuraba ya ikhwan, terasing. Nah, tapi jangan bersedih, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam akhir hadisnya, fatuba, bergembiralah, berbahagialah al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i, yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh, tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, iya saya tetangga, tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir. Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya Yahudi ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati, kita sekarang berbicara al-ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat, akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi itu contohnya.
0: Tidak peduli salam kepada sama kaum muslimin. Tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya. Itu Rasulullah SAW menyebutkan, la tahkirana syai'an nal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin talib. Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun, jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamalah dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa, ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin. Apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Lah. Sehingga hati-hati. Jangan dipahami, kita sudah ghuraba, namun semakin ghuraba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahli bid'ah, ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagi gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya di antara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah. Qala fa amma inda'ahum ila zalik wa qad fa fima hum alayhi fa hunalika taqumu qiyamatuhum. Fayabghuna lahu al-ghawail wa yansibuna lahu al-habail wa yajlibuna alayhi bi khayli kabirihim wa rijlihi. Fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Gharibun fi tamassukihi bis sunnah litamassukihim bil bid'ah. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka, menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar, ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan, dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini orang ini bahaya ini. Marah, mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Di mana orang ini bisa hancur. Meletakkan jaring-jaring, perangkap-perangkap. Yang di mana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Enggak, kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai dan kita dengar. Musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak. Dan mereka tentunya tidak akan ridho. Karena di belakang mereka tentunya para setan yang... Setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di Siratul Mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian. Sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya. Yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah. Yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang seperti ini mereka ini orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. Sudah asing Ahlus Sunnah ini. Sesama Ahlus Sunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlus Sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing. Ketika dia berpegang teguh dengan agamanya, kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu. Mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya, ketika datang Islam yang sebenarnya, menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya, menjadi aneh. Waribun fitamasukihi bisunnah. Litamasukihim bilbidah. Orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut zikir bersama, misalnya. Jangankan yang seperti itu. Untuk merapatkan saf saja, marah. Padahal imamnya itu ngomong, sawu shufufakum. Mungkin, wallahualam bisawab, lafaz ini kalimat sawu shufufakum. Atau luruskan dan rapatkan. Itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmum, makmumnya kok bisa kemudian ada besar yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya. Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala waribun fi'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya. Karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid. itu adalah tauhid, yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan sudah rusak bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah, mereka adalah ini ahli batil. Ketika keyakinan sudah rusak, kesyirikan yang mereka lakukan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibana, apa yang seperti itu? Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan, ini orang gak mau seperti itu, berarti membenci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang gak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Rusak sudah pemahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berbangga dengan akidahnya, dianggap aneh. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya. Karena salatnya orang-orang tersebut rusak sudah salatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana salatnya orang-orang awam. Nah, yang seharusnya sunnah dalam salat setelah rukuk pada salat subuh itu adalah i'tidal. Tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah salatnya. Gharibun fi tariqihi li dalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh suatu jalan dianggap aneh karena jalannya orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salafi. Ini dianggap aneh karena mereka menyelisih penisbatan mereka. Coba lihat. Salafi itu nanti akan datang bersama kita, apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf? Nah. Tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi, tapi ini apa? Hah? Lupa. Entah yang wahabinya lah. Salah fikir, seperti itu. Nah. Menjadi aneh akhirnya. Wa gharibun fi mu'asyarati lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam mu'asyarah, bergaul dengan mereka karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan, enggak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris. Gak mau bersosialisasi, gak mau yang lainnya, gak mau ini, gak mau itu. Ada acara-acara yang di situ terusnya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena gak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fahuwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya, qala fahuwa 'alimun baina juhal. Hakikatnya orang ini adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Inilah orang sunni salafi sahibu sunnah di antara kalangan ahli bid'ah. Da'in ila Allah wa rasulihi baina du'atin ila al-ahwa'i wal bid'ah.
2: Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib, terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amil bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhir kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang mungkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap mungkar. Sementara perkara yang mungkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah ternyata menurut mereka inilah yang sunnah, inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami. Jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuqtatur rabi'ah, kemudian poin yang keempat, hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang. Poin yang keempat, apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah? Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafi atau salafiyah? Rinciannya akan disebutkan oleh Syekh. Qala qul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardhan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab ani suratal fatihah wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang di mana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu as-siratal mustaqim. Setiap muslim yang salat minimalnya 17 kali dalam sehari pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada as-siratal mustaqim. Lakin, ma huwa hadha as-siratal mustaqim alladzi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari as-siratal mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah, bisa menapaki as-siratal mustaqim. Apa hakikatnya? Qala al-jawab, maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli al-ilmi fi ma'nahu wa ikhtasarahu laka al-imam Abu'l Ali Ar-Riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-imam Ibn Jarir fi tafsir bi sanadin hasan anna Hamzah ibn al-Mughira qala sa'altu Abu'l Aliya an qawlillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdinas siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya, dan diringkas oleh al-imam Abu Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang dikeluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh al-imam Ibnu Jarir fi tafsir, al-imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya Siratul Mustaqim. Kata Syekh Hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang Ihdinash Shiratal Mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya, dan diringkas oleh Al-Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang dikeluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh Al-Imam Ibnu Jarir fi Tafsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari.

Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Mughirah bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Abul Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi. Yaitu Ar-Rasulullah sallallahu wasallam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa'ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik. Maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Yakni ma ra'yuka? Apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir yang benar. Walaupun tafsir

heran membuka kitab tafsir, pendapat ulama berbeda-beda. Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini. Abu Aliyah menafsirkan ihdinash shiratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, para ulama yang lain yang menyebutkan ihdinash shiratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. Dan yang lainnya demikian. Satu dengan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim. Falzam sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walzam sunnat ashabihi wa tariqata ashabihi min ba'dihi wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rashidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratul mustaqim, maka caranya pegang teguh itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya. Jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya para sahabat pembukanya yaitu Khulafa ar-Rasyidun. Khulafa ar-Rasyidun pembukanya lagi yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabihi Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalah fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa wassukut amma anhu sakat. Nah, ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wasalam itu di atas siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim yakin bahwa ar-rasul alaihi salatu wasalam di atas siratal mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka akhirnya dia menempuh siratul mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam berarti dia sedang menempuh siratul mustaqim. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kita lakukan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan, kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Karena al-wukuf haitsu waqafa. Di sini berhenti atau berdiri di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Selamat bersama kita membahasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita kan diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam.

0: tinggalkan keyakinan. Terus apa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga bukan berarti Rasul alaihi salatu wasalam naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya, kan bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wasalam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wasalam, apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silahkan al-muazzin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Al-mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at 'ibaratuhum fihi. وحقيقته شيء واحد وهو قال الامام ابن القيم رحمه الله permasalahan ke-20 yaitu apakah dia apa itu siratal mustaqim. Maka kami akan sebutkan tentang siratal mustaqim sebuah makna yang ringkas, sebuah ucapan yang ringkas. Karena manusia, para ulama itu bermacam-macam ibaratnya. Namun, hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa, yaitu Tariqun lahilladzi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi waja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wala tariqalahum ilaihi siwa. Yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, yang dimana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, kepada apa yang Allah cintai. Qala wala tariqa lahum ilaihi siwa. Tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan tersebut. Ala balit turuku kulluha masdudatun illa hadha. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya, mengesakan Allah dalam ibadah. Dan kemudian juga menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam hanya
1: beliau ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan agama, hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari as-siratal mustaqim. Apa itu hakikatnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah SAW. Kita harus mengesahkan caranya Rasulullah dalam kita beribadah. Dalam kita menjalani agama ini. Mengesahkan artinya menjadikan satu. Sudah, tidak ada cara lain untuk kita bisa beragama kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah SAW. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratul mustaqim. Ala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasulullah SAW dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan am lahum syuraka syara'u lahum minad din malam ya'dzan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? Agama ini ya ikhwan miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Milik siapa agama ini? Milik siapa? Abu Bakar, Umar, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya? Milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik. Dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmunya. Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah. Lillah. Milik Allah. Ad-din al-khalis. Dan sekian dalil yang lainnya. Baik. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak. Ya kalau bahasa modernnya. Dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip. Kalau memang benar ibarat ini. Hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama. Itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segala ilmu. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita. Kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan begini dan begitu. Orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif. Terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama? Ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri? Membuat ibadah-ibadah sendiri? Nah, yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum menjawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak sepakat, ya selesai kita tinggal, ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang Muslim, secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini. Karena ini perkara dasar yang seorang Muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya Rasulullah adalah orang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahap ya ikhwan. Nah, kalau dikatakan iya, alhamdulillah lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya kalau mengatakan oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama, berkhianat berarti. Ada disembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi udah iya sepakat, baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan kebaikan dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya ikhwan. Jangan langsung pada poin bermasalah. Yang terjadi tergadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Maka barakallahu fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita. Kemudian jalannya itu adalah jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung to the point pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham, kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini dasar, baru kemudian masuk terus demikian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa ada apa? Batasan-batasannya bergaul dengan ahlul bid'ah. Hukum asal ahlul bid'ah adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan kita langsung hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah, makanya hati-hati. Ahlul bid'ah itu siapa? Dia pelaku kebid'ahan, sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia. Tapi dia tetap kekeh. Dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh, itulah ahlul bid'ah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujjah butuh proses sabar sehari, dua hari, bisa sebulan, dua bulan, seperti itu, setahun, dua tahun, tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah, itu baru ahlul bid'ah. Sudah tegak hujjah, sudah dijelaskan, sudah tahu, tapi dia masih bersikeras di atas kebid'ahannya. Ahlul bid'ah. Yang seperti ini, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan, kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Wah, padahal gak ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ya tadi contohnya, tapi ini pertanyaan, kenapa sih kok kita ini bilang perbuatan itu dikatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah? Padahal di situ ada baca Al-Qur'an, dibaca sholawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wasalam? Beri contohnya sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, dia enggak benar. Kenapa? Ya enggak ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Quran dibaca sholawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wasalam? Beri contohnya sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, ya enggak benar. Kenapa? Ya enggak ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wasalam? Beri contohnya sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, sholat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Kok kenapa? Enggak benarnya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, ya enggak benar. Kenapa? Ya enggak ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat, tapi kalau tata caranya, sholawat, kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil, berzikir, kalau tata caranya. Kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana, yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
2: ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu

0: السلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله وأخواتي فيه رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf atau yang semisalnya dan syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan mengusap pada imamah. Nah, imamah yang kita sudah ketahui, nanti juga akan datang bersama kita apa yang dimaksud dengan al-imamah yang di situ boleh untuk kemudian diusap. Qala al-muallifu hafizahullah wa yajuzul mashu 'ala al-imamati bi syartain. Yajuzul mashu 'ala al-imamah bi syartain, dengan dua syarat. Boleh mengusap imamah dengan dua syarat. Ahaduhuma takunu satiratan lima lam tajril adatu bikashfihi minar ra'si. Di mana imamah ini memang dia menutup kepala selama memang adat kebiasaan setempat itu tidak menunjuk tidak berlaku pada kebiasaan setempat bahwa imamah ini dibuka dari kepalanya. Karena bentuk-bentuk imamah itu nanti memang akhirnya macam-macam. Antum mungkin bisa perhatikan cara mengikat imamah kalau di orang Yaman mungkin berbeda dengan orang Sudan. Karena pernah ada yang pernah lihat orang Sudan, dia tinggi, terus biasanya tertutup sampai di lehernya. Ada yang model imamahnya mungkin, maaf, kalau mungkin sekedar gambaran saja, mirip dengan model yang biasa ada di foto-foto mungkin Pangeran Diponegoro dan yang lain-lainnya. Yang pasti memang pemakaian imamah ini bermacam-macam. Namun imamah yang memang boleh diusap, pertama memang dia menutup kepala. Cara pemakaiannya memang menutup kepala. Ada imamah yang tidak menutup kepala? Ada. Kita bisa saksikan kadang sebagian dari para da'i atau khatib Jumat hanya imamahnya dikalungkan di, ya kan, di lehernya. Ini syarat yang pertama. Qala asyartu tsani, syarat yang kedua, antakuna al-imamatu muhannakah wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanak daurun fa aktsar. Imamah ini dia model yang muhannakah. Apa sih muhannakah itu? Dia itu yang imamahnya ini nanti diselempangkan di bawah lehernya dengan ikatan yang sekali ikatan atau lebih. Au takunu zata zu'abah. Atau model imamahnya ini yang ada buntutnya. Dan ini yang mungkin sering kita lihat. Ada yang modelnya terlilit di sampai ke apa leher. Ada yang memiliki kayak semacam buntut. Ma'ruf insya Allah ya. Bisa ada gambarannya ya. Dan ini yang sering kita lihat, imamahnya ada buntutnya. Mungkin sebagian ikhwan kita juga kalau Jumatan mungkin memakai imamah seperti itu ya. Begitu Abu Salman. Nah, qala wa hiya allati yurkha tarafuha minal khalf. Bagian belakangnya itu di tarik ke belakang, diturunkan ke belakang. Ada buntutnya lah, kurang lebih seperti itu. Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu 'ala al-imamah bi ahadith akhrajaha ghairu wahidin min al-a'immah wa qala 'Umar man lam yutahhirhu al-mashu 'ala al-imamah
1: fala taharahullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sudah telah datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sunnah dari beliau bahwa beliau mengusap imamah. Dengan sekian hadis yang diriwayatkan lebih dari satu imam, berarti para imam meriwayatkannya. Kemudian di sini Syekh menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man lam yutahhirhul mashu 'alal imamah fala tahharahullah." Barang siapa yang tidak merasa cukup kalau imamah itu diusap, tidak merasa suci, tidak cukup itu sebagai sesuatu yang dipakai untuk bersuci, fala tahharahullah, maka Allah tidak akan sucikan orang tersebut. Artinya apa? Jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa imamah dengan syaratnya tadi kemudian tidak boleh diusap. Ketika diusap masih belum sah. Orang memakai imamah dengan syarat-syaratnya tadi, imamahnya itu menutupi kepala, ya, yang modelnya ada berbentuk seperti buntut atau yang dililitkan di leher, ini sudah memenuhi syarat imamah boleh diusap ketika berwudu. Kemudian ada yang meyakini dalam kondisi seperti ini imamahnya masih belum sah, maka kata Umar bin Khattab, fala taharahullah, semoga Allah tidak sucikan dia. Qala wa innama yajuzul mashu 'alal khuffain wal imamati fi taharati min al hadath al asghar, dan bolehnya mengusap khuf dan imamah ketika bersuci itu hanya kalau kondisinya pada hadas kecil. Wa mal hadatsul akbar, adapun kalau hadas besar, fala yumsah ala syai'in min dhalik fihi bal yajibu ghuslu ma tahtahima aw ma tahtahuma. Tapi kalau hadas besar, junub, kalau wanita misalnya haid, nifas, imamah ini tidak terbatas hanya kepada laki-laki, ya. Bahkan pendapat yang rajih, imamah ini juga berlaku untuk kaum wanita. Karena ilahnya sama, menutupi kepala. Bahkan kalau kaum wanita yang memakai imamah, imamahnya wanita berarti apa? Jilbab dan kerudung. Ini bahkan lebih rapat lagi. Kita tahu bagaimana wanita yang ketika memakai jilbab yang syar'i, ya, seperti itu. Nah, jadi ala kulli hal, ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Buang keluar angin, buang air kecil, buang air besar, tidur dan yang lainnya. Tapi kalau sudah untuk hadas besar, tidak berlaku. Harus dilepas untuk kemudian mandi. Nah, tapi sekarang permasalahan imamah. Apakah syaratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah dipersyaratkan sama dengan khuf? Al-khuf di antara syaratnya apa saja? Kapan seseorang boleh mengusap khuf ketika dia memakai khuf? Apa saja syarat-syaratnya? Ada yang masih ingat? Hah? Apa? Suci. Sekarang permasalahannya, apakah orang boleh mengusap imamah itu kalau dia dalam keadaan bersuci? Khilaf di antara para ulama. Syekh Shalih Al-Fauzan tampaknya merojihkan pendapat ini. Namun wallahu a'lam bishawab, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan yang lainnya, tampaknya itu yang lebih tepat, bahwa kalau imamah itu tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Kenapa? Tidak ada dalil. Yang pertama ini, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengusap imamah. Di sekian hadis disebutkan bahwa beliau mengusap imamah. Tapi tidak disebutkan sebuah hadis yang sahih bahwa beliau itu mengusap imamah dalam kondisi beliau ketika sebelum memakai imamah sudah bersuci. Tidak ada sebuah hadis yang sahih. Nah, alasan kedua, tidak bisa disamakan antara kaki tempat khuf dipakai dengan kepala tempat imamah atau jilbab dipakai. Tidak bisa dikiaskan. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi dikiaskan antara kaki dengan kepala. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin, beda. Kalau kaki dengan kepala itu beda. Kalau kaki itu sebelum memakai khuf, itu dibasuh. Tapi kalau kepala sebelum memakai imamah, itu bukan dibasuh. Tapi memang sudah diusap kepala itu. Seperti itu. Sehingga kaki memang kurang lebihnya dalam tanda kutip, anggota wudhu yang memang lebih butuh untuk ada persyaratan lebih. Adapun kepala itu keringanannya lebih, rukhsahnya lebih. Makanya kalau kepala itu walaupun tanpa pakai imamah diusap, adapun kaki dibasuh. Sehingga tidak mengherankan bahwa imamah itu ketika dipakai tidak dipersyaratkan harus suci dahulu. Nah, kias antara kaki dengan kepala ini kias yang tidak tepat. Sehingga wallah alam bisawab, imamah ini tidak dipersyaratkan seperti khuf atau yang semisalnya. Begitu juga dengan waktu. Apakah ada waktu? Maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf dari para ulama, namun kita berusaha dalam sikapi khilaf ini, yang pertama kita berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Yang kedua tentunya, ketika kita mengerti ada khilaf di antara para ulama, maka masing-masing harus berlapang dada. Seperti itu. Namun, sekarang kembali kepada permasalahan ini, tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ya, menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi batasan waktu untuk kapan bolehnya mengusap imamah atau jilbab bagi wanita. Nah, sehingga untuk mukim atau musafir tidak ada batasan waktunya. Ini pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ini selesai dari pembahasan imamah. Untuk kemudian Syekh berikutnya akan masuk kepada pembahasan yang terkait mengusap di atas gips atau jips, kalau patah tulang dan yang lainnya. Atau di atas kasa ketika ada luka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga perempuan ketika safar atau apa, sudah selesai. Tidak ada masalah, tinggal diusap saja jilbabnya. Seperti itu. Tidak perlu dilepas. Laki-laki juga sama. Tapi kalau mau dilepas, ya tidak ada masalah. Yang penting jangan meyakini tidak sah atau masih belum cukup. Itu yang dimaksud dari tadi kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa yang merasa tidak cukup dengan mengusap imamah, maka Allah tidak akan sucikan dia. Artinya orang ini meyakini kalau mengusap masih belum cukup. Permasalahan amalan ini lain lagi. Yang penting kita meyakini sudah boleh sah, terlepas nanti aktualnya mau kita lepas atau tidak, insya Allah gak ada masalah. Yang penting kita meyakini bahwa yang demikian ini cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah wa yumsahu 'alal jabirah wa hiya a'wadun wa nahwuha turbatu 'alal kasr. Dan juga disyariatkan atau diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah, yaitu gips atau jips, yaitu kayu atau yang semisalnya yang diikat pada bagian yang tulang yang patah. Wa yumsahu 'alal dima aw 'alal dimad allazi yakunu al-jurh. Dan juga boleh mengusap di atas perban atau yang semisalnya yang menutupi luka. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq allazi yuj'al al-quruh. Dan juga diperbolehkan mengusap sama kurang lebih lusuk, lasak, kayak semisal apa, tensoplas atau apa itu namanya? Apa itu ya? Hah? Plester apa? Hah? Bukan, ya kayak koyo itu apa namanya? Plester kah? Ya, hansoplas kah, tensoplas kah, apa itu nama bahannya itu apa? Plester kah atau? Hah? Plester ya? Aluminium itu kurang lebih seperti itu maksudnya. Boleh juga diusap. Qala kullu hadhihi al-ashya yumsahu 'alayha. Semuanya ini, entah itu gips kah, atau perban kasa, atau kain yang menutupi luka, atau tadi semacam kayak tensoplastnya semisalnya, plester ya, untuk menutupi luka, ini semuanya diusap. Qala bihaitsu takunu al-kusr awil jurh wa ma qaruba minhu mimma la budda min wad'iha 'alayhi lituaddi muhimmataha fa in tajawazat qadral hajah lazimahu naz'u ma zada 'anil hajah. Jadi kan pemakaian hal-hal itu, benda-benda tersebut itu kan dipakai untuk melindungi apa yang bagian dalamnya. Dalam kondisi memang benda-benda tersebut kalau dibasuh atau dicuci ini bisa merusak kan seperti itu. Nah, sehingga permasalahannya ketika kita luka, nah ini. Pak, ada sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau dicuci, maka ini tadi diusap. Sisanya yang masih bisa dibasuh, dibasuh. Namun yang tidak terkena basuhan air, maka itu diusap. Artinya tidak buru-buru pindah kepada tayamum. Seperti itu. Luka di tangan kirinya, misalnya, panjang. Sudah. Wajahnya, tangan kanannya, kaki, kepala semuanya bisa dicuci atau dibasuh. Kalau kepala yang lainnya bisa dicuci. Maka tetap dibasuh seperti biasa anggota wudu yang lainnya. Khusus tangan kirinya yang tadi itu ada perban ataukah ada gips atau yang lainnya, itu diusap. Sehingga ketika tangan kita tidak bisa dibasuh, bukan kemudian akhirnya kita bertayamum, tidak. Tetap berwudu namun tangan kirinya diusap. Nah. Semuanya ini kata Syekh dengan syarat memang hal-hal ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Dari sisi memang untuk tangan yang patah atau luka tadi itu benda-benda ini memang harus. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Kalau memang sudah dibutuhkan, wajib untuk dicabut. Ya, artinya luka sudah sembuh misalnya, atau tangan sudah patah, sudah alhamdulillah tersambung, sudah nyaman. Ya ngapain? Seperti itu. Wudunya ya tidak sah kalau dibasuh. Karena sudah tidak ada kebutuhan. Maka harus untuk dicabut. Qala yajuzul mashu al jabira wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Nah, kalau ini sekarang boleh diusapnya itu baik ketika hadas asghar ataupun hadas akbar. Sehingga ketika mandi junub maka tetap boleh untuk diusap. Nah, kalau memang tidak mungkin untuk dibasuh, maka diusap. Anggota badan yang lainnya tetap dimandikan, diguyur dengan air. Adapun bagian yang memang tidak memungkinkan untuk dikait dengan air, maka silahkan diusap. Walaupun untuk hadas akbar, ketika mandi junub misalnya, tetap boleh diusap. Nah, ini bedanya antara imamah dan khuf. Dengan kalau yang diusap adalah tadi itu. Entah gips kah atau perban dan yang lainnya. Qala walaysa lil mashi 'alayha waqtun muhaddadun. Tidak ada waktu atau batasan waktu. Bal yumsahu 'alayha ila naz'iha aw buri'a ma tahtaha. Bahkan terus silahkan diusap. Dibolehkan diusap sampai memang dicabut atau sampai sembuh. Lianna mashaha li ajli darurah ilaiha. Karena gips kah atau kemudian perban dan yang lainnya Ini kenapa sih kok diperbolehkan untuk mengusap? Karena ini mimba bidarurah. Beda dengan imamah dan khuf. Kalau yang ini, babnya itu lain lagi. Makanya kelas bebas ini sudah. Artinya kelas bebas itu apa? Tidak hanya hadas asghar, hadas akbar pun boleh diusap. Waktu juga tidak ada batasan waktu sama sekali. Nah, qala fa yataqaddaru biqadari ad-darurah. Maka kalau karena darurah, fad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kata para ulama, ad-darurah itu sebatas sesuai dengan batas daruratnya. Kalau sudah tidak darurat, maka jangan. Seperti itu. Ini kaidah. Kita boleh makan babi sekedar agar kita tidak mati. Nah, ketika tidak ada makanan lagi kecuali babi atau lainnya dari benda-benda yang haram, maka kita diperbolehkan sekedar untuk kemudian darurahnya itu bisa menghilangkan sesuatu yang sifatnya darurah. Jadi makan sampai kenyang enggak? Makan babi enggak boleh seperti itu. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Enggak mentang-mentang darurat akhirnya bebas semua enggak. Tapi ada batasannya. Seperti itu. Nah, ini juga dengan apakah yang namanya darurat akhirnya membolehkan semuanya? Tidak. Ada batasannya. Contohnya, darurat. Orang kalau darurat itu kan boleh mengucapkan perbuatan kufur. Darurat ini, betul-betul darurat. Melakukan perbuatan kufur. Ya kan? Melakukan hal-hal yang haram. Darurat. Darurat itu apa sih? Kalau tidak dilakukan, maka semakin mudaratkan atau mati. Ya, seperti itu. Tapi sekarang permasalahannya misalnya darurat. Ini orang sudah betul-betul memang senjata ini di kepalanya dia. Ucapkan kalimat kufur. Darurat. Silakan dia mengucapkannya. Baik. Sama-sama seperti itu. Sekarang kepalanya, senjata ada di kepalanya. Dia diberi senjata lain. Atau pistol lain. Sembari mengatakan, bunuh fulan. Darurat. Boleh? Tidak boleh. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasannya. Kenapa tidak boleh? Ya siapa yang mengatakan bahwa kehormatan atau nyawamu lebih berharga dari nyawanya dia, sehingga dengan itu boleh kamu untuk menembak dia? Nah, ini kaidah yang penting untuk kita pahami, bahwa tidak kemudian karena darurat akhirnya semuanya bebas. Tidak. Ada batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Taib. Qala hafizahullah. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تكبر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sibu ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alayha rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu As-Sakan. Dalil bolehnya mengusap di atas tadi itu gips atau yang lainnya. Hadis Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu di sini, suatu ketika kita pernah keluar safar, kemudian ada seseorang yang di tim terkena batu. Sampai terluka kepalanya. Nah, luka parah. Kemudian orang ini mimpi basah. Akhirnya dia bertanya kepada rekan-rekannya, saudara-saudaranya yang lain, kawan-kawannya, rombongannya. Apakah menurut kalian ada rukhsah buat aku untuk bertayamum? Maka dijawab oleh yang lain ini, rombongan ini, tidak. Kami tidak mendapatkan rukhsah bagi engkau. Dalam kondisi engkau mampu untuk memakai air. Nah, akhirnya orang ini mandi, mati. Seperti itu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, Rasulullah alaihi salatu wasallam diberi khabar tentang ini, marah Rasulullah alaihi salatu wasallam sembari mengatakan, "Qatalu, hakikatnya mereka telah membunuh orang ini." Qatalahumullah. Coba lihat doa dari artinya Ar-Rasul alaihi wasallam marah. Nah. Ala zalu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Kalau enggak punya ilmunya jangan menjawab. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak tahu jawaban, tidak tahu permasalahan, tidak tahu bagaimana, jangan menjawab, jangan bersikap, jangan memvonis, jangan memutuskan dahulu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, obatnya kebodohan itu tanya. Sehingga dengan itu tidak membuat mudarat kepada yang lainnya. Nah, kalau enggak tahu tanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memutuskan dahulu, memvonis saudaranya dengan sesuatu yang ternyata subhanallah tidak disepakati oleh para ulama. Akhirnya yang terjadi kerusakan ya ikhwan, kerusakan. Ketika seorang merasa sok tahu dalam kondisi hakikatnya dia tidak tahu, yang terjadi kerusakan waliyazubillah. Kemudian akhirnya Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan cukup bagi dia sebetulnya untuk bertayamum, untuk kemudian diikat di atas lukanya itu ikatan, kemudian dia usap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Taib, karena memang sudah waktunya. Ya, sudah. Isya jam berapa sekarang? Masih belum? Satu menit lagi, Taib. Ada pertanyaan? Taib, tafadhol. Ya. Telinga? Ya. Kalau bisa, tetap. Nah. Barakallahu fikum. Untuk perempuan, bagaimana dia jilbabnya, telinganya apa, di satu atau tidak? Nah. Kalau bisa, nah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kita selesaikan sedikit, kurang sedikit. Qala hafizallahu mahal mashi min hadhihi al-hawail. Tempat diusapnya dari benda-benda yang tadi ini. Yamsahu zahiral khuf wal jawrab wa yamsahu aktsar al imamah. Kalau khuf atau kaos kaki atau sepatu bot, maka yang diusap adalah zahirnya, atasnya. Untuk imamah mayoritasnya saja. Wa yakhtasu bidzalika aw wa yakhtasu dzalika bidawairiha. Yang diusap adalah yang memang diputarkan. Yang kalau di leher itu enggak. Itu enggak perlu diusap. Yang diusap itu yang diikatkan seperti di kepalanya. Wa yamsahu ala jami'il jabirah. Adapun kalau yang gips atau perban itu semuanya diusap. Nah, jadi kalau khuf atau jawrab cukup bagian atasnya, kaos kaki atau khuf di atasnya. Kalau imamah cukup mayoritasnya, ya. Tapi kalau gips atau jips seperti itu semuanya diusap. Qala wa sifatul masal khufain. Tata cara mengusap di atas khuf bagaimana? An yad'a asabi'a yadayhi mablulataini bil ma 'ala asabi' rijlaihi. Tsumma yumirruhuma ila saqihi wa yamsahu rijlal yumna bil yadil yumna wa rijlal yusra bil yadil yusra. Wa yufarrij asabi'ahu idza masa fala yukarrir al-masha waffaqana Allahul jami'an lil ilmin nafi' wal 'amali shalih amin. Jadi kalau khuf yaitu meletakkan jari tangannya yang sudah terbasahi oleh air ya di atas mulai dari jari-jari kakinya dari ujung kaki kemudian diusap sampai dia lewatkan atas mata kakinya masuk ke betis kah? Masuk mulai sampai betis bagian bawahnya seperti itu. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ketika mengusap tangannya di jari-jari jemarinya dibuka dan tidak perlu diulang. Artinya yang namanya pengusapan itu semua hanya sekali saja. Taib. Karena memang sudah waktunya dan alhamdulillah kita selesai dari bab mengusap, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-'allama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa amma al-asya'u allati tahrumu 'ala al-muhdithi hadasan akbar khasatan fahiya. Kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Sekarang Syekh masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang atau haram bagi orang yang berhadas akbar, hadas besar terkhusus. Apa perkara-perkara tersebut? Maka disebutlah Syekh Shalih Al-Fauzan, qala fahiya al-awwal yahrumu 'ala al-muhdithi hadasan akbara qira'atul Qur'an di hadis Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anil qur'ani syai'un laisa al-janabah, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Lafz Tirmidzi yukri'unal qur'ana ma lam yakun junuban. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, yang pertama yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas akbar, hadas besar, membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Hadis di sini sebutkan, dibawakan hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana di situ beliau mengatakan, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak ada yang menghalangi dari beliau untuk membaca Al-Quran sedikit pun. Laisal janabah. Selain janabah. Artinya kalau janabah, maka beliau alaihi salatu wassalam, ketika junub, hadas besar, hadas akbar, maka beliau alaihi salatu wassalam, menurut hadis ini, beliau tidak membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya. Lafaz Tirmidzi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membacakan kepada kami Al-Qur'an dalam kondisi beliau tidak junub. Qala fa hadza yadullu ala tahrimi qira'atil Qur'an 'alal junubi wa bi ma'nahu al haid wan nufasa. Kata Syekh, yang demikian ini menunjukkan tentang keharamannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dan yang semakna dengan junub, yaitu al-ha'id wa nufasa. Yaitu orang wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Syekh melanjutkan, qala walakin rakhasa ba'dul ulama ka syekhul islam lil ha'id an taqra' al-quran idza khasyat nisyanahu. Namun kata Syekh Shalih Al-Fauzan, diberi keringanan oleh sebagian ulama seperti syekhul islam, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang diberi keringanan? Orang yang haid, wanita haid. Berarti haid atau wanita nifas diberi keringanan untuk membaca Al-Quran apabila khawatir hafalannya itu nanti menjadi terlupakan. Seperti itu. Sehingga dari sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa junub atau hadas akbar dilarang untuk membaca Al-Quran. Di sana ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Bagi orang yang berhadas akbar untuk membaca Al-Quran. Di antara dalilnya yaitu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha yang sudah lewat bersama kita pada pembahasan sebelumnya. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sedang haid ketika haji, hajjatul wada, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'al hajj ghaira an tatufi wil bait, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, silakan lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf. Berhaji, orang berhaji sudah sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk dia membaca Al-Quran. Pokoknya yang dilakukan oleh yang berhaji silahkan kau lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting kau jangan tawaf. Kalau tawaf terlarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang berhaji? Sa'i. Sa'i, orang yang wanita yang haid boleh. Zikir. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata ila akhiri az-zikir. Kemudian juga membaca Al-Quran. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Pendapat kedua ini mengatakan hadisnya dhaif. Sehingga atas dasar ini ketika hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Dan yang berpendapat dengan pendapat kedua ini diantaranya yaitu Al-Lajnah Da'imah. Dalam fatwanya Al-Lajnah Da'imah berpendapat bolehnya wanita haid dan yang semisalnya dari hadas akbar untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga Syekh Saleh, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahumullahu jami'an. Dan hadisnya memang hadis Ali yang tadi sudah kita dengar bersama, la yahjubuhu 'anil Qur'an syai'un. Ini memang hadisnya yang rajih, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Sehingga atas dasar ini pendapat yang rajih boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau.

الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. Sehingga atas dasar ini pendapat yang rajih boleh orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Dan ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Nah, sehingga wallahu alam bisawab boleh bagi orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. Namun tentunya kita katakan bahwa perkataan boleh itu bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan yang afdal. Kita sedang misal, ada salah seorang di antara kita berhadas besar. Mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal ya cepat mandi untuk kemudian membaca Al-Quran. Perkataan boleh bukan berarti itu yang lebih afdal. Dan seorang muslim dituntut untuk tentunya sebisa mungkin melaksanakan yang lebih afdal. Namun, apa faedah dan fungsi kita mengetahui bahwa ini boleh? Dari situ, kita bisa mendapat faedah bahwa kita tidak bisa mengatakan orang ini berdosa. Nah, karena boleh. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk mengatakan orang ini berdosa. Misal orang ini yang sedang hadas akbar, ketika misalnya membaca Al-Quran, tidak bisa untuk kita mengatakan engkau berdosa, engkau telah melakukan sesuatu yang haram misalnya. Tidak. Namun itu tadi, sebisa mungkin kita mencari yang afdal, yang mustahab. Kecuali memang kondisinya lama, seperti wanita haid, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau wanita yang nifas. Wanita itu sangat butuh terhadap asupan iman, penambah iman. Dan agama sama sekali tidak melarang seorang wanita dalam kondisi apapun untuk kemudian imannya semakin bertambah. Di antara cara menambah keimanan tentunya dengan membaca Al-Quran, berzikir. Seperti itu. Sehingga wanita yang nifas misalnya 40 hari, 30 hari lebih, wanita yang haid, seminggu. Memang hati ini kan terasa gersang ketika jauh dari zikrullah, kemudian ketika tidak membaca Al-Quran. Itulah. Seperti itu, dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan wanita haid, bukan wanita nifas, sebisa mungkin untuk kemudian mencari atau berusaha yang lebih afdal. Yaitu mandi dahulu cepat, untuk kemudian membaca Al-Quran. Baik. Qala hafizahullah wa la ba'sa an yatakallam al-muhdithu bima wafaqa al-Quran idha lam yaktidil Quran bal ala wajhid dikri. Ini pendapatnya beliau, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwa membaca Al-Quran itu hukum asalnya haram. Dan kita sudah tahu mana pendapat yang rajih. Namun, beliau kemudian menyebutkan, kalau kita sekarang mengikuti pendapat beliau, anggap bahwa orang yang berhadas hadas besar ini terlarang, kemudian beliau melanjutkan, namun, kalau orang yang berhadas ini tadi berbicara, menyampaikan sesuatu yang memang dia bersesuaian dengan Al-Quran. Dia tidak menginginkan untuk membaca Al-Qurannya. Bahkan dia sekedar ingin membaca hal tersebut dalam rangka sebagai zikir atau doa. Contoh misalnya. Di dalam Al-Quran kan ada doa misalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu ya. Baik. Ini ada bagian dalam Al-Quran. Bagian dari ayat Al-Quran doa ini. Tapi seseorang yang berhadas akbar, dia ingin membaca doa ini. Dia tidak ingin meniatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi dia kebetulan memang ingin membaca doa ini. Ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan. Boleh. Seorang yang berhadas akbar membaca, menyampaikan sesuatu yang memang bertepatan dengan Al-Quran pada beberapa ayat. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud tujuannya membaca Al-Quran. Tapi hanya sekedar sebagai zikir. Kemudian Syekh membawakan contohnya juga. Qala misal, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Contohnya seperti itu. Membaca basmalah, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan semuanya ada.

Al-Quran. Seperti itu. Ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian dari Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan iya. Namun apakah yang dimaksud Al-Quran itu yaitu setiap awal surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Al-Fatihah. Maka yang rajih bukan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat-surat yang lain. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan qasamtu baini wa baina abdi idza qara'a abdi al-Fatihah qasamtu baini bainahu dalam Al-Fatihah tersebut. Aku membagi dua Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku. Syahidnya apa? Dilanjutkan oleh dalam hadis qudsi ini Allah menyebutkan idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis qudsi ini bahwa Allah mengatakan idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, walaupun bagi orang setiap yang membaca awal surat di syariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembahasan kita sekarang apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat di awal surat? Maka yang rajih tidak. Bahkan termasuk Al-Fatihah. Seperti itu. Namun bagaimana kita katakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran dalam surat yang lainnya? Tentang kisah Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa ini? An-Naml atau surat apa? An-Naml ya. Nah, jadi ketika Sulaiman menulis surat pada malaikat Saba, katakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kita mengetahui bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat Al-Quran. Nah, ini orang ini membaca bismillahirrahmanirrahim bukan untuk membaca dia sebagai Al-Quran, tapi zikir, mulai menulis surat atau mulai menyampaikan misalnya kepada orang lain. Dan juga alhamdulillahirrabbilalamin, selesai makan misalnya. Atau dia ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang seperti ini, pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi muhdis, orang yang berhadas akbar, ya, kalau sekedar beberapa kalimat yang ada dalam Al-Quran tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran, boleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Walaupun, wallahu a'lam bishawab, tampaknya yang lebih rajih membaca Al-Quran itu boleh walaupun bagi orang yang berhadas besar. Barakallahu fikum. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. Dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Nah. Baik. Qala hafidhallah asani wa yahrumu 'alal muhdithi hadathan akbar min janabatin aw haidin aw nifasin al-lubthu fil masjid bighairi wudu. Yang kedua, yang terlarang, yang haram bagi orang yang berhadas akbar, entah itu junub ataupun haid ataupun nifas, untuk berdiam diri atau duduk di masjid tanpa berwudu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu.
Nah. Yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. Wahai, yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat. Jangan kalian melakukan sholat. Dalam kondisi kalian ini mabuk, sudah lihat bersama kita ya, dahulu, larangan tentang meminum khamr itu tidak langsung dilarang secara mutlak dalam Islam. Tapi sudah lihat bersama kita, awalnya yaitu apa? Ini. Jangan sholat dalam keadaan mabuk, tidak langsung diharamkan khamr. Baru kemudian setelah itu turun ayat yang larang khamr secara mutlak. Ini ayat turun pada masa yang kedua. Masa pertama tidak ada sama sekali pengharaman tentang khamr. Seperti itu. Masa berikutnya, khamr atau minuman keras dilarang ketika orang mau sholat saja. Jangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian sedang mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan, artinya sudah tidak mabuk, nah baru boleh sholat. Wala junuban, dan juga jangan dalam kondisi kalian junub melakukan sholat. Illa abiri sabil hatta tagtasilu. Kecuali sekedar lewat saja. Ya. Semuanya ini dalam kondisi, kalau junub, dilarang sholat sampai kalian mandi. Ini kurang lebih terjemahan ayat. Maka kata Syekh, ay, la tadkhulul masjid lil baqa' fihi. Jangan kalian masuk masjid untuk kalian berdiam diri di situ. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, dari ayat ini terdapat larangan orang yang berhadas besar untuk berdiam diri di masjid. Duduk sejam, dua jam, tiga jam, sehari. Ya, setengah jam. Itu terlarang. Kemudian Syekh melanjutkan dari yang berikutnya. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wala uhillul masjid li haidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah. Wasahahu ibn Khuzaimah. Dan juga kata Syekh di sini, ucapan atau sabda Rasulullah SAW, aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, masalah juga masalah khilaf, dan masalah fikih ini memang banyak masalah khilaf. Khilafnya siapa? Khilaf di antara para ulama. Seperti itu. Namun tetap kita sebagai seorang muslim berusaha mencari pendapat yang lebih mencocoki dan lebih mendekati ad-dalil. Nah, hadis ini tidak sedikit dari para ulama yang mendhaifkan. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti itu. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Hadis yang dhaif. Dan pendhaifan hadis ini itulah pendapat yang lebih rajih. Adapun Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau seorang alim kabir, seorang muhaddits, seorang ahli hadis, tapi indahu syai'un minat tasahul fi tashihil hadis. Ada Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Sebagian disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Ibnu Khuzaimah ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama besar, namun beliau ada tasahul, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis. Sehingga yang rajih wallahu bisawab, hadisnya ini dhaif. Sehingga atas dasar itu boleh seseorang wanita untuk kemudian masuk ke masjid atau junub misalnya. Dalilnya apa? Sekali lagi hadisnya Aisyah yang tadi.
silahkan lakukan apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang berhaji. Yang penting jangan melakukan tawaf. Lah orang yang berhaji kan di Masjidil Haram, nah, berzikir yang lainnya, sa'i. Apalagi sekarang sa'i itu di dalam masjid. Maka tidak ada dalil yang melarang. Sekarang hadis ini dhaif. Maka apa dalil untuk kita mengatakan tidak boleh? Nah, seperti itu. Jadi semuanya membutuhkan dalil sehingga wallahu alam bisawab boleh. Nah. Qala fa idza tawadda man alayhi hadatsun akbar jaza lahu al-lubsu fil masjid. Nah, sekarang Syekh bagi yang berpendapat tidak boleh berdiri di masjid. Artinya dari sini kita mengetahui, misal wanita misalnya di sebuah masjid, di situ ada masjid bagian wanita misalnya, ya ini kan ada di beberapa masjid seperti itu ya, entah ada ceramah kah, ada kajian, tempatnya wanita di situ, sementara dia haid misalnya, ingin mengikuti ceramah di dalam masjid tersebut, maka kita katakan boleh, yang penting dengan syarat Allah tulawis al masjid bil qadarah, jangan dia mengotori masjid dengan kotorannya. Artinya apa? Harus betul-betul dipastikan bahwa dia bisa menahan darah haidnya agar tidak tumpah atau tercecer di masjid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa yang disebut oleh Syekh di sini? Kalau orang yang berwudu dia junub misalnya, kemudian dia berwudu, maka yang seperti ini boleh. Kata Syekh, dalilnya apa? Qala liqauli apa? Ucapan tabi'in yang bernama apa? Ya. Seorang tabi'in yang mulia. Kata tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wahum mujnibun idha tawadda'u wudu'as salah. Kata apa di sini? Aku melihat sekian orang, sekian laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka duduk di masjid dalam kondisi mereka junub. Salahnya apa? Idza tawaddau, ketika mereka berwudu dengan wudunya salat. Maka dari sini pendapat yang mengatakan terlarang orang yang berhadas akbar untuk duduk di masjid, berdiam di masjid, itu menjadi bisa ada rukhsah keringanan dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini tentunya pendapat atau perkara yang afdol. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, kita juga katakan sekali lagi bahwa perkataan boleh bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan melakukannya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mencari yang lebih utama. Tentunya yang lebih utama adalah berwudu dahulu. Seperti itu. Maka disebut oleh Syekh, qala wal hikmah min hadzal wudu takhfif al janabah. Apa hikmahnya orang yang berwudu bagi orang yang junub? Itu meringankan kondisi junubnya. Sehingga ketika dia sudah berwudu boleh untuk duduk di masjid. Qala wa kadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbara an yamurra bil masjid li mujarradil ubur minhu min ghairi julusin fihi liqaulihi ta'ala illa 'abiri sabil. Begitu juga boleh bagi orang yang berhadas besar untuk sekedar
lewati masjid. Loh kok masjid dilewati? Ya mungkin orang junub lupa kalau ada, dia tadi habis sholat, kemudian junub misalnya mendatangi istrinya, kemudian baru teringat ada barang yang penting tertinggal di masjid. Seperti itu. Maka dia silahkan, dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, ya seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala diperkecualikan apa? Illa abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati salat, jangan masuk ke masjid kecuali orang yang junub tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibahah. Kata Syekh, perkecualian dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Seperti itu. Maka dia silahkan, dia masuk sekedarnya, sekedar lewat, keluar. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Tadi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala diperkecualikan apa? Illa abiri sabil, kecuali orang yang hanya sekedar lewat. Nah, jangan mendekati sholat, jangan masuk ke masjid, kecuali orang yang junub tapi sekedar lewat saja. Makanya seperti ini boleh. Apa artinya ini? Qala ay mutajawizina fihi lil khuruj minhu. Sekedar melewati untuk kemudian keluar lagi. Qala wal istisna minan nahyi ibahah. Kata Syekh, perkecualian dalam sebuah larangan menunjukkan ibahah, pembolehan. Contohnya begini. Dilarang seseorang untuk melakukan ini dan itu. Sudah berarti hukum asalnya terlarang. Kemudian dalam hadis tersebut atau ayat dikatakan illa, kecuali. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang diperkecualikan yang menunjukkan boleh. Nah. Contohnya, kisah dari Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir dan ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu anhum jami'an ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Di mana sang ibu radhiyallahu anha disebut oleh para ulama merupakan syahidah yang pertama kali di umat Islam ini. Mati syahid. Bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy? Maaf-maaf saja dan antum mungkin sudah pernah dengar kisahnya. Ditusuk badannya melalui kemaluannya sampai akhirnya tewas. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, ya, luar biasa. Siksaannya bukan sekedar siksaan dicambuk biasa, sampai meninggal bahkan. Akhirnya Ammar bin Yasir keluar ucapan-ucapan kufur dari lisan beliau. Maka kemudian setelah diri itu beliau menangis datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, turun ayat. Tentang Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bi iman. Itu kan ayat awalnya itu melarang orang untuk melakukan ucapan kufur dan yang lain ini kan merupakan perkara kesyirikan kekufuran. Membuat seorang keluar dari keimanan. Seperti itu. Kemudian Allah sebutkan, illa, kecuali. Orang yang kondisinya mukroh. Betul-betul darurat. Dalam kondisi hatinya mutmain. Hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur. Seseorang boleh untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Dengan syarat apa? Kebolehan ini diperkecualikan. Saya di sini menyebutkan ya bahwa perkecualian setelah adanya larangan itu menunjukkan boleh. Adanya ini.

Nah, di antaranya itu. Termasuk makan daging babi. Ya. Illa maturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian mutar, darurat, boleh makan daging babi. Seperti itu. Dari kisah Amr bin Yasir kita bisa mengetahui ayyuhal ikhwah bagaimana seorang itu akan diuji. Dan kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Nah. Tapi Allah akan memberikan ujian seorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita diuji, ya, dengan perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang terlarang, tidak boleh. Sabar, ya, ikhwan. Sabar. Nah, sabar. Untuk kita tetap terus istiqomah, ya, berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kemudian kita ada sesuatu yang perkara yang haram atau terlarang, kemudian kita dengan bermudah-mudahan mengatakan, ya, bagaimana lagi, lah. Sabar. Seperti itu. Kecuali apa? Memang betul-betul darurat. Darurat itu apa sih? Darurat itu, ini tadi. Hah? Kepala kita ini ada pistol, memang betul. Diancam. Atau, disembelih atau yang lainnya, misalnya apa? Seperti itu, ya. Terus. Tapi kalau bukan darurat, maka sabar, ya. Nah. Yaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan berikan kemudian setelah ada kesulitan. Nah, man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah akan beri ganti yang lebih baik. Ini ucapan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. As-sadiqul masduq. Orang yang jujur dan dipercaya, tidak akan pernah dusta dan tidak akan pernah keliru dalam sabdanya. Tinggal kita yang butuh untuk kemudian terus yakin dengan janji Allah, bersabar. Bagaimana sih orang bisa bersabar? Orang bisa bersabar itu kalau punya keyakinan. Sahih? Iya kan? Bagaimana orang bisa punya keyakinan? Orang punya keyakinan itu ketika dia berilmu. Semakin ilmunya semakin tinggi, maka keyakinannya akan semakin tinggi. Ketika seorang keyakinannya semakin tinggi, maka kesabarannya akan semakin tinggi. Akan lebih bisa bersabar. Berarti ini himbauan bagi kita semuanya untuk terus kita banyak-banyak belajar dengan mengikhlaskan niat kita lillah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Sudah masuk atau belum? 2 menit lagi. Baik. Qala hafizahullah. فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. Maka perkecualian yang ada dalam ayat tersebut, kata Syekh, menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasul alaihi salatu wasalam, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan juga orang yang junub. Seperti itu. Namun kita ketahui bersama yang rajih hadisnya dhaif. Qala hafizahullah wa kadzalika musallal Eid la yalbasu fihi man 'alaihi hadatsun akbar bighairi wudu. Wa yajuzu lahu al-murur minhu. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Begitu juga dengan musalla Eid. Musola Id, kalian maksud musola itu bukan musola dalam istilah orang sekarang masjid kecil, bukan. Arti musola al Id, ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hari Id pergi ke musola, tanah lapang yang khusus untuk yang dilakukan di situ salat Id. Itu arti musola kalau kita membaca dalam kitab fikih musola id seperti itu. Nah, walaupun orang sekarang akhirnya memakai kata musola untuk biasanya apa? Masjid kecil, ya. Nah. Jadi, kata Syekh, musola al-id, lapangan untuk salat Id juga dilarang orang yang punya hadas akbar untuk duduk atau berdiam diri di situ tanpa memiliki wudu. Kata Syekh, dan namun dia boleh sekedar lewat saja. Dalilnya apa? Qala li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al-huyyab al-musalla. Para wanita yang haid
hendaknya mereka minggir, tidak masuk dalam musala Id. Ini hadis tentang ketika anjuran salat Id. Para wanita haid itu kan tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar rumah ketika salat Id. Ya, untuk keluar rumah. Namun kalau sudah sampai di musala Id, jangan masuk. Cukup berada di luar, di luar lapangan, di luar area. Tapi untuk keluar dari rumahnya menuju musala Id, tetap diperintah oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nanti kalau sudah salatnya, ini. I'tizal artinya tidak masuk dari area lapangan Id tersebut. Baik. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Al-muadzin fadhal yazin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, sekarang akan kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan.

0: Kalau memang tidak ada, kita lanjut. Qala al-muallifu hafizahullah babun fi adabi qada'il hajah. Sekarang kita masuk pada bab tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Maksudnya di sini menunaikan hajat, yaitu buang air, entah kecil ataupun besar. Qala i'lam waffaqani Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamilun. Kata Syekh, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan engkau serta seluruh kaum muslimin. Kata Syekh seperti itu. Ketahuilah apa? Bahwa agama kita ini agama yang sempurna dan telah disempurnakan. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu. Ini kalimat yang luar biasa yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, dan di situ mengingatkan ana pada perkara yang lain. Apa kata saya di sini? Kata beliau, setelah tadi menyebutkan bahwa agama ini sudah sempurna dan sangat sempurna, telah disempurnakan, kata Syekh, di mana tidak meninggal agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka illa bayyanahu, kecuali Allah dalam agama ini telah menjelaskannya. Ini mengingatkan kita pada satu hal yang penting dalam masalah akidah. Dalam bab asma wa sifat. Kita mengetahui di situ ada sebagian dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat yang mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan ada yang secara totalitas seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini totalitas menafikan, mengingkari asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada yang mengingkarinya pada sifat-sifatnya saja, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mengingkari sifat-sifat Allah. Ada pula yang menetapkan nama dan sifat, namun sesuai dengan ra'yu mereka. Ini berbagai kelompok ini dengan berbagai macam pola dan modelnya intinya sama. Mereka menafikan. Mereka mengingkari. Antara bentuk pengingkaran mereka yang dilakukan oleh sebagian kelompok diantaranya Asy'ariyah dan yang semisalnya, itu mentahrif. Kalau dalam istilah mereka, mentakwil sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama Allah. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ya sudah. Tapi kalau mengatakan Yadullah, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita menetapkan bahwa Allah dalam ayat tersebut mengatakan tangan Allah, kita mengatakan iya, tangan Allah. Seperti itu. Nah, artinya tangan Allah apa? Ya tangan, sudah ma'ruf artinya tangan. Artinya, maknanya, walaupun untuk hakikatnya bagaimana tangan Allah, hakikatnya seperti apa bentuknya, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang menyebutkan bahwa Allah memiliki tangan. Seperti itu. Nah. Begitu juga dengan firman Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Ketika Allah berkata kepada iblis, apa yang melarang engkau, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita ahli sunnah mengatakan, berarti Allah memiliki sifat dua tangan. Seperti itu. Ini sebagian kelompok-kelompok tersebut. Tidak bisa seperti itu. Karena kita ini harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Kata mereka. Ucapan kita harus mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk. Ini benar. Kita sepakat. Tapi untuk kemudian akhirnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Tangan Allah. Ya tentunya pakai bahasa Arab ya. Yadullah. Di ayat yang tadi. Biyadaya dengan kedua tanganku. Nah ini Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana engkau bisa kemudian mengartikan makna? Oh maksudnya adalah yadullah artinya kudratullah, kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah menciptakan Adam yaitu dengan kedua tanganku, artinya dengan kedua kekuasaanku. Kata mereka. Ini sambungannya dengan ini apa? Di sini kan Syekh menyebutkan ya bahwa agama Islam sudah sempurna. Nah, tidaklah agama Islam itu menyisakan, meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan manusia kecuali pasti akan menjelaskannya. Dalam urusan din dan dalam urusan apa? Dunia. Kata Syekh lah itu wa min dzalika ada qada'il hajah. Di antara yang dijelaskan dalam agama Islam yaitu adab-adab membuang air kecil. Artinya apa? Perkara yang seperti ini saja itu ada penjelasannya dalam agama Islam. Masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Sebelum masuk kamar mandi, berdoa. Itu kan ada aturnya dalam Islam. Ada hadisnya. Doa keluar kamar mandi. Ketika nanti jongkok atau buang air, itu semua ada. Coba lihat perkara-perkara seperti ini. Ya. Apakah masuk akal perkara yang seperti ini ada penjelasan dalam Al-Quran, kemudian perkara-perkara akidah yang penting Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak menjelaskannya. Apakah yang seperti ini masuk akal? Kita sekarang tidak berbicara dari dahulu. Apakah masuk akal? Perkara sepertinya ada penjelasan dalam Al-Quran, dalam hadis. Lantas perkara akidah, asma wa sifat tidak ada penjelasannya. Kembali kepada masalah tadi. Mereka dengan seenaknya mentakwil-takwil bahasanya mereka. Walaupun hakikatnya itu bukan takwil ya. Kalau takwil itu sebetulnya perkara yang bagus. Takwil Al-Quran itu artinya tafsir. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Takwil itu sebetulnya makna syar'i yang bagus. Artinya tafsir. Tapi dipakai orang-orang kelompok-kelompok sesat menyimpang untuk memoles ucapan mereka. Mereka mengatakan, kita harus mentakwil ayat ini. Kita katakan. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan, zahir ayat atau hadis mana seperti itu, maka kita pun menetapkan seperti itu. Mengapa? Kalau memang itu ada penjelasannya, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskannya. Karena agama ini tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dibutuhkan, pasti ada penjelasannya. Ketika Rasulullah SAW membiarkan tidak ada penjelasannya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, menunjukkan bahwa zahir dari ayat tersebut itulah yang dimaksud. Tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah SAW, yadullah itu tangan Allah artinya. Berarti apa? Zahir lafaz Al-Quran tersebut, itulah yang dimaksud ketika Allah menyampaikan, berbicara dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab. Allah yang lebih tahu. Dan Allah tidak menjelaskan maksudnya tangan. Zahirnya tangan, maka kita harus mengatakan zahirnya seperti yang dimaksud. Kalau memang ada makna yang lain, ada penjelasannya, niscaya Rasulullah SAW pasti akan menjelaskannya. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa zahir ayat tersebut itulah yang dimaksud. Maka kita menetapkan bahwa tangan Allah. Seperti itu. Hanya saja kita tidak mengetahui hakikatnya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimananya. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagaimana coba kita lihat perkara yang ada pembuang air saja ada penjelasannya. Sehingga ketika ada dalam agama ini, apalagi dalam akidah, tidak ada penjelasan, berarti yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, itulah yang dimaksud. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, sampai jam berapa? 20 menit berarti jam berapa? Masih ada waktu ya? Hah? Kita lanjut sebentar. Baik. Qala hafizahullah. Wa min dhalika adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil haywan bima karramahullahu bihi. Kenapa sih Allah yang tadi itu tidaklah meninggalkan perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali sudah ada penjelasannya? Di antaranya yaitu adab-adab menunaikan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Kata Syekh, agar manusia itu terbedakan, yang dimana manusia ini Allah berikan kemuliaan dengannya terbedakan dari hewan. Nah, kalau hewan, ya sudah hewan. Buang air di mana-mana, buang kotoran di mana-mana. Tapi manusia Allah muliakan, dengan itu terbedakan dengan hewan. Makanya kita itu dilarang tasyabuh dengan hewan. Seperti itu. Ya. Qala fadinuna dinun nadhafah wa dinut tuhri. Agama kita ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hala qada'il hajah wa 'inda al-khuruj minhu. Di situ ada sekian adab-adab syar'i yang perlu untuk dilakukan ketika memasuki al-khala. Al-khala itu kecenderungannya pada tempat untuk buang hajat yang besar. Untuk buang air besar. Itu biasanya al-khala itu dimasukkan untuk buang air besar. Dan juga ada adab-adab yang perlu dilakukan ketika menunaikan hajat dan ketika keluar dari tempat menunaikan hajat tersebut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, hadha wa qad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaku bihadzal mawdu'. Wa hiya man tayaqqana at-taharata thumma syakka fi husuli naqidin min nawaqidiha, madza yaf'al? Maka sekarang, kata Syekh, yang demikian ini sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu? Dia ragu seperti itu. ini batal enggak wudunya ya. Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad thabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashghal alaihi akharaja minhu shay'an am la. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakhruju min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia keluar dari salat sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa maja bi ma'nahu 'ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah. Li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanah. Wa husulun nakidi mashkukun fihi wal yakin la yazulu bisyak. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas taharah, kemudian muncul keraguan apakah batal taharahnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi taharahnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia yang dia ya, yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini, yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya. Annaha tabqa ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha. Wakadzalika al-aqs. Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaedah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah. ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rakaat atau tiga rakaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang dua rakaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil dua rakaat. Berarti kalau Isya ya nambah dua rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu, selesai sholat misalnya, maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya, atau membaca Quran, atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu Isya. Kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya? Nah itu sekarang. Maka kaidahnya gampang. Kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu, berapa waktu, berapa jam kemudian, satu jam kah, atau setengah jam, atau dua jam, dia ragu, ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir, oh, tadi bangun tidur, artinya belum ada wudu, seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya. Dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, internetnya habis, kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu ini sudah azan apa tidak. Nah, maka hukum asalnya apa? Anda tanya ke antum sekarang. Nah, hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna. Qala fa idza tayaqqana al-hadats wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa'innahu yatawadda. Maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya, dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi' bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa. Kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya. Ya. Meninggal misalnya. Atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya ini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga enggak jelas. Mari kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah berarti kalau dia meninggal kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dares atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafadha ala tahara li salat wal ihtimam biha li'annaha la tasihu salati aw la tasihu salatun biduni tahur kama yajibu alaika an tahzar minal waswas wa tasalluti syaitan alaika. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk salat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah salat kecuali dengannya. Tanpa bersuci, sholat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari waswas. Watasalluti syaitan alaik. Untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan waswasnya tersebut. Jangan waswas. Ini sering terjadi. Orang biasanya ahlul ma'asi. Syaitan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya. Dia sudah bertobat. Dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang, nawa itu. Sudah mulai nawa itu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya. Ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya jadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluarga bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misalnya kalau betul. Sementara dia enggak tahu. Betul apa enggak? Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya. Anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri. Ma'zur dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Nah, seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was, jangan diikuti. Qala bihaithu yukhayyil ilaika intiqa taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus syaitan ini menggambarkan di hatimu, beri was-was bahwa wudumu ini batal. Fasta'id billah min syarihi. Maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala tatafid ila wasawisihi. Jangan ditoleh sedikit pun hembusan-hembusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap salat. Kalau keluar betulan, ma'zur, anta ma'zur. Kalau sementara belum dia enggak tahu sama sekali.

0: mencium bau. Yakin. Tapi hanya sekedar perasaan. Jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahli al-ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilmu dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna 'ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wah, tam aidan bi taharati thiyabika minan najasah. Dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasah. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo Pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut. Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqamah, lurus, sesuai. Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahu jami'anil ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini. Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya, pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
1: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing. Nah, itu sekarang.
0: Taunya itu, kan artinya, maaf, berarti kan menempel di celananya begitu, toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang berarti orang ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang enggak was-was. Dia ghalabatul dzon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Habis, enggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was. Sudah enggak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Nah, tafadhol ya Abul Fatih. Iya, dipakai dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya, untuk bau ini kan, ya sudah lah. Walaupun misalnya gak keluar kencing pun, terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya, kalau memang jelas dapat baunya, ya sudah berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat. Ini dia ini setiap hari. Sering seperti itu. Atau tidak? Nah. Barakallahu fikum. Ayo yang lainnya. Naam tahabdol ya Basalman. Madi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Gak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madi dicuci. Dibasuh. Dibasuh ya. Nah, tidak perlu pakainya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian atau kita lagi di kantor nggak ada pakaian lain atau apa, mudah, tinggal dicuci bagian itunya yang terkena mazi, yang terkena najis itu, dibasuh dengan air sudah. Seperti itu. Najisnya? Bukan najis berat, bukan.

0: Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing. Itu najis berat. Air liur anjing. Makanya harus dicuci 7 kali. Salah satunya bahkan dengan tanah. Itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam, tafadhol. Ya, silakan.
1: Bertato
0: baru sholat, tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat hukumnya wajib. Kalau kalau kita bertato, ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik. Pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalahnya mahal. Fattakullaha mastata'atum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah semampunya. Sehingga insya Allah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan, tapi karena kekurangan duit, uang, atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah, tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah. Di sini Ana tidak ingin, atau di sini Ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi Ana akan bacakan fatwa dari para ulama. Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum, apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, dan Syekh Al-Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada dua jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan Ana bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari. At-ta'min at-tijari. Nah, at-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah? Atau nasabah? Kalau orang ikut. Nah, asuransi apa misalnya? Nah, apa namanya itu? Orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Baik, al-muhim nasabah. Anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Nah, rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobilnya kecelakaan. Maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya, kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia, ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti, dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini gak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Lajnah Daimah, banyak Syekh Saleh Fauzan. Yang disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Bas menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah, atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabdal kula syahr kada atau kula sanah kada wa yattafikuna ala anna hadzal mal yunfak fi ma qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris, tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya, uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan, misalnya kalau kecelakaan mobil, atau mobilnya terbalik, atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya, yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah. Diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya. Sesuai dengan apa namanya kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik, ta'awun, gotong royong kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian yastarilahu hajatahu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah, laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu kalau ada yang kena, ada yang sakit, kita sama-sama sepakat, ayo ini kita urunan setiap bulan dah. Murni sifatnya ta'awun. Nah, bukan niat untuk diperdagang, apa, dicari untung, bukan. Murni untuk ta'awun. Dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambaran permasalahan ya. Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga gak bisa menarik mereka sudah. Uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu ar-ribah wa tijarah. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan, untuk diambil keuntungannya, sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hah? Mengasuransikan mobilnya fulan, mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama, manfaat. Dipahami ini ya? Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya ya di sini. Ya, ayo ya ikhwan, kita gimana kalau setiap bulan sudah masing-masing terserah berapa? Yang penting konsekuen, kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya. Misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita atau istrinya hamil atau apalah yang lainnya buat dia. Ini kita sepakat semuanya, minting bin nafas artinya ikhlas, memang kita pingin tahun. Ya seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Nah, badan penyelenggara jaminan sosial. Itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba sudah tahu. Non profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian dan yang lain-lainnya yang di mana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Syaratnya di sini, pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT. Apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara, yaitu badan publik, bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu, terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, hati-hati. Ana sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit, dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang dijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan, kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wa huwa minal maisir alladzi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: Hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saja di sini ya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh. Karena memang sudah waktunya, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi
2: rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu Salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada Salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong mengelompokkan diri ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan salafi, salafiyun, dakwah salafiyah? Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menyatakan salafiyah. Allah mengatakan dakwah da'watul Islam, mengatakan dalam Al-Qur'an kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini di antara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian salafiyah apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik. Kita mulai saja dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى أَوْ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Asyaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du fa'abda'u bihamdillah subhanahu wa ta'ala wa usni 'alaihi alkhaira kullah fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Rabb kami beribadah, dan hanya engkau ya, kepada engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

0: apa Pak, dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara al-Fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa taala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi hadha al-balad al-mubarak Makkah al-mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyuti Allah natadhakaru Allah. Ya, ini makanya ini sebenarnya bersumber dari muhadarah Syekh Hafizahullah. Kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku, kata Syekh, dan kepada kalian, yang dimana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu wa taala. Qala sallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi' ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa 'amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. أيها الإخوة, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad صلى الله عليه وسلم benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahilian, butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ala fatratin minar rusul, setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul, Kemudian setelah itu datang zaman yang di mana ada kekosongan masa dari diutusnya Rasul, sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para Rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut, di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih, mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali, dan yang lainnya dalam kondisi mereka masya Allah dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadai. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Ah, buna ilah. Naam, ahsanta. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagiannya mengatakan, loh kok bisa kalian ini mengatakan la, kok artinya la ilaha illallah. Tiada, kalau letter like-nya sebetulnya la itu kan artinya tidak. Ilah itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kok kalian tambahkan ya ahli sunnah? Mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun. Kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah. Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah. Kecuali Allah. Kita ahli sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak. Illallah. Nah. Kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah. Yaitu al-ma'luh yang diibadahi. Al-haq yang benar. Yang hak. Yang kedua ya ikhwan. Kita perhatikan. Kalau sekedar la ilaha illallah. Tiada sesembahan kecuali Allah. Kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan. Iya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada Maryam, Sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah Rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik, berarti ilah, sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya, dengan itu akhirnya. Pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak. Kecuali Allah. Selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan. Yang diibadahi yang hak. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi ibadah-ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzannya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya, walaupun disembah tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang di dalam bahasa Arab artinya Rabb, Tuhan itu Rabb. Ya, Al-Khalik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada rob, tiada Tuhan, atau tidak ada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin pun mengakui. Walain sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka, orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy itu mengakui tentang rububiyah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mana la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah mereka enggan sombong. Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: Qala fayaqulu la ilaha illallah fayuflihu. Yang dengan itu mereka akan sukses. Qala faja'a ma'ahul haq wa zahaqal batil wa ja'a ma'ahul huda ja'at ma'ahul hayah ja'a ma'ahul adl wa mahallahu bihi syirka arsalahullahu jalla fi'ulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi fa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka kemudian kata Syekh, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam datang, dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam datang, dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah. Dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada ruh kehidupan. Nah, datang bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam keadilan. Wa mahallahu bi syirka. Yang dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah hapus kesyirikan. Arsalahullahu jalla fi'ala rahmatil alamin. Ala utus ar-rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya. Nah, makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut. Nah, makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Saya di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Naam, rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira. Bagi siapa? Liman amana bihi. Untuk orang yang beraman. Untuk kepada orang-orang yang beriman. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadhiran. Dan juga sebagai pemberi peringatan. Terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wasadda an sunnatihi. Dan berpaling dari sunnahnya. Kemudian kata Syekh, Fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Nah, ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ini prinsipnya para nabi. Allah utus Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu Allah memisahkan. Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil. Ini prinsip kita. Prinsip Islam. Asalnya seperti itu. Namun yang saya disayangkan, akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan. Ikhwan muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya. Pokoknya yuk kita bersatu, kita bersatu. Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud. Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya. Yang ini memiliki keyakinan bahwa
0: Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka, sementara Jibril berkhianat, yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat, untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah, maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik. Kita memperlakukan sebaik mereka sebagai kaum muslimin. Namun, jangan kita terjerumus kepada masalah tamyiz. Tamyiz itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, jelas syak. Tapi kita lihat, beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq, tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema, jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah, tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah, ketika kita mendakwakan al-haq, itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya kita harus hikmah, kita harus loh. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah al-haq ditinggalkan, enggak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, lah. Bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-Imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiah Rafidhah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Paling hikmah. Begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun tetap kita harus melakukan hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah, barakallahu fikum, akhirnya permasalahan adalah tafrid wala ifrat. Qala Allahu jalla fi'ula. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wa ya'fu an katsir. Qala ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla fi'ula, berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang dimana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya dari Alkitab kalian. Ini cirinya Alkitab. Yahudi suka menyembunyikan ilmu. Punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulas salam, jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-Imamul Hafidz Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin fi tafsirihi 'inda hadhihi al-ayah. Membawakan kalam dari al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir beliau At-Tabari
1: Tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid. Dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Ya. Tafsir At-Tabari. Nah. Kata beliau tentang tafsir ayat ini, yakni bin nur, yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil islam, yang dengan itu, dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fahuwa nurun, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam nur, cahaya. Limanis tanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayinul haq. Rasulullah itu menjadi cahaya, nur, bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya azan. Hah? Satu menit lagi. Baik. Qala wa rawal Imam al-Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'ib rahimahullah qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah qala ajal. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Atha ibn Sa'ib, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhu, ajal tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan isya. Nah, al-muadzin falyadzin. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca, tapi Allah kehendaki yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak bisa menulis dan membaca. Sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya. Di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidzin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sakhab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah. Wala yadfa bi sayyi'at sayyi'ah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan, beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurat. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah pemurah atau pemberi maaf dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala

tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk

Kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertobat, kemudian melakukan islah, dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti tobat orang ini. Kata Syekh Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada al-haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak tobat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin jadi-jadi, maka jangan diberi maaf yang seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahu Allah wa lan yakbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja bian yaqulu la ilaha illallah fayaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta, telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengarkan al-haq, hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal Pak Joko. Tiada sesembahan yang hak. Apa fungsi? Pertanyaannya. Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid atau apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini sebenarnya para ulama yang ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid-masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ada sebagaimana yang terjadi di misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, selesai, tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq. Tapi bukan semua yang ada di sana, di Medina ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini berkaitan berbeda.

0: Nah, Allah Muhammad, maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihat tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi, hati-hati ya ini. Di Ibrahim masjid ada tulisan, Ya Allah, Ya Muhammad. Kalau Ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu, bukan syirik. Tapi tulisan, Ya Muhammad, ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini bentuk kesyirikan. Seperti, hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan, Ya Muhammad. Panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sekarang. Ya beliau sudah meninggal, syirik yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu wa huwa asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah al-awwalu au al-ula al-istihdad, yaitu diantara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul ana wa hiya asy'aru an-nabit haula al-farj summiya istihdadan li-isti'mali al-hadidati fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa min halqin aw ghairihi. Yang pertama yaitu diantara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wahua kata Syekh halqul ana, mencukur habis bulu kemaluan. Al-ana yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad, melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini, istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa, al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut, yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala asaniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga sudah paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. وَيَكُونُ زَمَنَ الصِّغَرْ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ بُرْعًا وَلِيَنْشَأَ الصَّغِيرُ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil, walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insyaallah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru dzakari minan najasah al mutahaqqiqa fil qulfah wa ghairi dzalika minal fawaid. Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala salisa qassu syarib wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, qass, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halaq. Halaq yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada ukhfus syawarib wa arkhuliha, ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzus syawarib, juz. Al-jaz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh al-qas, bukan halaq. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halaq. Bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf. Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Al-halaq. Syarif itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan ya di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting, bukan bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya, itu dengan tahlik, atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet, habis Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah. Mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis itu sunnahnya bukan dengan silet. Bukan dihabisi dengan silet. Tapi dengan gunting dan yang semisalnya, silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan, sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga, barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silat tadi. Qala lima fi dzalika minat tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama, karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah itu karena ada perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebut oleh Syekh di sini ada makna nadhafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh, dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadith fil hasa ala qassihi wa ihfaihi wa ifa'il lihyah wa irsaliha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong atau di apa istilahnya? Dicukur ya. Untuk kumis wa ifa al-lihyah, adapun lihyah janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal. Keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyiq im'anan fil mukhalafah lil hadi nabi wa taqlidan li a'da'illah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wasyahamah ila simatin nisa wassafala hatta sadaqa alaihim qawlu sya'ir yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bilhasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kimdayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit im'anan fil mukhalafah lil hadi nabawi wa taqlidan li a'da'illahi wa rasuli. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Im'anan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadi Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simat an-nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia, Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lihya, untuk kemudian dia enggan. Nah ini, permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Makanya semakin ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda 'alal mar'i al-qada 'alai, artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyami mihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nas'alullaha salam al-afiyah. Nah. Wa qawlul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjala. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru, memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallah al-Rabi'ah wa min khisaril fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku, wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku, bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika min at-tajmil wa izalati al-wasakh al-mutarakim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan di mana Rasul alaihi salatu wasalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil menjadikan bagus indah itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasulullah alaihi salatu wasallam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh al mutarakim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah. Qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrata an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang ingin meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisih ini siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan. Jangankan orang kafirnya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, entah laki-lakinya atau kaum wanitanya, memanjangkan kuku. Luar biasa. Nah, apa bedanya dia dengan hewan kemudian dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadin nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadi an-nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklif, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar. Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, Allah salamah wal'afiyah minat taklif, ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan. Walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Nah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah natful ibti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu natful ibti. Ai izalatu syari annabit fil ibti, yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Fayusannu izalatu hadha syari bin nadfi awil halki aw ghairi zalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-nadfi, yaitu dengan mencabut. Aw ghairi zalik. Awil halak, atau boleh juga dengan dihalak dengan menggunakan silet. Aw ghairi dalik, dan yang semisalnya, intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qata'ir ra'ihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan, dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Qala ayyuhal muslim hakadza jaa diinuna bi tasyri'i hadhil khisal lima fiha min at-tajammul wa at-tanazzuf wa at-tatahhur liyakuna al-muslimu 'ala ahsani halin wa ajmali madhharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya, dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu diantara namanya jamil dan menyukai keindahan. Nah. Dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan, atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak, ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala wa lima fi ba'dihā min tamyizin bainar rijāli wan nisā, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisā bir rijāl wal mutasyabbihin minar rijāl bin nisā, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabbuh dari kalangan laki-laki, bertasyabbuh ingin menyerupai wanita. Dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini, di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa'al lihyah, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa likullin minhuma shakhsiyatuhu almunasibah liwazifatihi fil hayat. agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya lelaki. Lakin aba katsirun minal makhdu'in alladzina yadhlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah. Sama sekali. Nah. Wama zolamuna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wama zolamuna, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Namun, diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka zalimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terzalimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendolimi Allah. La. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Nah, Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terdolimi. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendolimi diri-dirinya. Nah, bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendolimi dirinya sendiri, abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mendatangkan taqalid. Untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Yang dimana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah, sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah, ala wattakhadhu min safalatil gharbi aw syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihim, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cinanya kah, entah Jepangnya kah, Koreanya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Atau betul ini? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti itu. Pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir. Ternyata banyak, tidak ada sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya. Karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya. Cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbarokah dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai qudwah. Orang yang ditiru. Qudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti. Dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabitha bitayyib. Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabis, yang jelek mereka ambil. Wan naqsa bil kamal. Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah. Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi'ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum. Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas li wajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan berilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau wahai Zat yang Maha Mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al muazzin falyuazzin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, untuk hadal ya, Aba Amir.
2: Yang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan jambut, kadang jambutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tumbuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan untuk tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
1: Jadi bagaimana diantara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut? Dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah sholat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Makkah itu kan total 13 tahun ya, di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, akidah, akidah, tauhid nama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah enggak banyak cincong, istilahnya enggak banyak debat, enggak banyak. Langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak, langsung sami'na wa ata'na. Makanya sudah pernah lewat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan, itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr tanpa banyak kemudian kita sudah, padahal itu sudah mendarah daging. Kalangan jahiliyah minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, enggak banyak kemudian datang ayat langsung ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat enggak banyak debat, enggak banyak tanya, enggak banyak protes, adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung sami'na wa ata'na. Seperti itu. Ya, ketika kita berdoa kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua, bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Rasulullah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika Allah melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana sih laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh, tapi belum, artinya belum subuh, itu memang kesannya jadi kayak apa? Kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini terus tidak ya, ya dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota, Mamlakatul Arabiyyatis Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman. Ya, kita bisa menyaksikan. Bagaimana beliau wafaqahullah li kulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Sudah tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti itu. tidak tampak sama sekali, kemudian kesan kumuh dan yang lain, bisa hakikatnya. Nah, tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, Abu Arsya. Nah,
2: kalau bagaimana maksudnya kayak seperti kayak dari anggota satuan?
1: Dari apa?
2: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
1: Anggota satuan TNI atau Polri.
2: Bagaimana tuh statusnya kalau kan ada pertanyaan untuk membersihkan jenggot karena harus dituntut untuk rapi.
1: Dituntut untuk rapi. Nah,
2: dia mengerjakan itu tapi dengan seperti tidak membenarkan sih, mengingkari dia.
1: Dan misalnya ada orang, alhamdulillah Allah beri taufik, berusaha menjalankan bertamasuk dengan sunnah ya. Seperti itu. Yang pertama, kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu, nah, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu, seperti itu, sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh, Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia, seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai, berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah, berani mau perang, mau angkat senjata, seperti itu, siap, nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siap, kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap sehingga apapun resikonya kita tidak khawatir dan tidak takut. Saya lagi masalah akidah. Ya dikokohkan dahulu. Nah, anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini. Terus dia banyak-banyak belajar. Untuk kemudian mempertebal keimanannya. Untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib. Untuk dia laksanakan. Seperti itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan beri jalan keluar. Nah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man taraka syai'an lillah, awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, ini syaratnya. Jadi dia di hatinya meninggalkan sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah, keluarga ditinggalkan, harta benda ditinggalkan dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Syaratnya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, kalau itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam di antara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzu bika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah. Naam, fadhol.
2: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan vitamin?
1: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakannya, itu ya sudah yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah insya Allah sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lainnya. Itu akhirnya semua akhirnya ya sudah, qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudal. Datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatul Rasul alaihi salatu wasallam tamla sadrahu. Jenggotnya Rasulullah alaihi salatu wasallam memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasulullah alaihi salatu wasallam atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi
3: rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah babun fi ahkami izalatin najasah. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis. Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah fa kadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasah. Kata Syekh di sini sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas, ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim
0: yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis. Qala ta'ala wa siyabaka fatahhir wa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil haid min thawbiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan bukan hanya badan, bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita.

dan tempat sekitar kita. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasallam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya. Qala lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqi ad-dawa 'ala hadzal mawdu' wa huwa mawdu' izalatin najasah عارضين لأهم أحكامه رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. Maka karena demikian halnya, akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Saleh Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Saleh Fauzan akan menyodorkan, menyampaikan hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini. Sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Qala wa laqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqidu li hadzal mawdu'i baban khassan. Yusammunahu babu izalatin najasah. Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis. Ai tadhhiru mawaridin najasah allati tatra'u 'ala mahalli tahirin minasyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha, yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis. Menimpa yang asalnya benda suci kemudian menjadi najis. Entah benda tersebut berupa pakaian atau bejana atau tempat-tempat, entah rumah, entah lantai, entah yang lainnya. Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air. Fa huwal aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal sesuatu yang dipakai untuk mensucikan. Li'anna Allah wasafahu bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan. Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air. Qala wa najasatu allati tajibu izalatuha. Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan. Imma an takuna ala wajhil ard wa mattasala biha min al-hitan wal ahwat was-sukhur. Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut? Ima jenis pertama yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau suhur, batu-batu yang ada, atau batu-batu besar yang ada di permukaan bumi. Fa hadhihi yakfi fi tadhhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi 'aynin najasah.

Benda-benda yang seperti ini cukup. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air. Yang penting zat najisnya hilang. Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai. Nah, kalau bimana annaha tughmaru bilma bisabbihi alaiha marratan wahidah. Yaitu artinya kata Syekh, benda-benda ini entah kebun, yaitu tanah, ya, batu-batuan yang luas, yang besar. Terkadang seseorang di tengah jalan ada kayak semacam batu yang apa itu ceper, ya itu bisa dipakai sholat atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya, maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali. Yang penting air ini banyak, yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut. Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rab alladhi bala fil masjid. Dari apa perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam, al-masjidun nabawi dahulu tentunya permukaan alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui, rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota. Orang penduduk kota. Tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syaratnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya, najisnya tersebut. Qala wa kadza idza umirat bima'il matar wasuyul. Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir. Ini membabil aula. Artinya otomatis lebih bisa mensucikan. Qala fa idza zalat bisabbil ma'i 'alayha aw bima'il matarin nazil aw al-jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha. Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air atau tentunya dengan hujan yang turun atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan kah, ada banjir atau tidak sampai banjir tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Tidak harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanat najasatu ala ghairil ardh wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada min huma fatadhhiruha bi sab'i ghasalatin ihdahunna bit-turab. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya, maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah, dicuci dengan tanah. Kalau bianyu jala turabu ma'ihdal ghasalat. Salah satu dari 7 kali cucian ini, itu dengan tanah.
Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walagha al-kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Rawahu Muslim. Wa ghayruhu, wa hadha al-hukmu 'amun fil ina'i wa ghayrihi kasyab wal furush. Dalilnya apabila sabda Rasulullah sallallahu wasallam, yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum, bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah. Qala wa in kanat najasatu fi ghairi aw wa in kanat najasatu ghairi kalbin aw khinzir. Baik. Sebabnya di sini anjing dan babi. Nah. Sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh, najisnya babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun kias para fuqaha, sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu, maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang dicuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallahu alam bisawab. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat, jangankan masalah dibasuhnya, sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama, diantaranya mazhab Maliki, ya, Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci, sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa'innahu rijisun? Setelah menyebutkan daging babi, darah, dan yang lainnya. Fa'innahu rijisun. Rijisun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja, babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini, anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun najisnya tidak seperti anjing, dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah, karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena
memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan sekali-sekali biasa sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya dua kali. Dua kali cukup selesai. Tidak perlu sampai tujuh kali. Adapun kalau anjing, entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus tujuh kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, dua kali hilang atau tiga kali hilang, tetap harus tujuh kali basuhan, tujuh kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci tujuh kali. Qala, nah, adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya, maka dia dicuci dengan air ma'al farqi wal asri. Dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha aynun wala laun. Tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci benda-benda yang dicuci itu ada tiga jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa. Benda-benda yang dicuci dari najis itu ada tiga jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu 'ashruhu mithlu ath-thawb fala budda min 'ashrihi. Yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Qala annahu thani ma la yumkin 'ashruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha. Fala budda min taqlibihi. Yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan misalnya kejatuhan najis, ya seperti itu. Maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya. Qala adnau salis, jenis ketiga, ma la yumkin 'ashruhu wa la taqlibuhu, enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min diq au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a 'alayhi syai'an tsaqilan hatta yadhhab aktsaru ma fihi minal ma. Enggak bisa diperas, enggak bisa dibolak-balik. Maka dia harus di dak wa taskil. Dak itu begini. Apa ini istilahnya ini? Dipalu, bukan dipalu, dipukul gitu ya. Pintu itu kalau digedor istilahnya dak. Itu diapakan namanya? Ketuk. Tapi ini intinya di benda tersebut di apa? Hah? Dikebas kan begini kan? Ini di beginiin. Ditekan begitu. Intinya seperti itu. Ya, ada tekanan. Ya, dikasih pemberat, kata Syekh, diletakkan di situ sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najisnya itu keluar ketika dibasuh dengan air. Seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik? Seperti apa misalnya? Syekh ini tidak menyebut contoh. Kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya, nah. Barakallahu fik. Qala, baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan. Nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, enggak usah bertamu. Awalnya enggak tahu misalnya, bisa jadi atau memang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Hah? Ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sebenarnya pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pastikan, ini sudah lihat bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan, di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak, itu ada najis yang kita tidak tahu, ya jangan intinya jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Nah.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini apa najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korinah, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal ya Bahidar.

Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Ya, terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musala ini. Ya di musala ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya, ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu. Nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buka'atin saghiratin kamu salla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasata aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bizawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya. Tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya. Ini karpetnya masih seperti ini. Ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi warnanya hitam, enggak jelasnya yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena netesan tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini, di sini, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Qala wa illam yad wa illam yad enam. Wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu. Ghassalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya. Dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Artinya kalau mau dicuci seluruhnya masuk mesin cuci enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Disesep ya. Betul disesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan... Ya, jadi benda... Kalau langsung air kan... tidak memini... Benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di... Sesap dua, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa di sini bilangnya apa berarti? Apa belut sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air.
Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa, diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil yang di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi fi tadhhiri bawlil ghulam alladzi lam ya'kul at'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun, bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui, ya, makanan-makanan itu yang memang makanan yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Gak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah, atau awal ketika baru lahir sudah ditahnik dengan kurma atau yang lain, ini gak teranggap. Atau dikasih madu, gak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makanan-makanan yang lainnya, ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup di